0: Sementara itu, Norwegia mengalahkan Pantai Gading 2-1 melalui gol dramatis Erling Haaland di menit 85. Mengamankan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Antonio Nusa membuka keunggulan di menit 38 sebelum Amad Diayo menyamakan kedudukan di babak kedua. Haaland memanfaatkan umpan Patrick Berg untuk mencetak gol penentu kemenangan. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Norwegia yang kini melaju ke babak 16 besar untuk ketiga kalinya. Nusa mengungkapkan fokus saat ini adalah menikmati momen sebelum melakukan analisis untuk pertandingan selanjutnya.
1: I will just try to enjoy now the game and then before show we'll do.
2: Kami saya hanya akan mencoba menikmatinya sekarang di pertandingan ini, dan tentu saja kami akan melakukan analisis di hari-hari berikutnya. Tetapi sekarang yang penting adalah untuk menikmati momen ini, dan kemudian kita akan melihat apa yang perlu kita lakukan selanjutnya.
1: Enjoy this moment and then we will for sure look what we need to do next game.
0: Norwegia selanjutnya akan menghadapi Brasil pada Senin 6 Juli dalam ujian berat berikut.

Barcelona mengumumkan kepergian Ansu Fati ke Monaco dengan kesepakatan permanen senilai 11 juta euro setelah ia dipinjamkan musim lalu. Fati yang sempat luput dari perhatian karena cedera bangkit kembali di Liga 1 dengan 11 gol dalam 25 penampilan Liga dan 12 gol di semua kompetisi. Meski ia tidak kembali ke tim nasional Spanyol, ia menandatangani kontrak 4 tahun dengan Monaco. Dengan kepergian Fati, Barcelona menghemat gaji tahunan 6 juta euro dan mempertahankan persentase penjualan kembali. Fati akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan bersama Monaco.

0: Dari arena tenis, Serena Williams gagal dalam comeback yang dinantikan setelah absen 4 tahun di Wimbledon. Ia kalah 6-3, 6-7, 6, 6-3 dari petenis Australia peringkat 87 dunia. Maya join di putaran pertama Wimbledon. Join yang bahkan belum lahir saat William memenangkan 7 gelar Grand Slam pertamanya, tampil percaya diri dan menghasilkan kemenangan paling menonjol dalam karirnya. William yang bermain tunggal kompetitif pertamanya sejak US Open 2022, sempat menyelamatkan match point dan merebut set kedua melalui tiebreak, namun akhirnya kalah. Join mengaku tidak tahu apa yang terjadi dan ini adalah mimpi sejak kecil di mana ia kemudian menghadapi Serena.
1: Yeah, stepping out on court with Serena was
2: biasa. Saya melangkah ke lapangan bersama Serena.
1: Something I never thought I'd get to do.
2: Yang tidak pernah saya bayangkan akan bisa saya lakukan.
1: Yeah, I mean,
2: maksud saya, saya rasa belum sepenuhnya mencintai.
0: Selanjutnya, Join akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala di babak kedua. Williams yang berusia 44 tahun gagal menjadi wanita tertua yang memenangkan pertandingan tunggal di Wimbledon sejak Martina Navratilova pada tahun 2004. Kabar dari basket NBA. LeBron James berstatus free agent dan bersiap meninggalkan Los Angeles Lakers setelah 8 musim untuk mencari tantangan baru di musim ke-24 karirnya. Agennya Rich Paul mengkonfirmasi keputusan ini meski Lakers disebut ingin mempertahankannya. LeBron menilai bersama Lakers dirinya mempunyai banyak pengalaman yang luar biasa.
3: Ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Menurut saya, tim ini bahkan lebih baik. Meskipun kami membawa pulang medali emas, saya asa tim ini bisa lebih baik lagi. Hanya penambahan yang telah kami tambahkan. Jadi, saya sangat menantikannya.
0: Selama membela Lakers, James mempersembahkan gelar juara NBA 2019-2020 dan meraih MVP Finals. Ia dikaitkan dengan Golden State Warriors dan tim lain di bursa agen bebas. Pada musim 2025-2026, LeBron mencatat rata-rata 20,9 poin, 7,2 assist, dan 6,1 rebound per game dalam 60 pertandingan. Keputusan akan mengakhiri kebersamaan 8 musimnya dengan Lakers dan membuka peluang bagi klub lain untuk mendapatkan

0: Kabarnya positif, performa saya yang positif. Saya ingin membantu Persija meraih prestasi terbaiknya, mengangkat trofi di akhir musim.
1: Kehadirannya memperkuat skuad yang kompetitif di setiap lini dengan persaingan positif mendorong setiap pemain.

102 poin dari turnamen tersebut. Indonesia kini berada di peringkat ke-8 Asia, di bawah Jepang 4 dunia, Iran 16, Qatar 22, Korea Selatan 25, China 31, Bahrain 41, dan India 42. Peta kekuatan Asia masih

Irving adalah bintang NBA dengan berbagai penghargaan termasuk Rookie of the Year, MVP, NBA, All-Star Game, dan juara NBA bersama Cleveland Cavaliers. Kita beralih ke arena ring. Perbatik menyatakan 19 petinju putra dan putri Indonesia siap berlaga di kejuaraan tinju U19 dan U23 Asia 2026 di Jakarta pada 3 hingga 16 Juli. Para atlet telah menjalani persiapan maksimal termasuk pemusatan latihan di Vietnam dan berat badan mereka sudah sesuai kelas. Perbatik tidak membebani target medali, melainkan fokus pada kemampuan terbaik dan tampil percaya diri di hadapan publik sendiri. Kejuaraan diikuti lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia, menjadi kesempatan penting bagi atlet muda Indonesia untuk mengukur kemampuan dan menambah pengalaman internasional. Hasil kejuaraan diharapkan menjadi modal penting dalam pembinaan menuju ajang internasional yang lebih tinggi. Perbatik optimis para petinju muda mampu menunjukkan perkembangan positif di level Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: negara lain di dunia, Pak Wamen. Ini di 2024 contohnya ya, yang paling baru Australia kan sudah membatasi media sosial buat anak di bawah umur 16 tahun kalau di sana ya.
1: Betul.
0: Oke, kemudian di Indonesia muncullah atau hadirlah regulasi ini, PP Tunas gitu ya, untuk bisa nggak, betul nggak kalau ini disederhanakan sebagai pembatasan media sosial bagi anak? Dan pertimbangannya apa sih gitu, apa yang

usia dewasa gitu ya. Misalnya di bawah 18 atau di bawah 13 misalnya begitu. Nah, itu dibuat semacam algoritma namanya age inferensial gitu. Jadi dilihat inferensinya bagaimana

0: bahwa ketika itu masih soft regulation bentuknya, masih berupa imbauan soal etika penggunaan AI di Indonesia. Setelah 2 tahun, ini update-nya seperti apa sih? Boleh disampaikan mungkin buat Sobat Antara, Pak Wamen?
1: Kita berdiskusi dan kita putuskan kita membuat yang namanya peta jalan. Peta jalan nasional untuk pengembangan dan penggunaan AI.

masuk juga di sektor jurnalistik nggak, Pak Wamen? Karena mungkin kalau saya boleh curhat ya sebagai seorang jurnalis, ini mumpung ada Pak Wamen nih, AI ini kan sudah masuk juga ke ruang redaksi kita, gitu ya. Bahkan

0: akan menurun ya pendapatannya segala macam, karena dilihat dari views, dilihat dari traffic gitu. Nah, ini yang membuat sejumlah perusahaan-perusahaan media curhat gitu ya, ataupun memprotes pemakaian AI overview itu. Tetapi memang tidak bisa semata-mata menyalahkan platform ya, karena memang pemakaian teknologi ini memang ya platform akan mencari mana yang lebih optimal gitu ya, mana mana yang lebih optimal gitu untuk bisa memberikan informasi kepada para penggunanya gitu. Nah, disinilah saya kira harus ada satu negosiasi gitu ya, negosiasi, karena bagaimanapun yang disarikan, yang dijadikan overview itu materialnya adalah material data dari media-media. Nah, untuk itu kita mendorong platform-platform ini untuk bicara dengan penyedia konten ya, dalam hal ini para publisher konten, sehingga ada satu hubungan industri yang lebih fair gitu. Dan sekarang belum selesai kita bicara AI overview, itu ada lagi AI mode yang dibuat. Itu ada fitur yang satu fitur lagi yang di atas AI overview. Kalau AI overview cuma merangkum, kalau ini melakukan reasoning gitu, reasoning, dan bisa misalnya begini, kalau ada pertanyaan soal kesehatan gitu ya, oh hasil lab saya nih kolesterolnya naik, ini begini segala macam, ini bagaimana? Nah, itu AI mode akan bisa menjawab jauh lebih detail gitu kan. Oh, itu dia akan bisa jawab dengan sangat presisi
1: dan analitik gitu.
0: Analitik, karena dia melakukan reasoning. Jadi beda dengan AI overview yang cuma melakukan summarize gitu ya. Ini dia melakukan yang kita sebut reasoning.
1: Okay.
0: Jadi dia bisa deep dive ke dalam data-data itu, lalu memberikan sejumlah alternatif-alternatif, dan bahkan juga melakukan prediksi-prediksi gitu. Nah, ini juga akan menjadi pukulan yang lebih keras lagi. Jadi ada double punch buat buat itu ya, buat perusahaan media, karena di sana source-nya itu udah lebih selektif, udah lebih kecil gitu, karena dia udah apa ya, dia memamah semua data yang ada itu, lalu kemudian di reasoning kan, ya diproses, mungkin diambil lewat metadata dan lain semacamnya, sehingga ya source-nya itu lebih kecil lagi yang yang disajikan gitu. Nah, ini akan jadi satu apa ya, satu tantangan sendiri. Nah, menurut saya kuncinya itu ada di perbincangan tentang hak cipta. Hak cipta. Bagaimanapun para publisher konten ini berhak atas karya mereka untuk dilindungi secara hukum.
1: Betul,
0: ya,
1: setuju.
0: Jadi karena itu, misalnya kalau ada platform-platform yang menggunakan AI dan mengambil data mereka, itu harus ada persetujuan. Nah, ini kerjasama bisnis to bisnis, nah itu silakan dilakukan. Misalnya, kami akan memberikan data set yang kami miliki untuk soal ini, nah Anda membayar sekian untuk dalam waktu tertentu segala macam. Ya, silakan itu dilakukan ya untuk satu model bisnis yang baru, dan pemerintah dalam soal ini mendorong adanya negosiasi yang bisa saling menguntungkan.
1: Supaya ada win-win solution.
0: Supaya ada win-win, ya. Supaya lebih apa? Lebih fair ya. Pasarnya juga lebih fair gitu buat semuanya, sehingga tidak ada yang dirugikan. Apalagi kita lihat publisher-publisher yang mengusung jurnalisme berkualitas gitu ya. Ini kan sangat penting, karena kita tahu di dalam platform-platform media sosial ini ada banyak sekali berseliweran itu. Konten-konten yang dibuat dengan AI ya, tapi dia itu sebetulnya deepfake dan penuh dengan misinformation, disinformation.
1: Dan Pak Wamen, bicara soal deepfake, ini pas banget, karena ini akan nyambung kepada juga satu kebijakan yang baru diterapkan ya, terkait penggunaan biometrik dalam seluler. Ini kan terkait juga ya dengan deepfake tadi, kemudian

0: dan spam call mungkin.
1: Iya,
0: Itu
1: iya.
0: bisa dijelaskan reasoningnya terkait dengan kebijakan baru ini seperti apa sih, Pak Wamen?
1: Ya, kalau kebijakan biometrik ini sebetulnya untuk memperkecil kecenderungan kejahatan siber ya. Terutama yang sifatnya yang melakukan spamming tadi, scamming gitu, dan angkanya itu juga sangat tinggi ya. Itu kerugian bisa sampai 9 triliun itu. Pernah dihitung oleh opsel-opsel kita semua. Dan scamming ini bentuknya juga macam-macam, sampai juga SMS phishing dan lain-lain sebagainya macamnya yang dikirimkan kepada para pengguna oleh aktor-aktor jahat ini untuk memancing mereka masuk ke dalam situs-situs yang kemudian mereka akan jadi korban. Dan kita coba cegat di hulunya. Di hulunya itu di pendaftaran soal SIM-nya itu, SIM card-nya itu. Nah, dengan adanya biometrik, kita harapkan proses mengenali konsumen gitu ya di dalam perusahaan atau KYC disebut gitu, identifikasi konsumen itu bisa dilakukan dengan lebih akurat dan lebih apa akuntabel. Nah, dengan demikian data biometrik ini kita anggap data yang paling valid untuk apa bisa jadi rujukan. Nah, kita bekerjasama dengan Dukcapil dari Kemendagri, misalnya, karena semua data biometrik warga negara itu disimpan berdasarkan undang-undang oleh Kementerian Dalam Negeri lewat Dukcapil.
0: Okay.
1: Ya kan?
0: Bentuknya apa nanti data biometriknya? Apakah face recognition
1: face, face
0: tadi?
1: Recognition. Face recognition. Tapi data Dukcapil itu kan sampai semua ada. Ada sidik jari, ada face recognition, sampai retina, segala macam itu ada. Dan semua data-data itu, data biometrik itu tidak disimpan di opsel. Semua data itu tetap disimpan di Dukcapil. Jadi yang dilakukan adalah ketika kita registrasi, misalnya kita mau buka satu SIM card yang baru atau nomor yang baru gitu di satu opsel, kita mendaftar. Nah, nanti dalam proses pendaftarannya itu akan ada face recognition dan data face recognition ini dikirim langsung dicocokkan dengan data yang ada
0: data
1: di Dukcapil. Begitu cocok langsung confirm gitu. Jadi opsel tidak mengambil data dari Dukcapil. Dukcapil yang simpan. Dan itu juga meminimalkan kebocoran data. Gitu.
0: Tapi ketika kita menggunakan data biometrik tadi begitu ya. Kemudian pengawasannya nanti akan seperti apa? Khususnya dari Komdigi sendiri begitu ya. Karena kita tahu tadi mungkin data disimpan di Dukcapil untuk meminimalkan kebocoran data. Tapi apakah bukankah selalu ada celah begitu ya Pak Wamen ya untuk kebocoran data tadi? Seperti apa sih pengawasannya?
1: Ya, kalau soal kebocoran data ini kan sudah diatur juga ya dalam apa data governance yang sudah banyak sekali kita bincangkan ya di stakeholder masyarakat digital kita, dan terutama kebocoran data ini terkait dengan satu disiplin gitu ya. Yang kedua soal cyber security, kan itu data bisa bocor karena kelalaian, kelalaian dalam artian misalnya tidak menggunakan password yang yang aman gitu ya,
0: yang
1: cukup
0: kuat gitu
1: yang
0: ya.
1: kuat gitu ya, atau bisa juga karena dia dibobol gitu ya. Jadi dengan demikian cyber security-nya juga harus kuat. Dan ini kita sudah tegaskan sejak awal dalam desain soal biometrik ini, security itu sudah harus inherent di dalam prosesnya. Jadi kita sebut security by design. Sejak awal itu sudah harus terproteksi. Nah, karena itu dibuat berlapis dalam soal konfirmasi identitas dari konsumen yang akan mendaftar di opsel untuk SIM card itu.
0: Ini berlaku atau masa transisi ya? Saat ini masih transisi kah atau seperti apa?
1: Sudah mulai berlaku, sudah mulai berlaku, tetapi untuk pengguna SIM card yang baru. Sementara yang lain itu kan kecuali yang berlangganan ya. Yang berlangganan itu nanti bisa diperbarui, tetapi yang beli misalnya prepaid seperti itu, prabayar, nah itu setiap pembelian baru nanti akan melewati satu proses biometrik ini.
0: Oke. Wamen, terima kasih banyak. Ini kita sudah ngobrol banyak sekali ya, kayaknya pembahasannya
1: Iya,
0: dari
1: iya.
0: mulai PP Tunas tadi, kemudian regulasi AI, dan juga terakhir adalah biometrik seluler tadi. Tapi kayaknya muaranya adalah tetap di perkembangan teknologi,
1: Iya.
0: khususnya di artificial intelligence, yang sama-sama pastinya kita nantikan nanti peta jalannya akan seperti apa yang digarap oleh pemerintah gitu ya Pak Wamen ya.
1: Ya, mohon doanya dan dukungannya. Semoga lancar prosesnya menjadi perpres. Dengan demikian nanti perangkat regulasi tentang AI yang kita miliki ya, itu akan semakin kuat gitu dalam ya setidaknya mengantisipasi perkembangan saat ini. Paling tidak 5 tahun ke depan. Ya, karena kita nggak bisa membuat aturan yang panjang mengingat dinamikanya ini tinggi
0: Perkembangannya terus
1: sekali.
0: berjalan ya.
1: Iya, apalagi di dunia jurnalistik tadi kan udah
0: Betul.
1: dilihat juga gitu. Belum selesai kita bicara udah ada teknologi yang baru.
0: Sudah ada yang baru. Oke, Pak Wamen,
1: Iya,
0: terima kasih
1: iya.
0: banyak. Terima
1: Sama-sama.
0: kasih sudah mampir di podcast Antara On The Record dan sharing banyak hal. Dan Sobat Antara,

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang mengambil harta orang lain dengan niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Namun, siapa saja yang mengambilnya dengan niat untuk merugikan, maka Allah akan membinasakannya." Hadis riwayat Bukhari.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terletak di jantung kota Jambi, Arena XMTK adalah sebuah lokasi yang kaya akan sejarah, budaya, dan kini telah berkembang menjadi salah satu ruang publik yang paling ikonik di kota ini. Awalnya dibangun sebagai lokasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional, area ini kini menjadi pusat aktivitas masyarakat Jambi, menawarkan perpaduan yang menarik antara warisan budaya dan fungsi modern. Sejarah dan latar belakang Arena XMTQ yang dibangun pada tahun 1997 adalah saksi dari penyelenggaraan MTQ Nasional ke-18. Perhelatan ini menjadi momen bersejarah bagi Jambi, karena untuk pertama kalinya provinsi ini menjadi tuan rumah acara keagamaan terbesar di Indonesia, yang mempertemukan para kori dan koriah dari seluruh Nusantara. MTQ Nasional bukan hanya sekedar ajang perlombaan, tetapi juga peristiwa penting yang memperkuat semangat kebangsaan dan keagamaan di antara masyarakat Indonesia. Setelah selesainya acara MTQ, arena ini tidak dibiarkan kosong. Sebaliknya, pemerintah dan masyarakat lokal memutuskan untuk memanfaatkan area ini sebagai ruang publik. Hal ini menjadikan arena XMTQ sebagai contoh nyata dari bagaimana infrastruktur bekas acara besar bisa diadaptasi dan diintegrasikan kembali untuk kebutuhan sehari-hari warga kota Jambi.
2: What's the matter?
3: Oh, nothing.
2: You know I love you.

0: Kak, ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Sebaiknya kamu tahu.
4: Daun jati Belanda sering digunakan sebagai bahan utama dalam teh herbal untuk menurunkan berat badan secara alami. Daun ini dipercaya dapat membantu mengurangi penyerapan lemak dalam tubuh serta melancarkan metabolisme. Seduh daun jati Belanda kering dengan air panas untuk mendapatkan manfaat optimalnya, tanpa tambahan gula atau pemanis lainnya. Dengan berbagai pilihan campuran teh herbal khas Indonesia ini, Anda bisa menikmati minuman sehat, sekaligus mendapatkan berbagai manfaat bagi tubuh Anda setiap hari.
3: Sebaiknya kamu tahu.

Dan untuk Anda semua pendengar Radio Rosa dengan Cinta menemani kebersamaan kita di Jambi siang ini. Dan untuk Anda nanti di Farmasi 13.00 waktu Indonesia Barat, kembali kita bersama mengikuti Warta Berita Daerah untuk edisi siang hari ini.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita dari Jambi, Rabu 1 Juli 2020 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: BPS Jambi siapkan tim khusus data wilayah pedalaman pada sensus ekonomi 2026. Polda Jambi gelar upacara Hari Bayangkara ke-80. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. BPS Provinsi Jambi menyiapkan tim khusus untuk melakukan pendataan di wilayah-wilayah pedalaman dan kawasan yang sulit dijangkau dalam pelaksanaan sensus ekonomi SE 2026. Kepala BPS Provinsi Jambi, Aidil Adha, mengatakan pendataan di wilayah pedalaman akan dilakukan melalui mekanisme khusus dengan melibatkan petugas BPS yang didampingi masyarakat setempat sebagai penunjuk jalan. Aidil juga menjelaskan pendataan di kawasan pedalaman memiliki tantangan tersendiri karena kondisi geografis yang cukup berat dan jarak antar rumah penduduk yang berjauhan.
1: Tempat. Jadi kita akan melakukan pendataan khusus yang namanya adalah kunjungan task force dan sebagian besar petugasnya ada pegawai. Kita akan masuk ke sana, nanti akan bekerja sama dengan Taman Nasional yang di Pau itu. Ya, 12 sama yang di Pau itu ada. Nah itu nanti termasuk nanti yang ini yang di Lembah Masurai. Kita akan sama dengan ini masyarakat di situ yang di Sungai Tebal. Kita akan masuk ke Masurai. Jadi itu nanti agar petugas khusus ini tidak termasuk di 467 petugas yang kemarin. Tapi ini adalah petugasnya petugas kantor dan ditambah dengan penunjuk jalan dari situ.
0: Aidil menjelaskan pendataan di kawasan pedalaman memiliki tantangan tersendiri karena kondisi geografis yang cukup berat dan jarak antar rumah penduduk yang berjauhan. Ia menambahkan kuesioner yang digunakan untuk masyarakat pedalaman juga disesuaikan dengan karakteristik wilayah tersebut. Pendataan lebih difokuskan pada aktivitas ekonomi masyarakat bukan pada informasi kepemilikan harta atau data pribadi. Kepolisian Daerah Jambi menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di lapangan kantor Gubernur Jambi dengan mengusung tema Polri untuk Masyarakat. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Polisi Krisno Hasiregar sebagai inspektur upacara. Kapolda Jambi Irjen Polisi Krisno Hasiregar mengatakan tema Polri untuk Masyarakat menegaskan bahwa seluruh tugas dan kegiatan kepolisian berorientasi pada pelayanan, perlindungan, pengayoman masyarakat, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum. Selama 80 tahun pengabdian, Polri terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dengan menghadapi berbagai tantangan, sekaligus melakukan pembenahan melalui peningkatan kemampuan personel, sarana dan prasarana, profesionalisme, serta penguatan kepercayaan masyarakat.
2: Seluruh kegiatan Polri, tugas-tugas itu orientasinya adalah ke masyarakat untuk melayani, melindungi, memelihara kamtipmas, menegakkan hukum. Kami sadar bahwa selama 80 tahun ini kami sudah berupaya melakukan yang terbaik. Di sana ada perjuangan, di sana ada tantangan, dan sebagai organisasi kami akan memperbaiki terus, khususnya di Jambi, untuk meningkatkan kemampuan sarana prasarana, dan lebih utama lagi adalah menyangkut hal profesionalisme dan kepercayaan.
0: Pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 tersebut, Kapolda Jambi juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jambi, unsur Polkompimda, lembaga vertikal, pemerintah kabupaten dan kota, lembaga peradilan, dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, insan pers, serta seluruh elemen masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Provinsi Jambi.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Gubernur Jambi L. Haris menghadiri upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang digelar di lapangan kantor Gubernur Jambi. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Polisi Krisno Hasiregar selaku inspektur upacara dan diikuti jajaran kepolisian, unsur Polkompimda serta tamu undangan. Gubernur Jambi L. Haris mengatakan peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum yang menunjukkan kedewasaan institusi Polri dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
4: Hari Bayangkara ke-80 ini pertanda bahwa polisi kita sudah dewasa dan sudah luar biasa pengabdiannya untuk masyarakat. Selama 80 tahun itu bukanlah waktu yang singkat. Artinya apa? Sudah banyak yang mereka lakukan untuk bangsa ini. Pengabdian, ya, meski kadang-kadang mereka juga dihujat dan sebagainya. Tetapi pengabdian mereka tidak pernah menyerah. Karena darah mereka, darah bangsa Indonesia, yang untuk rakyat mereka bekerja, untuk untuk Indonesia.
0: Al-Arus juga menyampaikan apresiasi atas pengabdian, jasa dan dedikasi seluruh insan Polri yang terus menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, Polri dinilai turut berperan mendukung berbagai program pemerintah, termasuk mensukseskan Astacita dan memperkuat program ketahanan pangan di Provinsi Jambi. Sebanyak 189 jemaah haji asal Kabupaten Bungo, Kerinci dan Muaro Jambi yang tergabung dalam kloter BTH 25 kemarin malam telah tiba di Asrama Haji Jambi. Kloter BTH 25 merupakan kloter terakhir dari Provinsi Jambi. Kabid Bina Haji dan Umroh dan Pelayanan Haji Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi, Majdi mengatakan secara umum pemulangan jemaah haji asal Provinsi Jambi berlangsung lancar. Meski seluruh kloter dari Provinsi Jambi yang berjumlah 8 kloter telah tiba seluruhnya di Jambi, namun masih ada 3 jemaah haji Provinsi Jambi yang masih belum tiba di Jambi.
4: Kloter terakhir, kloter 25, ya jemaahnya 189 itu punya Bungo, Muaro Bungo, 2 orang dari Kerinci dan 2 orang lagi dari Muaro Jambi. Sebenarnya masih ada 2 lagi. Awalnya 3, karena 1 hari ini pulang itu tanazul dengan kloter SUB 115 Surabaya.
0: Majdi menambahkan dari 3 jemaah haji yang belum tiba di Jambi tersebut, 2 diantaranya masih berada di Arab Saudi karena sakit. Sedangkan 1 jemaah atas nama Iskandar dari Kabupaten Kerinci, tanazul atau pindah kloter ke kloter sub 115 Surabaya. Dan dijadwalkan tiba di Surabaya sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju Cengkareng dan barulah kemudian berlanjut ke Jambi.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sembelan atau BBTNKS mencatat sepanjang tahun 2026 jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata yang berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Sembelan telah mencapai 1.642 orang. Peningkatan jumlah pengunjung umumnya terjadi saat musim libur sekolah, peringatan Hari Kemerdekaan hingga libur Natal dan Tahun Baru. Momen tersebut turut mendorong kunjungan ke 5 destinasi wisata, yakni Gunung Kerinci, Danau Gunung Tujuh, Danau Kaco, Rawa Bento, dan Bukit Tapan. Penelaahan teknis kebijakan BBTNKS Mary Deswita mengatakan Gunung Kerinci masih menjadi destinasi favorit wisatawan. Selain dikunjungi wisatawan lokal dan dari berbagai daerah di Indonesia, gunung tertinggi di Sumatera juga menarik minat wisatawan mancanegara.
5: Nah, untuk pengunjung di bulan Juni ini dibandingkan dengan pengunjung bulan Mei sebelumnya itu mengalami peningkatan sekitar 30%. Untuk jumlah pengunjung hingga tanggal 28 Juni itu tercatat di kami sudah mencapai sekitar 1.642 orang.
0: Mary menambahkan jumlah kunjungan diperkirakan terus meningkat seiring libur sekolah yang masih berlangsung, di mana pada tahun 2025 yang lalu, total kunjungan ke 5 objek wisata di kawasan TNKS mencapai sekitar 16.000 orang. Di tengah gempuran modernisasi dan digitalisasi yang kian masif, masyarakat Kerinci dan Kota Sungai Penuh diingatkan kembali akan pentingnya menjaga karbudaya melalui ritual Kendurisko. Kendurisko merupakan prosesi sakral yang mencakup pengukuhan gelar adat dan penyucian benda-benda pusaka peninggalan nenek moyang. Lebih dari itu, ritual ini berfungsi sebagai pengikat tali silaturahmi

0: melihat tradisi sebagai sesuatu yang kuno. Oleh karena itu, diperlukan adaptasi dan menghilangkan esensi, seperti pemanfaatan media sosial untuk mendokumentasikan prosesi adat agar lebih menarik bagi kaum muda. Pemerintah daerah pun terus mendorong agar Kendurisco tetap masuk dalam kalender wisata budaya nasional, namun dengan catatan bahwa kesakralan harus tetap di atas komersialisasi.
1: Hari beberapa hari kemarin, kita mencoba tetap melestarikan kebiasaan-kebiasaan. Kearifan lokal salah satunya di situ ada Kendurisco. Kapan perlu ke depannya ini bagaimana?

0: El Nino dengan kategori lemah hingga moderat.
1: Untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Tenuh, sebenarnya saat ini sudah memasuki awal musim kemarau. Jadi kemarau ini diprediksi sampai dengan bulan Oktober nanti. Nah, kondisi cuacanya untuk 3 hari ke depan untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Tenuh itu masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada sore dan malam hari. Namun potensinya per minggu ke depan itu sudah kering lagi.
0: Karena itu BMKG Depati Parbo Kerinci menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta menghindari pembakaran sampah maupun jerami dalam skala besar. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi kemarin menerima kunjungan dari Kor Subgas Wilayah 1 KPK. Kunjungan ini dipimpin oleh Kasatgas Kor Subgas Wilayah 1 Uding Jaharudin dan disambut langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Jambi Saiful Raswandi. Kunjungan dilakukan oleh KPK dalam rangka koordinasi penguatan sinergi pencegahan korupsi terhadap pelayanan publik di Provinsi Jambi. Dijelaskan peran pencegahan dan intervensi di KPK sangat penting untuk memberikan edukasi dan pencegahan terhadap potensi yang terjadi. Oleh sebab itu, koordinasi antar KPK dan Ombudsman di daerah sangat penting agar pemberantasan korupsi di daerah berjalan dengan lancar. Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, Saiful Raswandi, menyebutkan pihak yang mendukung upaya KPK dalam mencegah dan memberantas korupsi di sektor pelayanan publik. Terkait dengan pengawasan pelayanan publik di Jambi, Saiful menjelaskan bahwa problem integritas memang sudah mengakar. Ditambahkannya, persoalan mentalitas ini perlu disikapi dengan pengawasan yang lebih ketat dan hukuman yang lebih tegas. Pendengar sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. BPS Jambi siap

0: Udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Setiap daerah di Indonesia tentunya mempunyai nama untuk pasar tradisional, seperti Pasar Rumput di Jakarta atau Pasar Beringharjo di Yogyakarta atau Pasar Pabean, Pasar Tertua di Surabaya. Di kota Jambi sendiri, selain pasar tradisional Angso Duo, ada juga pasar yang dinamai oleh masyarakat dengan nama Pasar Hongkong. Pasar ini ditempati oleh masyarakat keturunan Tionghoa yang menjual perlengkapan sembahyang, buah, sayur, dan keperluan lainnya. Aktivitas di pasar yang sudah 27 tahun beraktivitas ini dimulai sejak matahari terbit sampai sekitaran jam 10 pagi. Hal ini biasa dilakukan dikarenakan masyarakat keturunan ini biasa berbelanja pada pagi hari. Saat ini Pasar Hongkong tidak hanya tempat interaksi antar warga keturunan. Namun seiring berjalannya waktu, pasar ini bukan hanya dikunjungi oleh warga Tionghoa, namun juga masyarakat biasa dengan etnis yang berbeda. Interaksi yang tercipta akhirnya berkesan pembauran budaya dari berbagai etnis yang ada.
4: RRI dengan esensi buku. Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan.

kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau Berpikir dan Menjadi Kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill dari RRI untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar, untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi Hijau Daun, terpaku di hatimu, menemani kebersamaan kita ya. Masih dinantikan untuk Anda yang lain yang mau ikutan kembali untuk kebersamaan kita di request lagu-lagu pop Indonesia. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang ini?
1: Alhamdulillah.
0: Sudah di rumah, sudah santai.
1: Sudah tadi sampai rumah ping 12.
0: Alhamdulillah. Baik, Mbak mau lagu apa?
1: Mungkin nanti nyari ini siang, hari siang baru sampai rumah.
0: Oh gitu, iya iya baik. Mau lagu apa nih?
1: Tergantung hati pun lagi lah.
0: Oh, iya.
1: Lagunya mau Selimut Tetangga.
0: Selimut Tetangga, oke, lagunya untuk siapa? Selimutnya dipinjam dulu ya. Oke, baik, untuk siapa nih?
1: Biasa ini sempat mutu sebelah lagi minjem 1000 dianya tadi.
0: Iya, iya. Oke, dikasih kan tapinya atau enggak nih?
1: Kasih, kalau ntar diganti sampai 10.000.
0: Oke, baik, silakan untuk siapa nih?
1: Sama semuanya Mbak Nana ya.
0: Yuk.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Mas Teguh, apa kabar? Untuk Mas Jalu, Mas Yanto ya, selamat siang. Oke, halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Kak Nana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa nih?
2: Dari Tanjab Timur.
0: Dari Tanjab Timur siapa ya?
2: Anita.
0: Oh, Mbak Anita. Tanjab Timur gimana cuaca nih, Mbak Anit?
2: Panas kali ini.
0: Oh,
2: kanan-kanan.
0: Panas sekali ya. Baik, Mbak Anit.
2: Mau... Sehat.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat.
2: Amin.
0: Mbak, mau lagu apa?
2: Lagu Hello boleh, Kak Nana?
0: Hello boleh, yang mana?
2: Hello, Dua Cincin, Kak Nana.
0: Waduh, sudah lama Nana nggak dengerin lagu itu. Pas sekali.
2: Tahu dong, iya. Kayaknya
0: Nana gitu loh. Baik, lagu Selimut Tetangganya. Selimut Tetangga. Dua Cincinnya untuk siapa nih?
2: Buat Kak Nana spesial lagi.
0: Aduh, terima kasih. Sudah lama gak dengerin lagu itu. Dari kemarin-kemarin pingin dengerin, udah duduk di sini lupa deh. Iya, aduh. Dua cincin.
2: Iya,
0: bener sekali. Alhamdulillah.
2: Jadi buat Kak Nana aja lah, pokoknya sehat selalu.
0: Iya, makasih Mbak Ani.
2: Pokoknya selalu buat Kak Nana ya.
0: Sama.
2: Iya, buat Gundawati juga tadi, selamat istirahat juga. Semua-semuanya aja ya.
0: Oke, siap-siap. Makasih ya,
2: Mbak Ani. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener loh, saya udah lama pingin dengerin lagu ini. Dari kemarin-kemarin, pas sudah nyampe studio, duduk di sini, lupa deh. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini?
3: Sama Beno, Mbak Nana.
0: Oh, Bang Geno.
3: Bang Beno.
0: Oh, Beno, kirain Geno. Apa kabar nih hari ini?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Iya.
3: Gimana Mbak Nana sebaliknya?
0: Sehat, alhamdulillah. Gimana cuaca
3: aku
0: di sana?
3: Lama banget loh, aku nggak masuk di
0: Pro 1
3: Jambi ini, lama kan?
0: Kemana aja?
3: Keriting Mbak Nana.
0: Oh, keriting. Kadang nggak ada yang nelpon, kamunya nggak nelpon.
3: Oh gitu ya, saya bisa nelfon masuk, tapi waktu iklan Mbak Nana.
0: Oh waktu iklan gitu, iya, baiklah sekarang udah bisa ya. Baik, mau lagu apa ini?
3: Untuk lagunya, coba kita ambil dari apa ini ya, dari Seventeen aja Mbak.
0: Seventeen yang mana?
3: Menemukanmu aja.
0: Menemukanmu untuk siapa nih?
3: Ya. Kita sapa-sapanya buat ada Bang Putra Banten ya di daerah Bayung.
0: Mm-mm.
3: Juga ada Bang Setiawan di Jambi.
0: Iya.
3: Lalu pada Bang Hamzah Yusuf juga di sekitaran Jambi juga.
0: Mm-mm.
3: Ada Mbak Ajeng, Bang DJ juga kan. Juga ada lagi Bang Rudinya. Terus buat semua pendengar persatu aja Mbak, banyak lupa ini lama-lama ini kan.
0: Iya, baik. Oke, nanti ditunggu
3: lama ya. Nggak online.
0: Iya.
3: Gimana Mbak di sana cuacanya?
0: Cuacanya redup. Panas enggak?
3: Ini kadang redup, kadang panas gitu ya.
0: Nah, benar banget.
3: Berarti sama aja mbak, kita masih di
0: betul.
3: Satu apa satu langit dan bumi ya,
0: nah,
3: sama mbak ya.
0: Iya. Oke.
3: Ya mungkin itu aja mbak Nana.
0: Yo,
3: ya.
0: Makasih ya mbak.
3: Mbak Nana selamat tugas sampai tuntas.
0: Yo.
3: Doa yang terbaik buat mbak Nana, keluarga dan juga rekan-rekan di sana mbak ya.
0: Oke.
3: Ya mungkin itu aja mbak Nana. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: izin nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah

adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat.

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
3: Kenapa, Mas? Mogok.

0: Rasain loh.
1: Ah, dasar lo.
2: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya gak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
3: Eh mas, maaf ya, gak apa-apa kan?
4: Iya mas, gak apa-apa, maafin saya juga ya.
3: Aduh, habis bensin lagi nih.
5: 5 minutes later.
4: Kenapa mas, habis bensin ya?
3: Iya nih mas.
4: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
3: Wah, terima kasih banyak ya mas, jadi ngerepotin nih.
2: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Sebaiknya kamu tahu.
8: Satu hingga dua mentimun yang dikonsumsi setiap hari ternyata menyimpan banyak manfaat luar biasa bagi kesehatan dan kecantikan. Timun dikenal mampu membantu menurunkan

Ya, kita sudah tersambung alhamdulillah bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Parulian Simarmata SST ya. Dan tentunya pendengar, mengawali kebersamaan kita untuk Farmasi 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Astu Landari ya, tentunya akan memandu acara ini. Dan tentunya juga kita akan melihat nih bagaimana inovasi dan teknologi pertanian terkini dapat diterapkan secara nyata di bumi sepucuk Jambi 9 lurah Provinsi Jambi ya. Dan pendengar, tujuannya jelas pastinya ya, mempermudah kerja petani kita, menekan biaya produksi namun melipat gandakan hasil panen ya. Nah,

0: Nah, untuk kondisi MAS ini mendorong sistem daya yang lebih intensif, struktur dan efisien.
1: Oke.
0: Nah, dalam MAS ini ada beberapa komponen penting, Bu. Antara lain, disini adalah penggunaan benih unggul.
1: Oke, baik.
0: Kemudian sistem tanam benih langsung atau biasa disebut tabela. Kemudian tanam rapat dalam baris.

0: benihnya ini bisa
1: hanyut,
0: iya, pergi pada tempat atau bahkan gagal tumbuh.
1: Oh gitu.
0: Ya makanya itu memang tetap dilihat perhatian cuaca beberapa hari ke depan. Karena idealnya memang tanamnya dilakukan

0: Di mana?
1: Dia cenderung kelembapannya kan akan meningkat, sehingga risiko penyakit seperti belah atau kadar daun itu perlu diantisipasi.
0: Oke.
1: Okay. Nah makanya itu kalau dalam PMA kita tidak boleh hanya fokus pada pada kerapatan tanamnya, tapi nanti kita akan merekomendasikan varietas yang unggul, yang tahan rebak, kemudian tahan penyakit.
0: Oke.
1: Okay. Nah di sini kita nanti akan

pemilihan varietas ini juga tetap harus disesuaikan dengan kondisi setempat ya Pak ya, dan juga ketersediaan dari benih

0: Ya, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: produktif di Jambi ya. Nah, tadi sudah banyak sekali yang Pak Ian sampaikan, menarik dan tentunya ini mengedukasi sekali ya. Namun Pak Ian bisa dijelaskan nggak Pak dengan bahasa sederhananya, apa sih sebenarnya bahaya jika nitrogen itu terlalu berlebihan? Tadi Bapak sudah sampaikan di awal ya, mengenai pemupukan dan hal-hal lainnya. Nah, kalau untuk penggunaan nitrogen ini gimana nih Pak?
1: Baik, Bu. Jadi kalau

0: Tidak bisa nih hanya melihat sawah dari jauh gitu kan, memantau gitu dari keadaan jauh, kayaknya nggak bisa nih Pak ya, harus paham dulu nih fase tanamannya seperti apa gitu ya Pak Ian ya?
1: Iya betul, jadi memang tiap fase itu ada pengaturan harus tersendiri Bu. Makanya petani harus sering ke sawah di samping, mungkin samping ngelet-ngelet di lapangan dengan alat tadi Bu, alat pipa kontrol oleh di sehingga petani dapat melihat kondisi tanaman. Dan itu juga perlu dilihat juga kondisi pertanamannya Bu.

0: kendala menyakit harus dilakukan secara berpadu, Bu. Jadi jangan langsung mengandalkan pestisida. Jadi lakukan pertama ya kita melakukan tanam gempa. Gunakan varietas unggul yang tahan terhadap hama dan penyakit. Kemudian kita bersihkan lahan kita, kemudian pengaturan air, pemupukan berimbang, dan memantau terus populasi hama di lapangan, Bu.
1: Oh, begitu. Iya, iya. Baik. Jadi memang boleh digunakan, ya, Bu. Iya, pestisida boleh digunakan ya, Pak, ya?
0: Ya, kalau memang kondisinya sudah diperlukan, Bu. Supaya ambang pengendalian gitu.
1: Oke, baik. Sesuai label dan sebaliknya, kita juga harus berkonsultasi juga dengan para petugas atau penyuluh ya Pak ya, mengenai pengendali organisme ini yang pengganggu tumbuhan ini ya Pak ya. Nah Pak Ian, tadi Pak Ian juga sebutkan nih, ada resiko rebah. Nah, mengapa rebah menjadi perhatian dalam PMAAS ini Pak Ian?
0: Ya, karena target PMAAS ini kan populasinya tinggi, Bu. Populasi tinggi dengan hasil yang tinggi. Nah, kalau tanaman terlalu rimbun, kemudian batangnya tidak kokoh, atau pemupukan itu tanaman bisa rebah. Nah, kalau padi rebah, ini panennya akan sulit. Kualitas gabah turun, kemudian potensi kehilangan hasilnya akan meningkat. Sehingga penggunaan alat asin tanam yang memang kita terapkan nanti itu berkembang alfabet itu bisa diganggu. Nah, untuk mencegah rebah ini beberapa langkah tadi ya sudah disampaikan, yaitu varietas yang tahan batangnya kokoh, kemudian pemupukan berimbang, jangan berlebihan nitrogen, gunakan kalium dan silika sesuai rekomendasi, kemudian mengembalikan jerami. Ini tujuannya untuk menambah bahan organik dan silika alami serta pengatur pengairan secara baik.
1: Oke, baiklah. Nah, kita sudah membahas banyak sekali nih Pak Ian ya, mengenai dari persiapan lahan yang tadi Pak Ian sudah jelaskan sampai pada pengendalian hama. Nah, sekarang bagaimana dengan panen, Pak?
0: Ya, baik. Untuk panen biasanya dilakukan pada saat tanaman sudah masuk fisiologis. Nah, tanda visualnya itu bisa kita lihat dari sekitar 80 sampai 85% bulir pada malah sudah menguning. Nah, kadar air gabah saat panen sekitar 18 sampai 22%. Nah, sesuai teknik yang perlu dijelaskan tadi, yaitu pada saat panen lahan harus dikeringkan betul. Itu maksimal sekitar 10 hari sebelum panen. Tujuannya agar alat panen seperti kombain harvester juga bisa bekerja lebih baik. Nah, penggunaan alat ini, alat asin tanam, kombain harvester ini tujuannya untuk membantu mempercepat panen. Kemudian mengurangi kehilangan hasil dan mengatasi keterbatasan tenaga kerja tadi.
1: Ada syaratnya, Pak?
0: Ya, syaratnya misalnya lahannya harus dihitung tidak terlalu becek dan tanaman tidak lebah pada tadi, Bu.
1: Oh, gitu. Nah, kalau dari sisi biaya nih, Pak, apa manfaat dari PMAAS bagi petani, Pak Ian?
0: Iya, Bu. Jadi, manfaatnya terutama itu adalah dari efisiensi, Bu.
1: Iya, benar.
0: Antara lain pada sistem tabela. Nah, di sini kan petani tidak perlu membuat persemaian. Kemudian tidak perlu biaya tanam pindah yang biasanya dilakukan dalam cara konvensional. Kemudian pengolahan tanam, pemupukan, penyemprotan, dan panen bisa lebih efisien kalau dilakukan dengan alat dan dikelola dalam paparan.
1: Oh, begitu.
0: Nah, dalam diterap itu komponen biaya pembeda. Jadi bahwa beberapa modal PMAAS memang lebih rendah dibanding sistem tanam pindah tegel. Pertama karena kita tadi tidak ada biaya persemaian.
1: Persemaiannya nggak ada ya, iya betul.
0: Baik.
1: Alat itu. Oke, tapi kita perlu ingat juga bahwa keberhasilan ekonomi itu tidak hanya ditentukan oleh biaya yang turun ya Pak ya, tapi juga oleh hasil panen yang meningkat dan mutu gabah yang baik seperti itu Pak ya. Jadi pesan ekonominya nih Pak Ian adalah hemat biaya, tetapi tetap harus disiplin teknologi, betul?
0: Betul, nah itu tadi bukan tema itu, bukan jalan pintas. Nah ini gitu disiplin. Kalau petani disiplin pada tahapan teknis, kemudian peluang efisiensi dan produktivitasnya akan lebih besar, Bu. Tapi kalau misalnya satu komponen diabaikan, misalnya guma tidak dikendalikan, air tidak diatur, itu hasilnya tidak
1: sesuai.

0: harapan kita ya Pak ya.
1: Karena memang target MRT ini minimal targetnya 10 ton per hektar, kita harapkan bisa separuh dari teknologi ini.
0: Oke, baiklah, luar biasa sekali Pak Ian apa yang sudah disampaikan Pak Ian sore hari ini, menambah pengetahuan kita bersama nih Pak Ian ya. Tidak terasa Pak Ian, kita sudah berada di penghujung acara, di program acara Indonesia Cerdas sore ini. Sebelum menutup acara ini, kami minta mungkin Pak Ian menyampaikan, ada pesan gak nih Pak Ian untuk para petani kita yang juga mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jawa sore ini, terutamanya bagi para petani ya, seperti apa Pak Ian? Silakan.
1: Baik, Bu. Jadi pertama mungkin ya perlu kita pahami bahwa PMA ini merupakan cara petani padi yang lebih modern, efisien dan produktif. Tapi tetap kita harus sesuaikan juga dengan kondisi lahan dan kemampuan itu. Iya. Kemudian yang kedua, PMA ini bukan hanya soal alat modern. Yang lebih penting di sini adalah penerapan sistem budidayanya, mulai dari lahan siap, kemudian benih primodo, tanam tepat, airnya berkelola dengan baik, pengumpulan berimbang, sama penyakit terkendali dan panen tepat waktu. Kemudian yang ketiga, tani tidak perlu takut dengan teknologi, karena teknologi di sini hadir untuk menjadikan petani. Nah, pengalaman petani di sini tetap sangat penting. Dalam, ya kita tahu bahwa petani sendiri sudah mengalami sendiri kondisi-kondisi di lapangan, sehingga akan sangat menjelaskan penerapan PMA ini.
0: Oke.
1: Kemudian keempat, keberhasilan PMA ini butuh kerjasama semua, mulai dari situ petaninya, kemudian kelompok tani, penyuluh, dan kemudian sekarang juga ada brigade pangan, yaitu petani-petani milenial.
0: Iya, yeah, betul.
1: Kemudian juga dari Pemda dan untuk lembaga pertanian, termasuk mungkin dari Kementerian Pertanian dari pusat itu juga. Itu harus juga bersama. Kemudian kelima, untuk petani Jambi, mari kita jadikan modernisasi petani sebagai peluang.
0: Iya. Yeah.
1: Dengan usaha pertama kita harapkan produksi padi bisa meningkat, kemudian biaya lebih ya, pendapatan petani baik dan ketahanan pangan Jambi semakin baik dan semakin kuat gitu. Terima kasih.
0: Oke, baiklah. Baik, Pak Ian. Terima kasih banyak, Pak Ian, ya, atas waktunya sore ini untuk tema yang disampaikan tadi, PMAA secara baru bertani, cara baru bertani padi yang lebih modern, efisien, dan produktif di Jambi. Semoga menambah pengetahuan kita bersama, edukasi yang luar biasa sore ini disampaikan di program Indonesia Cerdas Pro 1 RRI Jambi. Selamat sore, Pak Ian, dan semoga sehat selalu serta sukses selalu, dan next bisa bicara lagi dengan tema yang berbeda Pak Ian ya.
1: Baik, Bu. Terima kasih.
0: Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Selamat sore.

pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Belanja pegawai pemerintah Provinsi Jambi tercatat telah melebihi ambang batas yang ditentukan. Pengurangan pegawai P3K bukan solusi. Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Kerinci apresiasi kinerja Polri. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini Rabu 1 Juli 2026 dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung Jalan Gatot Subroto nomor 26 bersama saya Obiriano. Inilah Warta Baya Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Baya Sumba dari RRI Jambi.

0: Belanja pegawai pemerintah Provinsi Jambi tercatat telah melebihi ambang batas yang ditentukan. Pengurangan pegawai P3K bukan solusi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Jambi, Yoga Wijanarko.
1: Belanja pegawai di pemerintah Provinsi Jambi tercatat telah melebihi ambang batas yang ditentukan. Jika sesuai aturan, maksimal hanya 30% dari APBD. Saat ini, angkanya mencapai sekitar 34%. Mengacu pada Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah atau UUHKPD, porsi belanja pegawai memang dibatasi agar keuangan daerah tetap sehat dan pembangunan bisa berjalan optimal. Gubernur Jambi Haris menyatakan pihaknya akan segera menyusun langkah strategis untuk menyesuaikan kondisi tersebut. Pembahasan akan dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD dan Badar Anggaran atau Banggar DPRD.
2: Kami punya tim anggaran ya, TAPD, ada tim anggaran pemerintah, ada Banggar Dewan. Nanti dia nanti dibahas nanti sama-sama. Karena ada tim Banggar kita juga ada ya, Bapak Dewan ya. Ada Banggar, TAPD, nanti biar dibahas mereka nanti. Seperti apa langkah kita menyikapi yang itu, yang belanja pegawai. 70% saya setuju itu. Kenapa? Karena 70%-nya untuk belanja pembangunan. Cuma kita kan berlanjur banyak punya pegawai kan. Nah, kalau kita kurangi ya repot juga kita. Sudah bekerja lama-lama mereka itu masalahnya mas ya.
1: Ia menegaskan kebijakan ini pada prinsipnya didukung, namun perlu penyesuaian yang matang mengingat kondisi real di daerah. Di sisi lain, Al-Haris juga mengakui jumlah pegawai di lingkungan Pemprov Jambi saat ini sudah cukup banyak. Karena itu, pengurangan pegawai bukan menjadi solusi yang mudah untuk dilakukan. Menurutnya, banyak pegawai yang telah lama mengabdi sehingga kebijakan pengurangan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru. Untuk itu, pemerintah akan membentuk tim khusus guna mencari solusi terbaik dalam menekan belanja pegawai agar kembali sesuai aturan. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, selanjutnya kita simak wawancara Ikhwan Wijaya dengan anggota Komisi 2 DPR RI Rico Menoza ZPMBA terkait dengan akan berakhirnya perjanjian kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.

0: berkaitan dengan apa P3K yang pengangkatan 2022 ini kan tahun depan sudah berakhir kontraknya kan sekitar 5 tahun gitu. Nah kalau dari Komisi 2 sendiri seperti apa untuk kelanjutan mereka ini kan putus ya dalam tanda kutip ada kemungkinan diputus begitu ya. Seperti apa?
1: Ya saya kira kan ini sudah menjadi kewajiban kita beberapa waktu lalu dengan beberapa kepala daerah kita undang secara khusus di Senayan kita mendengarkan ya keluh kesah mereka terkait menyangkut masalah sulitnya anggaran mereka kalau memang terus dibebankan kepada APBD. Jadi saya kira kami dengan kawan-kawan Komisi 2 sudah memberikan perhatian khusus supaya ya hendaknya untuk perlakuan P3K ini baik yang P3K murni maupun yang bekerja paruh waktu, tentu kita ingin bagaimana ini diambil alih oleh negara dalam arti pembiayaan APBN karena kita tahu kondisi keuangan negara kalau hanya dengan kondisi transfer keuangan daerah yang terbatas tentu ini akan menjadi kesulitan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya transfer keuangan daerah yang kita dengan beberapa hari kemarin oleh Kementerian Keuangan Pak Purbaya sudah menyetujui untuk meningkatkan ya itu salah satunya prioritas untuk para tenaga P3K yang selama ini selalu bertanya-tanya menyangkut masalah kelanjutan nasib mereka untuk diberikan biaya dari negara.
0: Itu kan kalau untuk kita bicara yang Pemda gitu
1: ya.
0: Dari APBD.
1: Ya.
0: Sementara untuk yang memang dia vertikal begitu.
1: Ya, ya.
0: Seperti apa gitu supaya mereka ini nanti tetap apa di 2027 nanti bisa tetap berlanjut gitu.
1: Saya kira itu juga termasuk karena kan salah satu mitra dari Komisi 2 kan tidak hanya dengan pemerintah daerah Kemendagri termasuk juga kan dengan BKN. Jadi saya kira ini tugas dari Badan Kepegawaian Negara termasuk dari Kemenpan RB atau masih birokrasi yang mudah-mudahan mereka juga tetap memperhatikan bagaimana nasib kesejahteraan para ASN maupun P3K yang memang selama ini vertikal. Ya jadi tentu ya saya harapkan ini juga tidak pilih kasih lah. Ya jadi jangan hanya mereka lepas beban dari daerah melalui APBD tapi juga yang di pusat yang selama ini vertikal ini tetap diperhatikan bagaimana alih statusnya atau mungkin mereka tetap di daerah tetapi statusnya di pusat atau sebaliknya mungkin ada format-format lainnya lah dari BKN maupun Kemenpan RB.
0: Ada rencana Pak usulan dari Komisi 2 ini apa yang vertikal begitu
1: ya.
0: Selama ini sudah bertahun-tahun bekerja
1: ya.
0: Tidak lagi diberlakukan lah begitu ya pengecualian begitu dan mungkin ada kemungkinan untuk bisa diangkat menjadi PNS gitu.
1: Saya kira kan kemarin kita di awal ya karena kita kan kemarin rapat awal untuk bagaimana mereka mengajukan usulan kegiatan untuk tahun 2027. Tetapi komitmen dari Komisi 2 tentu kita akan mengawal supaya yang menjadi ujung tombaknya pemerintahan dalam hal ini ASN ini baik itu di daerah maupun vertikal tetap harus kita prioritaskan. Jadi kan itu baru pembahasan di awal, tapi mudah-mudahan ke depan ya setelah kita memonitor dari keuangan, dari Kementerian Keuangan sudah agak longgar, ya termasuk ini menjadi prioritas.
0: Termasuk pengangkatan langsung.
1: Termasuk pengangkatan langsung di PNS. Ya.

0: Saat ini RRI Bengkulu berhasil menghimpun berbagai tanggapan para P3K yang bekerja di lingkup instansi vertikal dan daerah di Bengkulu mengenai topik menanti kepastian nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Belajar Sumba. Berikut laporannya Rocky Eka Putra.
1: Saya Nasti dari Bengkulu terkait kepastian nasib pegawai P3K. Kita berharap ya ada kepastian supaya tidak menggantung lagi, juga berharap wacana yang disampaikan bisa terwujud karena dengan digajinya lewat bersumber dari APBN bisa meringankan beban pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah bisa fokus untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan, apalagi mengingat semakin sulitnya mencari lapangan pekerjaan pada saat ini.
2: Saya Putri, menurut saya untuk kesejahteraan P3K itu mungkin bisa ditambahkan, mungkin tukinnya lebih dinaikkan lagi. Soalnya kita sekarang masih di 60% ya. Kalau bisa setidaknya itu di 80%. Tetapi kalau untuk menjadi PNS, menurut saya harus melalui administrasi seperti mengikuti tes CAT yang sesuai dan juga diterapkan dengan sistem ambang batas biar sesuai DM yang ada tuh, jangan hanya mengandalkan masa kerja.
3: Saya Ina, harapan saya ke depannya kesejahteraan P3K lebih ditingkatkan lagi dan semoga ke depannya ada juga jaminan pensiun untuk P3K dan dapat terrealisasi dalam waktu cepat.
4: Intinya seluruh P3K yang ada sekarang mengharapkan proses yang dilakukan oleh pemerintah pusat ke daerah itu cepat, karena kekosongan dalam struktur organisasi itu harus cepat terisi karena kita tahu bahwa banyak yang sudah memasuki masa pensiun. Ya, P3K beralih ke PNS. PNS ya terus mendapatkan kesejahteraan yang mereka harapkan selama ini.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu tetap dipertahankan dengan evaluasi kinerja sebagai dasar keberlanjutan bagi setiap pegawai. Laporan dari Erlin Fartesa, RRI Palembang.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan tetap mempertahankan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K maupun P3K paruh waktu. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, hingga saat ini terdapat lebih dari 5.900 P3K paruh waktu yang bertugas di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kebijakan tersebut akan terus dilanjutkan dengan evaluasi terhadap kedisiplinan dan kinerja masing-masing pegawai.
2: Kebijakannya adalah lanjut, tapi secara personal pasti diseleksi sesuai dengan kedisiplinan, kinerja itu akan dinilai person ya, tapi kalau kebijakannya kita akan upayakan tetap berlanjut.
1: Herman Deru juga menegaskan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak memiliki rencana mengalihkan status P3K paruh waktu menjadi tenaga ahli daya atau outsourcing. Menurutnya, pembayaran gaji P3K paruh waktu hingga saat ini tidak membebani APBD, karena itu skema tersebut dinilai masih dapat dipertahankan dan dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa melaporkan.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Budayawan Dato Ahmad Elvian, DPMP, berharap pemerintah mulai mempertimbangkan penyematan label non-halal pada produk makanan. Dari Sungai Liat, kita simak laporan Ivan Sona.
1: Ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah kita, bagaimana melabelisasi yang non-halal. Ini terkait dengan keragaman budaya, keragaman masyarakat, keragaman dari sisi agama.
2: Tak cuma sertifikat atau label halal, namun label non-halal pun diminta jadi perhatian pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia. Hal itu diutarakan budayawan Bangka Belitung Ahmad Elvian kepada Radio Republik Indonesia di Pangkal Pinang.
1: Nah, saya melihat selama ini kan peran pemerintah hanya mensertifikasi yang halal, tapi yang non-halal itu dibiarkan. Saya beri contoh yang sederhana, kan banyak warung-warung, misalnya mereka menjual mian. Akhirnya mereka membuat label sendiri di warungnya. Labelnya mereka buat misal tulisan Arab halal, dikasihnya strip garis merah. Sehingga orang menafsirkan, oh ini berarti makanan halal di strip merah, tidak halal artinya. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah kita, bagaimana melabelisasi yang non-halal. Ini terkait dengan keragaman budaya, keragaman masyarakat, keragaman dari sisi agama. Kehadiran pemerintah itu sangat penting ya.
2: Dia sangat mengapresiasi upaya pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia mensertifikasi makanan halal, apalagi Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia. Ini juga menunjukkan pemerintah dan kalangan ulama hadir di tengah masyarakat menebarkan keterangan dan memberi pelindungan kepada masyarakat. Ivan Sona Alham, RRI, melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Kerinci apresiasi kinerja Polri. Laporan disampaikan oleh Muhammad Desman dari RRI Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh menyampaikan apresiasi tinggi terhadap jajaran kepolisian Resor Kerinci atas sinergi, koordinasi, dan juga kinerja humanis yang sudah terjalin dengan baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Sungai Penuh dalam momen peringatan Hari Bayangkara.

0: Hal senada juga disampaikan oleh Bupati Kerinci Munadi yang menilai selama ini Polri khususnya Polres Kerinci yang telah membawahi dua wilayah hukum, yakni di Kota Sungai Penuh maupun di Kabupaten Kerinci, sudah bekerja dengan sangat baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
1: Polres Kerinci dibawahi dua wilayah administratif, Kabupaten dan Kota Sungai Penuh. Harapan kita dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sumatera. Itu yang pertama. Yang kedua, kami berharap berkolaborasi antara dua kabupaten ini, ya, karena kami yakin dengan adanya permasalahan dua wilayah administratif yang mengatasi nanti adalah di Polres.
0: Ia pun berharap kolaborasi antara Polres Kerinci bersama dengan pemerintah daerah baik dari Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci terus terjalin dengan baik. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari RRI SP Sungai Penuh kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Agar instansi dapat digunakan dengan maksimal dalam jangka panjang, Dinas Pertanian Kaur menghimbau Brigade Pangan untuk merawat Alsinta dengan baik. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Dinas Pertanian Kabupaten Kaur resmi menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian kepada Brigade Pangan yang ada di Kabupaten Kaur. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, Dodi Haryono, mengatakan terdapat 6 Brigade Pangan yang mendapatkan bantuan Alsinta ini, yakni Brigade Pangan Kecamatan Tanjung Kemuning, Kecamatan Kalam Tengah, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kecamatan Kaur Utara, Kecamatan Padang Guci Hilir, dan Kecamatan Kinal. Untuk Alsintan yang disalurkan ini berupa traktor roda 4 sebanyak 4 unit, traktor roda 2 sebanyak 10 unit, mesin pompa air sebanyak 12 unit, dan rice transplanter sebanyak 12 unit. Kepala Dinas Pertanian menyebut semua Alsintan ini merupakan hasil usulan ke Kementerian Pertanian.
2: Yang menerima itu ada 6 brigade pangan. Untuk Alsintan yang kita bagikan pada hari ini yaitu 4 buah traktor roda floral, kemudian 10 buah hand traktor, 12 buah pompa air, 12 buah rice transplanter atau mesin tanam.
1: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, Dodi Haryono, menjelaskan Alsintan merupakan aset negara dan sarana strategis untuk meningkatkan produksi panen. Maka dari itu, ia menghimbau kepada Brigade Pangan yang mendapatkan bantuan Alsintan ini untuk menggunakannya dengan baik. Selain itu, juga diwajibkan untuk menjaga dan melakukan perawatan rutin terhadap Alsintan tersebut, sehingga Alsintan dapat berfungsi secara maksimal dan bisa digunakan dalam jangka panjang. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Masyarakat dan petani di kawasan Register 24 Bukit Punggur menyatakan kesiapannya untuk membayar Provinsi Sumber Daya Hutan atau PSDH kepada negara setelah mendapatkan sosialisasi dan pemahaman regulasi dari Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH. Berikut laporan Rio Tanjung dari RRI SPW Kanan.
1: Masyarakat dan petani di kawasan Register 24 Bukit Punggur mulai memahami kewajiban membayar Provinsi Sumber Daya Hutan atau PSHD. Pemahaman itu diperoleh setelah sosialisasi yang dilaksanakan Kesatuan Pengelola Hutan KPH Bukit Punggur. Kepala Kampung Tanjung Harapan, Devta Purwansyah, menilai sosialisasi tersebut memberikan pemahaman baru kepada masyarakat. Menurutnya, warga kini mengetahui hak dan kewajiban sebagai pengelola kawasan hutan. Kepada RRI, dirinya mengatakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi ialah memberikan kontribusi kepada negara melalui pembayaran PSDH. Kewajiban tersebut telah dilaksanakan secara rinci dalam sosialisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan.
2: Dengan adanya sosialisasi PSDH kami sebagai warga dan petani yang ada dalam kawasan Register 24 Bukit Punggur, menjadi tahu dan ada hak kewajiban kami yang harus ditunaikan sebagai kontribusi kami kepada negara untuk membayar PSDH sebagaimana yang sudah disosialisasikan oleh KKPH. Harapan kami kepada pemerintah tidak hanya PSDH yang dapat berjalan dengan lancar sesuai arahan pemerintah, tapi juga kami berharap untuk adanya rapid jalan kawasan sehingga untuk memudahkan mengeluarkan hasil petani yang ada di dalam kawasan Register 24 Bukit Punggur.
1: Lebih lanjut, dirinya berharap pemahaman tersebut dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan pengelolaan kawasan hutan. Dengan demikian, pengelolaan hutan dapat berjalan lebih tertib dan berkelanjutan. Ia juga mengajak seluruh petani di kawasan Register 24 Bukit Punggur mematuhi aturan yang berlaku. Menurutnya, kepatuhan tersebut menjadi bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian kawasan hutan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SPW Waikanan, kita menuju ke RRI SPW Belitung.

0: bagi masyarakat. Kapolres Belitung Timur AKBP Indra Ferry Dali Munte mengatakan tema tersebut menegaskan bahwa Polri selalu hadir bersama masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya kehadiran Polri tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan rasa aman serta mendukung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia pun menjelaskan bahwa rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Belitung Timur dilaksanakan secara sederhana. Berbagai kegiatan lebih difokuskan pada aksi sosial yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
1: Untuk perayaan kita laksanakan secara sederhana, tidak banyak kegiatan yang lebih heroik seperti dulu, karena kita prihatin dengan situasi sekarang dan lebih banyak kegiatan sosial seperti contohnya berbagi dengan masyarakat, kita berbagi dengan tokoh-tokoh LSM dan juga berbagi dengan panti asuhan, itu lebih

0: tidak terlepas dari peran serta dari masyarakat Belitung Timur. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Belajar Sumber Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Obriano mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumber. Selamat

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet. Ngomongin Piala Dunia, nggak mungkin kita melewati sang pemilik 5 bintang di dada, Timnas Brazil. Tapi, tahukah Anda? Udah lebih dari 2 dekade sejak terakhir kali Selecao angkat trofi emas di tahun 2002. Puasa gelar yang cukup lama buat negara yang napasnya adalah sepak bola. Nah, di turnamen bulan Juni besok, Brazil datang dengan misi harga mati. Mengembalikan roh Jogo Bonito alias permainan indah ke puncak dunia. Panggung kini diambil alih oleh generasi baru. Ada Vinicius Junior, Rodrigo, sampai si wonderkid sensasional, Henry. Kecepatan dan trik sulap kaki mereka siap mengacak-ngacak pertahanan lawan di tanah Amerika. Peluang mereka di atas kertas emang ngeri, tapi jangan salah. Jalan Brazil buat ngamanin tiket ke Amerika Utara ini sempat ngos-ngosan loh di babak kualifikasi. Sekarang, di bawah komando pelatih Carlo Ancelotti, PR terbesar mereka adalah nyatuin chemistry ego para bintang muda ini, biar nggak main sendiri-sendiri. Sambil santai ngopi nungguin kick-off bulan Juni nanti, coba deh Anda tebak. Apakah tarian samba racikan baru ini bakal mulus sampai ke partai final? Atau malah tersandung di tengah jalan?

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah Anda, kaki dapat menjadi cermin kesehatan tubuh? Perubahan kecil pada kaki seringkali merupakan tanda awal dari suatu kondisi medis. Kuku kaki yang berwarna kuning dapat mengindikasikan infeksi jamur atau gangguan pernapasan. Bau kaki bisa disebabkan oleh jamur, bakteri, atau kebersihan yang kurang terjaga. Kram pada kaki dapat menandakan kekurangan magnesium. Tumit yang retak-retak atau kering sering menjadi tanda dehidrasi atau sirkulasi darah yang kurang baik. Kaki terasa dingin, perlu diwaspadai. Hal ini dapat berkaitan dengan masalah sirkulasi, gangguan tiroid, atau bahkan diabetes. Sementara kaki yang bengkak bisa menjadi gejala varises, penyakit jantung, atau gangguan ginjal. Dan nyeri kaki seringkali disebabkan oleh masalah postur atau kesejajaran tulang. Perhatikan kaki Anda. Rawatlah kebersihan dan kesehatannya. Karena kaki yang sehat mencerminkan tubuh yang sehat pula.

Sobat RRI. Menghasilkan uang adalah sebuah keterampilan. Namun, mengelola uang dengan bijak adalah bekal yang akan membawa manfaat sepanjang hidup. Itulah mengapa literasi keuangan penting dikenalkan sejak usia muda. Literasi keuangan bukan hanya tentang menabung, tetapi juga memahami cara menyusun anggaran, membedakan kebutuhan dan keinginan, menghindari utang yang tidak perlu, serta merencanakan tujuan keuangan di masa depan. Kebiasaan sederhana seperti mencatat pengeluaran, menyisihkan sebagian uang untuk tabungan, dan berpikir matang sebelum berbelanja dapat membantu membangun disiplin finansial. Semakin dini kebiasaan ini diterapkan, semakin besar peluang seseorang memiliki kondisi keuangan yang sehat di kemudian hari. Ingatlah, masa depan yang lebih baik tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar penghasilan, tetapi juga oleh seberapa bijak kita mengelolanya. Mari kita tingkatkan literasi keuangan, mulai dari langkah kecil hari ini.

Kebakaran hutan dan lahan membuat sejumlah wilayah di sekitarnya tertutup kabut asap. Akibatnya, kualitas udara pun menjadi tidak sehat. Berdasarkan riset 2013 yang dilakukan WHO, polusi udara dapat menyebabkan kanker pada manusia, terutama kanker paru-paru. Selain menyebabkan kanker, polusi udara juga dapat mempengaruhi sistem pernapasan atau paru-paru dan sistem peredaran darah tubuh, seperti diare, malaria, dan radang paru atau pneumonia. Lalu, bagaimana cara mencegah dampak polusi udara pada kesehatan kita? Pakai masker saat keluar rumah, bersihkan lantai dari debu dan kotoran tempat tinggal secara berkala, jaga kelembaban udara di dalam rumah, jaga asupan cairan dalam tubuh, konsumsi makanan-makanan sehat. Penelitian yang dilakukan Universitas Otago juga menyebutkan, vitamin C lebih lama bertahan di dalam jaringan tubuh jika melalui buah dibandingkan dengan suplemen.

0: Ji. Itu air kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Aku lama nih yang nyuci, no.
1: Yo, biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo, jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo, kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh, gitu ya, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah, iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo, kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah, gitu ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pendengar di mana saja Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Di segmen Jambi sore ini Pro 1 RRI di jam 17 waktu Indonesia Barat ya. Saya akan informasikan pendengar ke ruang dengar Anda mengenai berita panggilan Pengadilan Negeri Sengeti kelas 1B dari Pengadilan Negeri Sengeti, panggilan sidang perkara gugatan bantahan ya. Teruntuk Susilawati beralamat di Jalan Kopral Haidir RT 003 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2026 jam 10 waktu Indonesia Barat bertempat di Pengadilan Negeri Sengeti. Kemudian pendengar, informasi berita panggilan selanjutnya masih dari Pengadilan Negeri Sengeti, panggilan sidang perkara gugatan bantahan teruntuk Hasbiadi beralamat di Jalan Kopral Haidir RT 003 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu 22 Juli 2026 ya jam 10 waktu Indonesia Barat tempat di Pengadilan Negeri Sengeti. Baik pendengar, itulah untuk informasi berita panggilan Pengadilan Negeri Sengeti kelas 1B. Selamat sore untuk Anda semuanya, selamat menghabiskan waktu di sore ini. Anda yang tengah bersantai atau yang dalam perjalanan menuju pulang ke rumah serta berbagai aktivitas lainnya di sore ini, selamat menikmati. Dan tentunya untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, hati-hati dalam perjalanan Anda semuanya ya. Selamat menikmati sajian kami, siaran Pro 1 RRI Jambi di sore ini dengan lagu-lagu yang istimewa saya hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Ada Budi Doremu takkan hilang.

0: ngabut berujung maut.
1: Disa, Disa, ini kenapa banyak baju digantung? Ini juga baju kotor kamu tumpuk-tumpuk. Tahu nggak kalau baju ini bisa membuat sarang nyamuk?
2: Enggak kok, Bun. Aman.
1: Aman, aman. Apanya yang aman?
3: Hey! Waspada, demam berdarah. Perangi nyamuk dengan cermat.

Perhatian, perhatian, telah terdeteksi adanya potensi gempa bumi dengan kekuatan di wilayah X. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang, tetapi waspada. Siapkan diri dan keluarga Anda. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat. Selalu pantau informasi dari BMKG dan pihak berwenang.

Pendengar di mana saja Anda berada, di satu informasi mengenai kesehatan tubuh kita, terlebih untuk Anda yang saat ini sedang menderita penyakit kadar gula ya, kadar gula darah atau diabetes. Nah, apakah penyakit ini boleh makan nasi? Singkatnya ya boleh ya, dengan catatan tertentu pastinya. Dan pendengar, jenis nasi atau beras yang dipilih, cara memasaknya dan seberapa banyak porsinya itu akan menentukan ya. Memperhatikan beberapa hal tersebut dapat mencegah lonjakan kadar gula darah setelah makan nasi ya. Jadi saya melansir dari kanal kesehatan Healthy Thoughts, yang mana mencegah lonjakan kadar gula setelah makan nasi. Yang pertama, Anda boleh memilih nasi atau beras yang rendah indeks glikemiknya. Nasi putih memiliki indeks glikemik tinggi, namun banyak alternatif pengganti. Disarankan memilih beras merah, beras coklat, atau beras dengan butirnya panjang ya. Beras tersebut memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dan lebih ramah untuk kadar gula Anda. Dan tingkat kematangannya, kalau tingkat kematangan nasi ternyata cukup berpengaruh juga ya. Disarankan untuk memasak nasi hingga teksturnya itu al dente ya. Ini ketika nasi akan keras, ketika nasi agak keras dan tidak terlalu lunak juga ya, jadi sedang-sedang saja. Nah, kemudian konsumsi nasi saat dingin ini lebih baik. Nah, memang sih makan nasi pas anget-anget sama lauk pauk yang sesuai selera Anda itu sangat menggoda sekali dan luar biasa ya. Tapi untuk penderita diabetes kayaknya setelah Anda mengambil nasi ya kan, harus didiamkan dulu ya, tunggu dingin dulu ya. Nah, karena memang mendinginkan nasi yang telah dimasak apalagi semalaman nih, ini dapat meningkatkan pati resisten sehingga menurunkan indeks glikemiknya. Dan selanjutnya merendam beras beberapa jam sebelum dimasak ternyata juga dapat mempengaruhi tekstur nasi saat masak ya. Hal ini disebutkan juga dapat mengurangi kandungan patinya, kendati bukti ilmiahnya ini masih lemah ya. Dan porsinya nih harus seimbang ya. Saat menyajikan nasi, separuh piring dapat diisi dengan sayuran non pati disertai sumber protein seperti ayam, ikan atau juga tahu. Nah, nasi juga dapat dicampur dengan kacang-kacangan seperti lentil, buncis atau kacang garbanzo untuk memperlambat penyerapan karbohidrat dan menjaga kestabilan gula darah. Nah, yang menjadi catatan penting nih pendengar, respon gula darah di setiap orang itu bisa berbeda-beda setelah makan nasi ya. Pastikan Anda selalu berkonsultasi dengan dokter mengenai apakah aman atau tidak mengkonsumsi nasi, atau serta seberapa banyak yang diizinkan. Ya, dan pastinya juga pendengar, kami juga menyarankan ya buat Anda untuk bisa melakukan olahraga ya. Entah di jam berapa yang Anda bisa luangkan waktunya, mau pagi, sore atau malam ya, sekitar 10 sampai 15 menit saja Anda bisa melakukannya ya. Yang pasti untuk hal ini harus konsisten ya dilakukan. Jangan hari ini olahraga, besok enggak, hari ini, besoknya lagi olahraga lagi. Jadi walaupun sebentar ya, sekitar 15 menit, tapi setiap hari kita luangkan waktunya ya. Oke, baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, informasi lainnya kami masih terus hadirkan untuk Anda semuanya ya.

Kali ini informasi dari portal berita rri.co.id, pendengar yang mana Anda bisa membuka juga serta membaca di halaman berita kami rri.co.id ya. Pendengar, WHO evakuasi warga Palestina untuk perawatan medis di luar negeri.

dari WHO yang mengevakuasi 85 warga Palestina dari Gaza pada 30 Juni 2026 untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri dengan bantuan perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Evakuasi terdiri dari 30 pasien dan 55 pendamping dimulai dari Rumah Sakit Al-Mawasi di Khan Younis dan difasilitasi melalui perbatasan Rafah. Kemudian sejumlah organisasi internasional juga menyoroti krisis kesehatan di Gaza, termasuk tuduhan genosida, rusaknya fasilitas medis, serta pembatasan masuknya peralatan medis oleh Israel.

Baik pendengar, informasi yang juga tengah viral ya, dan banyak dibuat status oleh masyarakat kita ya kan, baik di WhatsApp, di media sosial lainnya, mengenai daripada harga bahan bakar minyak per 1 Juli 2026. Informasi ini update pendengar hari ini di tanggal 1 Juli 2026 oleh Danang Sundoro dari Pusat Pemberitaan RRI.co.id ya. Yang pastinya pendengar, harga Pertamax Turbo turun Rp1.450 per liter menjadi Rp19.300 mulai 1 Juli 2026. Nah, penyesuaian harga tersebut berlaku efektif sejak pukul 00 tadi malam ya di seluruh wilayah penjualan. Pertamina Patraniaga juga menurunkan harga Pertamina Dex sebesar Rp3.650 per liternya. Selain itu, harga Dex Lite mengalami penurunan sebesar Rp3.300 per liternya dimulai Juli 2026. Dan penyesuaian harga tersebut merupakan hasil evaluasi berkala yang dilakukan Pertamina Patraniaga. Dan evaluasi tersebut mempertimbangkan dinamika harga minyak dunia serta kondisi perekonomian masyarakat. Dan Pertamina Patraniaga menyampaikan pendengar, penyesuaian harga tersebut telah mengikuti mekanisme berlaku. Perusahaan juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah sebelum menetapkan kebijakan tersebut. Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, selamat sore dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Saya masih temani Anda semuanya dengan beragam rangkaian acara kita di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

0: Transaksi digital kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari berbelanja, membayar tagihan, hingga membeli tiket. Semuanya bisa dilakukan hanya melalui genggaman tangan. Meski praktis, kemudahan ini tetap memerlukan kewaspadaan. Pastikan Anda selalu bertransaksi melalui aplikasi atau situs resmi. Jangan pernah membagikan PIN, kata sandi, atau kode OTP, maupun data pribadi kepada siapapun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas layanan pelanggan. Sebelum melakukan pembayaran, periksa kembali nama penerima, nominal transaksi, dan tujuan transfer. Hindari menggunakan jaringan WiFi publik untuk mengakses layanan perbankan atau dompet digital karena berpotensi meningkatkan resiko keamanan. Ingat, keamanan transaksi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kehati-hatian penggunanya. Nikmati kemudahan transaksi digital dengan tetap waspada, karena satu langkah kecil untuk memeriksa kembali dapat melindungi Anda dari kerugian yang tidak diinginkan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bro, pinjam duit dong.
1: Buat apaan?
0: Aku mau bisnis parfum.
1: Aku gak percaya.
2: Serius aku nih.
1: Enggak, aku gak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
0: Ya udah, buat depo.
1: Wah, gila kamu. Kamu gak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
0: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
1: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Abis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
2: Ntar aku ganti dua kali lipat deh.
3: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin dua kali lipat, aku gak akan terima. Jadi gak, aku gak bisa bantu.
2: Katanya kalau jujur dikasih.
1: Iya emang aku kasih. Aku kasih nasihat.

0: Dek, ayah tahu kamu suka main HP, tapi jangan sampai lupa waktu untuk belajar ya.
1: Iya ya, bentar lagi aku lanjut kok.
0: Udah hampir jam 9 malam ini, besok kan ada ulangan. Kamu udah siap belum?
1: Masih ada waktu ya, nanti aku belajar.
0: Ayah cuma pengen kamu ingat, HP itu buat hiburan, bukan buat bikin malas. Kalau kamu nggak belajar sekarang, nanti susah loh.
1: Iya ya, aku janji bakal mulai belajar sekarang.
0: Bagus nak, ayah bangga sama kamu. Mau coba lebih fokus.
2: Gunakan gadget dengan bijak. Jangan sampai hiburan bikin lupa masa depan.
3: Setiap hari, tanpa sadar, kita bangun bukan untuk membuka mata, tapi membuka layar. Sebelum sikat gigi, sebelum sarapan, jari-jari kita udah sibuk scroll. Waktu makan, HP ada di tangan. Waktu ngobrol, mata ke layar. Kadang, bahkan saat jalan, kita masih sempat intip notifikasi. Tapi coba pikir sebentar, apa yang sebenarnya kita cari? Like, view, atau sekedar pengalihan dari dunia nyata. Sementara itu, ada orang tua yang diam-diam rindu diajak bicara. Adikmu, anakmu, pasanganmu, nunggu tatapan mata, bukan tatapan layar. Dan mungkin kamu sendiri pun udah lelah, tapi bingung caranya berhenti. Nggak salah kok main HP, tapi yuk coba seimbang, taruh dulu HP-nya, lihat sekeliling. Dengarkan suara, bukan notifikasi. Rasakan hadirnya orang-orang yang benar-benar sayang sama kamu. Karena HP bisa di-charge kapan aja, tapi hubungan yang retak butuh waktu lama untuk pulih.

Zebra cross bukan sekedar garis hitam putih yang menghiasi jalan. Marka ini merupakan fasilitas khusus yang memberikan hak kepada pejalan kaki untuk menyeberang dengan aman. Saat mendekati zebra cross, pengendara wajib mengurangi kecepatan dan memberikan kesempatan kepada pejalan kaki yang sedang atau akan menyeberang. Mengabaikan hak pejalan kaki bukan hanya membahayakan keselamatan, tetapi juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Bagi pengendara yang tidak mematuhi ketentuan tersebut, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, menghormati zebra cross bukan semata karena takut dikenai sanksi, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan bersama. Ingat, satu tindakan sederhana seperti berhenti sejenak di depan zebra cross dapat melindungi nyawa seseorang. Mari jadikan budaya tertib berlalu lintas sebagai kebiasaan, karena keselamatan di jalan adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Banyak orang mengira perut buncit hanya disebabkan oleh makan terlalu banyak. Padahal, tanpa disadari, kebiasaan kecil sehari-hari justru menjadi penyebab utamanya. Makan terlalu cepat, sering ngemil makanan manis atau asin, duduk terlalu lama hingga kurang tidur, semuanya bisa membuat lemak menumpuk di area perut. Belum lagi jika kita terlalu sering minum minuman manis, jarang minum air putih, dan mudah stres. Kombinasi ini membuat metabolisme melambat dan lemak semakin sulit dibakar. Jadi, mulai sekarang perhatikan pola hidup Anda. Ubahlah kebiasaan kecil menjadi langkah sehat agar tubuh tetap bugar dan perut terbebas dari lemak yang tidak diinginkan.

Iya, baik pendengar dimana saja Anda berada, masih bersama di Pro 1 RRI ya. Dan pendengar, untuk informasi mengenai Piala Dunia 2026 di hari Kamis ya, tanggal 2 Juli, berarti malam dini hari nanti ya, Anda dapat mengikuti babak 32 besar grup juara grup G, PS peringkat 3 grup A, E, H, I, J ya. Dan tepat di pukul 7 pagi pada hari Kamis juga Anda dapat mengikuti juara grup D, PS peringkat 3 grup B ya, untuk babak 32 besar Piala Dunia 2026. Ya, informasi berikutnya ini pendengar, saya hadirkan ke ruang dengar Anda mengenai daripada pengemudi ojek online atau ojol ya dikenalnya. Mulai 1 Juli, ojol atau roda 2 resmi diperlakukan sebagai pengusaha mikro transportasi online. Nah, dengan status baru tersebut, mereka tidak hanya menikmati potongan komisi maksimal 8%. Kini ojol juga berhak mengakses berbagai fasilitas yang selama ini diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman di kantornya hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Mulai hari ini berlaku potongan komisi maksimal 8% untuk ojol roda 2 ya, dan mereka resmi masuk dalam kategori pengusaha mikro transportasi online. Selain memperoleh pendapatan sebesar 92% tarif perjalanan, para pengemudi juga memperoleh perlakuan yang sama dengan pelaku UMKM. Salah satunya tidak dikenakan perpajakan. Berdengar informasi ini lebih lengkap dan jelasnya, silakan Anda membuka serta membaca di portal berita rri.co.id. Dan tentunya kita akan beralih ke nuansa lagu-lagu religi pada sore hari ini, karena di sambil menantikan waktu tanda waktu beduk azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya hari ini di jam 18.14 menit waktu Indonesia Barat ya. Selamat sore semuanya dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku telah mewajibkan sholat 5 waktu kepada umatku, dan aku telah berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga sholat pada waktunya, niscaya akan aku masukkan ke dalam surga dengan jaminanku. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka aku tidak memberi jaminan baginya." Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah.
1: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kita akan ikuti pengajian Al-Quran dan dilanjutkan dengan tahrim serta tanda waktu beduk azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, diwajibkan salat itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra 50 kali. Kemudian dikurangi sehingga menjadi 5 kali. Kemudian Nabi dipanggil, "Ya Muhammad, sesungguhnya tidak diganti ketetapan itu di sisiku. Dan sesungguhnya 5 kali itu sama dengan 50 kali." Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan Tirmizi.

Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim.

ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, 'Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian.' Padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan, ahli warisnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Sampah plastik kini semakin mendominasi, tak hanya di daratan, tapi juga memenuhi lautan. Beragam temuan menunjukkan sampah plastik jadi penyebab pencemaran di laut. Plastik sekali pakai terus mengotor lingkungan kita. Bahkan sudah sering kita lihat gambaran satwa-satwa di sekitar laut yang mati akibat memakan plastik. Tidak hanya satwa, plastik pun masuk ke dalam tubuh manusia dalam bentuk mikroplastik lewat makanan, minuman, bahkan udara yang kita hirup. Penelitian yang dilakukan Jenny Jambek menyebut, sampah plastik terbanyak berakhir ke lautan dan bermuara bertonton ke negara-negara berpantai. Plastik terus mencekik planet kita. Bebaskan bumi dari jeratan plastik sekali pakai.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jangan sering judol. Kamu tahu nggak, utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu nggak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek! Ah!
1: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
2: Sebaiknya, kamu tahu.
3: Kesehatan itu kekayaan berharga yang tak bisa dibeli. Kesehatan bukan hanya sekedar tidak sakit, melainkan keadaan bugar fisik, mental, dan sosial. Menjaga kesehatan adalah investasi jangka panjang untuk masa depan yang produktif dan sejahtera. Berikut fakta menarik seputar kesehatan. Kesehatan adalah hubungan dengan tubuhmu. Pahami tubuhmu, dengarkan sinyal yang diberikan, seperti rasa lelah, dan diberikan respon yang tepat dengan istirahat yang cukup dan nutrisi yang baik.
4: Sehat itu kaya. Tanpa sehat, segala harta tak bermakna.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi.

0: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah. Dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
5: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar.
3: Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Suryo Sumarsono, sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
7: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di wilayah Bukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi per metrik ton batubara di Bukar tersebut.
6: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia akan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. KPK juga telah menyebut tiga korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka korporasi dalam kasus ini. Ketiga korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herul Mampol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, diantaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
9: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. Tiga, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua tarif angkutan udara, dan yang ketiga pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
8: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
10: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
8: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
11: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jaweng menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
12: Prakejadian, dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi sesuatu yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
11: Kepala Keasistenan Utama 4, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman, Budi Masturi menyampaikan, asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
13: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami, kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan korporat dari Ombudsman.
11: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti.
11: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
15: Ya, Lukman, dapat kami informasikan, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia, DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jamaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah, sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 216.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh, Kiai Haji Irfan Yusuf.
16: Alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR satu ruas dan apresiasi ini. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah, kloter ujung pandang 43 sudah mendapat dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan harapan kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak dan mengapresiasi kepada semua pihak yang bekerja keras dahulu mau membantu kami dalam melaksanakan pemulangan haji tahun ini.
15: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga, selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murur dan tanazul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhad menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan perikutan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian dari Pulalam Media Center Haji tahun 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
17: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini seluruh, maksud kami secara keseluruhan, fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. Dua kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya. Dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini.
15: Ini diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
18: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke tanah suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
19: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh

0: rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jemaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jemaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
1: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
0: Berdasarkan data PPIH Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini, memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di Tanah Suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Tim Mas Amerika Serikat akan menghadapi hadangan Bosnia dan Herzegovina pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih Tim Mas Amerika Serikat Mauricio Pochettino dalam keterangannya kemarin menyebut, ia dan seluruh tim telah berjuang keras untuk sampai ke tahap ini. Karenanya ia percaya pasukan The Star and Stripe akan memberikan yang terbaik di hadapan publik sendiri saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina.
5: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect. We are so
6: mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1.5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
5: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them, and I think it's a massive improvement.
4: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina Sergei Barbares juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
6: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1.5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.
4: Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Amerika melaju ke babak 32 besar dengan status juara grup D, sedangkan Bosnia dan Herzegovina merupakan peringkat ketiga terbaik dari grup B. Pertemuan kedua tim dijadwalkan pada besok pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat di Stadion San Francisco, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Mira Filiteloli, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Jambi, malam ini.
1: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, untuk selanjutnya kita akan ikuti program acara Mimbar Agama Katolik, yang mana untuk edisi hari ini Rabu 1 Juli 2026 dengan tema Menjadi Pribadi Yang Dipulihkan dan Diutus, oleh narasumber kita Enilia Suci Astutik SAG. Selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami.

sejati tidak hanya mengharapkan mukjizat dari Tuhan, tetapi juga mengizinkan Tuhan memulihkan hati kita agar semakin mampu mengasihi dan percaya kepada-Nya, serta berani diutus mewartakan kasih-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kasih-Mu senantiasa menyertai kami dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Semoga kami mampu membuka mata hati kami, agar kami mampu melihat karya-karya-Mu dalam setiap peristiwa hidup kami. Jangan biarkan kami lebih mencintai harta atau kenyamanan pribadi daripada kehadiran-Mu dalam hidup kami. Pulihkanlah hati kami, bebaskanlah kami dari segala belenggu dosa, dan ajarlah kami menghargai setiap pribadi sebagaimana Engkau menghargai kami semua sebagai pribadi yang layak untuk menerima keselamatan daripada-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Enilia Suci Astuti, dalam acara siaran mimbar agama Katolik. Pada permenungan malam hari ini, bersama-sama kita akan mendalami tema, yaitu menjadi pribadi yang dipulihkan dan diutus. Saudara-saudari, pada permenungan kita malam ini, saya akan membacakan sebuah ilustrasi tentang sebuah perubahan yang membawa kebaikan bagi diri sendiri dan membawa berkat bagi banyak orang. Di sebuah desa yang masih jauh dari keramaian, seorang petani yang selama ini bertahan hidup dari hasil menggarap lahan sawahnya dengan cara yang sama, yaitu cara yang masih sangat tradisional. Sementara itu, untuk saat ini dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju dengan pesat, sangat dibutuhkan teknik untuk menggarap sawah dengan cara yang lebih modern, yang tentu saja dengan harapan akan sangat membantu sang petani, baik dari segi tenaga maupun hasilnya. Suatu hari, anaknya pulang ke desa. Ketika melihat ayahnya berproses menggarap lahan sawahnya, dengan penuh semangat ia mengajak ayahnya mencoba cara baru yang lebih efektif. Ia menunjukkan bagaimana penggunaan bibit unggul, pengairan yang lebih baik, dan teknik penanaman yang tepat dapat meningkatkan hasil panen. Namun, sang ayah yang merasa selama ini sudah merasa nyaman dengan apa yang dilakukannya menolak mentah-mentah. Mungkin baginya, perubahan adalah sebuah ancaman, bukan kesempatan untuk berubah ke arah kebaikan. Petani itu lebih memilih bertahan pada kebiasaan lama, meskipun hasil panennya semakin berkurang. Setelah berproses beberapa lama, suatu saat akhirnya petani mulai melihat kenyataan yang ada. Dengan hasil panen yang kurang baik dan semakin menurun, dan ia mulai menyadari bahwa yang membuatnya tertinggal bukanlah keadaan, melainkan dirinya, hatinya, yang enggan untuk menerima suatu perubahan. Saudara-saudari, dalam kehidupan banyak orang mengalami hal yang sama. Perubahan yang membawa kebaikan seringkali ditolak karena rasa nyaman dengan kebiasaan lama yang ia lakukan, rasa takut gagal, atau keengganan untuk membuka hati terhadap hal-hal baru. Padahal, pertumbuhan dan perkembangan selalu menuntut keberanian untuk berubah. Orang yang menutup diri terhadap perubahan seringkali bukan hanya kehilangan kesempatan untuk menjadi lebih baik, tetapi juga akan menghambat dirinya
menerima berkat yang telah Tuhan sediakan dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita sejenak menimba ajaran dari Tuhan Yesus sendiri melalui sabdanya, yaitu dalam Injil Matius bab 8 ayat 28 sampai 34 yang berbunyi demikian. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi-babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannyalah segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini dikisahkan Yesus datang ke daerah yang selama ini dihindari oleh banyak orang. Di sana ada dua orang yang hidup dalam penderitaan dan dijauhi oleh masyarakat. Tidak ada seorang pun yang mampu membebaskan mereka. Namun, kehadiran Yesus mengubah segalanya. Kehadiran Yesus mengubah keadaan yang ada. Suatu kegelapan tidak mampu bertahan di hadapannya. Kuasa kegelapan dikalahkannya. Yang menarik adalah setelah dua orang itu dibebaskan, bukan sukacita yang muncul di kalangan masyarakat. Mereka justru meminta Yesus pergi dari daerah mereka. Mengapa? Karena kemungkinan mereka lebih memikirkan kerugian yang mereka alami daripada bersyukur atas dua orang yang telah dipulihkan hidupnya oleh Yesus. Mereka melihat hilangnya kawanan ternak mereka, tetapi gagal melihat hadirnya belas kasih Allah yang begitu besar. Mereka lebih mementingkan kenyamanan dan keuntungan pribadi daripada keselamatan sesama mereka. Saudara-saudari, Yesus datang bukan untuk menghancurkan manusia, melainkan untuk membebaskannya dari segala belenggu yang merampas martabatnya. Kuasanya tidak sekadar mengalahkan roh jahat, tetapi juga memulihkan kembali manusia agar manusia mampu hidup sebagai citra Allah. Ironisnya, tidak semua orang bersuka cita melihat pembebasan yang dilakukan oleh Yesus. Ada yang lebih sibuk meratapi kehilangan harta bendanya daripada mensyukuri dipulihkannya kehidupan seorang ataupun saudara-saudaranya. Disinilah Injil memberikan pertanyaan yang sangat mendasar bagi kita semua. Apa yang sesungguhnya paling berharga dalam hidup kita? Keselamatan manusia atau kenyamanan diri kita sendiri? Yesus menjumpai dua orang yang hidup dalam belenggu kuasa jahat. Mereka telah kehilangan kebebasan, kehilangan martabat, bahkan hubungan dengan masyarakat yang ada. Namun, ketika Yesus hadir, mereka dipulihkan. Kuasa Kristus membebaskan mereka dan mengembalikan mereka kepada kehidupan yang baru. Pemulihan yang diberikan oleh Yesus bukanlah tujuan akhir. Setiap orang yang dipulihkan oleh Yesus dipanggil untuk menjalani hidup yang baru sebagai saksi-saksinya, saksi kasih dan kuasanya. Meskipun Injil Matius tidak menceritakan apa yang terjadi selanjutnya dengan kedua orang itu, pemulihan yang mereka alami tentu menjadi awal dari kehidupan yang berbeda, kehidupan yang lebih baik. Mereka kini memiliki kesempatan untuk hidup sebagai pribadi yang telah disentuh oleh belas kasih Allah. Saudara-saudari, hal yang sama juga berlaku untuk kita. Tuhan terus memulihkan kita melalui sabdanya, doa, dan terutama melalui sakramen-sakramen yang kita terima. Ia mengampuni dosa, menyembuhkan luka batin kita, menguatkan dalam kelemahan, dan menghidupkan kembali harapan-harapan kita. Semua rahmat itu bukan untuk disimpan bagi diri kita sendiri, melainkan untuk dibagikan kepada sesama kita. Dalam Injil hari ini juga, kita melihat dua orang yang kerasukan mengalami pemulihan ketika berjumpa dengan Yesus. Mereka yang sebelumnya hidup dalam ketakutan, keterasingan,
dan penderitaan akhirnya dibebaskan oleh kuasa Yesus sendiri. Kehadiran Yesus mengembalikan apa yang telah dirampas oleh kuasa jahat, yaitu kebebasan, martabat, dan harapan. Namun, ada juga hal yang menarik. Dua orang yang dipulihkan mengalami hidup baru, sementara penduduk kota justru meminta Yesus untuk pergi dari daerah mereka. Mereka melihat peristiwa itu dari sudut pandang kerugian mereka secara pribadi, bukan dari sudut pandang karya keselamatan Allah untuk seluruh manusia. Hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya tubuh atau hidup yang membutuhkan pemulihan, tetapi juga hati yang senantiasa terbuka dan cara pandang manusia. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, peristiwa seperti itu juga kadang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita meminta Tuhan untuk memberkati hidup kita, tetapi ketika Tuhan mulai menegur kebiasaan buruk kita, kita merasa tidak nyaman dan memilih untuk meninggalkan Dia. Kita ingin Tuhan memberikan kedamaian, tetapi kita tidak ingin melepaskan rasa dendam, amarah, kebencian yang ada dalam diri kita. Kita ingin doa kita senantiasa dikabulkan oleh Tuhan, tetapi tidak mau mengubah cara hidup kita, padahal mengikuti Yesus akan selalu membawa perubahan dan akan banyak tantangan yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Yesus tidak pernah memaksa untuk masuk dalam hati manusia. Ia mengetuk dan menunggu jawaban dari kita. Semoga kita tidak seperti penduduk Gadara yang memilih mengusir sang penyelamat karena takut kehilangan kenyamanan. Sebaliknya, marilah kita membuka hati meskipun kehadirannya menuntut kita untuk berubah. Perubahan mungkin terasa berat bagi kita pada awalnya, tetapi pada akhirnya selalu membawa kebebasan, kedamaian, dan kehidupan yang sejati. Iman yang memulihkan bukan sekadar percaya bahwa Tuhan mampu melakukan mukjizat. Iman yang memulihkan adalah iman yang mengubah cara kita untuk melihat kehidupan yang akan datang. Dengan iman, kita belajar melihat bahwa Allah tetap bekerja, bahkan melalui peristiwa yang tidak kita pahami. Iman mampu mengubah hati yang dipenuhi oleh ketakutan, menjadikan hati yang penuh harapan. Hati yang mementingkan diri sendiri menjadi hati yang peduli pada keselamatan sesama. Setiap orang pasti memiliki belenggu yang berbeda-beda. Luka batin, rasa bersalah, amarah, kekecewaan. Kristus datang bukan untuk menghukum, tetapi untuk memulihkan. Yang dimintanya hanyalah hati yang terbuka dan bersedia untuk menerima kedatangan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, iman yang sejati bukan hanya percaya bahwa Yesus mampu melakukan mukjizat. Perubahan memang tidak selalu mudah, tetapi kita harus yakin dengan perantaraan Yesus, hati yang terbuka akan menemukan bahwa setiap perubahan yang baik adalah kesempatan untuk bertumbuh, untuk diperbaharui, dan menghasilkan buah yang lebih melimpah dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan, seringkali Tuhan membuka pintu-pintu baru melalui pengalaman-pengalaman kita, melalui nasihat ataupun teguran dari orang lain, bahkan perubahan yang tidak kita rencanakan.
Namun, jika hati kita dipenuhi rasa takut, gengsi, atau keinginan mempertahankan kenyamanan diri, kita akan tetap berdiri di depan pintu itu tanpa pernah melangkah masuk. Perubahan yang baik selalu dimulai ketika seseorang berani membuka hati dan percaya bahwa Tuhan sedang menuntunnya menuju sesuatu yang lebih baik. Kekuatan jahat senantiasa hadir membayangi dalam kehidupan manusia. Tidak jarang kuasa itu menguasai hati manusia sehingga membuatnya terus jatuh ke dalam dosa dan berbagai bentuk kesesatan. Ketika seseorang terjebak dalam pengaruh kekuatan jahat, ia akan semakin sulit menerima keselamatan. Kehadiran Yesus dan ajaran-ajarannya justru dianggap sebagai ancaman atau gangguan, sehingga ia memilih menjauh dan melarikan diri dari Tuhan. Bukankah sikap itu juga dapat muncul dalam diri kita? Ada kalanya kita berdoa memohon Tuhan berkarya, tetapi ketika karyanya menuntun kita untuk melepaskan ego kita, untuk melepaskan kebiasaan buruk dan dendam atau rasa nyaman dalam diri kita, kita mulai berontak dan menolaknya. Kita ingin diselamatkan, tetapi tidak ingin berubah. Kita ingin mengalami mukjizat, tetapi enggan untuk meninggalkan apa yang selama ini membelenggu hidup kita. Saudara-saudari, pada akhir permenungan ini, mari kita belajar dan selalu siap untuk membuka hati dan merefleksikan apakah iman kita hanya berhenti pada doa, misa, atau berbagai kegiatan rohani saja. Ataukah iman kita sungguh terlihat dalam cara memperlakukan sesama, bagaimana kita bersikap adil, jujur, membela kebenaran, dan menghadirkan kasih Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita senantiasa membuka hati untuk dipulihkan Tuhan dan siap menerima perutusan, mewartakan kabar sukacita melalui hidup kita dimanapun kita berada. Tuhan telah memilih kita karena mengasihi kita. Tuhan senantiasa memulihkan kita agar kita dimampukan menjadi utusannya, membagikan kasih Allah seperti halnya Allah telah mengasihi kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami, kami percaya bahwa Engkau adalah sumber pemulihan hidup kami. Jamahlah segala luka, kelemahan, dan dosa yang masih membelenggu kami. Teguhkanlah iman kami, agar kami selalu percaya pada kuasa kasih-Mu dan berani mengikuti-Mu sepanjang hari dalam kehidupan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian siaran mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Saya Enilia Suci Astuti pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dalam waktu dan acara yang sama. Selamat malam, Tuhan memberkati.

0: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Rindu pada lagu-lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tetapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada sepotong penggalan lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Kupandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Ane Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap, Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apa? Oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026 kita juga di-relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital aplikasi kami, dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di @rri pro1jakarta. Yuk kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, ada Bang Domi Allen. Apa kabar Bang?
2: Malam Nes.
1: Apa kabar Bang?
2: Baik-baik, sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan Bang. Bang Domi apa kabar? Sehat juga ya?
2: Sehat juga.
1: Baik, Bang Domi, baik, kita ya. Juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih.
2: Iya, ya. Rindu sampai mati ya.
1: Betul, rindu sampai mati ya. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu, udah diciptakan lagu ya. Ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih Bang atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Bener, ya. Nah ini gimana ceritanya Bang, akhirnya buat lagu barengan Ria Risti?
2: Nggak sengaja itu. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90 yang di komandoi Wahyu, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap hari ngarang lagu. Aku share-share gitu. Gak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
1: Rindu yang menyiksa, itu dia. Lalu
2: ya, akhirnya digarap beberapa minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching. Gitu ceritanya gitu.
1: Gitu ya.
2: Jadi enggak sengaja.
1: Jadi memang enggak sengaja.
2: Enggak sengaja.
1: Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi itu.
2: Enggak.
1: Enggak juga. Jadi sebuah kebetulan yang menarik.
2: Tuhan aja.
1: Betul. Jalan Tuhannya begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi take vokal langsung, produksi.
2: Iya.
1: Gitu. Waktunya aja. Panjang atau Bang? Lama enggak?
2: Enggak juga lah.
1: Oh, enggak.
2: Paling dari penggarapan 3 minggu, 4 minggu lah.
1: Beda memang pendengar. Kalau jam terbang yang berbicara tuh udah udah beda. Kalau kita kan kadang nggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi. Bang Domi kan, apalagi juga dengan Mbak Ria ya. Ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Ini satu lagu, apa akan nanti juga
2: single,
1: akan,
2: aja,
1: single aja. Ada kemungkinan untuk lagi ada single itu, album mungkin
2: diserahin sama Ria kali ya.
1: Siap Maria.
2: Urusan saya nih senggelanya.
1: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya, okay. Bang Domi. Ini sudah ada di line telepon, soalnya sudah menunggu. Yeah, okay. Ada di Manado dengan Bung Benny Jo. Okay. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Benny. Halo, Bung Benny. Sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus gimana? Bung Benny, tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita boleh, sapa dulu.
2: Bawa Palu ya?
1: Iya, bawa Palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert. Sudah terhubung bersama kami, silakan, Bung Albert. Nampaknya juga terputus, Bang. Iya. Kita lanjutkan obrolan ini, Bang Domi. Tentunya ini satu di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Aku dengan Andes hari ini, malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini.
3: Oke.
1: Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
3: Dengan saya Tawan di Bali.
1: Tawan di Bali. Apa kabar Bali?
3: Baik, baik. Bang Andes gimana?
1: Kabar baik juga, baik-baik.
3: Sama Bang Domi Allen.
1: Betul, silakan langsung.
2: Halo.
1: Beliau ingin bertanya atau
2: siapa nih?
3: Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
2: Baik, sehat-sehat. Siapa namanya?
3: Iya.
4: Siapa namanya?
3: Saya Tawan Bang Domi.
2: Oh iya, salam kenal Tawan ya. Gimana
3: kebetulan
2: Tawan?
3: Lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
2: Iya.
3: Saya baru usia 3 tahun itu.
2: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
1: 89.
2: Iya. Usia 89, usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
3: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
2: Oh, gitu ya. Iya, papa iya. Suka sering putar-putar ya.
3: Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
2: Iya. Iya, terima kasih.
3: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah?
2: Yang iya, yang anak-anak istilah. Muda ya. Iya, baru-baru ini kan edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nickel tuh ya, yang judulnya serupa.
3: Oh iya.
2: Itu juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Ria Retsi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga. Dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga. Ada di Trio Macan nantinya.
3: Oh gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
2: Iya, sehat selalu ya.
3: Saya coba cek lagi deh.
2: Oke, nanti.
3: Sehat selalu dulu. Bang Domi, terus ya. Berkarya untuk musik Indonesia.
2: Oke,
1: okay.
2: Siap, makasih.
1: Terima kasih, Tawan di Bali. Iya, sama-sama Bang Tawan.
3: Terima kasih.
1: Siap, sudah terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Boleh. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado.
2: Manado ya.
1: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
1: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
5: Kabar, alhamdulillah baik-baik.
1: Alhamdulillah baik-baik. Andes
5: ya.
1: Iya, silakan dengan Bang Domi Allen.
5: Saya ke Bintang Tamu, Bung Andes. Mbak Itas kemana sih?
1: Mbak Itas, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya. Bang Domi, tapi akan hadir sesaat lagi.
5: Sesaat lagi ya.
1: Betul. Silakan.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Domi Allen.
2: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
5: Bung Benny Jo, Coda dari Manado ya.
2: Namanya ya.
5: Iya, namanya Bung Benijo, orang Manado gitu loh.
2: Iya, iya, iya.
5: Oke, kita langsung bertanya aja ya. Bung Domi ini kan penyanyi, pencipta lagu sekaligus produser ya di era 80-an.
2: Iya, iya, betul.
5: Pertanyaan saya, Bang Domi mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
2: Saya tuh, jadi gini, saya...
1: Oh, ada dua pertanyaan, Bang Domi.
2: Gimana, Bu Ena? Pertanyaan kedua
1: dulu. Silakan, pertanyaan kedua dulu.
5: Pertanyaan kedua, apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya, Bang Domi Allen. Bang Andre, salam dong.
1: Siap, boleh, silakan, Bung Beni.
5: Ada Ibu Fatmawati di Nado, Uncle Gazi di Padang,
1: ya.
5: Ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Eman Lampung, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-cita kah memang jadi penyanyi sejak kecil?
2: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
1: Oh iya.
2: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Oh, dulu di Jakarta itu ada MBFA.
1: Oh iya.
2: Nah, itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di depan itu ya.
1: Di depan kelas.
2: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
1: Oh, gitu.
2: Akhirnya saya coba tuh belajar dulu sama Bang Yan Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
1: Iya, iya.
2: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes-tes, akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Kli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording itu tahun 84.
1: Itu recording pertama?
2: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
1: Andaikan Kau Kumiliki.
2: Labelnya DS Record.
1: DS Record. Label legend juga itu tentunya.
2: Iya, saya dulu memang singer and composer.
1: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
2: Iya, kalau nulis sih sebenarnya dari SMA ya. Jadi tapi nulis lagu buat dengar sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah, udah gitu, saya waktu di RRI itu kan ada teman, Wahyu OS, yang mencipta lagu Senandung Doa.
1: Iya, Senandung Doa.
2: Nah, dia suka nginep ke rumah kalau
1: di rumah Bang Domi.
2: Nah, pagi-pagi saya putar-putar, ternyata saya putar, dia suka, ini lagu siapa katanya. Lagu gue, tapi gak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record. Nah, terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, seharusnya kau ada di sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah, itu lagu pertama saya. Jadi saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
1: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin lagu ke label, dibawa, dinyanyikan.
2: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50 ribu. 50 ribu dulu.
1: Karena sebagai penciptanya.
2: Iya.
1: Oh, siap.
2: Sebagai hak pakai lagunya.
1: Hak pakai lagunya.
2: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50 ribu.
1: Tapi di tahun itu juga sudah.
2: Ya, 50 ribu dulu berharga.
1: Iya, berharga, benar. Dan itu lagu pertama yang dinyanyikan. Dan itu
2: Dian Piscesa. Saya lagu pertama yang masuk ke recording.
1: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kumiliki ini tahun 84-nya.
2: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
1: Oh, gitu.
2: Joni Putuhena. Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
1: Yang Juwita judulnya.
2: Juwita. Tapi enggak label. Yang label justru Joni Putuhena.
1: Andaikan

0: di YouTube gara-gara saya.
1: Betul. Bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Bung Benny Jo tentunya di Manado. Ada tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
0: IKN,
1: Bang
0: Benny, IKN.
1: Tentang IKN,
0: tentang Indonesia. Banyak.
1: Baik. Berarti ada dan banyak lagu banyak dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Louis,
0: Papua ya.
1: Papua. Halo, selamat malam.
2: Malam. Selamat malam Bang Andes.
1: Malam Bidan Louis. Ada Bang Domi juga.
2: Aku takkan menjauh darimu, Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku.

0: Abang Doni, izin ini album keberapa? Terus izin Bang, ini album keberapa? Baru suaranya Abang ini tenor atau bas?
1: Iya.
0: Terus kemudian
1: gimana? Gimana? Diulang lagi pertanyaannya, Bunda Luis, maaf.
0: Pertanyaannya, Abang ini album keberapa, Bang?
1: Yang tadi dinyanyikan
0: terus
1: ya.
0: Yang kedua, ya yang kedua. Ini jenis suaranya Abang tenor atau bas? Tobaton.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian yang ketiga, Abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya ada tiga ya.
1: Silakan, Bunda Luis.
0: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan, Grup Kementerian Kesehatan RI, di mana Ibu Bidan belajar di situ, ya. Di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini, Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong, dan Bang Adi Yudhistira.
1: Siap. Bidan Luis, Bidan Luis, maaf nih, maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya? Aduh. Dengan nyanyiin pas ulang. Gitu. Nyanyiin ulang dong.
0: Ulang aja ya 24 Maret.
1: Boleh.
0: Siap. Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku, Dia milikku.
2: Ya, udah cukup.
0: Sungguh mencintai.
1: Katanya sudah tahu nih Bang Domi nih. Mantap. Ya. Siap, udah langsung ketebak nih.
2: Itu lagunya lagu.
1: Siap. Ya, terima kasih.
2: Ya.
1: Bunda Luis dah. Baik, Bunda Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya
2: itu lagunya judulnya Tuhan Jagakan Dia.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
1: Oh, itu booming di Malaysia.
2: Di Malaysia baru diresikal sama Yuni Shara.
1: Iya. Yeah.
2: Baru booming di Indonesia.
1: Oke. Okay.
2: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band.

0: hatiku.
1: Itu dari motif band dulu yang nyanyikan di Indonesianya, lalu booming di Malaysia
0: sama
1: di Recycle Indonesia. Itu tahun berapa bang yang pertama yang
0: motif band? 2009 ya.
1: 2009.
0: Sama Yuni Sara di Recycle tahun 2014.
1: 2014. Oh iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
0: Aku di tengah kali ya.
1: Di tengah.
0: Antara bariton dan tenor ya.
1: Oh, oke.
0: Di tengah ya. Apa ini?
1: Aku jukur. Bang, bariton dan tenor ya.
0: Iya,
1: di Luis, tengah. Di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu.
0: Iya.
1: Kalau Bang Domi nyanyi ya, ini Bang Domi gitu.
0: Iya, iya.
1: Terus ketiga, darah seni bang, katanya mungkin kalo berasal dari mana, orang tua,
0: keluarga. Saya nggak ada tuh.
1: Oh iya,
0: hanya saya
1: yang jadi penyanyi, yang jadi dan penyanyi. Musisi.
0: Semuanya malah pengusaha.
1: Itu aja. Iya. Jadi Bang Domi lah yang
0: iya. Dulu juga mama nggak menginginkan saya jadi artis penyanyi. Pengennya menjadi

0: ya kayak direktur,
1: kantor.
0: Cuman saya lebih memilih jalan jadi seniman karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu.
1: Nah, iya.
0: Hanya seniman yang bebas.
1: Bebas. Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya.
0: Akhirnya
1: dilakukan seperti itu. Baik kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dengan siapa tadi, Bang apa?
1: Aku dengan Andes. Andes Satria.
2: Sayang selalu buat Bang Andes ya.
1: Amin, doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domialin.
2: Selamat malam buat Bang Domialin.
0: Iya Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domialin nih.
0: Iya.
2: Sejak lagu pertamanya Almarhum Manika Ardila.
0: Oh iya.
2: Rona Biru.
0: Rona Biru ya.
2: Iya.
0: Terus ada juga waktu Nike meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nike tuh.
2: Iya. Maksudnya nih saya salah satu fans setianya Manika Ardila.
0: Iya.
2: Manika Ardila fans club di Padang.
0: Iya. Gimana Bu Rahma?
1: Iya. Pertanyaannya Bu Rahma mungkin.
2: Pertanyaannya gini, saya pingin Bang Domialin ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhum Manika Ardila sama Nafa Urbah.
0: Oh iya.
2: Nah, penyanyinya siapa aja nggak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen ya lagu-lagu ciptaan Bang Domialin seperti Almarhum Manika Ardila sama Nafa Urbah.
0: Itu dong, gitu. Bu Rahma, kan baru keluar tuh dibawakan Reza. Judulnya serupa, itu ciptaan saya. Itu mirip Nike. Serupa, karya Domialin, penyanyinya Reza.
2: Reza.
0: Itu udah ada di YouTube, dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
1: Tuh, baru Lins. Betul. Baru
2: pantas aja isi ya.
0: Buka aja serupa Reza, itu karya Domialin.
2: Iya.
1: Baik.
2: Jadi kalau dapat ini, kalau dapat Nafa Urbah diajak lagi bisa nggak tuh?
0: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
1: Nah, itu. Susah.
2: Sibuk. Ya betul dia kesibukannya udah ini.
0: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
1: Iya. Betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
2: Itu aja deh.
1: Itu
2: pokoknya
1: aja.
2: Lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Yuni Shara kan.
0: Iya. Terima kasih atas dukungannya.
2: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang
0: Yuni Shara. Iya. Makasih. Ya,
2: semoga sukses ke depannya.
0: Iya.
2: Apa yang diliris malahan banyak yang peminat-peminatnya.
0: Iya. Terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
2: Iya, terima kasih juga Bang Domialin.
0: Iya.
2: Terima kasih juga buat Bang Andes.
1: Siap.
2: Salam enggak?
1: Boleh, 3 silakan.
2: 3 ya.
1: Iya.
2: 3 salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
1: Siap. Kalau
2: terima
1: kita.
2: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru yang serupa judulnya itu juga mirip setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip dan
0: mirip bintang kehidupan. Loh.
1: Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, Anda bisa langsung dengar juga sudah dirilis ya.
0: Tentunya
1: video klipnya di YouTube sudah ada dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang.
0: Boleh.
1: Ini dengan Pak Hasanuddin.
0: Bogor, kita
1: siapa di Bogor. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo, Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami Pak. Nampaknya terputus Bang Domi dari Bogor. Kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar di manapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 021-344-1496 atau di WhatsApp di 0811-7972-7912.

0: Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran, mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, pendengar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya pendengar ya. Yang ditunggu-tunggu tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentunya untuk pendengar
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Kita mulai kemana nih Mas?
0: Dari Aceh Singkil, ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam ya dari Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi Mas?
0: Kita ke Bone, selamat malam Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fakfak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabi Renia Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap, Mandes.
0: Iya, Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi Allen.
1: Iya nih, Bang Domi Allen ini, waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Iya. Aku duet bareng Yang Son AI ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yang Son sudah almarhum berapa tahun yang lalu, Mas Domi. Ya,
2: aduh. Dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, benar-benar.
2: Kan?
1: Iya.
2: Gak lama dari situ kan?
1: Iya, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Iya, itu acara talk show apa aku lupa. Iya, benar itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai
0: Betul.
1: Mati, Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung, silakan sekali lagi di 0811-7972-7912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita ya. Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yang Son? Kalau gak salah kita tuh dulu Mas satu itu... satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manager di Billboard, betul.
2: Dulu kan ya. Pancer termasuk kan?
1: Iya benar. Wih, ingat loh.
2: Termasuk Krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada di situ
2: kan?
1: Semua. Aku tuh masih jadi warga Surabaya.
2: Robert kan ya, operator kan?
1: Iya benar.
2: Aku gak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya,
2: nah,
1: Mas.
2: Terus, bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi, Sidarta, ya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar sini. Aku feeling nih lagu. Oh iya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita, kalau gak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Bapak, enggak salah naruh.
1: Tapi itulah ya Mas Domi, produser zaman dulu tuh
2: ya,
1: kupingnya tuh
2: ya.
1: Dulu ya.
2: Udah, kamu diam gak dia?
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh, Bang Andes.
0: Iya.
1: Aku filmnya tajam banget, betul.
2: Enggak tahu meledak gitu.
1: Iya, luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
2: Sempet kita kan waktu aku... syuting lagu itu syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting sanggupkah?
1: Mas Domi lagu lain.
2: Ya, di album aku. Iya, lagu
1: lain, betul.
2: Benar enggak yang ya, reggae ya. Itu?
1: Iya, iya benar, benar.
2: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi Kusnaidi.
2: Iya, aku ya. Model aku tuh Maudi masih.
1: Top, Bang Andes. Iya, jadi saat itu aku tuh kalau lagi rekaman enggak pernah lama, kan harus balik lagi ke Surabaya untuk melanjutkan kuliah. Ya, kan enggak bisa lama-lama.
2: Enggak saling kenal waktu itu, waktu Rindu Sampai Mati.
1: Pas begitu ini lagunya ketemu, lah cintanya Jomi Allen barulah kita kenal.
2: Terus musiknya Arthur ya.
1: Musiknya Mas Arthur. Karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi. Gitu, jadi ya. Dari Penari Ular, terus Selamat Tinggal Mimi, sampainya Rindu Sampai Mati, itu semuanya Mas Arthur Mas semua. Arthur, ya.
0: Baik, kalau gitu. Oke. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi, kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kita kemana, ke Bogor. Oh, kita ke Bogor. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam, Kang Hasanuddin. Silakan.
1: Mangga, Kang.
0: Malam, Kang Hasanuddin. Malam, Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus.
1: Iya.
0: Dan ada juga
1: dari
0: langsung
1: Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi, biasanya dengan suara yang berat.
0: Iya.
1: Bang Andi, menyapa kita semuanya.
0: Lagi kurang enak atau?
1: Bang Andi, kenapa, halo.
3: Kenapa, Bung Andes?
0: Sehat. Bung Andi, apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah.
1: Bang Andi, agak kok di aku nggak ada kedengaran suaranya ya?
0: Sudah ada,
2: sudah.
1: Nah, ini baru.
0: Sip.
1: Apa kabar, ya, Bang Andi?
3: Alumin aja karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Oh ya, ya gila
0: begadang,
1: bola.
0: Begadang,
1: ya.
0: Begadang ya.
1: Jadi ngantuk terus, Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Ya, Bang Andi. Oh, iya. Bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan, Bang Andi langsung ya.
3: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
2: Malam, Bang Andi. Salam kenal.
3: Ya, malam, Bung Domi. Apalagi karya-karyanya saya jauh ini lebih 500 ya.
1: Wah, boy, 100-an udah.
3: Iya, Bang. Ya, saya terinspirasi tadi lagunya itu andaikan kau kumiliki.
2: Iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
2: Iya. Nah,
3: luar biasa gitu.
2: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya, Bang. Tadi ada urusan sesaat. Jalanan juga macet banget, Bang Andi.
3: Oh, macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi enggak hujan kan Jakarta saat ini, Mbak.
1: Iya, cuman musim liburan jadi sama jalanan macet nih, Bang. Iya.
3: Kau sama love you and I really do.
1: Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya. Wih.
0: Mantap, Bang Andi.
1: Bum itu AS, enak-enak nih.
3: Mau dinyanyikan gak sampai habis itu?
1: Bang Andi mau nyanyi?
3: Enggak usah, baik.
1: Ya. Monggo silakan, kalau mau salam-salam silakan Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja di sini.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Siap Bang Andi.
3: Yang terpenting doa untuk semuanya.
1: Iya. Sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
3: Iya, dan sukses segala.
1: Siap. Amin.
3: Proyek kedepannya gitu. Terutama Bung Andes ini.
0: Siap.
3: Lama kita enggak komunikasi Bung Andes.
0: Betul Bang Andi. Siap, ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya, akhirnya ketemu juga nih.
1: Ketemu juga ya nih ya Bang Andi ya. Aduh
3: ya, itu aja dari saya Mbak Ita.
1: Oke, okay, Bang Andi siap.
0: Siap
3: dengan Ibu Tiara di
1: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Hasanuddin Mbak Ita.
1: Masih penasaran nih.
0: Coba ya,
1: selamat
0: di Bogor
1: malam,
0: kita sapa
1: Kang Hasanuddin.
0: Kang, sudah terhubung?
1: Halo.
0: Nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah, atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain, silakan. Tapi di WhatsApp call.
1: WhatsApp call.
0: Ada dari
1: ada Ibu Ana. Selamat malam Bu Ana.
0: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Ana, selamat malam.
4: Halo Kak Andes. Mbak Ita, apa
1: kabar? Iya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Alex.
2: Halo juga. Sehat ya?
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
2: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat kita semua. Silakan.
4: Gimana?

0: Wajahmu sayang Mbak Ita.
1: Ada Bu Ana bisa yang dirubah.
2: Aja lo. Mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya Bang bisa. Andes.
0: Iya. Aku akan selalu bersamamu Kak Ande.
1: Siap. Bu Ana.
2: Bu Ana apa yang bisa lo selalu ceria.
1: Iya Bu Ana silakan ke...
2: Bu Ana ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi.
0: Oh sampaikan buat Bang Domi Allen. Semoga sukses selalu. Aslinya Amin. Dari mana Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa. Oh, ya, itu aja Mbak Ita.
1: Itu aja.
2: Nanti akan dijawab ya.
1: Oke, iya.
0: Salam-salam buat
2: monggo silakan Bu Ana.
0: Buatin Oma Ana di Palembang, terus Bang Beni Jo Manado Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita, Kak Ande, dadah
2: Bu Ana.
1: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau yang ini dari Palembang.
2: Oma,
1: ya,
2: Oma Ana dari Palembang, selamat malam Oma.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Pak Andes ya?
1: Betul, Oma Ana. Dengan Andes saya hari ini.
2: Aduh, ya I love you sama Oma Ana loh Bang Andes nih. Woi, mantap.
1: Terharu aku juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana, sehat kabar?
2: Oma sehat Oma. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Tadi kan udah pada nyanyi. Mana nyanyi? Pak Adi juga nyanyi dengan mancanegaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
2: Boleh, silakan Oma.
3: Cintaku padamu udah cukup.
1: Iya iya baik.
2: Takkan berubah Oma.
1: Iya tuh takkan berubah kata Mbak Ita.
2: Iya pastinya.
1: Iya pastinya.
3: Mantap. Mas Yudi.
1: Iya.
2: Mas Yudi lagi ngaran semen.
1: Ah itu dia lagi ngaran semen Mas Yudi.
2: Ngaran semen lagu.
1: Silakan kita juga ada Bang Domi.
2: Mas Domi Allen, ya. Silakan Oma.
1: Silakan Oma.
3: Iya terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Allen.
4: Iya malam Oma.
3: Iya. Sehat selalu. Ini pertanyaan Ibu Ana tadi ya. Emang kita dari mana nih asalnya gitu? Pengen tahu gitu. Siap. Namanya. Pendengar ini kayaknya kepo ya Bang ya. Minta asal dari mana gitu.
1: Iya.
3: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
2: Siap.
3: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh gak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
1: Boleh.
2: Siap Oma. Hayo.
1: Boleh tuh katanya.
3: Masih bisa gak lansia nyanyi-nyanyi?
2: Oh banyak. Gitu, ya? Boleh dong banyak justru.
4: Lomba karaoke.
2: Iya. Lomba karaoke ke lansia bener-bener.
3: Kan Oma Ana juga hobi nyanyi di kamar mandi gitu.
1: Ya, siap. Iya.
2: Boleh Oma.
3: Oke lah untuk ini aja lah. Sehat selalu lah untuk Bumi ya.
4: Sama-sama Oma.
3: Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
4: Amin.
3: Selalu gitu.
2: Amin Oma.
1: Amin.
3: Dong kirim-kirim salam.
2: Monggo silakan
1: Oma.
3: Iya, ada tadi Ibu Ana yang di Sorong ya. Selamat malam Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
1: Pak Andi Yudhistira.
3: Ya, Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang deh, Pro 1 semua yang ada yang apalagi yang lagi siaran sekarang selama tugas gitu.
1: Siap.
2: Siap Om.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail.
2: Oke. Okay.
1: Disampaikan.
2: Siap.
3: Oke, deh itu aja. Terima kasih Mbak Ita.
2: Sama-sama Oma.
3: I love you Bang Ande.
1: I love you too Oma. Terima kasih.
2: Bang Ande.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang
2: tadi
1: ada di Sorong. Aslinya, pertanyaannya juga sama dengan Oma Ana. Asal dari
2: Bang
1: mana?
2: Bang Domi dari mana Bang?
4: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
2: Oh dari Rangkas Bitung. Ya,
4: kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
2: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung.
4: Dan saya lahir di Jakarta.
2: Lahirnya di Jakarta.
1: Terjawab ya.
2: Sudah
1: dari
2: terjawab.
1: Dari Rangkas Bitung dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang disorong itu tahun berapa tuh, Bang?
4: Yang mana tuh?
1: Nah, banyak tuh dia nyanyi ya.
2: Bukan. Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya dirubah sama
4: ciptanya Yongki.
2: Oh. Yongki Suara. Mana,
4: bukan ciptanya.
1: Iya, itu.
2: Jadi tadi liriknya dirubah sama.
4: Makanya tadi aku bilang itu Cintaku Padamu.
2: Cintaku Padamu.
1: Cintaku Padamu yang ini yang Pandi.
4: Enggak, sama. Enggak,
2: sama, sama yang ya. Bu Ana liriknya. Liriknya sama liriknya. Bu Ana diganti.
1: Jadi aduh, itu ciptaannya Bung Yongki.
4: Almarhum.
1: Ya. Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai
2: paling disukai ciptain.
4: Barat apa-apa tuh?
1: Mungkin
4: barat apa Indonesia?
1: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaannya dari
2: Mas Domi, Mas Domi maksudnya ya. Mungkin.
4: Tuhan jagakan dia. Tuhan
2: jaga. Jangan sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, Bang. Ya,
4: rindu sampai mati.
1: Itu dia.
4: Yang meledak itu yang bagus.
1: Iya.
2: Sudah ngancung ini. Sudah yang sampai enggak disebut.
4: Yang meledak yang bagus.
1: Iya. Betul.
2: Rindu sampai mati. Ya,
4: rindu sampai mati.
1: Rindu sampai mati.
2: Judulnya pun juga dia. Bayangin rindu sampai mati gitu loh.
1: Itu saking rindunya.
2: Bang Domi itu kalau bikin judul tuh aduh gila emang.
1: Betul betul. Bahasa anak sekarang tuh clickbait.
2: Iya loh, bener loh.
1: Baik, terjawab semua. Ya. Mulai tahun berapa berkarya, Bang?
2: Berkarya, Bang. Hmm.
4: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
1: SMP.
4: Oh, cuman SMP. Nyanyinya di Ancol.
2: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang. Panggung. Bukan cuman sekolah ya,
4: bukan,
2: Bang.
4: Iya.
2: Wih, keren. Nah,
4: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
2: RRI.
4: Iya, Studio 5.
2: Oh iya, lu aku baru tahu.
4: Wow. Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan.
2: Oh.
4: Bang Yan.
2: Iya.
4: Dulu ada kan Pop.
1: Iya, betul.
2: Berlin yang Berlin.
4: Tahun 80 aku masuk Arco Produk sama Mas Keli Arianto.
2: Iya, Mas Keli tahu.
4: Itu.
2: Iya.
4: Baru aku masuk ke DS Record.
2: DS Record itu ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
4: Pak Dasi kan, Dasi Suprayogi kan orang Surabaya itu.
2: Iya. Ya cuman aku saat itu kan belum masuk industri, masih SMP loh itu, Bang Domi.
4: DS tuh Dasi Suprayogi.
2: Iya.
4: Ada tahun 84 tuh DS Record.
2: Oh, iya.
4: Termasuk penyanyinya banyak tuh Koni Konstantia, semua tuh hampir semua artis di sana.
1: Baik, gitu. Dimulai tahun dari SMP 83
4: album,
1: tadi
4: ya, album 84. Tapi kalau lagu juga Dian Piscesa itu yang pertama, yang seharusnya kalau ada di sisiku. Tahun 84 juga. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
2: Oh iya Bang, aku tuh dari dulu tuh selalu kepo. Bang Domi ini kalau nyiptain lagu, melodi sama liriknya apa? Melodinya aja, liriknya orang lain.
4: Aku gini Ita, aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh, kalau 20 menit pertama gak jadi, itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20-25 menit
2: itu udah jadi,
4: itu harus jadi. Dan aku ngarang lagu gak pernah pakai tulis-tulisan. Pegang gitar udah.
2: Langsung
4: ya,
2: direkam.
4: Langsung aja nyanyi-nyanyi.
2: Langsung direkam, Bang.
4: Direkam.
2: Kan supaya enggak. Oh, jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya?
4: Iya, udah. Langsung aja chord begitu sambil jalan.
2: Iya.
4: Sampai sekarang. Aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua.
1: Iya.
4: Kan udah 66 nih kan.
2: Weh, tapi enggak kelihatan ya, Bang. Yes, Bang Domi ini awet muda.
4: Udah 66. Jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu.
1: Okay.
4: Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
1: 250.
2: Oh my god.
4: Lagunya Ria ini.
1: Iya, iya.
2: Ria Resti.
4: Lagu Ria. Yang rindu menyiksa. Itu di 250 lagu.
1: Okay.
4: Mudah-mudahan ntar dikasih dengar itu.
2: Aku ya Bang ya. Kita. Wah, aku jadi terpukau.
4: Ya, sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
2: Wow.
4: Gitu. 25.
2: Keren sekali, Bang.
4: Mudah-mudahan bisa ada.
2: Boleh ya, Bang, insyaallah nanti kita bisa jodoh, bisa kolaps.
1: Iya,
4: sama
1: oleh pendengar tentunya.
2: Iya, betul. Aku sampaikan ke Mas Bang.
4: Iya.
1: Siap kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke siap. Pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
2: Kang Hasanuddin dari Bogor. Selamat malam, Kang Hasanuddin.
5: Selamat malam, baik.
2: Akhirnya Kang. Masuk Pak Eko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, kumaha damang Kang Hasan.
5: Yang satunya dari aduh bener ini dari tadi.
1: Sudah terhubung di Halloween tak ada suaranya.
2: Iya, Kang.
5: Kenapa lambat tadi?
2: Loh, enggak tahu, mungkin kenapa Bang Andre?
1: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
2: jadi
1: sudah
2: suara
1: halo.
2: Bang Hasan itu enggak terdengar di sini, Kang Hasan.
5: Lambat tadi, Mbak Ita lambat tadi.
2: Saya terlambat. Oh iya, iya tadi.
5: Tadi lambat, macet ya.
2: Oh iya, macet banget. Macet banget. Ada urusan sedikit tadi, Bang Hasan. Tapi kan airnya sudah hadir.
5: Akhirnya menemuin juga di ruang rindu.
2: Akhirnya ketemu ya, Kang. Ya, kita di udara. Kang Hasan, monggo silakan
1: dengan
2: mangga sama Bang Domialen.
5: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar dua kali.
2: Rindu sampai mati.
5: Sama lagu apa itu, tahu deh. Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
2: Oh iya, cinta aku padamu.
5: Iya. Jadi diputar tadi udah.
2: Iya dong.
5: Mbak Ita masih di jalan. Nih. Lama sama Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
2: Oh iya, siap. Siap, Kang. Insya Allah tahun ini.
5: Bang Domi nih.
2: Iya. Yeah.
1: Silakan.
4: Salam kenal.
5: Nah, dari ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut vokalnya di Studio 5. Lah saya sempat di Studio 4.
2: RRI.
4: Iya, Studio 5. Studio 5, Bang.
2: Oh,
4: iya.
2: Bang Hasan juga.
5: Sempat saya di Studio 4 tapi tahun 93 saya.
1: Tahun 93. Baik.
2: Oke.
5: Alhamdulillah waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
4: Yang Berlin ya.
5: Wawan sama yang pianonya itu Bang Fani atau Atui di Studio 4 ya duluan Bang Domi sih. Cuman saya apresiasi sekali untuk lagu-lagu Bang Domi sampai sekarang juga masih di
2: mancanegara
5: dan di kamus Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
1: Silakan.
5: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati tuh ini terinspirasi dari tanggal berapa dan di minggu keberapa yang terjadinya lagu Rindu Sampai Mati. Ya sempat saya juga sempat dibawa. Kalau ini karaoke saya sempat membawain lagu itu duet sama teman-teman saya dulu.
2: Oh serius kan gue, mantap.
5: Cuma saya suara vokalnya yang cowoknya emang nggak begitu
4: kuat
1: cool.
4: Ya.
1: Iya.
2: Tinggi, iya, soalnya tinggi sekali Kang Yangson, iya, Bang Yangson itu.
5: Dari semua yang ada
2: sampai mati.
5: Itu di situ saya.
1: Iya.
5: Enggak dipulin. Turunin tengah saya waktu itu.
2: Siap, siap.
5: Bisa buat Mbak Ita. Itu pertanyaan saya untuk Bang Domi. Bang Domi, kalau bisa coba saya pengen dengan pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
2: Rindu
4: sampai mati ya.
2: Buat Kang Hasan nanti ya.
5: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
2: Teh Dinda, selamat malam.
6: Malam kembali Mbak Ita, Ande Satria.
1: Malam Teh.
2: Teh, kumaha Teh?
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu
2: memori lewat lagu.
6: Tagline-nya jangan pernah lupa di acara ini ya.
2: Iya dong.
1: Siap.
2: Teh, kumaha Teh?
6: Alhamdulillah Teh sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Mangga Teh sama langsung sama Mas Domi Allen ya Teh.
6: Orang Rangkas Bitung,
2: Rangkas
1: betul.
6: Mas Bang kayaknya.
2: Bang, ya betul.
6: Abang siap. Boleh, Akang boleh ya. Rangkas Bitung teh Sunda ya.
4: Sunda
6: Banten
4: juga.
6: Ya, Banten
4: Sunda
6: ya.
4: Juga.
2: Lebih ke Banten.
6: Ya juga ya, Kang Alen lah, Kang Alen.
2: Yeah. Kang Alen lebih keren Kang Alen.
4: Enggak apa-apa.
6: Kang Alen aja lah ya, biar enggak
1: panjang.
2: Terserah Teteh apa
1: ya. Silakan Teh,
4: saya enaknya aja Teh.
6: Bikin nama sendiri buat Kang Alen.
2: Iya.
4: Kumaha teh?
6: Banyaknya, luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
4: Oh gitu ya. Makasih.
6: Semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
4: Yang penting yang mendengar senang.
6: Yang ambil ya. Itu antaranya ya itu Mbak Ita, rindu sampai mati.
1: Iya.
6: Keren itu lagu.
2: Betul teteh.
6: Nah, itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu Hindu Setengah Mati itu
4: buat kita.
6: Saat ini udah ada yang cover.
2: Oh iya, pertanyaan bagus. Yang ditampung ya Teh ya.
4: Kayaknya di
6: lagu-lagu 80-an, 70-an tuh banyak yang cover jadi kekinian gitu.
1: Betul.
6: Udah ada. Nah, terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya. Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris itu aja sih yang jadi penat.
4: Lagu baru yang saya Inggrisin.
6: Oh lagu baru.
4: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing. Nanti diklaim.
2: Oh iya
4: kalau
2: ya.
4: Lagu baru enggak.
2: Iya.
4: Jadi saya lebih memilih
2: menciptakan lagu baru. Betul.
6: Itu lagu baru ya.
2: Iya.
6: Lagi terus. Siap. Kalau gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen.
4: Iya.
6: Karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
1: Amin.
6: Dan oh ya. Mau nanya apa boleh nggak teh?
2: Boleh dong teteh.
6: Batur Salembur tadi ya Kang Hasan teh ya, gitu ya yang di Bogor juga.
1: Betul.
6: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong.
2: Yo monggo.
6: Juga ada
1: silakan.
6: Bang Jordi ya, Bang Jordi di Jayapura juga ya. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
2: Oke, Teteh.
6: Sukses, Ande Satria.
1: Iya, Teh.
2: Sampai jumpa, Teteh. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tambung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini ada
2: Toli.
1: Ada dengan Mbak.
2: Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Ya, halo, selamat malam, Mbak Ita,
4: pengamat
7: yang cantik, yang manis.
4: Borong ya,
1: Mbak Haryanti
7: juga. Ada Satria, aduh.
1: Siap, Mbak Haryanti.
7: Malam,
4: Satria bergitar.
7: Semangat untuk semuanya.
2: Siap.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ke Bang, siapa nih?
1: Bang
2: Domi Allen.
1: Silakan.
7: Bang Domi, kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
2: Bang Domi sempat ya, benar sempat di ruang rindu.
1: Iya.
7: Kemarin pernah juga itu
2: tahun
7: ya.
1: Betul. Pendengar memang
7: Bang
1: ini.
7: Bang Domi, nulis lagu ya.
4: Iya.
7: Misalkan lagu tuh. Atau pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya? Mungkin itu pertanyaan saya dan yang kedua. Pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya
2: soundtrack lagi. Film oke siap
7: ya atas untuk Bang Domi Allen semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi
2: sama-sama boleh silakan Mbak Rianti
7: stay di ruang rindu malam ini khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsu. Oke, Mbak Ita dan Mas.
2: Oke, Mbak Haryanti.
7: Terima kasih banyak, ruang rindu. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya.
2: Kita
1: tadi sudah ditambung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang rindu sampai mati itu oleh apa? Dan itu kapan, Bang? Katanya
4: itu zaman
2: tahun 89 sih rilisnya
4: 88 kali ya. Ya itu masalah cinta.
2: Judulnya aja rindu sama mati.
4: Masalah privasi lah.
2: Iya, jadi iya. Pengalaman pribadi
1: dari
2: Bandung. Iya dong.
1: Siap. Ya, semoga terjadi. Jadi dari tahun 88 ya,
4: Maita. Tapi dan itu dikasihinnya di kita 89.
2: Iya, dirilis 89.
1: Oh, siap. Terjawab Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Kata saat Dinda ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
2: Mungkin di anak-anak Gen Z. Penyanyi Gen Z.
4: Kang. Sampai mati di YouTube banyak. Anak-anak sekarang.
2: Oh gitu ya.
1: Banyak.
2: Mantap. Ya, tinggal ketik aja
4: sampai mati. Banyak anak-anak sekarang.
2: Iya. Ya, sudah terjawab.
4: Ada AI-nya.
2: Ada juga ya.
1: Oh iya. Wow.
4: Sekarang. Banyak itu.
2: Dan gak kalah keren loh semuanya yang cover.
4: Kita gak kontrol kali ya.
2: Iya.
4: Banyak.
2: Ah, aku jadi penasaran nanti ya. Tar
4: sampai mati. Itu yang cover.
2: Iya.
4: Terus yang dikoploin.
2: Iya, betul.
4: Banyak.
1: Oke, iya.
2: Mantap lah.
1: Terjawab ya Teh Dinda. Sudah ada dan banyak ya. Tentunya tadi udah terjawab bahasa Inggrisnya itu lagu-lagu barunya yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Haryanti, barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
4: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack film.
2: Iya pernah ya.
4: Iya di Centini itu Indah Pada Waktunya.
1: Oh, okay.
2: Centini itu ada,
1: Indah Pada Waktunya. Iya,
4: yang dibawain Dewi Persik.
2: Nah.
1: Oh, oke. Okay. Jadi
4: di film Centini.
2: Film Centini ya.
1: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu.
2: 2000-an ya, Bang ya kalau enggak salah ya. 2000-an.
4: Ya, 5-6 tahun yang lalu
2: ya. Mungkin ya Bang, ya. Kayaknya sebelum pandemi deh Bang.
4: Iya.
2: Iya sebelum pandemi.
4: Pokoknya itu lagu keluar
1: 2016. Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack film Centini tadi judulnya adalah Indah Pada Waktunya. Baik, kalau gitu Mbak Ita, kita juga break dulu sejenak untuk juga mengundang pendengar Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
2: atau telepon 0213440696 atau 3444119 ditunggu.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnamasari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk yang apa yang ditunggu-tunggu sebenarnya.
3: Ih, musiknya mana nih? Musiknya.
2: Ini dia.
3: Musik favorit aku. Kalau sudah ada musiknya, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
2: Betul.
3: Udah siap Bang Domi?
2: Ya.
3: Ah, mantap. Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana? Akan ada pisang goreng.
2: Silakan. Siap yang sudah menunggu.
3: Setiap pertanyaan yang benar, satu pisang goreng.
2: Asik.
3: Oke, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
2: Apa, Bang?
3: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
4: Chris Putuhena.
3: Iya.
4: Bukan Johnny Putuhena.
3: Chris Putuhena.
4: Chris Putuhena. Lupa.
3: Waduh, Mas Anes ya udah, iya. Pisang gorengnya
2: Pak Cipta. Siap.
4: Lupa
2: ya, berarti ya.
3: Bener, lupa bener, lupa, Bang. Lupa. Aduh, sayang ya, iya. Pisang goreng melayang. Judulnya Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya. Okay, ya, yes. Mbak Ita dan juga Mas Domi. Tahun 1990 nih, Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
3: 1990.
2: Mungkin masih ingat.
4: 3.250.
2: Wow, benar sekali. Betul,
3: kenapa
2: Bang?
3: Kok bisa inget sih, tepat. Bang? Hah? Kok bisa tahu?
4: Kira-kira.
2: Oh, tapi pas banget 3.250.
3: Nominalnya tuh bukan 3.000 atau 4.000 tapi 3.250. Iya, benar banget. Iya,
2: benar, Bang. Okay. Satu benar, Mbak Ita.
3: Siapkan pisang gorengnya. Siap. Nanti ya, Mas Andes. Oke. Okay. Pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat, Bang?
3: Urutan keempat.
4: Kau Milikku ya?
2: Hah?
4: Kau Milikku.
3: Satu kali lagi, Bang.
2: Satu kali lagi.
3: Satu kali lagi.
4: Rioni.
3: Ya udah.

0: kam mang pastinya.
1: Aku sayang kamu.
2: Iya.
0: Kok lupa sih itu
1: Kristen Panjaitan.
2: Baik, tepat sekali Bang Domi.
0: Dua pisang goreng.
2: Dari dua pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
0: Pertanyaan terakhir.
2: Betul,
0: ya,
2: silakan Mbak Ita.
0: Bang Domi, Bang Domi Allen pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
2: Bulan dan tahunnya Bang.
0: Ayo Bang. Bang Domi.
1: 86 ya.
2: Betul tahunnya.
0: Ayo
2: bulannya. Satu lagi Bang bulannya.
1: Agustus.
2: Wow, 3 terjawab. Bener Bang, Agustus 1986. Bener.
0: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus.
2: Betul.
0: 3 pisang goreng dibawa pulang.
2: Silakan.
0: Selesai sudah impresi.
2: Betul. Itu dia mendengar. Bang Domi masih hafal.
0: Lah iya, nyiptain karya aja masih produktif sampai saat ini.
2: Iya,
0: hampir ribuan loh. Wow, tadi katanya hampir 1000.
2: Wah, 1000. Produktif sekali memang Bang Domi.
0: Luar biasa.
2: Baik. Kita lanjutkan kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya. Mbak Ita, yang ini kita ke Bandung.
0: Kita ke Bandung ada Kang Firman.
2: Kang Firman.
0: Selamat malam.
3: Halo, selamat malam Bang Andes, Mbak Ita Purnama.
0: Iya, Kang Firman.
2: Malam, Kang Firman.
3: Malam. Aku udah lama enggak gabung di Ruang Rindu.
0: Iya nih, kemana aja Kang?
1: Jadi rindu ya.
3: Enggak, sebenarnya gini loh Mbak Ita, aku di Jakarta. Di Jakarta, tapi ada kerjaan di
0: Bandung.
2: Siap.
3: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta gitu.
0: Yes, asik. Kapan-kapan main langsung, Kang?
3: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
0: Udah
2: ini berarti ya.
0: Udah Firman.
3: Orang Bukit Tinggi, Mbak Ita.
0: Oh ya, Bukit Tinggi. Aku pernah ke situ loh, udah.
2: Mantap.
0: Indah sekali.
3: Salam ya, Mbak Ita, Bang Andes.
0: Siap.
3: Terus ada bintang tamu kita.
0: Benar. Ada Mas Domi Allen.
2: Silakan.
3: Halo, selamat malam Bang Domi Allen.
1: Ya, selamat malam. Salam kenal ya.
3: Salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu, dan produser musik.
0: Betul.
3: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
2: Iya.
3: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang 3 itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga stamina-nya gimana? Ya, itu yang sama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube, ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan abang pribadi, apa melihat dari lingkungan apa kerabat, apa teman-teman, inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanyakan Bang, dua pertanyaan buat dia Bang.
1: Inspirasinya dari Tuhan kali ya.
2: Nah,
1: Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
3: Boleh salam-salam dulu.
0: Boleh.
2: Boleh, silakan.
0: Nanti dijawab. Oke, udah, silakan.
3: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
2: Siap.
3: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
2: Oh iya.
3: Baiklah, Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
2: Ya.
3: Oh, salam juga buat Bang Allen dan
2: Kita
3: Purnama Sari.
0: Terima kasih. Terima kasih. Udah Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
0: Hebat loh ya. Di usia 66 loh. Tapi
1: saya bangun jam 4.
2: Pagi. Dini hari.
1: Berdoa. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu
0: Bang,
1: sebagai hiburan di balik sudah usia senja supaya menghilangkan kejenuhan gitu gitu kan. Jadi saya ngarang lagu tuh kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan, jadi mesti jadi terakhir saya lagi diam dikirim mood gitu sama Tuhan. Satu note aja itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit nggak jadi lagu, itu berarti nggak jadi.

0: dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit itu jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu itu jadinya 20 menit
1: loh.
2: 20 menit.
0: Jadi lebih udah lagu yang dibuat-buat menurut aku. Kalau aku.
1: Iya, kalau Bang Domi itu ya.
0: Gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
2: 250.
1: 250 itu banyak banget loh, Bang.
0: Sekarang sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris.
2: Bahasa Inggris.
0: Termasuk yang saya mau kasih kamu itu.
1: Iya.
0: Jadi filenya yang menyimpan istri saya. Karena saya pelupa. Mam, kamu simpan.
1: Jadi kerja sama yang luar biasa. Suami istri.
0: Betul, yang translate juga istri karena dia yang bisa bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris. Oke, siap.
2: Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang?
0: Dari Tuhan. Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya. Lewat otak saya.
1: Mas Domi, luar biasa.
2: Baik, luar biasa, Bang Domi tentunya. Dan kita sekarang juga ada penelpon, Bang Domi. Kita lanjutkan, Mbak Ita ya. Silakan.
1: Halo, Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman. Halo,
3: selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Berkatu, Bang Leman.
2: Iya, Bang Leman.
3: Dan selamat malam untuk Bang
1: Domi Allen.
3: Domi Allen.
0: Halo, salam kenal, Bang.
3: Ya begini, Mbak Ita.
1: Iya.
2: Silakan.
3: Ya, menelpon saya kutak-atik di TikTok, YouTube, dan Google.
2: Iya.
3: Di situ ada semua, sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, baju hitam, Domi yang kacamata yang ganteng.
2: Gitu. Oh iya.
1: Emang bener, Bang Lema.
3: Makanya di ini Bang Ita dan di YouTube gitu.
2: Betul, YouTube, kita juga live di YouTube.
3: Iya, live langsung. Oh,
0: di YouTube juga ada.
3: Anies
0: ada.
3: Dan Mbak Ita sebagai host.
1: Iya.
3: Bukan tamunya, Domi Allen yang kita guru Indonesia.
2: Betul.
3: Dan penyanyi.
1: Betul.
3: Gini Bang Domi. Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu, atau perubahan atau pergantian kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu?
1: Iya.
3: Itu saja Mbak Ita.
1: Oke, Bang siap Bang Leman.
3: Salam Mbak Ita.
1: Ya silakan Bang.
3: Bung Beni Jo, Ibu Fatmawati, Ketua Bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung tanpa kecuali itu Mbak Ita, Bang Andes.
1: Siap.
3: Assalamualaikum.
2: Siap.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu.
1: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya Bang.
2: Enggak ada
0: saya,
2: jadi.
0: Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itu letter white. Jadi enggak pernah saya pikirin, oh ini bagus ini, enggak. Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
1: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
2: Iya, Mbak Ita.
0: Jadi
2: betul.
0: Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi gitu.
1: Biasanya
2: the feeling tuh jadi aja ya Bang Leman terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
1: Untuk off air
2: undangan-undangan
0: penyanyi ya, sampai sekarang.
2: Sampai sekarang Bang Leman.
0: Nyanyi.
1: Banyak jobnya Bang Ande.
0: Tapi saya enggak nyanyi lagu sendiri.
2: Oh.
0: Nyanyi lagu barat malah.
1: Lagu barat malah Bang. Oh, sukanya bawa Bee Gees. Bee Gees Beatles gitu. Baik. Oh, gitu. Bang Domi kenapa enggak nyanyi rindu sampai mati gitu, Tuhan jagalah dia.
2: Nah,
1: gitu
2: iya,
0: jarang lagu sendiri.
1: Oh, gimana Bang Domi?
0: Kecuali penontonnya tahu.
1: Terus minta lagu request ya.
2: Siap. Jadi nyanyi juga ya Bang Leman ya. Tentunya undangan-undangan masih, Bang Domi.
1: Sampai sekarang.
2: Kita masih dari Lampung, Mbak Ita.
1: Ada Bang Govinda, selamat malam.
4: Selamat malam tadi pun.
1: Iya
4: pun.
2: Iya.
1: Iya Bang.
2: Bang Govinda silakan.
1: Silakan Bang Govinda.
4: Govinda beli.
1: Oh beli. Iya lupa. Beli
2: Govinda.
1: Beli Govinda betul. Ya, orang Bali.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya. Ya. Pertanyaan saya, beberapa lagu yang dipremis itu dan yang terbaru, apakah yang nanti diputar?
1: Oh ya. Ya.
2: Oke. Okay. Ada lagi?
1: Ditampung dulu ya. Ya,
4: beli. Ya, semoga sukses.
1: Amin.
4: Semakin berkembang.
2: Amin.
4: Dan amin. Di pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah segala amin. Hal yang dibuat lagunya gitu.
2: Amin. Ya.
4: Amin, Astungkari.
1: Astungkari.
4: Astung Kari. RRI Pro 1 Waikana, RRI Singaraja dan RRI Denpasar. Salam keakraban di udara dari Pelingko Pindah di Lampung.
1: Oke.
4: Dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara, merdeka.
1: Merdeka.
2: Merdeka.
1: Matur Suksma. Beli Gopinda.
2: Baik, Matur Suksma. Beli Gopinda. Pertanyaannya sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
1: Tadi sudah dijawab.
2: Sudah dijawab sebenarnya.
1: Sudah ya. Hampir 1000.
2: Hampir 1000 tuh ya.
1: Hampir 1000.
2: Tuh. Ya. Betul, sudah hampir 1000 terjawab ya, Beli Govinda.
1: Masuk 1000.
2: Nah, 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini Mbak Ita dari Tebet.
1: Wah,
2: ada Cigu.
1: Dari Ciguria, dari Tebet. Selamat malam.
5: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagai Rindu, memori lewat lagu.
2: Malam.
1: Malam Ciguria.
5: Nama Sari yang cantik is the best.
1: Ciguria bisa aja nih, terima kasih.
5: Walaupun terlambat tapi tetap masih hadir.
1: Mohon maaf Ciguria. Betul, betul Ciguria.
5: Selamat malam Bang Ande.
2: Malam Cigu.
5: Ganteng, sampai terjatuh-jatuh aku. Tentunya Bang Andes aku. Aduh.
2: Iya Cigu.
5: Bang Andes. Iya,
1: benar-benar.
5: Tadinya mau ke situ loh Mbak Ita.
1: Lah ayo.
5: Nantilah kapan-kapan.
1: Kapan-kapan Cigu ditunggu ya.
5: Ya, pengen.
1: Oh, siap.
5: Aduh, Tuan-tuan pengganteng banget ini. Mirip Ikang Fauji nih. Selamat malam Bang
1: Mas Domi, silakan Mas Domi.
0: Malam, malam.
5: Ganteng, kacamatanya keren. Kata Bang Leman di YouTube. Sama juga aku juga nontonnya cok lagi nonton.
2: Oh iya.
5: Masuk nih, berjumpa masuk nih
2: luar. Halo.
5: Jaringan luar biasa.
1: Halo.
5: Udah berapa kali katanya datang Bang Domi?
1: Bang Domi,
5: kedua kali ya?
2: Kedua kali.
1: Kedua kali.
5: Luar biasa Bang Domi. Bang Domi, ini Ria Jakarta atau Cigu Ria Jakarta? Memang kalau dipanggil guru tuh gak hilang, panggil Cigu.
2: Betul.
5: Cigu Ipin, begitulah ceritanya. Benar gak?
2: Iya.
5: Ini, apalagi Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya pertanyaannya.
1: Iya pastinya.
2: Iya dong.
5: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan vokalnya sendiri tanpa musik itu.
1: Oh, iya.
5: Penciptanya benar kah Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita?
1: Oh iya.
5: Nah,
1: benar Cigu.
5: Sedikit aja. Ada lagunya Juwita itu Bang Domi.
1: Siap.
5: Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album tahun yang baru, berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang
1: Betul
5: bilang. Ya kan? Apa bagi Mbak Ita awet muda takkan hilang awet mudanya untuk masa tuanya. Wih, luar biasa ya Bang Andes.
2: Iya.
5: Pertanyaan saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini, ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan lagu Biru ya, kalau enggak salah tuh tahun 2021 lah itu ya Bang Domi ya.
1: Biru, lagu Biru.
5: Adam kalau enggak salah.
0: Adam.
5: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Benar kah Seribu Kemarau kah itu? Luar biasa. Saya ingin tadi nyanyikan lagu Juwita buat Bang Domi, pokoknya apa namanya? Seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
2: Amin.
5: Ya, pokoknya terus berkarya. Apa lancar rezekinya, kalau lancar rezekinya ingat ya pendengarnya ya.
1: Amin. Domi. Siap Cikgu.
5: Domi Allen dengan Cikgu Ria Jakarta ya, nanti kan ingat itu.
1: Siap,
5: kita selalu berdoakan apalagi pendengarnya pencipta apa presenter yang cantik bisa menang tamunya apalagi tai ketawa mulu itu saja pokoknya.
1: Mantap.
5: Buat kirim salam boleh ya,
2: silakan Cikgu.
5: Ini buat presenter di Pro 1 Nusantara. Nanti satu-satu nanti kakak bagi ya.
2: Iya, betul.
5: Termasuk lah. Pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat, salam bahagia.
2: Siap.
5: Terus ntar dulu yang kedua ya,
2: silakan.
5: Bapak Widi yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
1: Bapak Widi.
5: Dengar
1: loh, Tokyo. Tapi iya.
5: Di Tokyo juga buat Ibu Farida. Itu saja.
1: Yep.
5: Terima kasih banyak Bang Andes Raita. Sehat terus ya. Salam sehat. Selamat malam.
2: Selamat malam. Baik, iya.
1: Seru
2: dari Ciguria di Tebet. Pertanyaannya tadi, ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
0: Banyak ya.
1: Ya banyak ya, ya pasti ratusan tahun ini.
2: Iya, udah lebih
0: itu tadi. Tadi kan 250.
1: Iya, 250-an.
2: Betul, udah 250-an.
0: 250. Aduh, itu aja jawabnya.
2: Ada 20 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juwita, dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
0: penyanyi muda. Adam.
1: Iya, penyanyi Gen Z dan milenial.
0: Wahana Record.
1: Oke.
2: Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
1: Betul sekali.
2: 2026 ini baik. Ini kita break lagi Mbak Ita tentunya ya.
1: Iya dong.
2: Untuk mengundang pendengar silakan ya.
1: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
2: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami. Ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
1: Ditunggu.

0: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi ya, Mbak Ita. Betul.
5: Enak, betul.
4: Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa aja Mas Andes?
4: Ada dari
5: Nurdi Gafel.
4: Oh, di Bogor.
5: Malam Mas Mbak.
4: Oh, ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia Mbak Ita.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini, salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen, lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Ande, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari...
5: Dari siapa nih Mas?
4: Namanya...
5: Mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pranamasari. Dari Angkoton, Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu?
6: Silakan. DP itu.
5: Mas Domi Allen itu nama asli.
6: Nama asli.
5: Keren ya namanya.
4: Nama asli.
5: Kirain itu nama untuk panggung.
6: KTP sama
5: hebat dan namanya komersil ya Bang Andes.
4: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya Mbak Ita, ini udah nama asli
5: ya,
4: langsung.
5: Bener, ya.
4: Betul.
5: Oke, okay, Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
6: Banyak sih garap artis-artis muda.
5: Artis gitu muda ya Bang ya.
6: Niatnya ya kalau berhasil Mita.
5: Iya sih, doain ya Bang Domi ya, Bang Anes doain.
4: Siap,
5: ya.
4: Betul,
5: semoga
4: didoakan.
5: Semoga berjodoh lagunya Bang Domi dan apa vokalnya Ita Pranamasari.
4: Amin.
5: Aransemennya Dwi Kidarmawan.
4: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia atau tadi ada media sosialnya kah atau YouTube channelnya mungkin ya yang bisa diinfo ke pendengar.
6: Oh, TikTok-nya ada.
4: Oh, ya. Siap, silakan.
5: Akunnya, Mak.
6: Domi Allen.
5: Domi Allen.
6: Terus labelnya juga ada Doa Musik.
5: Doa Musik alias Domi Allen Musik.
4: Oh, Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada, Bang? Channel YouTube-nya?
6: Ya itu.
4: Domi Allen juga.
5: Domi Allen.
6: Doa Musik.
4: Oh, Doa Musik itu. Oh, siap.
5: Mantap. Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik. Domi Allen Music.
4: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu.
6: Saya nyanyi juga.
5: Pastinya.
4: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau
5: satu
4: dua bait.
5: Ya.
4: Iya, silakan.
5: Refrennya ya Bang ya. Rindu sampai mati. Ya, ya.
4: Kita dengarkan bang, pendengar.
5: Lihatlah.
6: Kamu tiga apa?
5: Aku yang kedua, aku yang lihatlah.
6: Aku satu.
5: Lihatlah.
6: Lihat.
5: Gitu. Ya.

0: untuk kita berteduh di sana. Bang,
1: mana Piro, Bang? Ini rasanya mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita menemukan duet Domi Allen dan juga Ita Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya, Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Betul. Bang Domi terima kasih ya. Sekali lagi. Saya Andes Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi, malam ini.

Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli, dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jujur harganya, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu ngerokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali. Asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih. Cuman asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Gak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang ngerem mendadak gara-gara gak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.
3: Sebaiknya, kamu tahu. Banyak orang mengira perut buncit hanya disebabkan oleh makan terlalu banyak. Padahal, tanpa disadari, kebiasaan kecil sehari-hari justru menjadi penyebab utamanya. Makan terlalu cepat, sering ngemil makanan manis atau asin, duduk terlalu lama hingga kurang tidur, semuanya bisa membuat lemak menumpuk di area perut. Belum lagi jika kita terlalu sering minum minuman manis, jarang minum air putih, dan mudah stres. Kombinasi ini membuat metabolisme melambat dan lemak semakin sulit dibakar. Jadi, mulai sekarang perhatikan pola hidup Anda. Ubahlah kebiasaan kecil menjadi langkah sehat agar tubuh tetap bugar dan perut terbebas dari lemak yang tidak diinginkan. Sebaiknya, kamu tahu.

0: Dr. Eva Susanti, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menuturkan, dari hasil riset, Indonesia penyebab kematian utama dan kesakitan 1-2-3 disebabkan oleh penyakit tidak menular. Dan keempat didominasi dengan penyakit menular, yaitu TBC.
1: Indonesia ini dihadapi oleh double burden disease gitu ya. Jadi di satu sisi penyakit menular masih ada, di sisi lain penyakit tidak menular meningkat gitu ya. Jadi memang dari hasil riset, Indonesia itu penyebab kematian utamanya itu penyebab kematian dan kesakitannya itu 1-2-3 itu disebabkan oleh penyakit tidak menular. Tetapi yang keempat itu masih didominasi oleh penyakit menular, yaitu TBC ya. Nah, TBC ini kita Indonesia itu berada di urutan untuk sekarang survei terakhir itu di urutan ketiga di dunia, Mbak. Jadi memang penyakit TBC ini memang penyakit yang menular langsung ya. Artinya ketika seseorang A ini terkena penyakit TBC, dia bisa menularkan secara langsung dengan temannya, misalnya satu kantor, atau dengan keluarganya satu rumah gitu ya, atau misalnya kita dalam satu angkot, nah itu bisa juga ditularkan. Karena apa? Kita tahu bahwa TBC atau tuberkulosis ini penyakit menular disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Dia itu kalau orang zaman dulu kan mengenalnya itu paru-paru basah atau plek paru gitu ya. Dan biasanya kuman TBC ini menyerang paru-paru tapi juga dapat menyerang organ tubuh lain. Bisa misalnya kelenjar getah bening, tulang, otot, kulit dan lain sebagainya. Nah, juga harus penting kita ketahui, masyarakat juga harus tahu bahwa memang TBC ini sebenarnya bukan penyakit, kan kalau dulu bilangnya ini penyakit guna-guna gitu ya. Ada mitos ya, penyakit guna-guna dan penyakit keturunan, tapi sebenarnya bukan. Jadi bisa saya sampaikan bahwa penyakit TBC ini memang adalah penyakit menular, bukan oleh karena keturunan ataupun karena guna-guna. Cuman karena memang salah satu, apabila salah satu keluarga menderita TBC, itu ada kemungkinan akan menularkan kepada orang di sekitarnya. Bisa saya sampaikan bahwa 10 atau 15 orang bisa ditularkan, Mbak. Apakah itu satu keluarga, ataukah itu satu teman kerja, ataukah itu satu tempat secara bersama, dia misalnya seperti saya katakan tadi, tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Nah, ini dia itu akan mudah menular pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya rendah.
0: Dr. Eva Susanti juga mengatakan, infeksi TBC ketika menyerang seseorang bukan berarti seseorang itu langsung sakit. Bisa saja kuman TBC itu tertidur atau dormain di dalam badan seseorang. Kuman dormain ini membuat seseorang sakit TBC atau tidak sakit, tapi masih bisa menularkan kepada orang lain.
1: Infeksi TBC ini ketika dia menyerang seseorang bukan berarti seseorang itu bisa langsung seperti sakit. Bisa saja ya, kuman TB itu tertidur ya, dorman ya, atau dorman dalam bahasa kesehatannya, di dalam badan kita gitu. Nah, kuman dorman ini membuat kita sakit TBC, tapi misalnya bisa tidak karena tidak sakit, tapi kita masih bisa menularkan gitu, Mbak. Jadi istilahnya orangnya seperti tidak sakit, tapi ada kuman yang dorman di dalam tubuhnya, dia bisa menularkan kepada orang lain gitu ya. Tapi memang ketika tubuh seseorang yang ada kuman yang TBC dalam badannya itu, yang tertidur itu, bisa dia aktif apabila daya tahan tubuh kita itu menurun gitu ya. Jadi seperti itu.
0: TB reguler atau TB resistensi obat dapat disembuhkan dengan syarat teratur dan tidak terputus untuk mengkonsumsi obat.
1: Pengobatan TB ini kan memang cukup lama. Nah, sering kejadian juga di masyarakat kita, dia setelah mengkonsumsi obat TBC merasa sudah enakan, padahal kan konsumsi obat TBC ini biasanya rata-rata 4-6 bulan yang reguler gitu, Mbak ya. Nah, tapi masyarakat kita misalnya 1 bulan sudah merasa enakan atau 2 bulan sudah merasa enakan, dia tidak akan lagi mengkonsumsi obat ya. Jadi pasien ini kan 6-8 bulan gitu ya diberikan obat. Nah, dia tidak minum lagi setelah 2 bulan merasa enak gitu kan. Nah, biasanya masyarakat kita itu yang putus berobat itu, nah ini akan menyebabkan dia resisten obat, Mbak. Ini yang dinamakan dengan TB resisten obat. Itu lebih ini lagi, ketika dia TB resisten obat, dia akan menularkan kepada orang lain yang menjadi TB resisten obat juga. Sementara TB resisten obat ini pengobatannya lebih sulit. Karena apa? Dia akan diberikan suntikan, Mbak. Suntikan tuh hampir setiap hari. Nah, ini kan lebih gawat tuh. Ya. Tadinya kan cuma minum obat aja, ya, dan mengkonsumsi sekitar 6 macam obat. Kan lebih ini ya, lebih sulit gitu ya, dan tetap dalam waktu yang lama. Makanya pasien TB itu, keluarga juga kita mengharapkan mempunyai perhatian lebih terhadap pasien TB. Kita upayakan dia mengkonsumsi obat, jadi kita menjadi pemantau minum obatnya gitu, Mbak. Jadi jangan sampai obatnya ini terputus. Jadi jangan sampai pasien ini tidak minum obat gitu loh. Karena ketika dia tidak minum obat, dia harus mengulang. Ya, jadi dia nggak boleh putus obat, karena dia nanti akan jadi TB resisten obat yang memang penanganannya akan lebih sulit, gitu. TB reguler ataupun TB resisten obat itu semuanya bisa disembuhkan. Syaratnya cuma satu itu tadi, teratur dan tidak boleh terputus, gitu ya. Jadi memang obat ini ada gratis dan murah, gitu ya. Kan nggak perlu biaya. Nah, cuman mau tidak gitu. Nah, nah, kemauan masyarakat kita untuk minum obat setelah dia ini, kemudian kemauannya untuk mengecek dirinya, gitu ya, memeriksakan dirinya, apakah saya ini terkena TB atau enggak.

Pendengar dimana pun berada, terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama kami di 88,5 MHz. Untuk Anda malam hari ini kami hadirkan informasi update sembari Anda mungkin beraktivitas atau mungkin santai bersama keluarga, ada yang sambil mungkin kumpul keluarga, ada yang jaga toko, ada yang mungkin security atau keamanan, bisa jadi juga sis gambling, sambil ditemani juga lagu-lagu koleksi Pro 1 Jambi. Untuk Anda pendengar, ada informasi mengenai 69.000 lebih turis asing masuk Jabar pakai kereta Wush. Kereta cepat Wush menjadi magnet baru bagi kedatangan wisatawan mancanegara ke Jawa Barat sepanjang 5 bulan pertama 2026. Badan Pusat Statistik atau BPS Jawa Barat mencatat sebanyak 69.000 lebih warga negara asing atau WNA masuk ke provinsi tersebut melalui layanan kereta cepat selama periode Januari hingga Mei 2026. Kereta masuk kami, Kepala BPS Provinsi Jambi, Margareta Ari Anggorowati mengatakan pada Mei 2026 jumlah kedatangan WNA melalui stasiun Wush mencapai 17.000 lebih kunjungan atau meningkat 27,32% dibandingkan bulan sebelumnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan.

0: ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: cinta.
1: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
0: Nanti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
1: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
0: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan gitu, pasti seru. Ya kan?
1: Masa, Rian?
0: Kita coba yuk.
1: Siap.
0: Kepala.
2: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
3: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pendengar Wamen Transmigrasi Viva Yoga mengatakan peran Polri kian vital kawal transformasi bangsa. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menilai peran Polri semakin vital. Polisi ujarnya tak lagi hanya menjaga keamanan dan ketertiban, namun turut mengawal program strategis dan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan Viva Yoga usai dirinya mengikuti HUT ke-80 Bayangkara. Tahun ini di kegiatan berlangsung di Satlat Brimob Polri Cikeas Bogor, Jawa Barat. Viva Yoga mengatakan dalam berbagai kunjungan kerjanya ke daerah, ia selalu mendapat dukungan kepolisian. Oleh karenanya, ia menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh jajaran Polri yang merayakannya di hari jadinya. Mengutip sambutan Presiden Prabowo Subianto dalam HUT Bayangkara, Viva Yoga menyebut bahwa Indonesia sedang melakukan transformasi dalam berbagai bidang. Sebagai salah satu aparat penegak hukum, Viva Yoga meminta agar hukum yang ada yang dapat ditegakkan dan dihormati. Dengan hukum yang mengayomi dan melindungi masyarakat, maka rasa aman di tengah masyarakat hadir.

dimanapun berada, nanti tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta. Akan ada pertandingan untuk Anda, Piala Dunia 2026 antara juara grup L versus peringkat 3 grup. Untuk Anda kami harap tetap di 88,5 MHz.

0: Data Riset Kesehatan Nasional, Riskesdas 2018 menunjukkan 30,8% balita di Indonesia mengalami stunting. Angka ini turun jika dibandingkan data Riskesdas 2013, yakni 37,2%. Walau demikian, angkanya masih jauh dari target Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, yakni 20%. Tapi stunting bukanlah terbatas pengertiannya anak tumbuh pendek, karena hal ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor keturunan. Karenanya, orang pendek belum tentu stunting. Seperti yang dituturkan oleh Retno Kusumastuti, dokter spesialis anak.
1: Stunting ini bukan yang karena faktor keturunan.
2: Bukan yang faktor keturunan. Jadi kalau misalnya ada orang pendek, ini kamu stunting. Nggak tepat ya?
1: Betul. Karena setelah, kan memang stunting ini menjadi sorotan oleh pemerintah karena WHO menyatakan salah satu indikator dari pelayanan kesehatan adalah angka stunting. Nah, jadi pemerintah benar-benar membuat program gimana caranya agar stunting, angka stunting kita di Indonesia itu menurun. Gitu. Karena targetnya WHO antara 2015 sampai 2030 itu, 2015 sampai 2025 deh, itu turun sampai di bawah 40%. Padahal angka kita 37,2% nih. Dari riset kesehatan dasar yang tahun 2013 yang terakhir, di Indonesia itu ada sekitar 14 provinsi yang angka stuntingnya termasuk yang buruk, dan sekitar 15 provinsi kalau saya nggak salah itu yang sangat buruk.
2: 14 provinsi masuk nggak Jambi?
1: Kalau yang remaja masuk. Oh. Kan ada dibagi-bagi itu dari umur sekian sampai berapa. Jambi itu saya baca saja. Itu masuknya yang di remaja. Kalau enggak salah yang sekitar umur 8 sampai 16 tahun kalau enggak salah itu masuk.
0: Kehidupan seorang anak pada 1000 hari kelahiran pertama sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Apakah kedepannya menjadi stunting? Perhatian serius sudah harus diberikan sejak masa kehamilan. Ibu hamil harus rajin memeriksakan kondisi kehamilannya untuk mengetahui perkembangan janin yang dikandungnya.
1: Mendiagnosa stunting itu lebih baik pada usia 2 tahun pertama gitu. Karena 2 tahun pertama ini yang akan mempengaruhi ke depannya nanti gitu. Karena memang paling banyak, paling peningkatan paling bagus gitu. Pada 2 tahun pertama, jadi perkembangan otak, imunitas dan segala macam itu pada 2 tahun pertama. Makanya ada istilah 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan berarti dari si ibu ini hamil sampai umur 2 tahun gitu. Nah, selama yang 1000 hari inilah yang banyak yang mempengaruhi tinggi badan seorang anak gitu. Jadi makanya stunting ini kalau ditanya itu ketahuannya sejak kapan, harusnya kita ketahui dari sejak hamil nih gitu. Jadi kan makanya kenapa ibu hamil itu harus rutin periksa gitu untuk mengetahui berat badan dan taksiran berat badan, taksiran panjang tubuh gitu. Karena kalau misalnya bayi ini lahirnya prematur, bayi ini lahirnya kecil untuk mencapai berat tinggi badan dan berat badannya idealnya itu jadi lebih sulit gitu. Ya. Karena memang dari penelitian bahwa anak-anak yang lahir dengan prematur dengan tinggi badannya yang tidak sesuai standar, karena memang dia bayi kecil ya, belum saatnya lahir gitu ya, atau memang dia tidak berkembang waktu di janinnya, itu memang berisiko untuk jadi stunting nantinya. Nah gitu, jadi memang pada anak-anak itu begitu bayi itu lahir, kenapa harus tetap diperiksakan? Ada program posyandu nih gitu ya, yang harus setiap bulan diperiksa, diplot, tidak sekedar ditimbang berat badannya gitu. Karena kadang-kadang ibu-ibu yang tahu yang penting di posyandu tuh diimunisasi sama diukur berat badannya, tapi kadang suka lupa ngeplot ke grafik nih gitu. Dan yang diukur cuma berat badannya aja, kadang-kadang tidak diperiksa panjang badannya gitu. Padahal kalau kita mau stunting, kita mau tahu panjang badannya, nggak cuma berat badannya aja.
0: Kondisi anak dengan stunting juga mempengaruhi tingkat inteligensinya.
1: Dari penelitian, anak-anak yang dengan stunting ternyata IQ-nya juga lebih rendah dibandingkan anak-anak yang tidak stunting.
0: Perlu sinergi untuk mengatasi permasalahan stunting.
1: Kita sebagai orang tua memang harus mencegah dari awal gitu ya. Kita kan sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab, kalau kita sudah siap untuk berkeluarga, arti kita harus siap mempersiapkan keturunan yang berdaya guna dan bersaing gitu ya, yang mudah bersaing. Artinya kalau kita sebagai ibu siapkan lagi sih dengan terbaik saat hamil, kemudian begitu bayinya lahir jangan lupa untuk tetap pantau ke puskesmas, posyandu atau layanan kesehatan terdekat, plotting tinggi badan dan berat badannya, ikuti anjuran dari tenaga kesehatan, kapan harus diterapi, kapan harus dilakukan stimulasi, diikuti sesuai dengan jadwalnya.
0: Sekitar 300 per 100 ribu kelahiran di Indonesia menderita stunting. Bappenas membidik prevalensi stunting pada balita turun menjadi 138 per 100 ribu kelahiran atau 19% dari total angka kelahiran pada 2024 mendatang.

0: Wisa dan juga Natalia Mbuku mengisi lini serang dari Kongo. Babak pertama baru saja berlangsung beberapa detik yang lalu, di mana sekitar 50 detik sudah berlangsung. Coba lagi tadi Sobuaya dari Kongo mempertahankan penguasaan bola dari Inggris. Kini bagaimana Mpasi menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelahnya. Bagaimana juga ada Mbemba coba sodorkan bola ke depan, namun dihalau tadi oleh O'Reilly, pemain bertahan dari Inggris. Lemparan ke dalam kini, nomor punggung 2 Wan-Bissaka sodorkan saja bagi pemain Kongo lainnya di sektor tengah tadi. Nomor punggung 7 nampaknya ada Nathaniel Mbuku, melahirkan ke sektor sebelah kiri, sodokan bola ke depan. Mencoba kini Kongo memasuki sektor sebelah kanan pertahanan dari tim nasional Inggris. Ada Masuaku, kemudian juga Zwenzebe, dan juga ada Mbemba. Jadi menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan mencari Wisa nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Dibayangnya tadi juga pemain dari Inggris, namun posisinya sudah dalam posisi offside ketika menerima bola. Menghasilkan tendangan bebas saja bagi timnas Inggris. Sodorkan langsung jauh ke depan mencari Marcus Rashford nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Sodorkan bola mundur ke belakang pada Harry Kane, namun terebut lagi penguasaan bolanya oleh pemain-pemain dari Kongo yang mengenakan kostum biru langit pada malam hari ini waktu Indonesia. Mencoba lagi menguasai bola, dibayangi ketat tadi bagaimana Noni Madueke mencoba menahan pergerakan dari Noah Sadiki juga, atau juga Arthur Masuaku di sektor sebelah kiri permainan dari Kongo. Lemparan ke dalam kini masih dikuasai oleh pemain dari Kongo. Arthur Masuaku sodorkan saja ke belakang kepada Tuan Zere, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Mpasi San, angkat jauh ke depan, namun dihalau oleh O'Reilly tadi dengan sundulan kepalanya. Mencoba dikuasai, namun kembali telah jadi pelanggaran nampaknya oleh Jude Bellingham. Upaya tadi untuk mengganggu bagaimana tendangan dari Mpasi, penjaga gawang dari Kongo, dianggap sebagai pelanggaran. Sudah dilakukan dengan cepat tendangan bebas tadi. Nomor punggung 7 kini bagaimana Buku sodorkan mundur ke belakang pada Tuan Zebe, masih juga memainkan bola, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada penjaga gawang Mpasi yang keluar dari daerah kotak penalti. Masih Mpasi, kepada siapa kau berikan, angkat setor sebelah kanan dan Mbemba, balikan lagi kepada Mpasi. Coba membangun serangan kembali Tuan Zebe di sektor sebelah kiri permainan atau lini serang dari Kongo, melewati garis tengah, mengalirkan lagi ke belakang tadi. Pemain-pemain dari Kongo yang cukup nampaknya percaya diri ada Wan-Bissaka di sektor sebelah kanan. Oh, terlepas tadi penguasaan bolanya, bagaimana Harry Kane kini menguasai bola, sodorkan lagi, mencoba mencari Noni Madueke nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Masih Noni Madueke, berputar dia, coba mengontrol bola, mundur sedikit ke belakang. Ada Declan Rice di sana atau juga pemain Inggris lainnya. Declan Rice ini menguasai bola, alirkan lagi kepada Rashford. Marcus Rashford di sektor belakang, kirimkan daerah kotak penalti, namun umpannya terlalu kencang atau juga tidak menuhi teman-teman yang ada berada di daerah kotak penalti, di mana tadi ada juga Noni Madueke dan juga Harry Kane di sana. Namun bola hanya bergulir ke sisi kiri gawang dari Kongo. Tendangan gawang saja sudah dilakukan. Mbemba kini menguasai bola, pendek saja kembalikan kepada Mpasi, alirkan lagi kepada Tuan Zebe. Masih mencoba menggiring perlahan. Pemain-pemain Kongo mencoba mengontrol permainan, mundur ke belakang tadi Axel Tuan Zebe, bayangi ketat tadi oleh bagaimana Harry Kane. Mpasi langsung jauh ke depan cari kawannya, namun lebih dekat kepada barisan pertahanan dari timnas Inggris. Onsa dan juga Guehi, ada Declan Rice kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, alirkan lagi pada Konsa, melebar ke sisi kanan mencari Spence, kerjasama seumpan 1-2, namun tidak mampu tadi dijangkau oleh Jude Bellingham. Kembali dikuasai oleh pemain-pemain Kongo, ada Wan-Bissaka, sodorkan lagi ke depan dia mencari pemain lainnya, nampaknya Samuel. Sodorkan ke Wan-Bissaka di sektor sebelah kanan, kerjasama dengan Buku, masih memainkan bola umpan 1-2 di sisi kiri pertahanan dari Inggris. Dihalau saja tadi oleh pemain dari Inggris, bagaimana Mukau tadi mencoba mengontrol bola. Lemparan ke dalam kamun bagi Kongo sudah dilakukan dengan cepat. Ada Tuan Zebe, Axel Tuan Zebe, sodorkan tadi kepada Sadiki. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan kini. Bagaimana Koko perlahan memasuki daerah pertahanan dari timnas Inggris. Nomor punggung 20 bagaimana Wisa juga membantu memporolkan lagi ke sektor sebelah kanan. Mencoba kotak atik dia, mendapat tekanan dari pemain dari Inggris, Jet Spence, namun mundur ke belakang. Bagaimana Samuel alirkan lagi kepada nomor punggung Mbemba, sodorkan bola ke depan, berada di kotak mati, berbahaya, kemasukan jalan, gol! Luar biasa! Menit ke-6, nomor punggung 9 dari Kongo ini akhirnya memecah kebuntuan Brian Kimbambe Cipenga. Luar biasa nih Bung, di aksi dari pemain Kongo ini Bung.
1: Ya, kita lihat kejutan ya terjadi. Kita di Stadion Atlanta ya, bagaimana Kongo justru yang mampu unggul lebih dulu lewat aksi yang brilian tadi kita lihat dari Cipenga yang masuk tadi kotak penalti dari sisi kanan pertahanan dari Inggris. Dan kita lihat bagaimana para pemain Kongo di luar dugaan Bung Indra dan juga Bung Tomo, mereka justru bermain ofensif. Ya. Nah, ini meladeni permainan dari Inggris dan hasilnya terbukti, kita lihat bagaimana mereka bisa mencetakkan gol yang sangat-sangat bagus. Kita lihat bagaimana tembakan ke tiang dekat mengagetkan kiper dari Inggris Jordan Pickford dan skor berubah menjadi 1-0.
0: Dan kosongnya nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris tadi ketika Spence juga di agak sedikit ke tengah nampaknya ya Bung ya.
1: Iya, dan kalau kita mungkin tidak menduga juga ya bagaimana Jet Spence melihat arah bola tadi yang mengarah ke Cipenga, karena kalau kita lihat memang begitu cepat pergerakan dari Cipenga dan luar biasa bagaimana ketenangan ya yang ditunjukkan oleh Brian Kimbambe Cipenga ini dengan melepaskan tembakan yang sebenarnya agak-agak beresiko. Yeah. Melepaskan tembakan ke sudut sempit, tapi kita lihat bagaimana kepercayaan diri ya yang akhirnya membuat memang gawang Pickford, Jordan Pickford harus kebobolan. Dan kita lihat Inggris ya menjadi tim yang tertinggal, justru tim yang difavoritkan di pertandingan ini tapi justru tertinggal lebih dulu.
0: Ya, aksi sebuah tadi bagaimana serangan dari Inggris berbuah bagaimana aksi empasi yang coba memetik bola di udara namun harus berbenturan dengan rekannya sendiri. Empasi masih tergeletak di daerah kotak penalti dari Kongo bersama pemain lainnya nampaknya, Maswaku sepertinya, bagaimana upaya untuk mengambil sekulit bundar tadi dengan resiko bertabakan dengan rekannya sendiri Arthur Maswaku dan mendarat nampaknya tidak sempurna tadi bagaimana Empasi dan juga Maswaku setelah berbenturan mencoba mengantisipasi nampaknya mendapatkan perawatan tim medis dari Kongo yang di awal-awal babak pertama ini mampu mengontrol pertandingan atau mencoba mengambil inisiatif serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ya, bagaimana juga tadi sudah ada review VAR juga bahwa posisinya memang onside ketika menerima umpan dari sektor sebelah kiri pertahanan pemain dari Kongo yaitu Cipenga dengan tendangan kaki kanan yang keras menghujam gawang Jordan Pickford. Kongo berhasil unggul 1-0 atas timnas Inggris. Ini menjadi kewaspadaan tentu bagi tim-tim besar karena sudah beberapa tim juga tim besar seperti Jerman dan juga Belanda cukup kesulitan dan akhirnya tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kembali nampaknya pertandingan akan dilanjutkan, kita masih nantikan di sektor sebelah kanan pertahanannya. Mundur ke belakang tadi Mbemba kepada Empasi, sodorkan saja dengan tenang kepada Maswaku, kembali lagi kepada Empasi, mencoba kembali Kongo mengontrol atau melakukan umpan 1-2 di daerah pertahanan sendiri. Cukup percaya diri Samuel Motosami tadi alirkan ke sektor sebelah kiri mencari pemain Kongo lainnya. Bagaimana Sadiki nampaknya sodorkan bola ke depan namun terlalu deras dari datangnya bola, tidak mampu dijangkau oleh Maswaku. bola bergulir saja di sisi kanan pertahanan dari timnas Inggris. Bola kini dikuasai oleh Jet Spence, nomor punggung 25 dari timnas Inggris di sektor sebelah kanan pertahanannya. Sodorkan bola ke depan kepada Elliot. Coba alirkan kepada Noni Madueke, terjatuh tadi perebutan dilakukan pemain Noni Madueke yang kini membela Arsenal. Noni Madueke, tendangan bebas kini bagi tim nasional Inggris di sektor sebelah kanan pertahanannya. Kita juga melihat bagaimana Arsene Wenger dan juga Presiden FIFA Gianni Infantino yang menyaksikan laga 32 besar antara Inggris menghadapi Kongo. Ada Konsa kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah, pendek saja dia kepada Guehi. Ada Declan Rice, menatap ke depan Declan Rice, mencari kawannya, mencoba menggiring ke sisi kanan, alirkan lagi kepada Jet Spence. Pendek saja kerjasama pada Noni Madueke, mundur ada juga Bellingham, kembalikan lagi pada Konsa. Ada Elliot nampaknya, Elliot Anderson, sodorkan lagi pada Guehi, alirkan kepada O'Reilly. Masih memainkan bola pemain-pemain Inggris, mencari celah nampaknya. Ada O'Reilly juga mencoba ke tengah sedikit, alirkan lagi Elliot Anderson. Ada Konsa, sodorkan pada Jude Bellingham, alirkan ke Jet Spence, sodorkan saja kepada Noni Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Mencoba dikuasai tadi oleh pemain Kongo, namun bola bergulir ke sisi kiri permainan. Lemparan ke dalam kini bagi tim nasional Inggris. Ada Jet Spence menguasai bola, lemparan ke dalam, mundur ke belakang kepada Konsa. Masih memainkan bola, tenang saja pemain-pemain Inggris. Mundur sedikit ke belakang kepada Guehi, dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Mencoba menggiring perlahan, menatap ke depan, sodorkan lagi kepada Konsa. Alirkan ke sektor sebelah kanan, mencari Jet Spence. Jet Spence mencoba menggiring sedikit perlahan, mundur lagi ke belakang kepada Konsa. Alirkan kepada Noni Madueke kini. Masih Madueke mencoba kirimkan, namun tidak jadi dia. Berputar-putar dia, Noni Madueke mencoba menggiring kerjasama 1-2 dia. Ada Jet Spence kembali, berputar Jet Spence, mendapat pengawal yang ketat dari pemain Kongo. Ada Jude Bellingham di sana, sodorkan lagi ke tengah. Ada Guehi, sodorkan kepada O'Reilly di sektor sebelah kiri. Ada Marcus Rashford lagi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Masih Marcus Rashford menatap ke depan, ke tengah lagi kepada Guehi. Masih pemain Inggris mencoba mencari celah, mundur sedikit kembali ke belakang. Konsa, alirkan kepada Noni Madueke. Masih Noni Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Berputar-putar, Noni Madueke kirimkan bola ke daerah kotak penalti, mencoba dikuasai oleh O'Reilly. Mundur sedikit ke belakang, alirkan lagi kepada Rashford. Ada Declan Rice, kirimkan umpan, namun membentur tadi bagaimana Samuel Motosami. Upaya dari Declan Rice tadi mengirimkan umpan ke sektor tengah dari daerah kotak penalti dari Kongo, menghasilkan tendangan penjuru nampaknya yang pertama bagi tim nasional Inggris di babak yang pertama ini. Kita nantikan Declan Rice yang akan mengeksekusi tendangan penjuru di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan, mencoba lagi dikejar tadi oleh Bellingham, namun terlalu deras upaya dan juga posisinya, juga nampaknya ada terjadi pelanggaran dari tendangan penjuru yang dilakukan tim nasional Inggris yang kini tertinggal atas Kongo dengan skor 0-1.
2: Ya, bergar RRI dan juga Pro 3 dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Kongo kali ini masih menguasai bola di sebelah kanan pertahanan mereka. Ada Mbemba di sana, langsung umpan ke tengah yang dilakukan oleh Mbemba, namun terpotong oleh para pemain Inggris. Kali ini mencoba kembali Kongo melakukan serangan, namun kembali patah di kaki para pemain Inggris. Anderson kali ini masih menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan. Di sana ada Jet Spence, ke tengah lagi dia. Bagaimana Enzri Konsa, kemudian kali ini dari sektor tengah ada pemain Inggris, oh, umpan langsung ke dalam kotak penalti, maksudnya kepada Harry Kane, namun lebih deras bola, tidak mampu disambut oleh Harry Kane, sang kapten kesebelasan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Kongo kali ini. Bagaimana tadi umpan disodorkan oleh Jude Bellingham, namun tidak bisa menemui Harry Kane. Kali ini Kongo langsung melakukan inisiatif untuk menyerang. Terpatah kali ini di kaki para pemain dari pemain-pemain Inggris. Bagaimana bola kali ini dikuasai oleh Jordan Pickford. Tengah dia kali ini ada Mark Guehi. Ke depan sedikit ada Declan Rice di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Kembali ke tengah dia melebar kali ini. Ada Jet Spence di sektor kanan main Inggris, geser dia bersama dengan Noni Madueke, umpan langsung kepada Jetspen kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Kongo, dibuang saja melalui sundulan oleh pemain Kongo nomor punggung 4 tadi. Kali ini datang lagi serangan dari Inggris ke tengah, kali ini ada Mark Guehi di sana, umpan langsung melebar ke sektor kanan serangan Inggris yang diisi oleh Noni Madueke di sana. Masih mencari rekannya dia, ada Jude Bellingham di sana, bergeser lagi sedikit, ada Jet Spence main belakang coba untuk membantu penyerangan di sektor sebelah kanan lini serang Inggris. Ke belakang lagi dia, bagaimana Jude Bellingham kali ini menguasai bola, bergeser sedikit, ada Declan Rice kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo, umpan terobosan langsung kepada Maskul Rashford kali ini dalam kotak penalti, yang dituju adalah Jude Bellingham namun berhasil ditinju oleh penjaga gawang Kongo, Mpasi, yang kalau dibaca sekilas jadi MPASI, bukan ya, tapi Mpasi, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk para pemain Inggris setelah tadi Mpasi berhasil mematahkan umpan kepada Jude Bellingham yang disodorkan oleh Declan Rice. Gagal lagi kali ini serangan dari Inggris. Bagaimana Kongo mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui penjaga gawang mereka, Lionel Nzau Mpasi. Di sebelah kiri pertahanan dari Kongo, seluruh pemain Kongo saat ini berada di dalam jantung pertahanan Inggris. Yang dituju kali ini adalah Noah Sadiki di sana, namun berhasil dipatahkan lagi oleh para pemain Inggris. Kali ini Harry Kane berada di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Umpan pendek tadi yang dituju adalah Noni Madueke, namun tidak berhasil dengan sempurna diterima. Lemparan ke dalam kali ini oleh pemain nomor 26, Arthur Masuaku. Kembali lagi ke belakang, bagaimana pemain-pemain Kongo masih menguasai bola kepada sang penjaga gawang kali ini. Nzau, Lionel Nzau Mpasi kepada Mbemba di sana. Masih ke belakang lagi. Melebar ke sebelah kiri. Kali ini ada Masuaku di sana bekerja sama dengan Axel Tuanzabe. Masih Axel Tuanzabe sudah melewati tiga di setengah pertahanan di sektor kanan pertahanan Inggris kali ini. Bergeser dia ada Samuel Motusami di sana. Masih pemain-pemain Kongo. Si Penga di sana sudah mencetak gol satu, masih dalam sekitar kotak penalti Inggris, berhasil kali ini dikuasai oleh para pemain-pemain Inggris bola di sektor pertahanan mereka. Masih tujuh dari Kongo, masih mencoba untuk beradu berduel Kongo dengan pemain Inggris di sana, ada Spence. Nah, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris, masih berada di sektor kanan pertahanan Inggris bola di dalam kotak penalti Inggris. Tekanan terus dilakukan oleh para pemain Kongo, dibuang saja oleh penjaga gawang Inggris Jordan Pickford. Datang lagi serangan dari Kongo, masih dari sektor kanan pertahanan Inggris. Bagaimana pemain-pemain Kongo ini masih melakukan umpan 1-2, namun terpatahkan kembali kali ini. Inggris mencoba membangun serangan, ada Declan Rice di sana, dipatahkan lagi serangan dari Inggris. Kalau pemain-pemain Kongo terjatuh, satu pemain Kongo bersentuhan dengan Jude Bellingham tadi, bagaimana, oh maksud kami dengan Declan Rice. Bagaimana satu pemain Kongo tadi mendapatkan, langsung mendapatkan kartu kuning, yaitu Jude Bellingham menekel pemain Kongo nomor punggung 7 di sana, Nathaniel Mbuku, di sektor kiri dekat garis tengah pertahanan Inggris. Menit 19, Jude Bellingham mendapatkan kartu kuning setelah melakukan tackling yang menurut wasit cukup keras, bahayakan. Kongo kali ini membawa bola langsung dalam kotak penalti, yang dituju adalah Wisa di sana, pemain nomor punggung 20 dari Kongo, namun tidak berhasil. Tendangan gawang kali ini untuk Inggris. Umpan dari pemain nomor 7 tadi, Mbuku, terhadap Wisa yang berada di dalam kotak penalti Inggris. Tidak mampu dikuasai dengan baik oleh Wisa karena dikawal dengan ketat oleh Konza dan juga Mark Guehi, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Inggris kali ini. Jordan Pickford bergeser dia, ada Konsa di sana, masih Konsa menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Kembali lagi kepada Jordan Pickford, sang penjaga gawang dari Inggris, masih mengatur rekan-rekannya untuk mencari ruang kosong di sela-sela pertahanan Kongo. Melebar dia ke sektor kanan yang dituju tadi adalah Bellingham, namun lebih deras bola dari Pickford, tidak mampu diterima dengan baik oleh Bellingham. Lemparan ke dalam bola untuk Kongo di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan, pendek saja. Arthur Masuaku kali ini menguasai bola, bergeser dia ke belakang, ada penjaga gawang Pasi, melebar ke sebelah kanan, ada Mbemba di sana berhasil mengecoh satu pemain Inggris, kali ini pemain Kongo, yaitu Wan-Bissaka. Aaron Wan-Bissaka bawa bola, terjatuh Wan-Bissaka, duel tadi dengan Marcus Rashford. Pelanggaran dilakukan oleh Marcus Rashford terhadap Wan-Bissaka, sehingga menjadikan tendangan bebas kali ini untuk Kongo. Bagaimana tim Kongo ini cukup ini ya, cukup keras juga nih mereka nih. Semangat juangnya cukup tinggi nih, Bung Jupri ini.
1: Ya, kita lihat memang benar-benar ya, sepertinya memang setiap bola dikejar dengan sangat-sangat bagaimana mereka agresif ya. Itu yang akhirnya memang membuat para pemain Inggris memang terlihat begitu kesulitan untuk bisa mengembangkan permainan juga ini.
2: Ya, baik. Dan Kongo kali ini masih menguasai bola, namun salah umpan tadi dikuasai oleh Bellingham, melebar dia kepada Marcus Rashford. Namun sayang sekali umpan-umpan Inggris kayaknya belum nyetun nih, belum nyetel nih kayaknya.
1: Ya, sepertinya belum panas ini kaki-kakinya para pemain dari Inggris nih.
2: Ya, blunder tadi banyak sekali, beberapa kali salah umpan gitu dia ya mereka. Padahal Inggris biasanya kan kalau umpan kan jauh langsung akurat seperti itu ya.
1: Ya. Sepertinya memang terlalu banyak ya operan-operan yang salah, sehingga memang momentumnya menjadi hilang juga, Bung.
2: Oke, baik. Dan kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Bagaimana Mark Guehi melebar kali ini kepada O'Reilly tadi. Masih Guehi kembali ke tengah. Bagaimana Erzsi Konsa di sana melebar ke sisi kanan. Ada Jet Spence, maksud kami ada Noni Madueke di sana. Dibayangi oleh tiga pemain Kongo, ke belakang lagi dia. Kali ini masih pemain-pemain Inggris sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Mark Guehi melebar kepada Marcus Rashford. Ah, sayang sekali. Marcus Rashford kontrol bola yang kurang cermat, sehingga bola yang sebenarnya mudah itu, latihan sehari-hari itu, cuma nggak tahu kenapa kayaknya grogi ini. Jadi kurang cermat sehingga keluar lapangan, jadikan lemparan ke dalam. Bersama dengan itu wasit juga memberikan atau meniupkan peluitnya, tanda hydration break berlangsung di menit pertandingan 22 menit. Kongo sementara ini masih unggul 1-0 atas Inggris di pertandingan malam hari ini. Bung Jupri, bagaimana sedikit ulasan Anda sampai menit ke-22 ini, Bung Jupri?
1: Iya, saya kira apresiasi ya harus kita tujukan kepada Kongo, yang kita lihat memang sangat-sangat bermain di luar dugaan. Orang, banyak orang memperkirakan mereka akan bermain sangat-sangat defensif di pertandingan kali ini, tapi lo pendekatan dari pelatih Sebastian Desabre justru mereka bermain dengan formasi yang terbilang ofensif ya, 4-3-3. Jadi, dan kita lihat memang pendekatan taktikal ini pada akhirnya memang membuat mereka bisa unggul di babak pertama tadi lewat gol dari, kita lihat bagaimana Cipenga ya tadi, Cipenga yang akhirnya bisa membobol gawang dari Jordan Pickford. Dan terlihat tadi kalau kita bicara gol pertama tadi ada miskoordinasi ya di pertahanan, karena Jet Spence yang seharusnya memang bisa mengawal posisi Cipenga justru bergerak terlalu ke tengah, dan terlihat ada seharusnya memang posisi Erzsi Konsa, dan juga kita lihat juga Mark Guehi yang harusnya bertugas di tengah, tapi kemudian Jet Spence mencoba menutup, dan tidak ada pemain yang akhirnya menjaga seorang Cipenga yang datang dari sisi luar. Dan itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi serba sulit buat Inggris. Dan kemudian kalau kita sebenarnya tembakannya harusnya bisa juga diantisipasi oleh Pickford, karena benar-benar di tiang dekat gitu. Dan sepertinya terlihat memang bagaimana juga Pickford kaget. Dan setelah itu kita lihat juga pendekatan taktikal dari Kongo sangat-sangat efektif ya. Mereka saat diserang, mereka bertahan dengan semua pemain mereka yang turun. Tapi begitu bola dimainkan di area pertahanan Inggris, mereka berani melakukan pressing tinggi dan menarik garis pertahanan yang juga sangat-sangat tinggi. Jadi saya kira memang sangat-sangat cerdik ya pendekatan taktikal dari Kongo. Dan terlihat Inggris mulai agak grogi, karena memang taktik yang dijalankan oleh Kongo berjalan sangat baik. Dan beberapa kali kita lihat Inggris operan mereka tidak berhasil. Kemudian juga tadi Rashford seharusnya menahan bola dengan mudah, kemudian bola lepas.
2: Yeah.
1: Dan sampai sejauh ini kita lihat belum ada ancaman yang diberikan oleh para pemain Inggris. Masih shot target masih 0, tembakan juga 0. Jadi kita lihat memang belum menunjukkan kualitas sebenarnya Inggris di pertandingan sampai dengan menit 22 ini.
2: Apakah pertanda ikutan tim Eropa yang lain juga?
1: ya kalau kita lihat mungkin biasanya kecenderungannya setelah hydration break ya, biasanya akan ada perubahan. Itu yang kita akan lihat, apakah memang Inggris bisa bermain lebih baik setelah hydration break. Karena momentumnya sekarang sebenarnya ada di Kongo. Mereka memulai pertandingan dengan sangat-sangat baik di pertandingan ini.
2: Oke, baik. Ya, pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara, kali ini kami akan hadirkan siaran langsung pertandingan pandangan mata antara Inggris menghadapi Kongo di babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Dan peran ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kongo, sudah dilakukan oleh Wan Bisaka. Bagaimana di Sundul tadi, pertempuran di udara masih berlangsung antara para kedua pemain yang bertanding kali ini, namun berhasil dikuasai oleh Inggris. Kali ini bola di sektor kanan pertahanan mereka. Wan Guehi tadi umpan langsung yang dituju kali ini adalah Noni Madueke di dalam kotak penalti Kongo di sebelah kiri, terjatuh Noni Madueke, bukan merupakan pelanggaran, dikuasai kembali oleh para pemain Kongo. Kali ini bola di sektor kanan pertahanan Inggris. Bagaimana Cipenga kali ini berduel dengan Jet Spence, maksud saya. Nah, kali ini kembali lagi ke belakang. Bagaimana di sektor kiri pertahanan Kongo ini berada bola posisi, ada Arthur Masuaku di sana, masih menguasai bola, mencari rekannya ke tengah. Dia yang dituju adalah Samuel Motusami, bertempur juga tadi dengan dua pemain Inggris ke belakang lagi kali ini, namun tidak berhasil. Bagaimana Inggris mencoba untuk melakukan perebutan bola. Kali ini lemparan ke dalam untuk Kongo, berada di sektor kanan pertahanan dari Kongo yang malam hari ini mengenakan kostum berwarna biru langit, sementara Inggris mengenakan kostum berwarna putih. Sudah dilakukan, Inggris kali ini menguasai bola. Bagaimana pemain belakang mereka, Jet Spence, menguasai kali ini, berhasil melewati 2-3 pemain Kongo. Langsung Jet Spence, masih Jet Spence menguasai bola, terjatuh Jet Spence, di tackle ketika menyisir sektor kiri pertahanan dari Kongo tadi. Ada 3 pemain Kongo dilewati oleh Jet Spence, namun Noah Sadiki melakukan tindakan yang sangat merugikan dirinya karena mendapatkan langsung kartu kuning setelah melanggar Jet Spence tadi, melakukan tackle yang cukup keras terhadap Jet Spence, sehingga kali ini keunggulan buat keuntungan untuk Inggris karena mendapatkan tendangan bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo.
0: Ya, tendangan bebas bersiap-siap akan paknya akan dilakukan.

cepat menyentuh. Bagaimana begitu cepat tadi datangnya bola juga tidak mampu dikontrol dengan baik. Inggris kini mencoba lagi menguasai bola. Ada Jude Bellingham. Masih berputar-putar Bellingham. Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Noni Madueke. Masih Noni Madueke. Kirimkan bola ke tengah. Namun dihalau lagi tadi bagaimana Axel Tuanzabe tadi. Membuang sekulit bunda lemparan ke dalam bagi tim nasional Inggris. Mundur ke belakang ada Elliot Anderson. Sodorkan kepada Declan Rice. Ada juga pemain Spence, Jet Spence, alirkan lagi. Masih pemain Inggris memainkan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Elliot Anderson mencoba ke tengah. Alirkan kepada Konsa, alirkan lagi kepada Declan Rice. Alirkan lagi kepada Konsa di dekat lingkaran tengah. Mencoba mengalirkan kembali di sisi kanan serang dari Inggris. Ada Jet Spence, masih Jet Spence. Masai bola, mundur ke belakang kepada Rice. Angkat langsung depan Rice, mencoba Jude Bellingham, sudah, oh, ditepis saja oleh Empasi tadi. Upaya dari Jude Bellingham yang sudah berdiri depan mulut gawang dan menyundul sekulit bundar umpan dari Declan Rice. Mampu diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari Kongo. Penampilan yang cukup apik sejauh ini dari Empasi. Masih Inggris kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kongo mencoba perlahan kini. Bagaimana Noni Madueke? Sodorkan lagi kepada Jet Spence. Masih Jet Spence ke tengah kini. Alirkan kepada Konsa. Ada Jude Bellingham mundur kepada Guehi. Alirkan lagi ke depan. Jude Bellingham alihkan kepada Declan Rice. Declan Rice mencoba menggiring perlahan. Menemui Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Masih Rashford ke tengah lagi. Ada orang yang mencoba membantu. Ada Anderson. Elliot Anderson alirkan lagi kepada Rashford di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Kongo mundur ke belakang. Mendapat pengawal yang ketat dari pemain Kongo. Declan Rice kembali kepada Rashford. Mundur lagi. Angkat ke depan. Mencoba mencari Rashford. Mencoba kontrol bola sejenak. Namun tidak mampu dikuasai tadi oleh Marcus Rashford. Umpan dari Declan Rice di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Sehingga bola bergulir saja ke sisi kanan. Dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Kongo. Bagi Kongo di babak yang pertama ini. Dan masih unggul atas tim nasional Inggris. Upaya lagi dari Kongo kembali patah lagi di tengah jalan. Ada Jordan Pickford kini menguasai bola. Angkat langsung jauh ke depan Pickford. Mencari Harry Kane nampaknya berbenturan tadi dengan pemain Kongo namun bukan pelanggaran. Bola kini masih dikuasai oleh Kongo. Ada Samuel Motosami. Alirkan lagi sektor sebelah kiri masih Samuel. Mencoba menggiring perlahan. Sodorkan lagi kepada Cipenga. Kerjasama umpan 1-2 dia. Balikan kepada Samuel. Ke tengah lagi pemain-pemain Kongo. Berpunggung 22 kini. Mbemba alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada nomor 7 sebagai Mbuku. Masih Mbuku menguasai bola. Bayangi orang-orang lari. Ke tengah dia berputar. Namun masih kembali. Masih di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Inggris. Ada Wan-Bissaka. Mundur ke belakang. Nomor punggung 6 di sana. Dari Kongo. Mukau. Nah, Yael Mukau sedotan mundur ke belakang mencari Cipenga nampaknya di sektor sebelah kiri lini serang dari Kongo. Bebas tadi bagaimana dibayangin oleh Jet Spence. Masih Cipenga. Masih Cipenga di daerah kotak penalti. Masih Cipenga kirim ke tengah. Berbahaya. Oh, disundul saja. Datang lagi mereka. Harry Kane juga membantu daerah pertahanan dari Inggris. Jadi duel. Bagaimana Declan Rice mencoba direbut lagi oleh pemain Kongo. Kini menguasai bola. Sodorkan lagi ke sisi kanan. Ada Cipenga. Cipenga dibayangin oleh Jet Spence. Masih Cipenga kirim ke tendangan. Oh, terlalu kencang tadi upaya atau umpan dari Cipenga. Cetak gol bagi Kongo ini untuk mengirimkan umpan atau tendangan ke daerah kotak penalti atau mulut gawang dari tim nasional Inggris. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Inggris. Yang memasuki menit ke-32, kedudukan masih 0-1 untuk keunggulan Kongo. Ya, ada Madueke, sodorkan aja mundur ke belakang. Elliot Anderson melihat ke sektor sebelah kiri. Ada Rashford, namun dihalau saja oleh Wan-Bissaka. Lemparan ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan tadi oleh Rashford dengan cepat kepada Declan Rice. Masih Rice, sodorkan pendek kepada Anderson. Anderson menguasai bola. Bersama dengan O'Reilly, alirkan kepada Rashford. Siapakah Harry Kane juga mencoba menjemput bola. Mundur ke belakang kepada O'Reilly. Masih memainkan bola, pemain-pemain Inggris di sektor pertahanan dari Kongo. Mencoba mengalihkan kini ke sisi kanan. Konsa menemui

0: 052K, masih 052K, menguasai bola, kondorkan lagi, namun dihalau saja tadi. Oleh Mesaku tadi, terjadi perebutan di sana, oh pelanggaran. Upaya tadi perebutan bola dilakukan oleh pemain Inggris terhadap Mbuku nampaknya, yang mencoba juga menghalau. Bagaimana upaya dari pemain-pemain Inggris di daerah pertahanan Kongo. Tendangan bebas dilakukan, pendek saja. Tuan Zabe, sodorkan lagi. Swaku, kembalikan lagi. Mundur ke belakang kepada Mpasi. Jaga gawang dari Kongo ini. Masih dengan tenang menguasai bola. Sodorkan lagi pada Tuan Zabe. Ada lagi pemain Kongo di sektor sebelah kiri. Mas Swaku. Namun, dapat tekanan tadi dari Madueke. Bola bergulir. Keluar dan lemparan ke dalam saja nampaknya bagi Kongo. Sudah dilakukan. Terjadi perebutan di sana, mencoba dikuasai oleh pemain Kongo. Keluar lagi penguasaan bola nampaknya. Lemparan ke dalam kini bagi Inggris. Jespens melakukan lemparan ke dalam di sisi kanan. Permainan dari Inggris. Siapa akan memberikan? Nampaknya mundur ke belakang pada Konsa. Sodorkan saja kepada Jordan Pickford. Yang mencoba keluar dari daerah kotak penalti kepada Guehi. Alirkan kepada Rashford di sektor sebelah kiri. Ini serang memberikan lagi kepada Harry Kane. Mencoba kontrol bola sedang. Harry Kane. Oh sayang sekali berhasil diblok tadi. Datang lagi bagaimana serangan dari Inggris. Noni Madueke di sektor sebelah kiri. Masih Noni Madueke. Di daerah kotak penalti. Noni Madueke. Kirim ke tengah. Harry Kane. Terangkan lagi. Rashford. Sayang sekali bagaimana upaya dari Inggris. Masih menemui tembok yang kokoh dari pertahanan Kongo. Cipenga mencoba membangun serangan. Namun kembali patah di tengah jalan. Berhasil dikuasai lagi oleh pemain-pemain Inggris. Ada Konsa, Wehi sodorkan lagi. Sodorkan lagi pemain-pemain Inggris ke bagian Rashford di sektor sebelah kiri. Ada Declan Rice menatap ke depan. Mencoba ke tengah gini ada Konsa. Alirkan lagi mencoba. Madueke mencoba melatih 1-2 pemain dari Kongo bersama dengan Jespen. Jespen kirimkan bola ke depan namun membentur masih jadi perubahan. Mpasi tadi memblok sekulit bundar. Ada juga sekarang Moni Madueke menendang tadi membentur pemain dari Kongo. Belum berhasil nampaknya pemain-pemain Inggris ini menembus kokohnya pertahanan dari Kongo. Declan Rice sodorkan lagi bola ke depan mencari Jude Bellingham. Namun berhasil dipotong tadi bagaimana Tuan Zabe angkat langsung jauh ke depan kepada Cipenga namun lebih dekat ke pemain dari Inggris. Kembali gagal serangan dari Inggris. Mencoba bangkit Inggris kembali melakukan serangan. Ada Marcus Rashford sodorkan kepada O'Reilly yang membantu maju ke depan. O'Reilly bayangi 1-2 pemain dari Kongo. Terlepas lagi pelanggaran saudara-saudara. Upaya dari tarikan nampaknya dari pemain Inggris terhadap pemain Kongo menghasilkan tendangan bebas saja bagi Kongo di menit 36 babak yang pertama ini. Keunggulan Kongo masih belum bisa dipecahkan oleh Inggris. Bagaimana kokohnya barisan pertahanan dan rapatnya bagaimana pemain-pemain Kongo untuk menutup pergerakan dari pemain-pemain Inggris. Sudah dilakukan tendangan gawang tadi. Coba dikuasai kini oleh pemain Inggris Noni Madueke. Madueke mencoba menggiring dan terjatuh Madueke. Bukan pelanggaran nampaknya kita nantikan. Ya. Noni Madueke yang sambil memegang si kaki kirinya tadi. Namun pertandingan terus berlanjut. Ada Cipenga di sisi kanan. Bayangi Jet Spence. Mundur sedikit ke belakang. Pemain Kongo. Di sektor sebelah kiri ada juga bagaimana Samuel. Mundur ke belakang. Pada Masuaku. Ada Tuan Zebe. Dan juga Mbemba. Alirkan ke sisi kanan. Ada Mbuku. Mencoba Mbuku. Dibayangi ketat. Dua pemain dari Inggris. Mbuku sodorkan kepada Wan-Bissaka. Mencoba maju. Umpan 1-2. Namun offside nampaknya. Di belakang garis pertahanan dari Inggris. Mencoba kini Inggris mencoba melakukan serangan cepat melalui Marcus Rashford. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Masih Marcus Rashford terjatuh. Rashford terjatuh. Pelanggaran. Wasit menganggap sebagai pelanggaran tadi. Menghasilkan tendangan bebas kini bagi Inggris di sisi kanan pertahanan dari Kongo. Upaya dari Rashford tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan. Mendapat pengawalan ketat dari Mukau sehingga berbuah tendangan bebas dan ini juga tendangan yang cukup
1: berbahaya atau upaya potensi peluang berbahaya bagi tim nasional Inggris. Jika mampu memanfaatkan, seluruh pemain nampak juga maju ke depan. Konsa, Jude Bellingham mencoba bersiap-siap menyambut umpan atau tendangan bebas dari Declan Rice. Konsentrasi Declan Rice memberikan arahan kepada rekan-rekannya sudah dilakukan, namun membentur lagi pemain, terjadi perebutan di sana dari kotak penalti, dianggap sebagai pelanggaran tadi, namun wasit tidak bergeming, masih belum mau lanjut. Bagaimana Elliot Anderson masih menguasai bola, pemain dari Inggris. Jadi Declan Rice kini menguasai bola. Declan Rice menatap ke depan, sodorkan bola ke depan. Alirkan kini mencari sektor sebelah kiri nampaknya. Noni Madueke, masih Noni Madueke yang melakukan tendangan, membentur lagi. Ada Cipenga dari Kongo mencoba membangun balik serangan ini di sektor sebelah kanan. Disodorkan lagi bola ke depan, mencari nomor punggung 20. Bagaimana Wisa menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Kirimkan bola ke tengah, dihalau saja tadi bagiannya oleh Orlai. Datang lagi Wan Bisaka. Datang lagi dengan Wisa di sektor sebelah kiri. Langkat langsung ke kotak penalti. Oh, dihalau lagi oleh sam pertahanan. Dan juga bagaimana Rashford juga. Datang lagi nomor punggung 7. Mbuku menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Masih Mbuku. Ah! Umpan yang tadi membentur Olaili tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Upaya dari Kongo tadi belum membahayakan atau juga menciptakan peluang di sisi kiri pertahanan dari The Three Lions Inggris. Peluang-peluang dari Kongo hingga di babak yang pertama ini.
2: Ya, mereka saat ini sudah masuk di menit 30-40 menit, dan kali ini Kongo melakukan tendangan bebas langsung ke dalam kotak penalti Inggris, dihalau oleh para pemain Inggris saat menjadi pertempuran di udara. Kali ini oleh para pemain Kongo, berhasil dikuasai oleh pemain Kongo. Bagaimana Wan Bisaka melebar dia, kali ini ada Mbuku di sana, coba langsung dalam kotak penalti Inggris, disundul saja oleh Konsa. Bola masih dikuasai oleh para pemain Kongo di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Kali ini Sadiki bergeser dia ke belakang. Bagaimana Axel Tuan Zabe dan juga Mbemba menguasai bola, kali ini melebar ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Kongo. Ada Mbuku di sana, masih menguasai bola, dibayangi oleh dua pemain Inggris, terjatuh Mbuku, bukan pelanggaran. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Inggris di sektor kiri pertahanan mereka. Ke belakang ada penjaga gawang Jordan Pickford, langsung saja ke tengah yang dituju adalah di sana ada Jude Bellingham. Berhasil dikuasai oleh Jude Bellingham, terjatuh Jude Bellingham. Kita akan mencoba melewati dua pemain Kongo. Pelanggaran untuk pemain-pemain Inggris kali ini sudah dilakukan oleh Jude Bellingham. Ke kanan dia, bagaimana Ezri Konsa kali ini menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Inggris. Ada Noni Madueke di sana, dibayangi oleh satu pemain Inggris. Kali ini ada pemain nomor 25 di sana, Jet Spence. Namun tidak berhasil Jet Spence melewati adangan dari pemain nomor 4 dari Kongo, yaitu Axel Tuan Zebe, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Kongo. Kali ini di sektor sebelah kiri, bagaimana tadi penetrasi yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Inggris. Rashford juga melakukan tendangan namun berhasil dipatahkan oleh para pemain-pemain Kongo. Wan Bisaka di sana. Kali ini Kongo melakukan serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, melebar kali ini. Bagaimana Mbuku berada di sana, bekerja sama dengan Wan Bisaka langsung dalam kotak penalti. Yang dituju tadi adalah Wisa di dalam kotak penalti, namun berhasil digagalkan. Bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Wisa tadi, menyambut umpan silang dikirimkan oleh Wan Bisaka dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Belum berubah keunggulan, masih dapat ditepis oleh Jordan Pickford, sehingga bola keluar lapangan mengenai tiang sebelah kiri. Masih belum mengubah kedudukan. Sementara ini masih unggul Kongo dengan skor 1, Inggris masih tertinggal dengan skor 0. Kali ini Inggris mencoba membangun serangan di sektor kanan. Umpan terobosan langsung pada Harry Kane di sana dalam kotak penalti, terjatuh Harry Kane, bertabrakan dengan kiper Mpasi. Namun wasit Makadev ini menganggap bahwa Harry Kane melakukan diving, sehingga bukan merupakan sebuah pelanggaran. Meskipun tadi Harry Kane sempat terjatuh karena bersentuhan atau berduel tadi dengan Lionel Zaumpasi ketika menerima umpan langsung dari pemain Inggris yaitu Jet Spence. Masih melakukan protes kali ini pemain-pemain Inggris karena merasa bahwa Harry Kane dilanggar, kakinya dipegang, namun wasit masih terus bergeming, masih meminta dilakukannya cek VAR sebenarnya para pemain Inggris, namun wasit tetap kekeh bahasa Kongonya terhadap keputusan dia. Sementara itu masih mencoba berkomunikasi dengan wasit VAR yang berada di pinggir lapangan. Komunikasi dulu, ya, melakukan cek VAR kali ini wasit dari pelanggaran yang terjadi antara Harry Kane dan tadi bersama dengan Lionel Messi. Ya, ternyata tendangan gawang untuk Kongo sudah dilakukan kali ini. Kongo mencoba untuk membangun serangan, namun berhasil dicuri oleh para pemain Inggris. Kali ini bola dikuasai oleh Jed Spence. Ke tengah dia, bagaimana Guehi kali ini membawa bola, makin mendekati garis tengah lapangan. Guehi bergeser ke kanan sedikit, ada Ezri Konsa di sana. Pendek saja kepada Declan Rice. Masih Rice membawa bola, bergeser dia pada O'Reilly yang berada di sektor kanan pertahanan Kongo. Kembali lagi ke belakang, Ezri Konsa. Melebar dia ke tengah, ke kanan kali ini ada Jed Spence. Kerjasama dengan Noni Madueke, balik lagi kepada Jed Spence. Ke tengah lagi kali ini ada Ezri Konsa. Melebar ke sebelah kiri, bagaimana Mark Guehi dan juga kerjasama tadi 1-2 dengan Marcus Rashford. Kali ini umpan Marcus Rashford kepada Declan Rice dalam kotak penalti. Kembali lagi pada Marcus Rashford, langsung masih Marcus Rashford di dalam kotak penalti. Kongo tidak berhasil melewati dua pemain Kongo, dibuang saja jauh bola oleh para pemain Kongo. Berhasil dikuasai oleh pemain Inggris kali ini, Konsa di sektor belakang pertahanan Inggris. Masih menguasai bola, melebar kali ini menggunakan sektor sayap kanan dari Inggris, yaitu Noni Madueke di sana. Masih Noni Madueke mencoba melewati dua pemain Kongo, namun tidak berhasil. Dikuasai bola kali ini oleh para pemain Kongo sepenuhnya. Di sana ada Sadiki, namun mencoba untuk melewati pemain Inggris, tidak berhasil. Bola keluar lapangan setelah tadi sempat menyentuh pemain Inggris, menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini untuk para pemain Kongo di sektor kiri pertahanan mereka. Akan coba dilakukan oleh pemain-pemain Kongo yang saat ini masih unggul 1-0. Unggul 1-0 sementara Kongo melakukan serangan lagi kali ini. Nathaniel Mbuku di sana berhadapan dengan satu pemain Inggris, Mike Guehi, namun tidak berhasil menembus pertahanan dari Inggris. Bola dikuasai oleh Jordan Pickford. Pendek saja dia kepada Ezri Konsa kali ini, pemain nomor punggung 2 dari Inggris. Di sisa pertandingan perpanjangan waktu di kesempatan kali ini, 6 menit diberikan oleh wasit di pinggir lapangan. Inggris masih menguasai bola. Bagaimana Elliot Anderson masih berkutak-atik dia di sektor tengah pertandingan. Pendek kepada Declan Rice, kepada Nick O'Reilly di sebelah kiri pertahanan Inggris, bekerja sama dengan Marcus Rashford. Balik lagi kepada O'Reilly di sana, niatnya melakukan tendangan dalam kotak penalti, namun membentur pemain Kongo. Lemparan ke dalam, O'Reilly sudah dilakukan langsung pada Declan Rice, masih berada di sektor kiri pertahanan Kongo. Ke tengah Declan Rice, ada Koinsa di sana, bergeser ke sebelah kanan. Noni Madueke, umpan langsung dalam kotak penalti, hampir saja. Bagaimana Jude Bellingham mencoba menyambut dengan sundulan, namun masih berhasil patahkan oleh pemain Kongo. Umpan langsung dari Rashford tadi. Sepertinya Jude Bellingham ini masih belum beruntung dengan kepalanya ini, Bung Jupri. Ini berapa kali ini melakukan coba serangan menggunakan kepala, masih belum berhasil.
3: Dan kita lihat bagaimana dua kali ya. Kita lihat dua kali sundulan yang dilepaskan oleh Bellingham, dimampu dipatahkan oleh Lionel Messi yang bermain memang sangat-sangat baik di bawah mistar dari Republik Demokratik Kongo.
2: Ya, kali ini Kongo mencoba melakukan serangan di mana ada Cipenga di sana mencoba untuk memberikan umpan tadi, namun tidak berhasil, digagalkan oleh pemain Inggris. Pelanggaran tadi terhadap Jed Spence dilakukan oleh satu pemain Inggris, pemain dari Kongo tadi, sepertinya Sadiki. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Sudah dilakukan kali ini, bagaimana upaya coba lagi dilakukan oleh pemain Inggris. Rashford di sektor kanan pertahanan dari Kongo, pendek dia kepada O'Reilly. O'Reilly kepada Declan Rice, masih di sektor kanan dalam kotak penalti, namun berhasil dipatahkan lagi oleh para pemain Kongo kali ini. Pemain-pemain Kongo mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah pertahanan mereka. Bagaimana pemain Samuel Motosami, bergeser dia, main nomor punggung 20 di sana, ada Cipenga, sudah masuki kotak penalti Inggris. Cipenga menari-nari dengan bola Cipenga, namun berhasil diatasi dengan baik oleh para pemain Inggris. Bola kali ini dikuasai oleh Declan Rice. Pelan Declan Rice masih mencari rekannya di sana. Ada Harry Kane di tengah. Muncul pada Harry Kane, betul kali. Kali ini Harry Kane masuk dalam kotak lingkaran tengah. Keser dia, ada Noni Madueke di sana. Di sektor kiri pertahanan Inggris. Kongo maksud kami. Declan kembali lagi pada Harry Kane di sana. Masih Harry Kane. Bergeser lagi ke kanan. Sektor serang kanan Inggris diisi oleh Madueke di sana. Dibayangi oleh dua pemain Kongo di sana, mencoba melewati dua pemain Kongo, tidak berhasil. Dikuasai bola oleh ini oleh pemain-pemain Kongo, Arthur Masuaku bekerjasama dengan Axel Tuanzebe dan juga Nonsetiki. Keluar bola kali ini, lemparan ke dalam untuk Kongo setelah tadi coba direbut oleh Elliot Anderson. Di sektor sebelah kiri pertahanan Kongo, masih pemain-pemain Kongo menguasai bola kali ini. Samuel Mutsameni bekerjasama dia dengan Arthur Masuaku. Di sektor sebelah kiri masih pemain-pemain Kongo. Tuanzebe di sana. Di belakang dia ada penjaga gawang Mpasi. Ke kanan bagaimana chance Mbemba di sana. Pendek saja yang dituju adalah Buku di sana. Terjatuh Buku, Mahmud berhasil melepaskan diri Buku dalam sektor tengah lapangan kali ini. Masuk pemain Kongo di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Bagaimana Motsami di sana. Umpan kepada Cipenga, namun patah lagi. Upaya yang coba dilakukan oleh Kongo. Offside ternyata tadi Cipenga, pemain nomor punggung 9 yang cukup gesit dalam pertandingan malam hari ini. Sudah berada dalam posisi offside ketika menerima umpan tadi. Menghasilkan kali ini tendangan bebas saja untuk Inggris. Di sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan. Kali ini pemain-pemain Inggris mencoba untuk melakukan serangan di sektor kanan penyerangan mereka. Pendek kepada Jude Bellingham. Masih Jude Bellingham menguasai bola ke tengah lapangan dia. Ada sekitar 3 pemain Kongo membayangi Jude Bellingham. Marcus Rashford kali ini menguasai bola. Declan Rice bekerja sama dengan Jude Bellingham. Di sektor sebelah kiri pertahanan kanan pertahanan Kongo, masih Jude Bellingham. Melebar dia. Yang dituju kali ini adalah Noni Madueke. Nahan bola sekitar Noni Madueke. Ada Marcus Rashford dalam kotak penalti. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Bagaimana mencoba untuk melakukan rebutan tadi dengan Buku, Jude Bellingham. Berhasil kali ini Jude Bellingham melakukan perebutan bola, namun bola keluar lapangan setelah menyentuh kaki Buku, menghasilkan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Kongo. Akan dilakukan oleh Declan Rice, main nomor punggung 4, sedang bersiap. Setidaknya ada sekitar kurang lebih 5-6 pemain Inggris berada dalam kotak penalti Kongo. Ada Harry Kane, kemudian juga ada O'Reilly, dan juga beberapa pemain lainnya sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Harry Kane, mungkin kaki kanan, hampir saja Harry Kane, hampir saja Harry Kane membobol gawang Kongo menggunakan kaki kanannya, namun masih berhasil diatasi oleh penjaga gawang Kongo, Mpasi. Sementara ini belum berhasil Inggris membobol gawang Kongo. Bersama dengan itu terjatuh pemain Kongo tadi. Bagaimana sang penjaga gawang Lionel Zhao Mpasi berjibaku menahan serangan-serangan yang dihadirkan oleh para pemain Inggris. Bersama dengan itu juga wasit meniupkan peluit tanda babak pertama berakhir. Skor sementara adalah Inggris 0, Kongo 1. Kita akan segera kembali setelah ulasan bersama Fajar Nugroho dan juga Bung Jupri.

0: masih tertinggal 1-0. Pendengar Pertiga dimanapun Anda berada, Fajar Nugroho bersama tim Dini Hari Pertiga RRI akan memandu jalannya pertandingan babak kedua nanti. Dan juga ada Bung Jufri Alexander. Bung Jufri.
1: Ya, Fajar.
0: Sekali lagi ya, ini Inggris kalau ketemu tim benua Afrika, kemarin lawan Ghana, bingung dia. Sekarang ketemu Kongo, bingung lagi. Tapi sebenarnya dari permainan Inggris pagi hari ini banyak kesempatan untuk mencetak skor, namun pemain belakang. Kalau dari pandangan Bung Jupri sendiri, apa nih yang hingga akhirnya masih belum bisa menyamakan kedudukan dari tim Inggris?
1: Ya, kalau kita lihat memang kredit kalau kita bicara soal bagaimana Kongo ya. Kongo mereka punya taktikal yang saya kira membuat kita kaget juga. Mereka bermain tidak bermain bertahan, mereka meladeni permainan terbuka yang coba diberikan oleh Inggris. Dan kita lihat bagaimana permainan dari Axel Tuanzebe dan kawan-kawan di pertahanan juga begitu solid. Dan bahkan 3 penyelamatan tadi dari kiper Lionel Messi, 2 kali sundulan dari Jude Bellingham mampu dimentahkan. Dan tadi peluang terakhir yang dapat Inggris jelang babak pertama berakhir, bagaimana tembakan jarak dekat dari Harry Kane lagi-lagi masih bisa digagalkan oleh Messi, yang kita lihat memang bermain sangat-sangat gemilang di bawah mistar dari Kongo. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana memang Kongo bisa dikatakan juga bukan tanpa peluang. Selain mampu unggul 1-0, kita juga tadi ada satu peluang tadi lewat Yohan Wisa, yang kita lihat juga peluang yang sangat-sangat terbuka. Tapi sayang memang kita lihat eksekusinya ya, eksekusinya masih belum membuahkan hasil. Kalau kita lihat sebenarnya hasil yang pantas buat Kongo, karena kalau kita lihat keunggulan mereka 1-0, Inggris saya kira di 20 menit pertama mereka terlihat kebingungan, tapi setelah hydration break kita lihat memang permainan mereka membaik. Kemudian bagaimana pergerakan Harry Kane mulai terlihat, kemudian juga kalau kita bicara bagaimana Bellingham juga mendapatkan 2 peluang, dan Nuno Mendes, begitu juga Rashford bisa lebih berani juga melakukan penetrasi. Itu memang berbeda setelah apa yang kita lihat setelah hydration break.
0: Iya, apa memang ini salah satu faktor juga kali ya, pemain belakang dari Kongo ini udah terbiasa sama permainan di rumput Inggris. Ada Wan Bissaka, ada Tuanzebe.
1: Iya, pasti kalau kita lihat ya pasti ada pengaruh ya. Artinya kalau kita bicara Wan Bissaka, bahkan dia sangat-sangat mengenal pergerakan Marcus Rashford. Pernah menjadi rekan tim di Manchester United. Itu juga Tuanzebe yang kita tahu juga sebenarnya produk Manchester United. Bahkan pernah memperkuat tim junior Inggris. Jadi bagaimana mereka punya pengetahuan yang tentunya jauh lebih dalam juga. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana secara taktikal memang permainan yang dibangun oleh para pemain dari anak asus Bastian Desabre ini berjalan sangat-sangat baik, sesuai yang apa yang mereka inginkan. Itu yang saya kira juga mengejutkan tentu buat Inggris, karena kita lihat mereka sangat-sangat berani, mereka sangat-sangat agresif, dan lagi-lagi kita tidak menduga sama sekali bahwa Kongo akan berani untuk meladeni permainan terbuka dari Inggris. Karena kalau kita melihat di 3 pertandingan di fase grup di luar kemenangan atas Uzbekistan, ya bisa dibilang saat melawan Portugal mereka bermain sangat-sangat defensif. Itu juga melawan Kolombia, tapi kali ini pendekatannya berbeda, dan ini yang membuat pertandingan menjadi sangat-sangat menarik.
0: Oke, baik. Ini ada hydration break, dan Bung Jupri juga harus istirahat dulu. Bisa ngopi-ngopi dulu Bung Jupri.
1: Siap, banyak.
0: Kita jelang warta berita terlebih dahulu, dan juga nanti kami hadirkan jalannya babak kedua ya. Kita coba untuk ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Bung Jupri.
1: Siap.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang...

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat terus mengoptimalkan pemanfaatan sarana digitalisasi untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat.

0: Beralih ke informasi lain, pendengar. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriyani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, kedua belah tim dari Inggris dan juga dari Kongo sudah berada di lapangan hijau untuk bersiap-siap laga 32 besar ini di babak kedua. Nanti kita langsung saja menuju ke Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Silakan Bung Indra dan juga Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Bung Fajar Nugroho. Semoga The Three Lions bisa memberikan perlawanan.
1: Amin.
2: Di babak
1: amin. Amin ya rabbal alamin.
2: 0-1 dari Kongo. Lakukan kick off babak yang kedua oleh Kongo. Langsung saja jauh ke depan, namun lebih dekat kepada pemain dari Inggris. O'Reilly langsung jauh ke depan mencari Marcus Rashford, mencoba mengontrol bola namun tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo yang cukup percaya diri di babak yang pertama tadi dan berbuah gol oleh Cipenga. Sodorkan saja kepada Mpasi, kini menguasai bola. Tidak ke gawang dari Kongo, pendek saja dia, alirkan kepada Tuan Zabe. Ada juga Samuel, coba kirimkan bola ke depan kepada Cipenga, mundur ke belakang. Coba ke tengah kini, pemain dari Kongo, alirkan ke sektor sebelah kanan. Nampaknya juga Wan Bisaka mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri. Wan Bisaka kirimkan bola ke tengah, berbahaya namun kembali dapat dipotong. Tadi ada Henderson, ada kepada Harry Kane, terjatuh Harry Kane. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Samuel Motosami tadi dari Kongo. Tendangan bebas saja bagi tim nasional Inggris. Masih ada pertanyaan sendiri. Pickford sodorkan saja kepada Konsa, alirkan kepada Z Spence, mundur ke belakang kembali kepada Konsa, kepada Guehi kini di sektor sebelah kiri dalam, mencoba menggiring perlahan. Guehi melewati garis tengah, menatap ke depan, angkat ke sektor sebelah kanan, apakah mencari Nonima Dueke. Masih Nonima Dueke namun kembali patah di tengah jalan tadi. Bagaimana Arthur Masuaku halau pergerakan dari Nonima Dueke. Lemparan ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan. Konsa kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Guehi di lingkaran tengah. Ada juga Declan Rice, kini mencoba menggiring, alirkan ke sektor sebelah kiri. Dari kemudian Rashford, mundur ke belakang pada Guehi. Ada Konsa kini, alirkan mencoba kembali kepada Nonima Dueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Lempar langsung jauh ke kotak penalti tadi, kembali dihalau lagi. Mencoba dikepung tadi oleh pemain dari Inggris, namun kembali dipatah di tengah jalan. Sektor sebelah kiri masih menguasai bola. Oh, direbut lagi oleh Elliot Anderson. Sodorkan bola ke depan kepada Jude Bellingham. Namun bergulir terlalu kencang tadi bola. Tidak mampu dikasuai oleh Jude Bellingham. Pokoknya setidaknya 2 peluang emas tadi di babak yang pertama. Jude Bellingham namun patah oleh penampilan yang apik dari penjaga gawang Kongo, Mpasi. Tendangan gawang saja bagi Kongo di babak yang kedua ini. Sudah berlangsung sekitar hampir 3 menit babak yang kedua ini. Kita nantikan Mpasi saja langsung jauh ke depan mencari tempatnya nomor punggung Mbuku tadi nomor 7. Ada juga Wan Bisaka, terjadi perebutan, direbut lagi oleh Declan Rice. Sodorkan kepada Rashford, balikan pada Rice yang dapat tekanan tadi, mundur ke belakang kepada O'Reilly, pemain bek kiri dari timnas Inggris. Mencoba menggiring bola, alirkan lagi kepada Rashford di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Kongo. Umpan satu dua dengan O'Reilly, dibayangin oleh pemain dari Kongo tadi. Punggung 6, cocor bola tadi. Bagaimana Mukau menghasilkan tendangan ke juru kini. Yang pertama bagi Inggris di babak yang kedua ini. Sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Siap-siap sejumlah pemain Inggris sudah maju ke depan. Harry Kane, kapten kesebelasan, Jude Bellingham bersama pemain lainnya bersiap-siap. Ada juga O'Reilly. Kita nantikan Marcus Rashford juga berada di area kotak penalti. Mpasi bersiap-siap dia, penampilan cukup apik di babak yang pertama. Kita nantikan di sektor sebelah kanan. Ada Declan Rice, sudah dilakukan tendangan ke juru. Oh, hasil dipotong saja tadi bagian Masuaku. Umpan tendangan penjuru dari Declan Rice berhasil dihalau tadi. siap juga tadi sebenarnya di belakang Masuaku sudah ada Jude Bellingham. Antisipasi yang baik dari Masuaku, pemain dari KPL. Namun berbuah kembali tendangan penjuru bagi Inggris, kali ini berada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Declan Rice harus klik bundar kini, konsentrasi dia. Bersiap-siap kembali melakukan tendangan penjuru bagi Inggris. Memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sudah laku kaki kanan. Terjadi pelanggaran nampaknya. Salah satu pemain Kongo tadi, nomor punggung 22 nampaknya, Mbemba, kapten kesebelasan. Memang terjadi dorong-mendorong tadi sebelum bagaimana tendangan penjuru. Bagaimana Mbemba untuk mengawal kapten, nampaknya. Kapten Kongo Mbemba mengawal kapten timnas Inggris Harry Kane. Dorong-mendorong tadi memang tidak boleh dilakukan. Kembali tendangan penjuru diulang. Kita nantikan. Declan Rice kembali konsentrasi. Sudah dilakukan kaki kanan. Dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Kongo. Lecipenga. Kembali ada Buku. Namun dipotong lagi oleh Declan Rice. Kirim bola ke sisi kanan. Ada Madueke. Madueke dibayangin dua pemain dari Kongo. Mundur ke belakang. Oh, terlepas tadi. Pengerebutan ada juga Zed Spence tadi. Terlepas namun bukan pelanggaran. Kongo kini menguasai bola. Kirimkan bola masuknya tadi ke depan. Namun lebih dekat kepada Jordan Pickford. Sodorkan saja bola ke depan. Timnas Inggris kini menguasai bola. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Ada Marcus Rashford di sana. Masih Marcus Rashford. Dari kota penalti. Menyamping saja tendangan dari Rashford. Yang sudah masuk dari kotak penalti. Dari Kongo. Tendangan kaki kirinya namun masih menyamping. Di sisi kanan dari gawang Kongo yang dikawal oleh Lionel Mpasi. Belum membuahkan hasil bagi tim nasional Inggris. Sejauh ini di babak yang kedua. Upaya di sisi kanan dari pertahanan Kongo. Pemain Marcus Rashford. Yang musim lalu bermain untuk Barcelona. Declan Rice menguasai bola. Sodorkan bola ke depan namun patah lagi di tengah jalan. Ada pemain lagi Masuaku. Sodorkan lagi kerjasama 1-2 tadi nomor dengan Sadiki. Namun kembali keluar penguasaan bola. Lemparan ke dalam saja nampaknya bagi Kongo. Masih di sektor sebelah kiri lini permainan dari Kongo. Di babak yang kedua ini kita nantikan lemparan ke dalam bagi Kongo. Yang masih cukup agresif di babak yang kedua. Mpasi kini sodorkan saja langsung jauh ke depan. Jatuh di kaki Guehi. Kita lingkaran tengah, masih Guehi. Pendek sebelah kepada Rice. Masih Rice menatap ke depan. Kirimkan umpan langsung jauh ke depan. Mencari Jude Bellingham dari kotak penalti. Berputar Jude Bellingham. Dapat pengawalan dari Wan-Bissaka. Masih Bellingham. Berputar-putar Bellingham. Kirimkan umpan. Ditepis lagi oleh Mpasi. Datang lagi. Namun disapu saja oleh Wan-Bissaka. Datang lagi serangan dari tim nasional Inggris. Oleh Lee kini menguasai bola. Mundur kembali ke belakang pada Guehi. Ada Konsa di sana. Masih Konsa. Alirkan kepada bagaimana Madueke. Di sisi kanan pertahanan. Atau lini serang dari Inggris. Kirimkan bola ke depan. Namun tidak jelas tadi. Umpan dari Madueke. Mengirimkan umpan ke daerah kotak penalti Kongo. Belum membahayakan. Penampilan yang apik di babak yang kedua masih diperlihatkan oleh Mpasi. Sejumlah peluang dari tim nasional Inggris kembali mentah dari penjaga gawang Lionel Mpasi. Sejauh ini penampilan cukup apik mengawal mistar gawang dari Kongo. Upaya lagi dari Kongo namun kembali gagal, bolanya terlalu deras. Lebih dekat kepada Jordan Pickford, sodorkan saja kepada Konsa. Masih Konsa, menguasai bola. Sodorkan kepada Zed Spence. Zed Spence mengiring cepat. Kirimkan bola kepada Madueke di sektor sebelah kiri. Kirimkan umpan crossing. Langsung dilihat, mencoba disundul. Oh, terlalu jauh atau kencang bagaimana Rashford tadi menyundul. Sambil melompat di udara. Masuk Rashford dan sambil juga dia terjatuh nampaknya memegang kaki kirinya. Daratan yang tidak sempurna tadi dari Marcus Rashford ketika melakukan sundulan di daerah kotak penalti dari Kongo. Ya, sudah bangkit kembali. Tendangan gawang saja bagi Kongo. Bola dihadapi oleh Lionel Mpasi. Memberikan ancang-ancang sudah dilakukan. Namun jatuh lagi di sisi kiri pertahanan dari Inggris. Bola keluar lapangan. Bola dihadapi oleh Mbuku. Sodorkan saja nampaknya Wan Bisaka yang akan melakukan lemparan ke dalam. Di sisi kanan lini serang dari Kongo. Sodorkan bola ke depan. Dihalau lagi. Datang lagi Wan Bisaka. Terjadi duel-duel udara. Masih Wan Bisaka. Kirimkan lagi. Mbuku ada juga pemain Kongo. Nampaknya sudah berada posisi offside. Bagaimana nomor punggung 6 tadi. Mukau. Tendangan bebas saja bagi Inggris sudah dilakukan. Konsa sodorkan kepada Jet Spence. Mencoba melewati garis tengah. Masih Jet Spence. Oh, mundur ke belakang. Jet Spence. Cari Konsa di sana. Hadirkan ke lingkaran tengah. Ada Guehi. Mencoba melebar ke sektor sebelah kiri. Rashford. Kembalikan lagi pada Guehi. Coba Inggris, kirimkan langsung bola ke sisi kanan mencari Madueke. Masih Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Coba melatih satu pemain, Madueke mundur ke belakang kepada Jespen. Ke tengah ada Elliot Anderson, alirkan lagi. Mencoba memulihkan umpan kepada Jespen. Madueke tadi masih dibayangi ketat. Bagaimana Jespen mencoba melatih dibayangi dua pemain dapat direbut penguasaan bolanya oleh Masuaku. Masuaku dapat tekanan dari Jespen di pojok kanan dari pemainan Kongo. Bola bergulir saja tadi. Upaya dari Jespen. Masuaku mencoba membuang namun mengenai pemain Inggris ini. Hanya berbuah tendangan gawang bagi Kongo yang masih unggul 1-0 atas Inggris. Sodorkan saja kepada Samuel. Sodorkan lagi satu sebelah kepada Masuaku. Ada juga Sadiki. Kirimkan bola ke depan tadi maksudnya kepada Cipenga. Namun terjatuh nampaknya juga pemain dari Kongo ini. Sodorkan lemparan ke dalam tadi dengan cepat dilakukan. Konsa sodorkan kepada Guehi di depan. Mencoba menggiring perlahan Guehi. Alirkan sektor sebelah kiri kepada O'Reilly. Berikan lagi pada Guehi. Masih Guehi menguasai bola. Ke tengah ada Anderson. Alirkan ke sisi kanan. Ada Jespen. Ada juga Madueke di sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Kongo. Langsung dibayangi dua pemain tadi mundur ke belakang. Ada juga Anderson. Nampaknya cukup kesulitan mencari celah. Bagaimana rapatnya pertahanan dari Kongo. Marcus Rashford mundur ke belakang. O'Reilly juga. Ada Guehi di sana. Masih cukup lambat. Umpan-umpan yang diperagakan dari tim nasional Inggris. Ada Declan Rice. Marcus Rashford. Bayangi umpan 1-2 dengan Declan Rice. Mencoba ke tengah. Ada Jude Bellingham. Berputar Jude Bellingham dibayangi oleh Samuel. Sodorkan lagi kepada Jespen. Alirkan kiri kepada Madueke di sektor sebelah kiri. Alirkan bola dari kotak penalti. Dihalau saja. Dengan mudah tadi umpan yang diberikan tadi oleh Madueke oleh Tuan Zabe tadi. Masih bagaimana Inggris kirimkan langsung dari kotak penalti. Namun tidak jelas tadi datangnya bola oleh Marcus Rashford. Terlalu jauh, tidak mampu dijangkau oleh pemain-pemain Inggris yang berada di daerah kotak penalti dari Kongo hingga menit ke-57 babak yang kedua ini. Kedudukan masih unggul Kongo atas tim nasional Inggris dengan skor 1-0.
1: Ya, Kongo mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka namun tidak berhasil. Lemparan ke dalam kali ini untuk Inggris sudah diberikan kepada Elliot di sana. Bergeser dia ke tengah, ada Declan Rice di sana, main nomor punggung 4 asal Arsenal yang masih mencoba untuk mencari rekan-rekannya. Pendek umpan kepada Elliot, kembali kepada Declan Rice, masih di sektor tengah pertahanan dari Kongo. Melebar kali ini pemain-pemain Inggris mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam jantung pertahanan dari pemain-pemain timnas Kongo. Di belakang lagi dia ada Elliot Anderson di sana. Masih Elliot Anderson sudah melewati wilayah tengah, bergeser dia ke sektor sebelah kanan dari penyerangannya Inggris. Di sana ada Noni Madueke masih mencoba untuk mengutak-atik Noni Madueke. Dibayangi ada dua pemain Kongo di sana. Ke belakang dia bagaimana Jet Spence masih menguasai bola. Bertempur dia Jet Spence dengan salah satu pemain Kongo, direbut oleh pemain Kongo kali ini. Bagaimana pemain Kongo mencoba untuk membombardir di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Ke belakang sedikit dia ada Samuel, kemudian bergeser. Kali ini masih ada pemain merupul dari Kongo. Patah lagi kali ini upaya yang dilakukan oleh pemain Kongo. Jatuh satu pemain Kongo namun tidak bukan pengaruh. Harry Kane kali ini mencoba untuk melakukan umpan terhadap Marcus Rashford namun membentur salah satu pemain Kongo. Nah, berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Kongo yaitu Lionel Pasi di sana. Kali ini Kongo masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada Mbemba bergeser ke tengah dia, Mukau di sana. Masih Mukau coba membangun serangan kali ini. Ada Motosami di belakang lagi dia.
2: bagaimana Axel Tunzabe kali ini mencoba untuk melewati satu pemain, sudah melewati satu pemain kali ini di sektor kiri, ada nomor punggung 9 di sana, Cipenga ke dalam kotak penalti. Cipenga, masih Cipenga, dibayangi oleh dua pemain Inggris. Cipenga menari-nari dengan bola di dalam kotak penalti Inggris. Cipenga ke belakang lagi, dia mencoba untuk mencari rekannya, terpatahkan kembali serangan dari Kongo. Kali ini datang lagi serangan dari Kongo dari sektor sebelah kanan lini serang mereka. Bagaimana di sana ada nyerang dari Kongo Mbuku, masih mencoba dibayangi oleh dua pemain Inggris. Ke belakang lagi dia, Kongo mencoba untuk mencari celah. Kali ini langsung umpan terobosan yang dituju adalah Cipenga yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, namun tidak berhasil Cipenga menerima umpan sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk timnas Inggris di sektor kanan pertahanan mereka. Kali ini bagaimana upaya-upaya yang coba dilakukan oleh para pemain Kongo ini. Sementara itu pergantian pemain kami lihat di sektor di belakang, di tengah lapangan, Marcus Rashford digantikan oleh ada Bukayo Saka, dan juga Madueke juga ditarik mundur digantikan oleh Gordon, pemain nomor punggung 18 dari Inggris yaitu Anthony Gordon. Kali ini coba untuk melakukan serangan kembali Inggris di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah mencoba kali ini ada O'Reilly di sana, geser kepada Gordon. O'Reilly kembali mendekati kotak penalti, langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Harry Kane, dipatahkan oleh pemain Kongo di sana. Kembali dari Declan Rice, namun bisa dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Kongo. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan Kongo. Mukau di sana mencoba untuk memberikan umpan kepada Wan-Bissaka, namun dipatahkan oleh Gordon yang baru saja masuk tadi, pemain nomor 18 dari Inggris. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Kongo di sektor kanan lini serang mereka. Bagaimana kedua pelatih juga masih terus memberikan instruksi kepada para pemainnya, baik dari pelatih Inggris maupun pelatih Kongo. Sementara itu bola kali ini sudah bergulir kembali di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kongo melakukan penyerangan dari sektor kiri sayap mereka. Ada Cipenga di sana berhadapan dengan Jet Spence. Masih Cipenga, nah, ke belakang lagi Cipenga, berhasil dikuasai oleh pemain Inggris. Namun patah lagi kali ini serangan dari Kongo, mencoba melakukan penetrasi lagi. Bagaimana pemain nomor 4 di sana, kembali kepada Cipenga, umpan langsung Cipenga, namun berhasil diblok oleh Elliot. Masih Kongo, pemain nomor 26 di sana, melewati Elliot di sana, ke belakang kali ini. Bagaimana Mbemba melebar ke sektor kanan lini serang dari Kongo. Di sana ada Mbuku. Mbuku masih membawa bola, dibayangi oleh menor punggung 2 dari Inggris yaitu menor punggung 3 maksud kami, Nico O'Reilly. Menghasilkan tendangan sudut untuk Kongo. Tadi bagaimana umpan yang dikirimkan oleh Mbuku dipatahkan oleh O'Reilly. Tendangan sudut kali ini untuk Kongo di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Kita nantikan bagaimana umpan ataupun juga tendangan sudut sudah dilakukan pendek saja kali ini. Langsung coba dalam kotak penalti, tendangan dari keluar kotak penalti. Untung saja masih di atas Mister Gawang Inggris. Bagaimana tadi Mbuku, Nathaniel Mbuku mencoba melakukan tendangan langsung ke dalam kotak penalti, ke dalam gawang Inggris, namun berhasil dihalau tadi menggunakan kepala oleh Elliot Anderson sehingga menghasilkan kembali tendangan penjuru. Kali ini akan diambil oleh pemain nomor 9 dari Kongo yaitu Cipenga, yang juga memberikan sumbangsi gol pertama bagi Kongo di babak pertama tadi. Masih mencoba mencari rekannya Cipenga, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, mencoba disundul oleh pemain Kongo tadi namun tidak berhasil. Kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan, patah lagi tadi melalui Bukayo Saka, namun di sektor kanan, sektor kiri pertahanan Inggris. Bola meninggalkan lapangan tadi setelah pemain nomor punggung 22 dari Kongo sempat menyentuh bola. Lemparan ke dalam untuk Inggris kali ini dilakukan, namun sementara itu di pinggir lapangan kami lihat pemain nomor punggung 7 dari Kongo yaitu Nathaniel Mbuku ditarik keluar oleh pelatih Kongo Sebastian Desabre untuk digantikan dengan pemain nomor punggung 13 yaitu Elia tanpa kadam ya ini ya. Kalau pakai kadam itu penyanyi. Pemain asal Kongo nomor 13 Elia kali ini masuk menggantikan Mbuku di pemain nomor punggung 7. Sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain Inggris, kali ini dikuasai oleh pemain nomor punggung 25 dari Inggris. Bergeser dia, kali ini ada Bukayo Saka di sektor sebelah kanan penyerangan Inggris. Ke belakang dia ada Elliot di sana. Masih lagi ke tengah kali ini, bagaimana Guehi. Kemudian bergeser lagi ada O'Reilly di sana, bekerja sama dengan Gordon di sana. Masih Gordon coba untuk melakukan penetrasi, dibayangi oleh satu pemain Kongo di sana. Kembali lagi ke belakang O'Reilly di sektor kiri. Ini belakang Inggris, ke tengah dia kali ini. Lebar lagi ke kanan, ada pemain nomor 25 di sana. Jet Spence langsung dalam kotak penalti Jet Spence, namun berhasil digagalkan oleh pemain Kongo. Mencoba sprint kali ini pemain Kongo berhadapan dengan pemain asal Inggris nomor 3 yaitu O'Reilly. Masih ada satu pemain Kongo di sana, yaitu pemain yang baru saja masuk tadi Elia, namun berhasil digagalkan oleh O'Reilly tadi. Bagaimana pertempuran yang berlangsung antara Elia dan juga O'Reilly di sana dimenangkan oleh O'Reilly. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Di sana ada Konsa, pendek saja Konsa kepada Elliot Spence. Kali ini juga Gordon di sisi kiri lini serang dari Inggris sudah memasuki garis pertahanan, dibayang-bayangi oleh Wan-Bissaka di sana. Gordon langsung dengan mengundang penalti, disundul saja oleh pemain Kongo. Kali ini datang lagi serangan dari

0: serangan kali ini Kongo melalui sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Terjatuh satu pemain Kongo di sana ketika tadi berduel dengan pemain nomor punggung 2 dari Inggris, yaitu Ezri Konsa. Satu pemain dari Kongo masih tergeletak di lapangan tadi ketika berduel dengan pemain Inggris, pemain belakang Inggris, yaitu Konsa. Bagaimana pemain nomor punggung 20, Yohan Wisa, tadi sempat ditarik oleh Konsa dan protes dia ke wasit yang memimpin pertandingan. Tendangan bebas untuk Kongo kali ini sudah dilakukan, patahkan lagi oleh pemain belakang Inggris, yaitu O'Reilly. Namun sayang sekali bola kali ini keluar lapangan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Kongo. Pertandingan sudah memasuki menit 66, skor sementara masih 0-1 untuk unggulan Kongo. Inggris masih tertinggal di pertandingan untuk malam hari ini. Wan Bisaka melakukan lemparan ke dalam, yang dituju adalah Elia di sana. Berduel Elia dengan Declan Rice tadi, berhasil Declan Rice menguasai bola kali ini ke belakang dia. Bagaimana kali ini pemain-pemain Inggris Konsa bergeser ke kanan, ada Jet Spence di sana, masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Ke tengah lagi ada Konsa, masih Konsa menguasai bola di sana. Sudah memasuki lingkaran tengah garis pertandingan. Kerjasama dia dengan Bukayo Saka kali ini berada di sektor tengah. Sayang sekali tidak berhasil menguasai bola dengan baik Bukayo Saka, sehingga bola keluar lapangan. Bung Jufri, hingga menit 67 ini bagaimana ini Bung Jufri?
1: Ya, kalau kita lihat sebenarnya Inggris mengawali babak kedua dengan baik ya. Tadi ada dua peluang, kita lihat bagaimana upaya dari Jude Bellingham tadi yang melepaskan tembakan, tapi kita lihat bagaimana Pasi masih sangat cekatan di bawah mistar. Kemudian Rashford lewat kasih individu, tapi sayang kita lihat bagaimana finishing ya, penyelesaian akhir dari Rashford masih belum sempurna. Dan setelah itu kita lihat Kongo perlahan-lahan mulai bisa beradaptasi dengan situasi yang terjadi dan bisa memberikan tekanan-tekanan. Kita lihat bagaimana Cipenga masih menjadi pemain yang berbahaya di depan. Kemudian kita juga lihat masuknya Elia membuat mereka juga tetap bisa dibilang menambah kecepatan di sisi kanan. Dan ini saya kira memang Inggris harus melakukan perubahan yang saya kira cukup signifikan ya. Artinya mungkin bisa menarik salah satu dari Elliot atau Declan Rice untuk bisa masuk, mungkin Watkins atau pemain yang bisa dibilang punya tipe lebih menyerang. Mereka punya Eze, punya Morgan Rogers. Saya kira butuh pemain yang lebih, Inggris butuh pemain, lebih banyak pemain di kotak penalti untuk bisa menciptakan lebih banyak peluang. Karena kalau kita lihat praktis Inggris di babak kedua ini banyak melakukan tekanan lewat aksi-aksi crossing. Kita lihat Bukayo Saka sudah masuk, Gordon juga ini bagian dari penyegaran sebenarnya. Dan dengan situasi sekarang mereka harus lebih agresif. Dan terlihat juga sebenarnya kalau kita bicara peran Harry Kane belum terlalu terlihat sebenarnya di pertandingan kali ini. Dan saya kira mungkin Tuchel harus berani ya, berani untuk melakukan perubahan, karena masih ada Ivan Toney, masih ada Ollie Watkins yang saya kira juga bisa dijadikan andalan di lini depan.
0: Pasti Anda melihat bagaimana sosok MPASI ini?
1: Ya, saya kira sejauh ini menjadi bintang ya di kubu dari Kongo, karena empat penyelamatan, saya kira penyelamatan yang empat-empatnya juga sangat-sangat baik. Ini yang akhirnya juga membuat Kongo sejauh ini masih bisa menjaga keunggulan. Jadi buat Kongo adalah sekarang bagaimana mereka bertahan dengan solid, karena dengan situasi sekarang kalau sampai mereka tidak unggulan, mereka akan lolos, akan terjadi kejutan besar di babak 30 besar. Tapi terpenting adalah bagaimana menjaga fokus ya. Karena Inggris tentu akan bermain lebih keluar lagi, lebih menyerang lagi. Dan mungkin buat para pemain Kongo adalah di situ ada kesempatan buat mereka mendapatkan celah di pertahanan dari Inggris. Karena kita lihat Yohan Wisa punya kecepatan, begitu juga tadi Elia punya kecepatan, Cipenga juga bisa dibilang merepotkan di sisi kanan dari pertahanan Inggris. Jadi tiga pemain ini saya kira juga harus mendapatkan perhatian tetap dari pertahanan Inggris.
0: Ya, bagaimana refleks dari Pasi juga cukup bagus ya, refleks dan juga positioning dia juga dalam menghalau serangan-serangan Inggris tadi ya, juga sehingga gagal beberapa peluang dari Inggris tadi ya.
1: Betul, karena sebenarnya dari segi postur tidak terlalu tinggi juga ya Bung Tomo ya, tapi ya, kita lihat penempatan posisinya sangat-sangat baik.
0: Ya, pergantian pemain kali ini juga dilakukan oleh Inggris. Pemain nomor punggung 25 dari Inggris ditarik mundur, yaitu Jet Spence, digantikan oleh pemain nomor punggung 21 dari Inggris, Eze, yang baru saja tadi Anda sebutkan nih, Bung Jupri.
1: Ya, emang bukan.
0: Didengerin kayaknya Matustol ya. Omongan Anda didengerin. Sampai ke sana juga nih, kayak omongan Anda nih, Bung Jupri nih. Baik, pendengar, kita lanjutkan lagi pertandingan untuk kali ini. Mana Inggris masih mencoba untuk membangun serangan, sementara itu Kongo masih mencoba untuk mempertahankan keunggulan dan juga menambah gol mereka. Pertandingan sudah memasuki menit 70 di babak yang kedua ini.

0: Lemparan ke dalam tadi sudah dilakukan oleh pemain Kongo, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Pemain nomor punggung 6 di sana dari Inggris masih mencoba untuk melakukan membangun serangan. Kali ini dari sektor kanan pertahanan Inggris, Declan Rice masih membawa bola. Kali ini masih mencari rekannya, Declan Rice, dibayangi oleh satu pemain Kongo dari ke belakang lagi dia. Pemain nomor punggung 2, Ezri Konsa, masih menguasai bola. Coba makin mendekati garis tengah, sudah memasuki jari pertahanan dari Kongo. Declan Rice bekerja sama dia dengan Bukayo Saka kali ini. Ke tengah sedikit Bukayo Saka, berputar sedikit, masih kembali kepada Declan Rice. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju oleh Harry Kane. Dalam kotak penalti di sana dibayangi oleh satu pemain Kongo. Bagaimana Harry Kane masih mencoba untuk melakukan penetrasi namun tidak berhasil. Kali ini ada Bukayo Saka dalam langsung kotak penalti. Gol di sana, hampir saja. Bagaimana Gordon mencoba untuk menerima umpan dari Bukayo Saka dalam kotak penalti, namun lebih dekat dengan Wan Bisaka di sana, disapu oleh sundulan Wan Bisaka, menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Inggris. Anthony Gordon, upaya yang dilakukan oleh Inggris ini masih belum berhasil. Kali ini Inggris mencoba melalui skema tendangan sudut. Ada Jude Bellingham di sana, O'Reilly, kemudian juga Anthony Gordon juga ada di dalam kotak penalti dari Kongo. Sudah dilakukan oleh Declan Rice dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain Kongo keluar dari kotak penalti mereka. Bagaimana kali ini mencoba dilakukan perebutan oleh Ezra, nomor 21, Eze, yang baru saja masuk tadi, namun tidak berhasil sehingga bola pelanggaran untuk pemain Inggris kali ini, keuntungan untuk Inggris. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan di sektor kiri pertahanan dari Kongo oleh Declan Rice. Coba memanfaatkan keunggulan bola kali ini. Declan Rice masih mencari posisi rekannya untuk menerima umpan. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, Harry Kane yang dituju, namun dihalau lagi oleh pemain-pemain Kongo. Masih datang dari serangan dari pemain-pemain Inggris kali ini di sektor kiri penyerangan mereka kali ini. Bagaimana Inggris mencoba melalui Jude Bellingham, namun sayang sekali tidak jelas umpannya kemana. Gagal lagi serangan dari Inggris di menit 73 pertandingan.
1: Ya, kembali terdengar tendangan gawang saja bagi Kongo nampaknya. Namun pergantian pemain kita lihat di pinggir lapangannya. Ada Kayembe yang bersiap-siap, kita nantikan apakah nampaknya masih lempar ke dalam Masuaku. Sodorkan saja bola ke depan, jatuh kembali di kaki Masuaku. Kirimkan bola langsung jauh ke depan, mencari Cipeng apakah di sana atau punggung 20 nampaknya dari Kongo tadi. Namun kembali kuasai oleh pemain dari Inggris. Ada Anthony Gordon. Anthony Gordon yang masih menguasai bola, sodorkan bola ke belakang pada Wehi. Ada Konsa kini, lihatkan saja ke sisi kanan, mencari Saka bersama dia dengan Eze. Kirimkan bola ke tengah, ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudah.
2: Inggris akhirnya menghasilkan gol. Bagaimana Fajar Nugroho sudah mulai tertawa. Kita lihat di sudut Studio Pro 3 ini, senyumnya mulai merekah ketika Harry Kane akhirnya memecah kebuntuan bagi The Three Lions Inggris di babak yang kedua ini, Bung Jupri.
3: Iya, akhirnya ya Bung Indra, kita lihat gawang dari Lionel Messi bobol juga. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana peran dari Harry Kane yang kita sebenarnya tidak terlalu terlihat, tapi dalam posisi yang tepat, umpan yang sangat-sangat baik kita lihat dari Anthony Gordon mengarah ke kotak penalti. Dan Harry Kane begitu cepat dia membaca arah datangnya bola dan melakukan sundulan yang kali ini mampu membobol gawang Lionel Messi yang sebelumnya memang bermain sangat-sangat baik. Masih bisa sebenarnya ditepis oleh Messi, tapi bola memang meluncur deras dan masuk membobol gawang dari Kongo. Dan pertandingan menjadi semakin sengit, Bu Indra.
1: Ya, semakin sengit tentu di babak yang kedua, 1-1. Tim nasional Inggris akhirnya menyamakan kedudukan atas Kongo di babak yang kedua ini. Semakin semarak bagaimana Stadion Atlanta. 1.000 supporter dari The Three Lions menyambut gol dari kapten mereka, Harry Kane. Ya, pergantian pemain nampaknya di kubu Kongo. Nomor punggung 10. Ada dua pergantian nampaknya, Cipenga dan juga Mukau dilakukan pergantian pemain dari kubu Kongo. untuk menggantikan. Bagaimana strategi nampaknya akan diterapkan Mbong Gonda dan juga Kavembe yang masuk di babak yang kedua ini. Ya, kita nantikan upaya dari Kongo tentu yang tampil agresif dan impresif tadi di babak pertama. Coba kiri Kongo, kick-off sudah dilakukan kembali, menguasai bola di sisi kiri tadi. Datang bola ke depan namun dipotong oleh Anthony Gordon. Anthony Gordon yang kini sudah menandatangani kontrak baru dengan Barcelona. Urutan dari sebelah ada Guehi kini menguasai bola. Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Sorotan pada orang lain, belikan lagi. Depan dari Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon. Guehi kini alirkan ke ada Konsa. Masih Konsa mengatur ke depan namun kembali mundur. Dapat tekanan tadi dari pemain Kongo. Ada Guehi perlahan mencoba menggiring bola. Mengatur ke kiri dan ke kanan. Alirkan lagi kepada Konsa di sisi kanan dalam. Dari pertahanan Inggris, Alirkan mencoba mencari Anthony Gordon. Jadi duel dengan Wan-Bissaka. Kembali berkuasai oleh Jude Bellingham. Ada Anthony Gordon. Dia ada kotak penalti. Oh, dapat dipatahkan lagi serangan dari Inggris kini. Serangan balik dari Kongo. Mencoba dikejar tadi. Langsung saja dihalau oleh Jordan Pickford yang keluar dari sarangnya. Langsung menatap di sisi kiri tadi pertahanan dari Kongo. Namun tidak mampu dikuasai oleh Bukayo Saka. Lemparan ke dalam kiri bagi Kongo. Di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kita nantikan Masuaku Kang yang akan melakukan lemparan ke dalam. Mundur saja ke belakang dia. Ada nama punggung 6 tadi. Samuel. Tetap pemain dari Kongo lainnya. Sedokan bola ke depan. Coba dibayangi tadi oleh Elliot Anderson. Mundur ke belakang kepada Samuel. Ada Mpasi kini menguasai bola. Lebar ke sisi kanan. Angkat langsung jauh ke depan. Umpan 1-2 nanti mencoba diperbagakan, mencoba dikejar juga oleh Corley ini. Hingga pemain belakang dari Inggris ini masih mengamankan suku bundar. Sedokan kepada Elliot Anderson. Nah, Inggris kini menguasai bola. Jude Bellingham. Jude Bellingham lagi ke kanan. Ada Bukayo Saka. Bukayo Saka bersama dia namun angkat langsung ke kotak penalti. Mencari juga ada sana ada Gordon. Di sisi kanan pertahanan dari Kongo, sodorkan kepada Harry Kane. Lagi mundur ke belakang, ada Anderson. Namun, tendangan dari luar kotak penalti oleh Anderson masih melambung saja di atas mistar gawang Kongo. Yang dikawal oleh Mpasi. Belum membahayakan, belum menambah skor bagi Inggris. Sejauh ini di babak yang kedua setelah gol dari Harry Kane tadi. 1-1, tinggal Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Buah upaya lagi dari Kongo di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita nantikan, alirkan ke sektor sebelah kanan dari pertahanan dari Inggris. Berhasil direbut oleh Declan Rice, sodorkan bola ke depan. Ada Bukayo Saka, mencoba menggiring masuk ke daerah lini serang dari Inggris. Bukayo Saka melewati, oh dibayangi tadi dipotong saja. Ada lagi pemain dari Kongo nampaknya, nomor 25, alirkan ke sektor sebelah kiri. Bagaimana pemain dari Kongo, punggung 13 tadi, Elia. Namun bola bergulir kembali keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Kongo, sudah dilakukan, mundur saja ke belakang. Bagaimana Tuan Zabe, Excel Tuan Zabe, masai bola. Masih Kongo kiri memainkan bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Mundur sedikit ke belakang tadi Bemba, sodorkan lagi bola ke depan namun kepada dekat kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Inggris kini melalui Gordon. Anthony Gordon mencoba memasuk sisi kanan pertahanan dari Kongo. Masih Anthony Gordon kerjasama tadi masuknya namun mendapat dorongan, anggap bukan pelanggaran tadi. Dan Bemba tadi mengangkat langsung jauh ke depan namun dihalau tadi oleh Konsa. Oh, terjadi pelanggaran saudara-saudara, dorongan tadi. Bagaimana nomor punggung 20 Wat Isa melakukan pelanggaran. Ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Masih Bukayo Saka mundur ke belakang, kirimkan keras, kirimkan bola ke dalam penalti. Mencoba dikejar lagi oleh Gordon. Di sektor sebelah kanan masih pertahanan dari Kongo. Bola keluar, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Ada Guehi kini mengusir bola. Di sektor sebelah kiri berikan lagi kepada Gordon. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Di tengah ada Elliot Anderson. Anderson bersama dengan Jude Bellingham, balikan lagi kepada Gordon, ada Jude Bellingham, masih Jude Bellingham, putar-putar dia, mencoba melihat satu pemain dari kotak penalti, Jude Bellingham kirim ke lokasi penalti, berbahaya, namun disapu lagi, datang lagi bagaimana Elliot Anderson, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kanan, balikan lagi kepada Gordon, kirimkan dari kotak penalti, namun kembali patah di tengah jalan, Mbemba tadi langsung saja menyundul jauh, ada Jordan Pickford yang keluar jauh dari sarangnya, di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, pendek saja kepada Konsa, masih Konsa, pendek saja kepada Guehi, mencoba mengatur tempo lagi, pemain Inggris, berikan lagi kepada Gordon, di sektor sebelah kiri, ini serang dari Inggris, masih Gordon, ke tengah, Elliot Anderson, ada Guehi di sana, ada Konsa, alirkan kini ke sisi kanan, ada Rice, berikan kepada Bukayo Saka, mencoba menggiring, tidak sama umpan satu dengan Eze, mundur lagi, ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri, kesalahan 1-2, ada lagi masih Bukayo Saka, Bukayo Saka kirimkan umpan ke dokter nanti, mencoba disundul, terjemput pun disalah, dihalau saja tadi oleh Mbemba tadi, kirimkan bola langsung jauh ke depan, serangan balik dari Wisa tadi, mencoba menggiring bola, namun berhasil diamankan tadi oleh Konsa, berikan kepada Jordan Pickford, serangan kembali, mencoba dibangun tim nasional Inggris di sektor sebelah kiri dari lini serangnya, namun lebih dekat kepada Mpasi tadi, sodokan langsung lempar ke jauh depan tadi, mencoba lagi Kongo menguasai bola, alirkan lagi pada Elia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang kepada Samuel, masih pemain-pemain dari Kongo menguasai bola dekat lingkaran tengah, bagaimana juga Tuan Zabe, alirkan lagi melebar ke sisi kanan, mencoba membangun serangan pemain-pemain, ada Wan Bissaka sodorkan bola ke depan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, Wisa juga di sana, ada kembali mundur ke belakang, ada Samuel di sana mencoba menguasai bola, sodorkan lagi Bamba, lagi kepada Elia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, masih Elia dibayangin oleh Declan Rice, kita katik dia, manakah akan diberikan, Elia mundur kembali ke belakang, ada juga Masuaku tadi, ada Mbemba, kepalakan lagi, menguasai bola, kirimkan bola ke depan, membentur pemain dari Inggris, dan berhasil dicuri oleh Declan Rice, menguasai bola, pemain-pemain Inggris berputar Declan Rice, berikan lagi kepada Elliot Anderson, mencoba menggiring, lihat pergerakan rekan-rekannya, ada Bukayo Saka, lewati garis tengah Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo, masih Bukayo Saka, Bukayo Saka dibayangi oleh 2-3 pemain dari Kongo, berputar-putar Bukayo Saka, mundur ke belakang kepada Elliot Anderson, masih Anderson mencoba ke tengah lagi pada Guehi menguasai bola, alirkan lagi ke Gordon, sisi kanan pertahanan dari Kongo, ada Bukayo Saka juga membayangi di sana, ada Wan Bissaka, ada juga Jude Bellingham, mundur ke belakang Anderson, Guehi masih mencoba mengurung pertahanan dari Kongo, ada juga Bellingham berputar dia, berputar menatap ke depan, menginginkan bola ke depan, namun kembali patah lagi serangan dari Inggris tadi di daerah pertahanan dari Kongo, terjadi perebutan bagaimana Elia juga terjadi dengan Anderson, berhasil dikuasai atau direbut oleh Elliot Anderson, mencoba menggiring lagi di daerah pertahanan dari Kongo, kirimkan bola ke depan, ada Harry Kane daerah pertahanan mati, kembali patah tadi, atau direbut masaan bola tadi oleh Masuaku, juga kini menguasai bola, kirimkan bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Inggris, ada Elliot Anderson, kirim bola ke depan, mencoba disundul oleh Anthony Gordon, berhasil diamankan dengan baik saja oleh penjaga gawang dari Kongo, Lionel Mpasi, hingga menit ke-84, memasuki menit ke-85 babak yang kedua ini, kedudukan masih 1-1 antara Inggris menghadapi Kongo di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kongo kembali menguasai bola, kita nantikan, masih di sektor sebelah kiri, mencoba menggiring perlahan, masuk dari pertahanan, ada juga Elia di sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Guehi, namun jatuh di kaki oleh pemain Elia, lakukan tendangan menyusur tanah tadi, berhasil diamankan oleh Jordan Pickford, tendangan dari Elia tadi berhasil diamankan dengan baik oleh penjaga gawang dari Inggris ini. Ini Elliot Anderson menguasai bola dari timnas Inggris, kembali ke Declan Rice, mencoba membangun serangan begini dari tim Inggris, mencoba melewati lingkaran tengah, Elliot Anderson menatap ke depan, sodorkan bola, umpan terobosan masuk ke kepada Jude Bellingham, masih Jude Bellingham, berani kotak penalti, kirim ke tendangan, membantu dari Mpasi, datang lagi serangan dari Inggris, bagaimana Gordon, Gordon, kirim lagi ke depan, ada Harry Kane, Harry Kane, berani kotak penalti, kirim tendangan, gol, gol, gol,
2: luar biasa. Erik Kane, tendangan geleknya membelah. Bagaimana pertahanan dari Kongo membuat Stadion Atlanta bergemuruh dan tim nasional Inggris 2-1 untuk Inggris, Bung Jupri.
3: Ya, luar biasa kita lihat bagaimana eksekusi yang brilian dari Harry Kane. Benar-benar kita lihat bagaimana begitu dingin dia melepaskan tembakan yang sulit dijangkau oleh Lionel Messi. Harry Kane membuktikan tadi setelah terlihat begitu kesepian di babak pertama dan kedua, membuktikan dia adalah pemain penting buat Inggris. Dan kali ini tembakan yang sangat keras dan menghujam ke gawang dari Kongo.
1: Ya, meski tadi sempat bagi peluang pertama dihentikan oleh Messi, namun upaya dari pemain-pemain Inggris berkali-kali dan akhirnya berbuah tendangan begitu keras, sebenarnya tidak mampu diantisipasi sedikit pun nampaknya, Bung, ya.
3: Ya, ini murni bukti dari kualitas seorang Harry Kane. Kita lihat juga dia tidak melawat ke gawang, Bung.
1: Ya.
3: Dan melihat bola tapi kemudian tahu kemana bola akan diarahkan. Ya, ini insting gol yang luar biasa dari Harry Kane. Gol keduanya di pertandingan ini, dan tidak salah memang kita lihat bagaimana ban kapten yang berada di lengannya, seorang pemimpin yang pada akhirnya bisa memberikan perubahan buat timnas Inggris setelah begitu sulit mereka membobol gawang Kongo di babak pertama.
1: Ya, akhirnya berbuah gol, tentu disambut juga para supporter dan juga legenda Inggris. Kita lihat bagaimana John Terry juga di tribun VVIP yang menyambut gol kedua bagi Inggris oleh Harry Kane ini di menit ke-87 babak yang kedua.
4: Ya, makin seru pertandingan antara Kongo melawan Inggris di pertandingan malam hari ini, pendengar. 2-1 sudah skor sementara, 87 menit pertandingan sudah berlangsung. 2 gol untuk Inggris diciptakan oleh Harry Kane, sementara 1 gol tadi diciptakan oleh Cipenga dari Kongo. Sementara itu Inggris mencoba untuk membangun serangan kembali kali ini. Umpan jauh tadi dikirimkan oleh penjaga gawang Jordan Pickford, namun berhasil diamankan oleh pemain-pemain Kongo. Kali ini mencoba untuk membangun serangan Kongo. Bagaimana Wawisa mencoba untuk menerima umpan tadi, namun berhasil dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Inggris. Jadi sektor tengah lapangan pertandingan kali ini masih terjadi pertarungan antara pemain-pemain Inggris dan juga Kongo. Umpan terobosan kali ini ditujukan kepada Jude Bellingham, namun tidak begitu mampu dikejar karena terlalu deras tadi bagaimana umpan yang diberikan oleh Eze kepada Bellingham, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk Kongo. Sementara itu terjadi juga pergantian pemain, 2 pemain kali ini dimasukkan oleh pelatih Kongo. 2 pemain yaitu Wisa dan juga Masuaku, tanpa Harun ya, Masuaku ya.
3: Ya, ini yang ya, 2 pemain yang keluar ya, kita lihat Wisa dan Masuaku masuk ya. Mayele yang cetak gol gawang di pertandingan terakhir melawan Uzbekistan, dan kita lihat ada 2 pergantian ya, AYB.
4: Oke, masuk juga. Kali ini Kongo mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor kanan, ada Mbemba di sana. Masih menguasai bola, umpan terobosan langsung ditujukan kepada Wisa di sana, namun masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Bagaimana Declan Rice mencoba untuk membangun atau membantu lini pertahanan kali ini, pertempuran di sektor kiri pertahanan Inggris. Anthony Gordon membawa bola, sudah melewati garis tengah ke belakang dia. Kali ini jatuh Anthony Gordon, bukan merupakan pelanggaran. Jude Bellingham kembali kepada Anthony Gordon di sana. Pendek saja kali ini. Pemain-pemain Inggris mencoba untuk menguasai pertandingan. Ada O'Reilly di sana. Masih Inggris di sana menguasai pertandingan. Jude Bellingham di sektor kanan pertahanan dari Kongo. Anthony Gordon ke belakang dia. Bagaimana Elliot di sana? Pendek kepada Harry Kane, sang pencetak gol jadi kapten. Pembahasan undangan langsung dari Harry Kane, spekulasi dari luar kotak penalti masih cukup jauh jaraknya. Coba dulu dikirimkan oleh Harry Kane, namun tidak berhasil. Kali ini Kongo di sektor pertahanan mereka sendiri. Mbemba masih menguasai bola di sana. Main nomor punggung 22 dari Kongo, bergeser sedikit dia, ada Tuan Zame di sana. Di sektor kiri pertahanan Kongo, kerjasama dia dengan main nomor punggung 2 di sana, kembali lagi kepada Tuan Seba, geser kepada Mbemba di sana. Kali ini Kongo mencoba untuk membangun serangan kali ini. Bagaimana pendukung Inggris terlihat sangat menari-nari di tribun Stadion Atlanta di sana. Sangat senang sekali sepertinya pendukung Inggris dan yang di studio dansa-dansa,
3: dan yang di studio 3 juga dansa-dansa juga Bung Fajar.
4: Setelah tadi Mama Kutama manyun aja Bung Fajar ya, sekarang sudah bisa senyum sumringah ya. Namun jangan berkecil dulu, masih ada serangan dari Kongo ini. Terganti pergantian pemain juga, nomor punggung 5 dari Inggris di sana sedang bersiap. Bagaimana pemain dari Inggris yaitu Declan Rice ditarik kali ini. Pemain nomor 4 dari Inggris digantikan oleh Stones, John Stones. Pemain nomor 5 di menit 90 pertandingan babak kedua. Extra time berlangsung selama 6 menit oleh wasit kedua kali ini. Kongo melakukan serangan dengan bebas tadi. Masih Kongo mencoba untuk membangun serangan namun masih dipatahkan oleh para pemain Inggris kali ini. Datang lagi serangan dari Kongo kali ini di sektor kanan pertahanan Inggris. Umpan terobosan langsung dalam kotak penalti, tidak ada kawan yang di sana. Menghasilkan tendangan gawang saja untuk Inggris kali ini. Skor sementara 2-1 untuk Inggris. Bagaimana kedua skor tadi diciptakan oleh Harry Kane, pemain nomor punggung 9 dari Inggris, sang kapten ke-11. Tendangan keras tadi mengarah ke sektor sebelah kiri pojok gawang Kongo, tidak mampu diantisipasi oleh penjaga gawang Kongo pasti. Sementara itu serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan, sektor kanan pertahanan Inggris. Kongo melakukan penetrasi namun tidak berhasil. Pelanggaran tadi dilakukan oleh salah satu pemain Kongo terhadap pemain Inggris. Tendangan bebas saja untuk Inggris kali ini. Satu pemain Kongo yaitu menor punggung 12 di sana sedang masih memegang kakinya, nampak kesakitan di sana. Pemain nomor 19 ternyata maksud kami. Bagaimana di sana terjadi tadi benturan dengan pemain Inggris di sana. Ya, tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh jaga gawang Inggris Jordan Pickford. Di sisa-sisa pertandingan kali ini sudah dilakukan melalui dengan kaki kiri melambung bola yang dituju adalah Harry Kane. Terjatuh Harry Kane di sana. Juga dikawal tadi oleh salah satu pemain Kongo di sana, Kwan Zebe nampaknya, yang tadi mengawal ketat dari Harry Kane ketika akan menerima umpan dari penjaga gawang Jordan Pickford. Terjatuh Harry Kane tadi. Pelanggaran kali ini untuk timnas Inggris. Keuntungan tentunya bagi mereka karena menguasai bola untuk kesempatan di pertandingan dini hari kali ini waktu Indonesia Barat. Kita tunggu siapa yang akan melakukan tendangan bebas kali ini untuk Inggris. Masih kita nantikan, sudah dilakukan kali ini. Menor punggung 2 dari Inggris, Konsa. Kerjasama dia dengan John Stones yang baru saja masuk di sana. Di sektor kiri pertahanan dari Kongo mencoba untuk menarik-narik juga John Stones di sana. Satu pemain Kongo mengawal pemain nomor 8 dari Inggris tadi. Tidak berhasil keluar bola. Lemparan ke dalam untuk Kongo kali ini. Pemain nomor punggung 12 dari Kongo akan melakukan lemparan. Sudah dilakukan tadi. Pendek saja kali ini di sektor kanan pertahanan Kongo. Mencoba direbut bola oleh pemain Inggris. Tidak berhasil. Ke belakang lagi kali ini ada Mbemba di sana. Kerjasama dengan Tuan Zabe. Masih Kongo menguasai bola. Bergeser dia. Ada Maswaku di sana. Ke depan sedikit. Balik lagi kepada Tuan Zabe. Lebar ke sana, ada Mbemba. Masih Mbemba menguasai bola. Sudah mendekati garis tengah pertandingan. Kali ini yang dituju adalah Wisa di sana dalam kotak penalti, namun berhasil dikuasai dengan baik. Kayo Saka tadi melakukan duel dengan pemain Kongo, nomor 4 Konzabe. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk Inggris di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Pemain nomor punggung 14 Sadiki ternyata. Ya, nomor 2 dari Inggris yaitu Konsa tadi sudah melakukan lemparan ke dalam. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Patahkan lagi serangan dari Inggris oleh pemain-pemain Kongo kali ini berada di sektor tengah pertandingan kali ini. Bagaimana Samuel mencoba untuk mengirimkan umpan ke tengah tadi maksudnya. Kali ini masih pemain-pemain Kongo terjatuh. Satu pemain Kongo di sana ketika akan melakukan penetrasi. Menor punggung 20 Wisa. Posisinya ini berada di beberapa meter dekat kotak penalti Inggris. Ketika menggiring bola tadi bersentuhan dengan Jude Bellingham terjatuh sehingga membuat wasit yang memimpin pertandingan pada malam hari ini yaitu Mahdame. Ini memberikan hukuman bagi timnas Inggris berupa pelanggaran sehingga keuntungan kali ini diperoleh oleh timnas Kongo. Tendangan bebas di posisi yang sangat berpotensi untuk terjadinya gol. Di depan kotak penalti dari Inggris. Bagaimana saat ini juga Jordan Pickford sedang mengatur rekan-rekannya untuk menutup ruang tembak dari pemain-pemain Kongo. Potensi untuk mencetak gol, ada dua pemain Kongo yang sedang menghadapi bola, diantaranya adalah Wisa. Dan satu lagi, pemain nomor punggung 22, ada Bemba di sana. Kita tunggu siapakah yang akan mengangkat atau menambah menendang bola untuk tendangan bebas kali ini. Sepertinya Wisa, pemain nomor punggung 20 dari Kongo, mencoba untuk bersiap kali ini. KIMB juga mendapat peringatan dari wasit di sana. Kita tunggu kali ini. Wisa sedang bersiap menatap konsentrasi dia. Wisa langsung melakukan. Nah, masih di atas mister gawang Inggris yang dijaga oleh Jordan Pickford. Belum merubah kedudukan 2-1 di detik-detik akhir pertandingan. Sudah memasuki menit ke-6. Lewati menit ke-6 pertandingan kali ini. Sepertinya malam hari ini akan menjadi malam yang indah untuk Inggris. Terbukti wasit sudah meniupkan peluitnya, Mahat Meh, sehingga membawa Inggris memenangkan pertandingan untuk malam hari ini dengan skor berapa, Bung Fajar, skornya?
5: 2-1.
4: Terima kasih, Bung Tomo. Terima kasih, Bung Indra.

0: Yeah, we ready, we ready. Football is coming home. Gimana penampilan babak kedua dari Inggris? Ada di sini, silakan Bung. Ya, Bung Jupri Alexander.
1: Butuh 75 menit ya kita lihat buat Inggris untuk bisa memecahkan kebuntuan, dan kita lihat memang the main ya pemain bintang utama di pertandingan kali ini adalah Harry Kane, kapten timnas Inggris, yang kita lihat menciptakan gol pertama di menit ke-75, dan kemudian kalau kita lihat bagaimana dia kemudian menciptakan gol kedua lewat tembakan yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat keras dan akurat pada menit 86, dan situasi berbalik. Tapi saya lebih melihatnya adalah bagaimana juga pergantian pemain yang dilakukan tadi. Kalau kita lihat
0: Declan Rice keluar ya,
1: Declan Rice masih tetap di lapangan. Kita lihat ada Jet Spence kan ditarik keluar, Rashford dan juga Noni Madueke. Tapi saya lebih menyoroti adalah bagaimana perubahan dari masuknya seorang Eberizi Eze tadi di menit ke-7.
0: Oh, dari
1: menggantikan
0: Madueke. Sorry
1: ya, tadi.
0: Oh iya, oke okay.
1: Ya, jadi kalau kita lihat pergantian masuknya Eberizi Eze membuat memang apa pemain-pemain yang ada di depan menjadi lebih banyak.
0: Eze tuh bukannya dia tipikal sayap ya, harusnya dia pelari.
1: Tapi tadi dia memang dia bisa bermain sebagai sayap, tapi kalau kita bicara di Arsenal dia dimainkan sebagai gelandang serang bergantian dengan Martin Odegaard. Dan tadi juga kita lihat di pertandingan ini juga diminta untuk bermain lebih banyak ke dalam kotak penalti. Itu yang saya kira memang membuat opsinya menjadi lebih apa ya, kalau kita lihat membuat peluangnya lebih terbuka buat Harry Kane, karena dengan masuknya Eze paling tidak Kane tidak lagi sendirian di depan gitu.
0: Iya, dan juga mencari konsentrasi dari pemain belakang dari Kongo ya.
1: Itu dia yang akhirnya memang membuat para pemain dari Kongo agak kebingungan, karena kita lihat tadi sebelum masuknya Eze kita lihat memang hanya dua pemain yang ada di kotak penalti. Kita ada Jude Bellingham yang terkadang mau masuk, ada Harry Kane, tapi dengan masuknya Eze ada tiga pemain sehingga memang pilihannya menjadi lebih sulit buat para pemain dari pertahanan dari Kongo. Dan terlihat bagaimana Harry Kane dengan penjagaan yang lebih longgar, karena memang ada yang dibilang ketarik gitu pemain-pemain dari Kongo dengan ada yang masuknya Eze, membuat dia bisa lebih leluasa, dan akhirnya terbukti bagaimana kecermatan dia, kemudian penempatan posisi yang sangat baik, gol sundulan, kemudian gol tendangan keras yang akhirnya memang membuat situasi berbalik. Dan kita lihat Kongo akhirnya memang harus mengakui keunggulan dari Inggris.
0: Oke, sebenarnya dari permainan Inggris dari babak pertama, meskipun dia kalah terlebih dahulu ya, tapi shoot on goal, attempt shoot juga cukup banyak. Serangan-serangan berbahaya dari Inggris, cuma masalahnya lagi-lagi dari babak penyisihan sampai dengan sekarang ini, ketika ketemu dengan tim Afrika yang bermain dengan low block ataupun bertahan defensif begitu, dari babak pertama itu nampaknya belum bisa menemukan celah bagaimana cara untuk membuka pertahanan. Apakah jawaban dari babak kedua dengan masuknya Eze ini bisa menjadi salah satu opsi bagi Tuchel ya, untuk bisa memecah kebuntuan?
1: Iya, di luar itu juga tadi kan kita lihat performa dari penjaga gawang Kongo, Lionel Pasi kan sangat berhasil. Tiga penyelamatan di babak pertama, kemudian tadi bahkan ada peluang lainnya kalau kita dari Bellingham masih mampu juga digagalkan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya skornya mungkin bisa lebih besar.
0: Lebih besar ya.
1: Tapi lagi-lagi kita kredit ya buat kiper dari Kongo yang bermain memang baik di Wabisa, tapi pada akhirnya kita lihat bagaimana ketenangan dari para pemain Inggris dan pergantian pemain yang dilakukan oleh Thomas Tuchel membuat situasinya menjadi berbeda. Dan saya kira ya itu tadi, masuknya Eze, kemudian juga perubahan dengan penyegaran masuknya Bukayo Saka, kemudian Gordon, karena Gordon menjadi kunci juga di gol pertama. Umpan yang dia berikan dalam kotak penalti mampu dibaca dengan Harry Kane dengan sangat baik. Setelah itu situasinya menjadi berubah, Inggris menjadi lebih bergairah, dan kita lihat bagaimana tekanan yang terus dilakukan akhirnya berbuah gol kedua yang luar biasa dari Harry Kane. Dan yang menarik ini adalah gol kelima Harry Kane.
0: Iya, masuk ke dalam top skor. Iya, apa namanya, kejar-kejaran ya bersama dengan Mbappe dan Messi.
1: Dan ada Erling Haaland juga.
0: Erling Haaland juga.
1: Dan ini adalah gol ke-13 dia di Piala Dunia. Artinya dia melewati
0: Gary Lineker,
1: Pele, yang menciptakan 12 gol, dan sekarang sejajar dengan legenda Prancis Just Fontaine dengan 13 gol.
0: Wah, malam yang bersejarah yang sudah dilakukan oleh Harry Kane, sudah membawa timnas Inggris lolos ke babak 16 besar dan mencetak sejarah pada pagi hari ini. Dan saya juga terima dulu pendengar, bagaimana pandangan dari pendengar-pendengar kita ya pada pagi hari ini. Ada Pak Aswin di Gorontalo. Pak Aswin, salam olahraga.
2: Pak Aswin. Ya, salam olahraga, Bung Fajar.
0: Jaya.
2: Ya.
0: Silakan, Pak Aswin, gimana nih? Ada.
2: Kang Senar, ini tim Inggris ini kesayangan saya dari saya masih anak-anak ya. Masih ada David Beckham sama
0: Owen. Wah, iya benar. Ya. Ya,
2: ini sepertinya Bung Fajar pertandingan antara Brazil melawan Jepang, kan Brazil kan tertinggal lebih dulu. Nah, jadi ini kan kalau di Brazil kan pencetak golnya kan berbeda oleh Casemiro ala oleh Martinelli ya. Tapi ini Inggris kan dibuktikan oleh Harry Kane, dibuktikan kehebatannya menciptakan 2 gol Bung Fajar.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Aswin. Wah, sama nih dukung Inggris ya, zamannya Beckham, ada dulu Scholes, dulu ada McLaughlin ya. Tapi yang lama lagi timnas Inggris ya, Gary Lineker ya. Dan
1: Paul Gascoigne.
0: Paul Gascoigne si The Clown ya, si badut yang walaupun tambun tapi wah itu gocekannya maut banget. Pak Toto di Surabaya. Halo Pak Toto.
3: Selamat dini hari Bung Fajar, Bung Cepi. Salam olahraga.
0: Jaya, silakan.
3: Wah, saya berharap memang tim Inggris akan bisa masuk di grand final ini.
0: Amin. Amin.
3: Mudah-mudahan dengan mudah dan mudah-mudahan untuk Kapten Harry Kane ini benar-benar bisa membawa tim Inggris untuk masuk di grand final.
0: Amin. Amin. Ya, salam olahraga, Pak Ismail Dimone. Pak Ismail, salam olahraga. Halo.
3: Halo, selamat malam Bung Fajar.
0: Pagi dari Bone, udah pagi kayaknya di sana Pak Ismail. Ya, silakan.
3: Jam 1 lewat.
0: Iya, silakan Pak Ismail. Iya. Udah jam 2 ya. Oke, silakan Pak Ismail.
3: Nah, tadi awalnya waktu Kongo mencetak gol.
0: Iya.
3: Saya kira Kongo akan memenangkan pertandingan, tahu-taunya Kapten Inggris Harry Kane itu berhasil mencetak gol untuk yang pertama kalinya di menit 70 dan kedua kalinya di menit 90 ya?
0: 86. Iya.
3: Nah, saya mengucapkan selamat kepada Inggris yang lolos ke babak 16 besar.
0: Amin. Terima kasih.
3: Mohon maaf, kalau boleh tahu akan ada pertandingan lagi ya?
0: Ada. Nanti pertandingan big match juga yang agak sulit diprediksi, Belgia melawan Senegal ya, Bung Jupri ya.
1: Betul.
0: Ini kedua belah tim ini cukup kuat, cukup imbang nih sepertinya.
1: Jam 3 nanti.
0: Pukul 3 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Pak Ismail. Berbagi dengan yang lain, Pak Frans Dinias. Selamat pagi, salam olahraga Pak Frans.
4: Ya, selamat olahraga. Jaya,
0: Bang. Jaya, silakan Pak Frans.
4: Iya, kalau saya perhatikan itu tadi, Bang. Teknik Inggris untuk mencari titik lemahnya si apa itu si Kongo itu, makanya dia membiarkan saja dia itu, sehingga sampai-sampai dibiarkan satu gol untuk Kongo. Tapi setelah diperhatikannya, barulah dari situ dia beranjak untuk menggolkan dua kali.
0: Nah, iya. Oke, baik, makasih. Iya.
4: Ada saranku, Bang.
0: Apa tuh?
4: Tayangan-tayangan pertandingan seperti begini coba diperhatikan oleh para pesepak bola kita supaya menjadi
0: motivasi ya, belajar ya dari ini ya, strategi-strategi ini ya. Ketinggalan dulu tapi mentalnya cukup luar biasa nih ya. Baik, terima kasih Pak Frans. Pak Jaswo di Brebes. Halo, pagi.
5: Selamat pagi, Bung.
0: Ya, pagi.
5: Salam orang.
0: Jaya, Pak Jaswo.
5: Rame lagi nobar di wilayah Brebes.
0: Amin. Wah, keren.
5: Iya. Ya. Cuman saya doang yang nobar mendengarkan protes.
0: Siap. Terima kasih, Pak Jaswo. Iya. Gimana nih pandangannya nih, komentarnya?
5: Ini dukungan saya rame dapat, alhamdulillah ya.
0: Nah, dukung siapa emangnya?
5: Dukung Inggris lah.
0: Wah, pakai lah ya.
5: Iya, mudah-mudahan selamat buat Inggris ya.
0: Oke, baik. Terima kasih.
5: Nanti yang kedua
0: pukul 3 waktu Indonesia Barat ada ya? Belgia lawan Senegal.
5: Belgia.
0: Iya.
5: Ya Belgia, saya dukung Belgia nanti.
0: Iya, nanti.
5: 2-0.
0: Iya, baik. Terima kasih. Performa Belgia tapi sebenarnya tidak terlalu impresif dalam babak penyisihan kemarin sih. Tapi kita lihat aja nanti bagaimana prediksinya dari Pak Bung. Bu Zidan mungkin ditahan dulu ya, saya mau ngobrol-ngobrol lagi nih sama Bung Jupri Alexander. Pak Tunggal di Kaliaten, halo Pak Tunggal, pagi.
6: Selamat pagi Mas Fajar.
0: Iya, silakan Pak Tunggal.
6: Ya, jago saya menang.
0: Hei, jagoannya Inggris.
6: Inggris ya.
0: Ya.
6: Nasibnya kayak Jepang. Ya, pertama kali menang, keduanya kalah.
0: Oke, okay, itu aja.
6: Terima kasih.
0: Eh, sama-sama. Pak Leman di Lampung, Pak Leman.
7: Halo, selamat pagi, Bang.
0: Salam olahraga, ya. Pak Leman. Silakan.
7: Olahraga juga. Nasib Kongo sama kayak nasib Jepang ini.
0: Iya. Ya, menang dulu. Menang. Iya.
7: Iya, awalnya menang tapi belakangnya kalah, gitu Bang Bagja.
0: Oke, okay, baik.
7: Saya udah enggak itu berisi tadi 2-0 lawan Bang. Bang siapa tadi? Bang
0: Indra?
1: Sebelumnya. Bang Lukman.
0: Bang Lukman.
7: Bang Lukman
0: kan. Oh, Lukman. Oke. Okay.
7: Terima kasih.
0: Ayo kasih. Iya, pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nih sebenarnya ketika skuad Inggris diumumkan itu banyak yang menghujat dalam tanda kutip ya. Tuchel ya, Thomas Tuchel ya. Untuk gelandang yang luar biasa kincong sebenarnya Phil Foden, walaupun mungkin performa beberapa match terakhir itu tidak terlalu impresif, mungkin tidak dipanggil. Lalu juga ada Harry Maguire juga gak dipanggil. Lalu juga Trent Alexander-Arnold, sayap yang luar biasa, speednya luar biasa, dribblingnya luar biasa, gak dipanggil juga. Cole Palmer banyak sekali. Tapi apakah ada kehilangan dari postur permainan Inggris dengan nama-nama besar ini yang tidak dipanggil, atau Luke Shaw bahkan?
1: Ya kalau kita lihat sebenarnya terlihat ya tadi sempat ada deadlock ya sebenarnya, tapi kalau kita lihat bagaimana ya itu tadi tangan dingin terhadap Mas Tuchel. Dan kalau kita bicara main tadi sebutkan Bu Fajar, sebenarnya kan kalau kita bicara Phil Foden ya di Manchester City, dia kan bisa dikalang kalah bersaing dari Ryan Cherky yang kita lihat jauh lebih bersih. Kita juga Cole Palmer lebih banyak juga bermasalah dengan cederanya. Praktis yang jadi pertanyaan adalah soal bagaimana tidak dipanggilnya Harry Maguire. Karena Harry Maguire sebenarnya di Manchester United bermain cukup solid dan terbukti mampu membawa Manchester United.
0: Iya dong.
1: Tapi kemudian dipanggil John Stones yang sebenarnya lebih banyak juga berkutat dari cedera. Tapi lagi-lagi kan ini soal selera pelatih ya. Artinya kalau kita lihat itu menjadi hak prerogatif dari pelatih, dan tentunya pelatih, setiap pelatih kan punya preferensi yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. Jadi ya ini timnya Thomas Tuchel, dan kalau kita lihat tadi apakah itu bisa memberikan solusi, tapi kalau kita lihat di pertandingan ini ada solusi yang dia berikan gitu kan. Kita lihat tadi Inggris sangat-sangat kesulitan, dan luar biasa juga penampilan dari Lionel Messi, kiper Kongo. Tapi kemudian ada perubahan yang coba ditawarkan. Kita lihat Jet Fans tarik keluar, Declan Rice main sebagai bek kanan, kemudian Eze masuk menjadi pemain menjadi lebih banyak di dalam kotak penalti. Saka juga kita lihat juga memberikan warna yang berbeda juga, ketimbang bagaimana Noni Madueke. Dan Gordon tadi dengan permainan dia yang baru masuk di babak kedua memberikan pendekatan yang berbeda kepada Rashford. Karena Rashford kita lihat kan tipikalnya lebih pada pemain yang biasanya melakukan tekukan kemudian shooting ya.
0: Iya, penetrasi dulu ya, 2-3 pemain dilewatin dulu baru shooting.
1: Nah, ini berbeda dengan Gordon yang kita lihat tadi memang bisa lebih melihat situasi. Akhirnya memang dia memberikan tadi bagaimana umpan tadi yang akhirnya berujung gol pertama dari Harry Kane. Dan yang terpenting sebenarnya buat Inggris adalah bagaimana Harry Kane tetap on fire, karena memang mesin golnya adalah gitu. Saat Harry Kane bisa menciptakan gol, semuanya akan baik-baik saja buat Inggris.
0: Iya, usianya 32 tahun. Ya, bisa dikatakan tidak muda lagi, tapi penampilannya cukup impresif, bahkan dari babak penyisihan, babak kualifikasi sampai dengan performa Inggris, walaupun kemarin sempat ditahan imbang ya, kalau nggak salah. Tapi ada lawan Ghana ya, tim Afrika. Sejauh mana Inggris bisa melaju ketika kalau dari bagan 16 besar ketemunya tuan rumah Meksiko? Ya,
1: ini akan jadi laga yang tidak mudah, karena harus diingat bahwa Meksiko sejauh ini belum kebobolan. Jadi ini saya kira juga akan menjadi tantangan ya buat Inggris. Kalau kita bicara di atas kertas, Inggris ya tentu lebih favorit ya. Kita bicara soal bagaimana kedalaman tim, kemudian juga bagaimana kualitas pemain. Tapi harus diingat juga faktornya adalah Meksiko bermain sebagai tuan rumah. Mereka punya keuntungan itu dengan support yang tentunya akan berlimpah dari supporter mereka. Dan kita lihat mereka juga dalam momentum yang sangat-sangat baik, belum kebobolan. Dan terlihat bagaimana racikan dari pelatih Javier Aguirre juga bisa dikatakan sejauh ini sangat-sangat mengesankan. Itu yang akan menjadi lawan yang akan dihadapi oleh Inggris. Dan terpenting buat Inggris adalah sekarang mereka jangan sampai lagi lengah gitu, karena memasuki babak 16 besar lawannya akan semakin berat. Dan tantangannya adalah bagaimana mereka bisa tampil solid. Kemudian kalaupun memungkinkan adalah bagaimana bisa mencetak keunggulan lebih dulu, karena itu akan lebih nyaman buat pemain. Karena kita bisa melihat tadi di situasi pertandingan melawan Kongo, 75 menit Inggris baru bisa menciptakan gol. Jadi kita memperlihatkan bahwa tim seperti Kongo yang tadinya diperkirakan akan mudah dikalahkan oleh Inggris, tapi memberikan perlawanan yang luar biasa. Dan Meksiko dengan keuntungan tadi yang saya katakan, bukan tidak mungkin juga akan memberikan kesulitan yang lebih besar buat Inggris.
0: Oke, katakanlah misalkan ada satu dan lain hal, akhirnya Harry Kane harus keluar dari lapangan ataupun tidak starting 11, siapa opsinya?
1: Ya, saya kira kalau kita bicara karakter ya, yang mungkin mirip-mirip adalah Oli Watkins ya, yang ada pemain yang juga bersinar bersama Aston Villa, yang berhasil mengantarkan Aston Villa menjadi juara Europa League. Dan kita lihat ada Ivan Toney juga yang bermain di Arab Saudi, tapi karakternya kan berbeda.
0: Berbeda.
1: Ivan Toney kan lebih ke tipikal pemain yang bisa dibilang sebagai target man. Tapi Harry Kane dan juga Oli Watkins ada pemain yang bisa dibilang striker yang bisa bergerak ke semua sisi lapangan. Itu yang saya kira memang menjadi kelebihan dua pemain ini. Tapi ya tentu publik Inggris, Messi Inggris pasti inginnya Harry Kane.
0: Mesin golnya dia
1: soalnya bermain, karena terbukti dengan 5 gol ya sejauh ini menjadi pemain yang memang paling tajam Inggris. Dan saya kira tumpuannya akan tetap kepada seorang Harry Kane. Bagaimana juga yang terpenting buat Thomas Tuchel adalah memastikan Harry Kane itu tadi bisa lebih leluasa dalam memberikan tekanan-tekanan ke gawang dari Kongo.
0: Karena typical Harry Kane itu bukan seperti agility ya, seperti Rashford, seperti kalau di Argentina ada Messi, 1-2-3 pemain itu bisa dilewati dengan gampang lah. Yeah. Kalau di Harry Kane itu ketika tahu bahwa Inggris adalah mesin golnya adalah Harry Kane, ketika menghadapi negara-negara manapun setelah ini seperti Meksiko dan seterusnya, itu kalau ditahan 1-2 pemain ditempel ya mati kalau gitu kan Harry Kane mesin golnya.
1: Ya betul, betul. Dan terpenting adalah berarti kan mencari solusi ya.
0: Iya.
1: Saat Harry Kane dimatikan kira-kira siapa nih pemain yang bisa muncul. Sejauh ini kan kalau kita lihat di sisi kanan masih ganti-gantian. Ada terkadang Nodi Madoek yang dimainkan, terkadang Bukayo Saka. Di sisi kiri juga kita lihat terkadang Anthony Gordon, terkadang juga Marcus Rashford. Marcus Rashford sudah jadi starter 2 pertandingan terakhir, tapi di 2 laga sebelumnya kita lihat Anthony Gordon yang bermain. Jadi ini yang saya kira juga menjadi kejutan lain dari Thomas Tuchel, bahwa dia sepertinya memang tidak punya pilihan yang tetap untuk dua posisi penyerang sayap ini. Praktis memang kalau kita lihat di depan ya sudah pasti bermain adalah Harry Kane dan juga Jude Bellingham.
0: Iya, head to head dari Inggris dan Meksiko gimana nih ya Bung?
1: Ya kalau kita lihat memang tentunya akan berat ya Bung Fajar, karena ya itu tadi kalau kita lihat Meksiko dengan bagaimana spirit mereka untuk bisa melangkah lebih jauh. Dan harus diingat sejauh ini kan tuan rumah juga sudah melangkah dua tim ya, karena kita juga bisa lolos ke babak 16 besar, sekarang ada Meksiko. Jadi faktor tuan rumah ya tentunya
0: akan faktor tuan rumah
1: ini, harus juga diwaspadai oleh Inggris, jangan sampai juga mereka kalah oleh tekanan dari luar lapangan.
0: Ada pemain ke-12.
1: Iya.
0: Setiap tuan rumah itu ya itu tadi keunggulannya, keuntungannya ya, dukungan dari supporter. Dan tapi jangan lupa juga bahwa supporter Inggris itu kemarin sempat saya lihat videonya tuh di salah satu media sosial, itu menguasai Amerika Serikat begitu banyak. Sampai penjualan bir itu luar biasa melonjak 200% lebih dari hooligan-hooligan Inggris di Amerika Serikat. Artinya banyak banget ya untuk hooligan Inggris untuk datang untuk bisa menyaksikan langsung. Tapi terima kasih atas analisisnya, Bung Jupri Alexander. Kita mungkin berjumpa lagi di match-match lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya. Salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Jar, sama-sama.
0: Dan pendengar, demikian jalannya pertandingan babak 32 besar ya, antara Inggris melawan Demokratik Kongo dan dimenangkan oleh Inggris dengan skor akhir 2-1. Terima kasih Bung Jupri. 2-1. Dan babak selanjutnya 16 besar akan bertemu Inggris berhadapan dengan tuan rumah Meksiko. Untuk jadwal pertandingannya atau stadionnya berada di mana, kemungkinan besar akan bermain di Kanada atau di Amerika Serikat, tapi kita nggak tahu apakah akan bermain di Meksiko atau bagaimana ya. Saya masih belum melihat juga dari bagan dan juga jadwal resmi dari FIFA yang keluar. Tapi terima kasih, dan juga Anda masih bisa berkomentar ya dari performa Inggris nanti setelah warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat, pukul 2 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Akan kami buka lagi line telepon untuk Anda bisa memberikan prediksi dan juga komentar Anda antara Belgia melawan Senegal. Ini merupakan salah satu big match juga. Senegal dari benua Afrika melawan Belgia dari benua Eropa, yang lagi-lagi apakah benua Eropa akan membuat kejutan lagi setelah Maroko dan lainnya sudah berhasil lolos. Karena negara-negara dari Afrika ini cukup impresif banget. Sama seperti pada pagi hari ini, Kongo, bagaimana ia bisa mengungguli terlebih dahulu tim Eropa, Inggris ya, 1-0 di babak pertama. Dan juga bagaimana defensifnya yang begitu luar biasa. Nah, bagaimana nih menurut Anda Belgia melawan Senegal pada pukul 3 waktu Indonesia Barat? Karena dalam perjalanan Belgia sendiri masih tertatih-tatih dalam babak penyisihan kemarin ya. Beberapa kali tampil imbang, bermain dengan Mesir, bermain dengan Iran. Di pertandingan terakhir mengalahkan Selandia Baru dengan skor telak 1-5, lolos ke babak 30 besar dengan status juara grup. Jadi lawan Mesir kemarin itu imbang, melawan Iran juga imbang. Belgia dalam penyisian grup masih belum bertemu negara dari benua Afrika. Malam ini ujiannya. Nah, kita akan break dulu di sesi ini. Nanti setelah warta berita pukul 2:30 waktu Indonesia Barat, kami buka kembali line telepon untuk Anda bisa memberikan prediksi dan juga komentar Anda untuk jalannya pertandingan antara Belgia melawan Senegal.
8: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Inggris versus Republik Demokratik Kongo. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demokratik Kongo memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Skuad asuhan Sebastian Desabre ini mengoleksi 4 poin dan mencetak sejarah dengan lolos ke fase gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya. The Leopard mengawali turnamen dengan kekalahan 0-1 dari Timnas Kolombia, lalu menahan imbang Timnas Portugal tanpa gol. Pada laga penentuan, Republik Demokratik Kongo bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Uzbekistan 3-1. 2 gol Yohane Wisa dan 1 gol dari Fiston Mayele memastikan kemenangan comeback yang bersejarah. Hasil tersebut mengantarkan Kongo ke babak 32 besar sekaligus menjadi salah satu kisah kejutan terbesar di fase grup Piala Dunia 2020.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: kali ini kami akan coba menghubungi anggota Komisi 3 DPR RI, Pak Habib Abu Bakar Al-Habsyi ya, di mana ini menjadi mitra dari Komisi 3 DPR RI. Dan HUT Bhayangkara ke-80 ya, kita ketahui di pada tanggal 1 Juli 2026 ini menandai 80 tahun Hari Bhayangkara. Tema utama 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini menegaskan komitmen Polri untuk terus meningkatkan pelayanan, perlindungan, pengayoman, penegakan hukum, serta penguatan kepercayaan masyarakat melalui kerja nyata. Dan makna tema 8 dekade pengabdian kepada bangsa dan negara. Berorientasi pada kepentingan masyarakat, mendorong Polri yang profesional, modern, dan dipercaya publik. Dan kami sudah tersambung bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Habib Abu Bakar Al-Habsyi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat malam, Habib.
2: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Kabar sehat
2: selamat
0: ya?
2: Mendengar juga. Selamat malam semua.
0: Iya. Kabar sehat ya, Bib?
2: Sehat, alhamdulillah. Seharian kita di lapangan CKS.
0: Oh iya. Nah, ini 80 tahun. Polri mengabdi untuk

0: ke ujung ombak di polsek-polsek terbawah. Nah, ini kita kasih semangat ini kepada jajaran Polri, karena jajaran Polri ini dengan dekade yang sudah cukup lumayan ya, 10 dekade ya, tahun ke-80 ya. Saya mau kasih aja pantun dulu boleh ya, Bang ya?
1: Silakan.
0: Burung Garuda terbang meninggi. Cakep dong.
1: Iya, ini di luar studio yang cakepnya ramai.
0: Tak terlihat mata. Cakep. 80 tahun tokoh mengabdi.
1: Cakep.
0: Ya, tokoh mengabdi demi keadilan dan keamanan bangsa kita.
1: Cakep. Udah siap kayaknya.
0: Jadi begini, Bang. Ya, 8 dekade ini bukanlah waktu yang singkat loh ya.
1: Iya.
0: Panjang.
1: Iya.
0: Berarti ini adalah usaha usia yang matang lah kira-kira gitu ya. Sebuah momentum sakral untuk merefleksikan kira-kira. Merefleksikan diri sekaligus mengapresiasi sebagai dedikasi, pengorbanan, dan kerja keras yang telah diberikan Polri dalam menjaga komitmen selama ini. Ini penting nih.
1: Iya.
0: Sebab dia adalah lembaga yang sangat urgent bagi masyarakat ya. Nah, tema tahun 80 ke 80 ini menarik. Mengabdi ya, Polri untuk masyarakat.
1: Ya.
0: Menurut saya tema ini tema pas ya, Bang.
1: Ya,
0: tema yang lagi sedang menjadi atensi dan perhatian masyarakat dengan banyak kasus-kasus yang berkembang di lapangan.
1: Ya.
0: Ya. Jadi mengandung makna yang sangat mendalam dan menjadi landasan filosofis bagi setiap tindakan personil kepolisian di lapangan, dan ini dirasakan oleh masyarakat. Nah, saya menaruh harapan besar, jujur, agar momentum ini menjadi semacam pemacu penguatan pelayanan publik yang humanis. Ah, ini penting nih kalimat humanis. Di mana Korps Bayangkara benar-benar hadir sebagai sosok yang dekat, ramah dan solutif bagi persoalan warga masyarakat Indonesia. Ah, ini penting. Kalimat ini menjadi perhatian kita di hari ke-80 Polri ini. Ke depan, saya punya perhatian begini, Bang. Berharap tidak ada lagi pendekatan-pendekatan lama yang menakut-nakuti masyarakat lah, ya, jangan. Yang katanya kalau dipanggil kena kambing jadi keluar sapi dan sebagainya. Nah, ini jangan. Nah, Polri harus murni ya, memancarkan jati dirinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Ini kalimat jangan jadi slogan. Kalau hanya jadi slogan, capek kita dengarnya. Jadi antara idealis, realistisnya itu gak seimbang. Dia harus menjadi fakta bahwa dia mengayomi, dia melindungi, dan dia melayani. Itu temanya besar. Nah, sewindu ini saya juga berharap Polri semakin dewasa dan terbuka dalam menerima setiap masukan, setiap kritik konstruktif. Jangan ada kritik malah lagi pukul yang mengkritiknya, jangan. Ya, dan publik, dari publik, dan menahan keperbaikan ya institusi yang berkelanjutan ini. Jadi harus benar-benar dirasakan di ke-80 ini, humanis ini benar-benar terbentuk dan dirasakan. Ini gak gampang loh, Bang. Ini slogan ini menjadi dalam kehidupan masyarakat yang banyak kejadian yang aneh-aneh. Nah, ini harus menjadi sebuah fakta dan kenyataan di lapangan.
1: Nah, Bip, menghadapi
0: era transisi hukum saat ini, harapan besar saya diletakkan ya pada kesiapan seluruh jajaran Polri, khususnya nih. Ya. Ya, dari pusat sampai hingga daerah untuk menguasai tentang implementasi regulasi pidana nasional yang baru berkembang kemarin, yaitu KUHP dan KUHAP yang baru. Nah, ini penting supaya benar-benar dirasakan oleh masyarakat bahwa adanya KUHAP ya dan KUHP yang baru dibentuk ini harus benar-benar menjadi kenyataan. Jangan hanya jadi berubah tapi tidak menjadi fakta. Ya. Mengingat regulasi tersebut secara sosial lebih mengedepankan perlindungan hak asasi manusia. Nah, saya berharap paradigma penegakan hukum Polri benar-benar berubah secara total dan mendasar. Kira-kira gitu menurut saya.
1: Bip, kalau kita...

0: Kita lihat ya dengan berbagai dinamika yang ada gitu ya di tubuh Polri gitu. Tapi kita lihat juga survei Litbang Kompas ini menunjukkan kepercayaan publik terhadap Polri meningkat gitu atau cukup tinggi. Ini bagaimana Komisi 3 melihatnya, Bip?
1: Itu fakta, berarti masyarakat menilai.
0: Ya.
1: Semoga yang namanya survei-survei semacam itu atau penilaian-penilaian seperti itu benar adanya. Nah, kan subjektivitas kan ada di situ,
0: yeah.
1: Gitu. Nah, makanya kita kalau melihat seperti itu, ya kita ya benar berarti bukan dibuat-buat kalau masyarakat itu, kecuali penilaian itu semacam sengaja dibuat-buat juga. Kalau menurut saya itulah fakta penilaian masyarakat kepada institusi Polri. Ayo kita hormati lah, gitu. Kalau bisa ditingkatkan lagi lebih bagus, gitu.
0: Oke. Nah, ini kalau kami menyinggung bagaimana juga riuh yang terjadi di media sosial gitu ya. Kan sebelumnya juga kan ada slogan no viral no justice gitu ya. Sementara saat ini Polri juga sudah berkembang, semakin responsif gitu ya. Bagaimana menghilangkan stigma itu, Bip?
1: Ya, pertama begini ya. Pertama saya berharap kita mendorong Polri
0: ya.
1: Mengutamakan pendekatan keadilan yang korektif dan restoratif. Restoratif justice artinya. Hukum jangan hanya dijadikan alat penghukuman, tetapi sebagai instrumen pemulihan keadilan, ya, pemulihan keadilan di tengah masyarakat. Ini penting. Jadi nah, penguatan terhadap undang-undang baru ini mutlak harus berjalan, disosialisasikan dari tingkat pusat sampai tingkat polsek terbawah. Di internal kepolisian. Sehingga aturan yang humanis di atas kertas harus selaras dengan perilaku nyata anggota di lapangan. Nah, ini penting. Nah, harapan saya kalau lihat di dekade 80 ini bukan gampang. Penegakan hukum yang berkeadilan, transparan, dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Ini yang sebenarnya menjadi harapan semua rakyat sebenarnya. Jangan sampai antara konsep yang dibuat begitu di lapangan tidak berbanding lurus. Tanpa pandang bulu. Demi mewujudkan supremasi hukum yang hakiki. Komisi 3, makanya saya salah satu anggotanya. Berharap Polri terus meningkatkan kapasitas bimbingan teknis serta mitigasi pelanggaran prosedur bagi anggotanya agar proses transisi menuju hukum pidana yang baru ini berlanjut jalan mulus. Kalau nggak disosialisasikan, nggak bisa. Saya berapa kali kunker ke daerah di Kalimantan Selatan. Setiap saya kunker minimal 2 Polres, 2 Kajari saya datangi. Di situ saya cek langsung bagaimana sosialisasi KUHAP dan KUHAP yang baru. Nah, ternyata jalan, alhamdulillah. Tetapi itu perlu terus menerus, karena ini kan baru. Ya, karena pendekatan KUHAP sekarang benar-benar humanis, ya, lebih perhatian kepada keadilan yang lebih kuat. Akhirnya
0: kira
1: begitu.
0: Baik, Bip, kita ke pendengar yang sudah sampaikan melalui WhatsApp ya, Bip ya. Di bacakan ada rekan saya, Ninding, silakan Ninding.
2: Baik, Lukman, ya, dan juga Pak Habib Abu Bakar Al-Habsyi, ada sejumlah komentar yang masuk dari pendengar kita di sejumlah daerah. Dari yang pertama itu dari Pak Rahmat di Jakarta. Beliau menyampaikan di usia 80 tahun, Polri sudah menunjukkan banyak perubahan. Mudah-mudahan ini terjadi juga di daerah yang lainnya. Lalu ada Ibu Wulan di Semarang, beliau menyampaikan, saya mengapresiasi kinerja Polri yang sekarang lebih cepat merespon laporan masyarakat. Tapi harapan saya, penegakan hukum harus benar-benar adil, jangan sampai masyarakat kecil merasa diperlakukan berbeda. Lalu ada Pak Arif di Palembang, sebagai masyarakat kami butuh polisi yang tegas tapi juga humanis. Lalu ada Ibu Lilis di Pontianak, perubahan sudah terlihat terutama dari sisi pelayanan publik. Tapi tantangan terbesar menurut saya adalah soal bagaimana ketegasan di internal supaya citra polisi tidak rusak. Lalu terakhir, Lukman, ada dari Pak Yoga di Denpasar, beliau menyampaikan Polri punya peranan penting menjaga keamanan apalagi di daerah pariwisata. Harapan kami ke depan Polri makin profesional dan bisa menjaga kepercayaan dunia internasional karena dampaknya langsung ke ekonomi masyarakat. Kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Ninding. Silakan.
1: Saya pikir kayaknya dari pertanyaan itu, itulah gambaran dari penilaian Kompas. Ya, arti positif. Ya toh, penilaian positif itu tetapi bukan berarti tidak ada kelemahan-kelemahan dan kekurangan. Contoh, yang paling berasa misalkan adanya ada beberapa anggota Polri yang terlibat dalam masalah narkoba. Itu satu hal evaluasi yang serius. Pelecehan seksual, itu juga pelecehan serius. Jadi, saya juga bangga kepada pimpinan-pimpinan Polri yang tegas ketika menghadapi anggotanya sendiri punya kesalahan, adanya PCDH dan sebagainya. Nah ini nggak boleh lama-lama kalau internal sendiri melakukan apa kesalahan-kesalahan hukum yang sangat memalukan dan memilukan di masyarakat. Dan itu harus tegas dan jangan lambat. Jangan ada kesan pembelaan internal gitu, nggak boleh. Gitu. Jadi kalau saya lihat dari pertanyaan itu secara umum, saya meyakinkan bahwa ungkapan Kompas itu ada sebuah fakta gitu. Harapan-harapan itu bagus, artinya bahwa kita berharap dengan suasana digitalisasi, kayak di rumah sakit juga sistemnya satu dokter dan obat semuanya sudah rapi, di Polri juga begitu. Sistem digitalisasinya juga udah jalan gitu. Tapi kan yang namanya pelaksanaan di banyak daerah, di banyak tempat, kasus-kasus apa kearifan lokal gitu ya. Itu banyak juga hal-hal yang perlu saling menyesuaikan.
0: Nah kalau kita lihat ini juga pesan dari Pak Presiden Prabowo di mana berantas kejahatan yang merugikan negara atau fokus utama pemberantasan meliputi narkotika, judi online, perdagangan orang, kejahatan cyber, terorisme dan juga korupsi gitu ya. Habib tadi sempat disinggung oleh Habib terkait dengan adanya oknum gitu ya di tengah transformasi Polri untuk arah yang jauh lebih baik, bagaimana untuk oknum-oknum yang memang mungkin masih ada di beberapa lini ini?
1: Masih ada. Karena begini, saya pernah keras sekali kemarin ketika bicara masalah perjalanan narkoba di lapas, terus narkoba yang terjadi di beberapa anggota-anggota. Saya pangkatnya perwira loh, bukan main-main. Artinya yang begitu tuh memang benar. Jadi masalah judi online, masalah narkoba, masalah tentang apa perdagangan manusia, masalah macam-macam lah ya. Segala macam penyakit masyarakat. Yang paling terasa itu adalah antara beberapa saja sebenarnya. Narkoba, judi online, seksual yang apa gitu tuh. Itu penyakit masyarakat, pencurian dan korupsi. Maaf ya, hal kayak begini yang contoh dari atas. Istilah kata tidak ada ikan yang busuk kecuali palanya. Jadi kita serah dari Pak Atos menyatakan tegas sikap-sikapnya kalau dan percontohan di atas luar kuat. Jangan sampai yang di bawah seenak-enak aja mengikuti seakan-akan gampang udah kayak gitu. Tetapi praktek yang terjadi beberapa kali saya kunker ke daerah. Saya tanya di BNNP di bawah daerah, terus di BNKAF, semua juga. Memang permasalahan kita kadang-kadang ketika menyangkut operasional lapangan itu di anggaran. Anggaran ini kadang-kadang antara pemberantasan dengan pencegahan kecil sekali. Saya sampai katakan mestinya di tema-tema ini kita sebesar. Kita ada niat gak sih negara ingin menghancurkan narkoba? Kalau pemberantasan angkanya kecil, menggambarkan niat kita yang masih lemah. Nah itu.
0: Punya
1: atensi yang besar tema-tema ini.
0: Ini kan kalau tadi ya, di mana juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, tapi kalau kita bicara balik lagi ke oknum yang jumlahnya tidak seberapa ini kan tentunya juga bisa merusak citra Polri yang sebagian besar tengah.
1: Sangat. Contoh beberapa daerah yang terjadi misalkan, maaf nih, kita nggak pantas kita ngomong satu daerah nanti salah lagi. Beberapa daerah di Indonesia lah, di Indonesia Timur, di Indonesia Barat ya. Termasuk kejadian di Sumatera, saya sebutkan nanti Sumatera ABCD ini masalah lagi nanti. Lebih baik kalau di seluruh Indonesia lah secara umum. Kasus-kasus itu terungkap. Yang bawa aja di dalam mobil, yang bawa di dalam tubuh manusianya, di dalam segala macam gitu. Malah ketika contoh di Bali, udah ketangkep orangnya, udah keluar, masih sempat di selangkangannya itu ada beberapa sabu. Coba bayangkan saja. Jadi artinya kalau narkoba ini tidak gampang dan tidak mudah. Sebab, jujur ya, uangnya memang besar di situ. Transaksi-transaksi itu besar sekali. Dan sampai kejadian saya ngomong keras masalah di lapas. Pak Agus mengatakan dia lagi bekerja keras. Ya betul. Pak Menteri, sampai Pak Mas Yuri saya tanya juga. Sampai saya menyatakan hampir tidak ada yang tidak mungkin hampir semua lapas terjadi. Ternyata ada di beberapa daerah yang saya katakan memang ada, tidak ada narkoba gitu di dalamnya. Contoh saya di Bangli. Gak ada itu, memang sudah bersih. Tapi fakta-fakta ini gak bisa dipungkiri. Memang transaksi narkoba itu banyak di wilayah-wilayah seperti itu. Makanya di Undang-Undang 35 menyangkut apa ini narkoba yang serba mainnya penjara, itu Jenderal Anang itu sangat keras menyangkut tentang rehabilitasi. Gitu. Nah di sini ini memang perlu kearifan para pimpinan-pimpinan Polri untuk menghadapi penyelewengan-penyelewengan tersebut. Dan penyakit masyarakat ini terjadi di mana-mana. Gitu. Dan jangan salah ya, di lapas-lapas yang over capacity itu rata-rata narkoba.
0: Okay.
1: Tapi saya bangga dengan menteri yang sekarang ini, Pak Agus, juga lagi sedang pembersihan besar-besaran. Dia ganti macam-macam, termasuk petugas-petugas ditaruh di Nusa Kambangan dan lain sebagainya. Akhir-akhirnya kayak begitulah.
0: Tapi kalau dukungan
1: yang
0: dari
1: yang disebutkan presiden tadi, itu omongan yang idealis.
0: Okay.
1: Dan fakta penyakit masyarakat kita. Hingga permasalahannya pelaku-pelakunya yang harus menjadi contoh gitu.
0: Nah kalau bentuk dukungan kebijakan dari Komisi 3 untuk Polri ini apa, Bib?
1: Ya, dukungan yang paling pokok sebenarnya anggaran. Dan pembinaan SDM. Dan kami terus jujur saja ya, dengan kondisi situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja, kita tetap berusaha maksimal untuk membantu itu. Dan kita lagi rapat-rapat anggaran dalam beberapa pekan ini. Mungkin besok kita di paripurna juga udah ingin akan menyelesaikan bab-bab ini. Bab kalau anggaran kita kurang, memang bermasalah di lapangan. Contoh, misalkan kita bicara di kejaksaan, biaya tentang penyidikan dan sebagainya, angkanya pas-pasan, kan sulit juga. Jarak satu kota ke kota lain kan jauh kadang-kadang. Iya kan? Nah itu permasalahannya. Untuk masalah anggaran ini masalah klasik yang ada di pemerintahan mana saja biasanya. Nah, cuman tinggal permasalahannya adalah bagaimana kita mengantisipasi korupsi tidak terjadi. Ini tidak mudah juga. Penghukumannya mungkin harus lebih keras. Gitu. Dan percontohannya harus jadi atas. Jangan seperti kita sekarang. Yang kita idealkan, yang kita idolakan proyeknya justru korupsi di situ yang terbanyak. Kan repot. Nah inilah, saya lihat Pak Presiden juga tadi cukup sangat patriotik dan idealismenya yang cukup bagus untuk sebuah ungkapan-ungkapan dalam pidatonya yang semoga dijalani oleh semua aparatnya. Itu yang kita harapkan. Dan kami Komisi 3 akan membackup full pimpinan-pimpinan kami di institusi Polri itu sangat perhatian semua. Begitu.
0: Baik. Terakhir, Bib, mungkin apa harapan dari dan juga himbauan kepada masyarakat dalam hari jadi Bhayangkara ke-80 ini? Silakan.
1: Sebagai penutup ya, saya akan mengungkapkan keserukan kepada seluruh korps Bhayangkara. Selamat berbenah. Selamat meningkatkan kualitas diri. Dan selamat mengabdi demi bangsa dan negara. Itu ungkapan yang paling pokok. Sehingga kontrol masyarakat harus disambut dengan positif. Hadapilah masyarakat kita dengan sehumanis mungkin. Saya yakin NKRI ini, dia di lembaga institusi Polri ini akan lebih baik lagi untuk ke depan. Nah, saya pikir sebagai penutup, saya akan kasih pantun lagi satu biar lebih relax.
0: Silakan.
1: Pergi ke pasar membeli kemeja.
0: Cakep.
1: Warnanya biru, elok dipandang.
0: Baik.
1: Lalu humanis dalam bekerja.
0: Cakep.
1: Polri pelindung rakyat disayang.
0: Baik. Bib, titip pengawasan ya.
1: Polri 80.
0: Baik, Bib, titip pengawasan ya Bib ya, untuk agar Polri juga tadi ya sesuai dengan track-nya dan juga lebih dipercaya lagi oleh masyarakat.
1: Iya, kita berusaha sama-sama, kita berkolaborasi, kita ciptakan undang-undang yang terbaik. Semoga menjadi aplikasi yang terbaik dalam kehidupan bermasyarakat.
0: Baik. Terima kasih. Iya, terima kasih Bib. Abu Bakar Al-Habsyi. Assalamualaikum. Pendengar anggota Komisi 3 DPR RI Habib Abu Bakar Al-Habsyi melengkapi tudupan kita pada malam hari ini terkait dengan 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat ya, di mana memang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di mana menyampaikan 6 pesan penting kepada jajaran kepolisian saat memimpin upacara peringatan ke-80 Hari Bayangkara pagi tadi di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jaga kepercayaan rakyat, di mana senjata terkuat seorang polisi adalah kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan publik harus terus dijaga dan dirawat dengan baik. Lalu yang kedua, jadilah polisi yang dekat dengan rakyat. Yang ketiga, tegakkan hukum dengan adil, di mana Presiden juga menyoroti hukum harus ditegakkan secara adil dan benar demi melindungi rakyat. Polisi harus berani membela kebenaran tanpa pandang bulu dan jangan takut kepada siapapun dalam menegakkan hukum, melainkan hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, berantas kejahatan yang merugikan negara. Lalu poin kelima, memperkuat sinergi nasional. Dan poin keenam, jangan pernah berhenti memperbaiki diri.
3: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
4: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Osaka with just a little nudge there, but he's lifted over.
2: Belgia memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah finish sebagai juara grup G dengan mengoleksi 5 poin. Skuad asuhan Rudi Garcia itu mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang untuk mengamankan posisi di puncak klasemen. The Red Devils mengawali fase grup dengan hasil imbang 1-1 melawan Mesir. Pada pertandingan kedua, Belgia kembali berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol menghadapi Iran. Pada laga penentuan, Kevin De Bruyne dan kawan-kawan tampil meyakinkan dengan membungkam Selandia Baru 5-1. Kemenangan telak itu memastikan Belgia keluar sebagai juara grup G, sekaligus mengamankan tiket ke babak 32 besar. Selanjutnya, Belgia akan menantang wakil Afrika Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat untuk memperebutkan satu tempat di babak 16 besar.

0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program Polri. Ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah.
1: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
2: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
1: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar. Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026, telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
3: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
2: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita pagi ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness,
2: Amerika Serikat melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 dengan status sebagai juara grup D. Bermain di hadapan publik sendiri, skuad asuhan Mauricio Pochettino itu berhasil mengumpulkan 6 poin dari 2 kemenangan dalam 3 pertandingan. The Stars and Stripes langsung menunjukkan ketajamannya pada laga pembuka dengan membungkam Paraguay 4-1. Amerika Serikat kemudian kembali tampil solid lewat kemenangan 2-0 atas Australia yang sekaligus memastikan tiket ke fase gugur. Meski menutup fase grup dengan kekalahan tipis 2-3 atas Turki, hasil itu tidak mengubah posisi mereka di puncak klasemen. Torehan 8 gol dari 3 pertandingan juga menjadi bukti produktivitas lini serang tuan rumah. Selanjutnya, Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area untuk memperebutkan 1 tiket ke babak 16 besar. Dukungan publik tuan rumah diharapkan kembali menjadi senjata utama The Stars and Stripes untuk melanjutkan langkah mereka di Piala Dunia 2026.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, 8 dekade sudah Kepolisian Negara Republik Indonesia hadir dan mengabdi untuk negeri. Dalam perjalanan panjang 80 tahun ini, Polri terus berbenah, bertransformasi, dan berupaya semakin dekat dengan masyarakat. Upaya tersebut kini mulai mendapat pengakuan publik. Hasil survei Litbang Kompas pada April 2026 menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri mencapai 82,4%. Bahkan sebanyak 80,6% responden menilai kinerja Polri semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya. Di mana angka ini tentu menjadi sinyal positif bahwa kerja keras pembenahan internal, peningkatan pelayanan hingga profesionalisme anggota di lapangan mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan Kapolda Kalimantan Selatan, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Rosianto Yuda Hermawan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat malam Pak Kapolda.
2: Selamat malam Mas.
1: Kabar sehat ya Pak Kapolda ya?
2: Alhamdulillah ya. Sehat.
1: Sebelumnya kami ucapkan selamat hari jadi Bayangkara ke 80 tahun ini, mendapat hadiah ya dari publik, di mana kalau kita lihat survei Litbang Kompas ini menunjukkan tingkat kepercayaan publik terus meningkat, bahkan mencapai 82,4%. Bagaimana tanggapannya Pak Kapolda?
2: Baik, yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat khususnya di Kalimantan Selatan yang telah memberikan apresiasi kepada kami dalam melaksanakan tugas-tugas kami. Untuk Kalimantan Selatan khususnya, kami coba mengelola situasi Kamtibmas yang ada di Kalimantan Selatan ini dengan memahami karakter wilayah kami, diantaranya adalah bagaimana kami memahami kearifan lokal yang ada di Kalimantan Selatan.
1: Okay.
2: Di mana Kalimantan Selatan itu sendiri masyarakatnya terkenal dengan religius. Hal ini terlihat dari budayanya dan perilaku keseharian dari masyarakat sini. Masyarakat sini lebih menghormati, menghargai, dan masih patuh taat kepada ulama-ulama, tokoh agama, dan para habaib yang ada di Kalimantan Selatan. Kemudian yang kedua, kami juga menjaga komunikasi dengan mahasiswa, sivitas akademika yang ada di Kalimantan Selatan. Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama dengan Polri untuk menjaga situasi Kamtibmas yang ada di Kalimantan Selatan ini, Mas.
1: Demikian,
2: Mas.
1: Jadi juga yang menarik kalau saya buka datanya, ini pengungkapan narkoba di Kalimantan Selatan kan juga cukup luar biasa. Ini bagaimana upaya pendekatan dan juga pengungkapan ini, Pak Kapolda?
2: Baik, Mas. Jadi untuk di bidang operasional, khususnya pengungkapan dan pencegahan narkoba di Kalimantan Selatan ini cukup tinggi, Mas. Di Kalimantan Selatan dari bulan Juni dari bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2026 ini kami telah mengungkap tindak pidana narkoba sabu-sabu kurang lebih sekitar 320 kg.
1: Wow.
2: Estasi sebanyak kurang lebih 15.000 butir. Dari 15.000 butir terhitung dari sampai dengan bulan Mei. Dan beberapa kasus-kasus menonjol lainnya seperti pembunuhan. Dan tidak kalah penting juga, Mas, kami di Kalimantan Selatan juga sudah melakukan upaya-upaya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, terutama yang korbannya meninggal dunia. Ini kurang lebih dapat kami tekan 23% dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2026. Serta kami juga melakukan pengungkapan dan proses terhadap pelaku-pelaku tambang ilegal yang ada di Kalimantan Selatan. Demikian, Mas.
1: Iya. Yang luar biasanya nih kalau saya baca ya Pak Kapolda ya, ini bukan hanya bicara masalah Kamtibmas, juga pengungkapan narkoba yang tadi sangat besar gitu ya, 130 kg sabu-sabu. Ini saya singgung terkait dengan ketahanan pangan gitu Pak Kapolda. Ini merupakan satu-satunya di Indonesia begitu ya Pak Kapolda ya?
2: Ketahanan pangan yang kami lakukan ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program Astacita Bapak Presiden menuju swasembada pangan. atas perintah dari Bapak Kapolri, kami sudah juga melaksanakan kegiatan ketahanan pangan bersama-sama juga dengan polda-polda lain di seluruh Indonesia. Di mana Polri diberi tugas untuk melakukan penanaman jagung. Dan untuk Kalimantan Selatan, Mas, yang sudah langkah-langkah yang sudah kami lakukan, di tahun 2025, di awal kami menanam jagung, itu kami membuka lahan basah untuk penanaman jagung, di mana dari data Kementerian Pertanian, 70% lebih lahan di Kalimantan Selatan ini merupakan lahan basah dan lahan gambut. Dan lahan basah yang kami buka di sini, ini dekat dengan bandara, di mana setiap tahun apabila musim kemarau, itu langganan kebakaran lahan, sehingga mengganggu penerbangan yang ada di bandara. Dan kami mencoba bersama dengan Universitas Lambung Mangkurat, pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Dinas Pertanian, kami mencoba membuka lahan basah ini dan alhamdulillah berhasil, walaupun karakter tanah di Kalimantan Selatan ini pH-nya rata-rata kurang dari 5, sehingga kami juga melakukan treatment terhadap tanah itu untuk bisa dilakukan penanaman jagung. Dan di tahun 2026, kami juga membuat tabra faksi. Ini juga bekerja sama dengan Universitas Lambung Mangkurat, khususnya Fakultas Pertanian. Dan kami juga bekerja sama dengan Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan. Kita membuat tabra faksi. Tabra faksi ini sejarahnya atau latar belakang kami membuatnya ketika tahun 2025, banyak masyarakat di Kalimantan Selatan ini yang tidak mau menanam jagung. Karena ketika panen, itu jagungnya dibeli 1.800 sampai 2.000 per kilogram. Sehingga dengan modal mereka sangat tipis sekali. Dan dengan tabra faksi yang kami buat ini, dan tabra faksi ini minimal harga yang dibeli pipil basah dengan kadar air 20 sampai dengan 36% ini, dibeli dengan harga 4.000 per kilogram. Dan sekarang tabra faksi ini telah ditandatangani gubernur, menjadi di SK-kan oleh Bapak Gubernur. Dan belum lama kami juga telah bersama-sama dengan Bapak Gubernur telah mencanangkan Kabupaten Tanah Laut di Provinsi Kalimantan Selatan menjadi sentra jagung Provinsi Kalimantan Selatan, di mana kami dengan Dinas Pertanian juga mengatur ketersediaan alat alsintan kemudian bibit dan pupuk, sehingga pada saat diperlukan untuk para petani jagung semuanya dapat tersedia. Ini yang kami lakukan, Mas, selama ini untuk ketahanan pangan.
1: Pak Kapolri ini terjun langsung ya untuk bisa menyerap masukan dan juga keluh kesah dari para petani ya, Pak Kapolda ya. Sebenarnya apa sih keresahan dari para petani ini, Pak Kapolda, yang disampaikan ke Pak Kapolda?
2: Yang pertama yang tadi kami sampaikan, Mas, terkait dengan harga. Jadi ketika mereka menanam jagung, kemudian panen, dibeli oleh tengkulak, dibeli oleh pengepul, itu dengan harga yang sangat rendah. Kemudian kurangnya ketersediaan alsintan. Jadi kemarin kami juga mendapat bantuan dari Bapak Gubernur melalui Kepala Dinas Pertanian, itu 4 kombine yang untuk memanen jagung. Kemudian pada saat kemarin pencanangan Kabupaten Tanah Laut menjadi sentra jagung Provinsi Kalimantan Selatan, kami juga diberikan bantuan lagi 5 unit traktor. Dan sebelumnya juga ada bantuan pinjam pakai dari Dinas Pertanian kepada kami 4 unit alat berat berupa ekskavator PC200. Kemudian keluhan lagi dari para petani adalah ketersediaan bibit ketika musim tanam. Dan ketersediaan pupuk serta distribusi pupuk ketika diperlukan oleh petani. Nah, ini yang kemarin kami diskusikan dengan Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Laut. Ini bersama-sama dengan Babin Kamtibmas, dengan Kapolsek, Kapolres yang ada di Tanah Laut, kita atur supaya ketika musim tanam, bibit tersedia, ketika musim pemupukan, pupuk tersedia. Begitu, Mas.
1: Iya, termasuk ketersediaan bahan bakar minyak jenis solar ya, Pak Kapolda ya.
2: Betul, jadi beberapa minggu yang lalu, kurang lebih 2 minggu, Polda dan Polres Tanah Laut ini sudah bertemu dengan pihak Pertamina.
1: Ya.
2: Dan pihak Pertamina memberikan alokasi khusus untuk para petani jagung. Dan saat ini masih dalam proses kami pendataan petani jagung yang memerlukan BBM untuk asintannya ini.
1: Baik.
2: Ya, makasih Mas Sukman. Jadi kami terima kasih kepada masyarakat seluruh Indonesia yang memberikan apresiasi kepada tugas-tugas Polri, dan tentunya kami terus berbenah untuk meningkatkan pelayanan kami kepada masyarakat. Dan kami juga atas perintah Bapak Kapolri, kita memperkuat pengawasan di lingkungan internal Polri, baik itu dari inspektorat maupun dari Propam. Demikian Mas.
1: Pak Kapolda, untuk kegiatan kemasyarakat dan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 di Kalimantan Selatan, masih ada acara apa lagi Pak untuk rangkaiannya atau sudah selesai semua?
2: Jadi untuk rangkaian kegiatan Hari Bayangkara di Kalimantan Selatan ini, kami lebih memperbanyak kegiatan bakti sosial, bakti kesehatan. Di antaranya kita membagi sembako yang kita bekerja sama juga dengan pihak ketiga, dana CSR yang diberikan kepada kita. Kemudian di kesehatan kami juga memberikan ada 9 kaki palsu kepada masyarakat yang membutuhkan di Kalimantan Selatan. Kemudian kami juga mengadakan beberapa lomba-lomba yang merupakan budaya Kalimantan Selatan, yaitu yang pertama hadrah, kemudian yang kedua madihin. Jadi kami telah melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, dan kami juga melaksanakan perintah Bapak Presiden mengenai lingkungan asri, di mana kami juga membersihkan lingkungan-lingkungan sungai-sungai yang ada di Kalimantan Selatan. Begitu Mas.
1: Baik, Pak Kapolda, mungkin terakhir sebagai closing statement, imbauan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Kalimantan Selatan, silakan Pak.
2: Kepada masyarakat di Kalimantan Selatan khususnya, kami mengimbau agar kita sama-sama menjaga situasi Kamtibmas Kalimantan Selatan ini untuk tetap kondusif, untuk kita lebih mengangkat kepada kearifan lokal yang ada di Kalimantan Selatan ini. Dan kita juga bisa memanfaatkan di mana saat ini media sosial atau teknologi ini begitu pesatnya, media sosial begitu pesatnya. Saya mengajak kepada masyarakat Kalimantan Selatan untuk bisa memanfaatkan media sosial ini secara positif, sehingga kita bisa menangkal atau menghindari berita-berita hoax yang beredar di masyarakat. Dan dengan teknologi ini juga kami berupaya memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas kami di Kalimantan Selatan. Demikian Mas.
1: Baik, Pak Kapolda, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sekali lagi selamat Hari Bayangkara, Hari Jadi Bayangkara ke-80. Semoga kepercayaan publik yang terhadap Polri terus meningkat dan bisa membangun tadi ketahanan pangan ini bisa lebih meluas lagi. Terima kasih, selamat malam Pak Kapolda.
2: Selamat malam Mas Luman.
1: Pendengar, Kapolda Kalimantan Selatan, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Rosianto Yuda Hermawan. Kami berbincang bagaimana 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Osaka with just a little nudge there, but he's lifting over.
2: Memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah finish sebagai juara grup G dengan mengoleksi 5 poin. Skuad asuhan Rudy Garcia itu mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang untuk mengamankan posisi di puncak klasemen. The Red Devils mengawali fase grup dengan hasil imbang 1-1 melawan Mesir. Pada pertandingan kedua, Belgia kembali berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol menghadapi Iran. Pada laga penentuan, Kevin De Bruyne dan kawan-kawan tampil meyakinkan dengan membungkam Selandia Baru 5-1. Kemenangan telak itu memastikan Belgia keluar sebagai juara grup G, sekaligus mengamankan tiket ke babak 32 besar. Selanjutnya, Belgia akan menantang wakil Afrika Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat untuk memperebutkan satu tempat di babak 16 besar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat ini hari peringkat ketiga dimanapun Anda berada. Seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, nanti akan berlangsung babak 32 besar antara Belgia melawan Senegal. Akankah benua Afrika kembali membuat sejarah ataupun kejutan setelah sebelumnya beberapa negara-negara di benua Afrika itu lolos seperti Maroko, Afrika Selatan, Senegal, Pantai Gading, Ghana, Tanjung Verde, Mesir, Kongo, dan Aljazair. Afrika sudah gugur. Kongo baru saja pulang. Lalu Maroko lolos ke fase 16 besar. Nanti akan bertemu dengan tuan rumah Kanada. Lalu nanti akan ada Mesir dan Aljazair. Ya, nanti akan masih belum berlaga. Malam hari ini akan bertemu dari daratan Eropa, Belgia. Kita akan menganalisisnya dan juga Anda bisa berkomentar, memberikan prediksi juga komentar Anda mengenai jalannya prediksi jalannya pertandingan antara Belgia melawan Senegal pada pagi hari ini. Saya tidak sendiri seperti biasa, akan saya coba ngobrol-ngobrol bersama pengamat sepak bola yang sudah hadir di studio Pertigaan pada pagi hari ini. Ada Bung Tovani. Bung Tovani, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Wajah. Salam olahraga.
0: Jaya, Bung Tovani. Apakah benua Afrika akan kembali mengejutkan dunia setelah Cape Verde, Kongo, ya, dan beberapa negara Afrika lain mengalahkan tim-tim besar dari Eropa? Silakan, Ibu.
1: Ya, wakil dari benua Eropa sempat jadi

0: kejutan di Piala Dunia 2026 ini, dan terbukti dari 10 wakilnya hanya satu yang tumbang di fase grup.
1: Siapa?
0: Tunisia.
1: Oh ya, dari Benua Afrika itu cuma Tunisia aja yang enggak lolos.
0: Lolos, selebihnya lolos,
1: luar biasa.
0: Tapi sayangnya di babak 32 besar sejauh ini sudah mulai dijegal-jegal.
1: Bahkan Maroko yang tampil impresif sejak babak penyisihan, babak 16 besarnya ketemu tuan rumah nih Kanada. Walaupun di atas kertas sepertinya lebih diunggulkan Maroko ya daripada Kanada ya.
0: Iya, apalagi modalnya kan di babak 32 besar mereka menyingkirkan Belanda.
1: Ada yang sedih gak nih? Pendengar-pendengar ada yang sedih gak? Udah ada yang mesen jersey Jerman katanya belum nyampe udah kalah.
0: Timnya udah gugur
1: duluan. Gugur duluan. Baik, waduh, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi saya terima pendengar dulu ya Bung Tovan ya. Ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, pagi.
2: Halo, selamat pagi. Bang Fajar, selamat pagi Bu Topani.
1: Iya, salam olahraga Bu Pak Leman.
2: Olahraga juga.
1: Jaya, silakan nih Pak Leman, gimana nih?
2: Ya, ini Belgia dengan, ini gak bang ya? Ya, Belgia ini benua Eropa ya?
1: Belgia ini Eropa.
2: Oh iya, Senegal, Afrika gitu ya?
1: Iya.
2: Ya, saya megang Belgia nih bang.
1: Ya. Megang Belgia?
2: Iya, betul. Dua... kosong lah kalau bisa.
1: Oke, baik. Pak Sarwi di Surabaya gimana nih? Pak Sarwi, pagi.
3: Pagi, salam olahraga, Bung Fajar, juga Bung Topani.
1: Jaya, silakan Pak Sarwi.
3: Belgia 2-0, Mas.
1: Belgia 2-0, ya. Oke, ya. Baik. Pak Antong di Pekanbaru, pagi.
4: Selamat pagi, Bung Fajar Inggris.
1: Saya senyum-senyum terus dari tadi.
4: Karena Inggris nampaknya sudah menyelesaikan mental bloknya. Inggris
1: mental.
4: Akan jadi juara dunia. Inggris itu kelemahannya mental block ya. Inggris sejak tahun 1966 itu baru juara dunia, terus kena mental. Kalau sekarang nampaknya sudah terputus hal seperti itu, karena ketika dia tertinggal, dia sudah bisa mengejar.
1: Oh, itu ya salah satu kuncinya. Ketertinggalan dulu, lalu kemudian bisa membalikkan keadaan, itu mentalnya berarti sudah mulai pulih nih.
4: Mental blocknya sudah mulai pulih, bahagia lah Bung Fajar.
1: Gimana nih kalau pagi ini Pak Tong?
4: Kalau pagi ini, kalau Pak Tong lebih milih Senegal karena ada Sadio Mané sama Nicolas Jackson.
1: Menarik. Oke.
4: Kalau skornya tidak memilih skor karena pasti ada yang kalah.
1: Baik, makasih Pak Tong. Lalu saya... wah, dari Bali, Pak Dodi, pagi, Pak Dodi. Pak Dodi, pagi.
5: Halo, selamat pagi, salam olahraga, Bung.
1: Jaya, Pak Dodi, gimana Bali, milih apa, kira-kira prediksinya? Halo?
5: Iya, pastinya.
1: Pastinya?
5: Iya, Belgia pastinya.
1: Kenapa? Ya. Ada Kevin De Bruyne, atau ada apa nih?
5: Iya.
1: Oh, tapi milih Belgia. Kira-kira berapa prediksi skornya?
5: Aduh, nggak berani nebak-nebak.
1: Oh, nggak berani nebak-nebak. Tapi yang jelas megang jagoin Belgia ya. Baik, makasih Pak Dodi. Saya coba menganalisis dari statistik dari 5 pertandingan Belgia 2026 dari uji coba sampai Piala Dunia. Uji cobanya itu lawan Kroasia, Belgia kalah 0-2. Belgia lawan Tunisia menang 5-0. Belgia lawan Mesir seri. Kemudian itu masuk Piala Dunia ya. Belgia lawan Mesir itu ditahan imbang 1-1. Belgia lawan Iran 0-0. Jadi dua kali seri. Panen golnya cuma pas lawan Selandia Baru 1-5. Jadi pas Piala Dunia itu seri dua kali, menang sekali. Sementara Senegal lawannya nih, ketika uji coba Amerika Serikat Senegal kalah dengan Amerika Serikat Senegal. Arab Saudi Senegal 0-0. Lalu masuk Piala Dunia, Prancis Senegal dibantai 3-1 sama Prancis. Norwegia Senegal kalah lagi 3-2 Tapi kemudian panen golnya di Irak. Senegal lawan Irak itu 5-0. Akhirnya lolos ke 32 besar. Dari statistik tersebut, sebenarnya kalau Belgia yang dulu digadang-gadang ini salah satu kandidat yang bisa lolos ke fase-fase selanjutnya, tapi dalam babak penyisihan aja tidak terlalu impresif, hanya panen gol ketika melawan Selandia Baru yang notabene di atas kertas jauh lah. Ini tanggapannya gimana nih kalau dari Bung Tavani?
0: Ya bicara Belgia, mereka kan sempat jadi salah satu tim yang dijagokan karena kala itu memang generasi emas. Nah permasalahannya di 2026 ini,
1: generasi emas ketika itu siapa?
0: Eden Hazard.
1: Oh iya.
0: Nah permasalahannya
1: Lukaku juga masuk kan sekarang?
0: Lukaku ya. Masalahnya di Piala Dunia 2026 ini adalah pasca generasi emas. Jadi sedang membentuk kekuatan baru, ditambah sisa-sisa dari generasi emas yang sudah mulai berumur dalam tanda kutip.
1: Lukaku dan De Bruyne.
0: De Bruyne sama Thomas Muller di belakang.
1: Thomas Muller, ya, ya.
0: Ditambah dengan nama-nama baru.
1: Courtois juga.
0: Courtois.
1: Courtois ya, masih udah termasuk yang senior ya.
0: Iya, salah satu yang senior juga.
1: Iya.
0: Kepala tiga. Ditambah dengan kekuatan-kekuatan baru kayak Trossard yang sedang melejit bersama Arsenal. Doku dengan Manchester City. Jadi sebenarnya di 2026 ini ada pelatih Rudi Garcia sedang membentuk kekuatan baru di mana sisa-sisa dari generasi emas dicoba untuk membantu membentuk generasi emas selanjutnya.
1: Sebagai apa namanya trigger ataupun kapten atau membangun mental di lapangan lah ya, yeah. Biar nggak muda semuanya deh senior-seniornya.
0: Ya yeah, makanya seolah-olah terkesan di lajunya di Piala Dunia telat panas,
1: gitu kan. Telat panas.
0: Ya lawan Mesir seri, Iran seri, jadi yang terakhir lawan Selandia Baru langsung boom 1. Makanya itu dari kalau kita lihat lebih jauh susunan pemain, pelatih Rudi Garcia sama sekali tidak mengubah susunan starting line up dari pertandingan terakhir melawan Selandia Baru untuk pertandingan hari ini lawan Senegal.
1: Oke, nah sementara kita lihat dari Senegal. Saya mungkin, pendengar juga mungkin sudah melihat bagaimana penampilan Senegal yang ya masih tatih-tatih juga dalam seleksi atau fase gugur Piala Dunia ya. Tapi kita punya nama-nama yang impresif tampil seperti Ismail Sarr, lalu juga ada Sadio Mane, lalu ada Habib Diarra, lalu juga ada Idrissa Gueye ya. Gueye itu termasuk yang tampilnya konsisten, lalu juga ada di bawah Mister Gawang ada Mori Diaw. Ada beberapa nama-nama mungkin yang tidak dimainkan di starting eleven pada kali ini seperti Nicholas Jackson ya, masih di apa bangku cadangkan. Biasanya itu beberapa pertandingan itu selalu tampil starting line up, tapi silakan mungkin bisa menganalisisnya nih.
0: Ya, beda cerita kalau di Senegal ini dia sebenarnya di bawah pelatihan Pepe Thiaw ini masih dalam bayang-bayang Ali Cisse yang kita tahu di edisi sebelumnya sempat mencolok dengan rambut gimbal yang panjang gitu. Sekarang dia Senegal sejatinya di atas kertas merupakan salah satu kekuatan besar di Afrika setelah Maroko tentunya kan.
1: Oke.
0: Namun sejauh ini dengan pelatih barunya mereka dinilai masih belum bisa memaksimalkan kemampuan yang ada. Karena itu saya melihat juga di Piala Dunia 2026 sejauh fase grup mereka seolah-olah tertatih-tatih,
1: yeah.
0: Bahkan lolos sebagai salah satu tim peringkat 3 terbaik dan dia tuh yang paling bawah kan 8.
1: Nyaris
0: enggak lolos.
1: Nyaris enggak lolos.
0: Poinnya sama dengan yang tim bawah enggak lolos, hanya unggul selisih gol karena beruntung menang lawan Irak itu langsung pesta gol, dari situ akhirnya bisa menang peringkat 3 terbaik di posisi ke-8 paling bawah.
1: Iya.
0: Yeah. Bicara soal pemain, beberapa nama memang yang tadi sempat Mas Fajar singgung seperti Idrissa Gueye yang konsisten karena memang dia adalah salah satu pemain senior yang tersisa di skuad Senegal,
1: termasuk Sadio Mane.
0: Ya, usianya sudah 36 tahun.
1: Sadio
0: Mane juga 34 tahun. Karena itu sejatinya banyak PR yang harus dikerjakan oleh pelatih Pape Thiaw yang statusnya juga merupakan legenda hidup timnas Senegal. Makanya di skuadnya juga mengkombinasikan pemain-pemain senior tersisa dengan pemain-pemain muda yang ada.
1: Oke, dalam pertandingan Piala Dunia 2026 ini Senegal sebenarnya sudah bertemu dengan negara dari benua Eropa, Norwegia. Tapi sayangnya Norwegia sekarang ini mungkin termasuk negara yang sedang naik daun dengan striker yang subur banget nih. Iya, tapi belum mencoba ketemu sama Belgia. Tapi gimana nih kansnya di antara untuk benua Afrika, untuk Senegal ini bisa melaju ke babak selanjutnya? Atau berat sepertinya?
0: Ya, Senegal tentu sudah belajar banyak karena bukan hanya Norwegianya, satu lagi juga Prancis dari Eropa.
1: Kalah telak.
0: Iya,
1: kalah. Bukan kalah telak sih, ya 3-1 lumayan lah ya.
0: Kan itu saya lihat dari starting line up, pelatih Pape Thiaw sudah cukup belajar dengan hasil yang didapatkan dari dua pertandingan di pasar Eropa. Beliau tentu tahu tim-tim Eropa kuat dalam penguasaan bola, bermain taktis. Karena itu di strategi starting line up yang diturunkan saat ini, Pape Thiaw akan menumpuk gelandang dengan upaya
1: gelandang yang digunakan pagi ini untuk Senegal berapa? 3.
0: Ada 5 itu karena Sar juga dia sebenarnya
1: gelandang ya.
0: Gelandang.
1: Berarti false nine ya Sar ini. Tidak striker.
0: Iya, itu strikernya Ndiaye.
1: Oh, Ndiaye.
0: Strikernya.
1: Oh, Sadio Mane di kiri.
0: Iya, dua Guaye itu gelandang, Cis gelandang, Cis di atas kertas di standing up mungkin terlihat sebagai pemain bertahan back, tapi sejatinya dia juga
1: gelandang. Oh, Patecis itu gelandang
0: aslinya.
1: Tapi kenapa di posisinya itu ditaruh di center back ya, di tengah ini justru?
0: Karena kalau dari posisi aslinya itu posisinya adalah 3-4-3.
1: Oh,
0: jadi ada Jacob, Nyakita.
1: Jadi Cis ini sebenarnya akan naik ya. Jadi posisinya itu 3 itu di belakang Nyakate, di atas sama Jacobs ya sebenarnya.
0: Iya, yang back murni pemain back itu Jacob, Nyakate dan Diata.
1: Oke, itu yang murni. Sebenarnya ya, Cis ini justru di tengah ya, gelandang. Gelandang bertahan atau gelandang serang?
0: Gelandang tengah, karena maka itu saya melihatnya
1: menumpuk di tengah.
0: Kok pemain di tengah? Ya walaupun dengan tekanan yang diberikan semua pemain otomatis bakal
1: bertahan. Tapi yang jelas ini fleksibel. Ketika bertahan itu bisa jadi belakangnya tuh 5 justru ya.
0: Iya, dengan niat hati. Maksudnya adalah menumpuk pemain tengah untuk lebih kuat menguasai bola. Karena kita tahu tim-tim Eropa itu bermain taktis, andal dalam menguasai bola.
1: Lalu direspon sama Belgia nih gimana? Dari starting line up yang sudah di FIFA ini.
0: Kalau dari starting line up Belgia, saya melihatnya lebih kepada menjaga momentum karena pelatih Rudi Garcia sama sekali tidak mengubah 11 pemain utamanya jika dibandingkan melawan Selandia Baru. Dan di situ saya rasa memang pemain-pemain yang baik yang sudah ada di sana.
1: Doku,
0: Tielemans, Doku, De Bruyne tentunya, De Ketelaere di lini depan yang terus dicoba. Walaupun sejauh ini si
1: seret gol.
0: Masih terus dipercaya. Rosar tentu saja di lini sayap selaku pemain tersuburnya sejauh ini walaupun baru mencetak 2 gol.
1: Iya, tapi yang jelas memberikan pembeda ya untuk Belgia. Meskipun ketika kemarin itu Lukaku memang tidak pernah jadi starting line, tapi jadi super sub ya, biasanya mengganti ya. Jadi Romelu Lukaku masih di baku cadangkan. Lalu penjaga gawang, ya kita tahu Courtois. Jadi ketika memang harus dibawa ke adu penalti antara kiper dari Senegal, Mori Diaw dan Courtois, mungkin dari pengalaman dan lain sebagainya lebih diunggulkan Courtois ya.
0: Ya, bicara soal penjaga gawang, tentu saja Thibaut Courtois lebih diunggulkan. Sebenarnya Senegal itu Mori Diaw ini bukan kiper utama dia. Kiper utamanya kan Edouard Mendy. Namun
6: kenapa tidak diturunkan ya?
0: Dia mendapatkan cedera, hanya tampil di pertandingan dua pertandingan awal. Setelahnya dia mengalami cedera dan nampaknya untuk pertandingan kali ini masih belum pulih.
6: Pulih ya?
0: Iya,
6: kita tahu dua. Jadi ini sebuah kerugian besar, bisa jadi ya, bisa dikatakan kerugian besar ketika memang harus dipaksa menuju ke babak adu penalti karena tidak diturunkannya striker utamanya dari Senegal ya. Bisa jadi
0: penjaga gawang.
6: Oh sorry, aku striker sih, penjaga gawang.
0: Penjaga gawang. Jadi cuma Meridiau ini kan sebenarnya bukan kiper muda, dia kiper yang
6: senior juga.
0: Senior 33 tahun, cuma capsnya sedikit karena dia telat menonjol.
6: Oh.
0: Dia baru menonjol belakangan ini, dia main di Liga Prancis di Ligue 1 bersama Le Havre. Pelatih melihat dia punya potensi, akhirnya dia dipilih menjadi kiper kedua. Jadi ketika Edouard Mendy cedera seperti saat ini, yang dipilih adalah dia karena memang usianya juga sudah cukup matang sebagai seorang kiper, 33 tahun.
6: Iya.
0: Walaupun secara caps di timnas Senegal ini baru memainkan 7 pertandingan.
6: Oke. Pendengar masih kami buka line telepon ya, dan juga Bung Zidane mungkin bisa di WhatsApp ada yang masuk, bisa ditelepon balik di 0213844545, 0213866712, 3862375 ataupun WhatsApp kami di 081 399 399888. Tapi sebenarnya nih ya, Belgia sama Senegal bertemu di babak 30 besar ini termasuk bisa dibilang big match atau gimana nih?
0: Dibilang big match tapi nggak big match, big match amat.
6: Nggak bisa dibilang big match juga ya?
0: Iya.
6: Karena dari tampilan kalau dulu mungkin iya ya.
0: Iya, karena dulu statusnya Belgia adalah generasi emasnya, Senegal juga di generasi emas dia menjuarai Piala Afrika. Namun sekarang statusnya adalah Belgia sudah melewati fase emas itu
6: dan sedang mencetak generasi mudanya nih.
0: Mudanya, Senegal juga sudah mulai tergeser oleh Maroko di pamornya di Afrika.
6: Di Afrika.
0: Kasarnya big match tier kedua.
6: Tier kedua. Big match tier kedua. Tapi tentu saja ini adalah pertarungan hidup dan mati bagi kedua belah negara, apakah akan lanjut ke fase 16 besar atau terpaksa harus angkat koper pulang. Ada Pak Marzuki di Depok. Pagi.
7: Pagi Bung Fajar, salam olahraga.
6: Salam olahraga, saya matikan dulu volumenya. Pak Marzuki sembari mengecilkan volume radionya atau matikan dulu.
7: Siap, siap.
6: Oke, silakan.
7: Salam olahraga.
6: Jaya Pak Marzuki, silakan.
7: Saya menjagokan Senegal.
6: Kenapa jagoin Senegal? Alasannya?
7: Saya suka dengan kejutan-kejutan.
6: Oke, baik, makasih.
7: Makasih.
6: Pak Rahman di Situbondo, selamat pagi.
8: Selamat pagi, salam olahraga, jaya Bang Fajar.
6: Jaya, silakan Pak Rahman.
8: Oke, kalau saja saya tidak bisa kedua-duanya ya, seri kok.
6: Seri, berarti harus adu babak tambah extra time dan juga babak adu penalti. Kira-kira. Adu
8: penalti.
6: Kira-kira ya, sampai penalti. Adu penalti nih Pak Rahman.
8: Sampai.
6: Kira-kira sampai adu penalti ya. Oke. Okay. ini Bung Senpi geleng-geleng nih. Waalaikumsalam. Iya. Bung Senpi geleng-geleng nih. Waduh, jangan sampai adu penalti, panjang banget. Tapi justru itulah bumbu-bumbunya dari Piala Dunia. Ada ketegangan apalagi ketika kemarin itu sebentar ada Maroko ya, adu penalti itu lawan Belanda. Aduh, itu tegangnya sampai pakai banget itu. Itu ada yang masuk, ada yang enggak, ada yang masuk, ada yang enggak, ganti-gantian sampai ya, itu banyak sekali tuh video-video yang beredar di sosial media bagaimana kedua belah pendukung itu harap-harap cemas. Tapi apa dikata ya, kalau penalti itu ya 50-50 lah ya, Bung Tovan ya.
0: Ya, ada faktor keberuntungan.
6: Ya, faktor luck ya.
0: Ini Jerman lawan Paraguay juga. Belum, sejatinya di penendang kelima Manuel Neuer udah menunjukkan kelasa menepis bertendangan lawan.
6: Ya.
0: Taunya rekannya sendiri enggak gol. Enggak bisa gol.
6: Pak Dian di Palembang, pagi Pak Dian.
9: Iya, salam olahraga Mas.
6: Salam olahraga Jaya, silakan Pak Dian. Iya.
4: Ini kayak itu Eropa ini kayak itu alergi tendangan penalti.
6: Kayaknya alergi tendangan penalti.
4: Pokoknya kalau Eropa itu kalau mau jualnya bisa ini apa tuh?
6: Harus sampai 90 gitu. Menit ya. Iya.
4: Fisiknya lebih kuat lagi itu, iya.
6: Oke, okay, baik.
4: Kalau untuk malam ini saya jagonya tuh ke arah Belgia kayaknya, Mas.
6: Oh, jagonya karena Belgia ya.
4: Akhirnya 3-0.
6: Jauh banget ya. Baik, terima kasih Pak Dian. Wah, apakah ini bisa terrealisasi dari prediksi banyak dari pendengar kita dari Pak Leman di Lampung sampai dengan Pak Dian itu. Mungkin lebih banyak pendengar kita pagi hari ini yang mendukung atau menjagokan benua Eropa ya, Belgia. Lalu Pak Opu di Wajo gimana nih? Pak Opu pagi.
9: Ya pagi Bung Pajang,
6: ya.
9: Pagi dengan di sana.
6: Ya silakan.
9: Jadi kalau menurut saya ini pik-pik ini karena saya jagokan Belanda saja bukan Jerman semuanya jatuh.
6: Jangan-jangan kamu jagain Belgia, Belgia gak jatuh.
9: Ya jadi makanya saya Senegal aja deh, tapi kalau Senegalnya saya berikan angka Senegalnya cuma 2-1 untuk Senegal.
6: Oke, okay. Kasihan banget. Jagoannya tumbang. Dua-duanya. Catatan nih, Bung, Bung Lama nih. Yang menarik dari Belgia, meskipun terlihat tertatih-tatih, baik dari laga uji coba sampai ke Piala Dunia, Kroasia Belgia itu Belgia kalah 2-0, Belgia Tunisia kita menang 5-0, Belgia Mesir 1-1, Belgia Iran 0-0, Selandia Baru Belgia, Belgia menang telak 1-5. Jika dihitung dari performa Belgia di Piala Dunia itu baru kebobolan 2. Sementara Senegal ketika Piala Dunia itu kebobolan 3. Kebobolan 6. Ketika Perancis Senegal kalah 3-1, Norwegia Senegal kalah 3-2, artinya sudah 6 gol bersarang. Nah, berarti pertahanan dari Senegal ini menjadi sebuah tanda tanya ini ketika melawan Eropa.
0: Ya, Senegal jika dibandingkan tim Afrika lain memang lebih unik. Dia hampir mirip dengan Maroko, dia adalah tim Afrika yang tidak segan bermain terbuka.
6: Oke, okay, oke.
0: Jadi dengan permainan terbuka itu tentu ada
6: resiko. Ya. Ya, resikonya seperti itu ya.
0: Resikonya, konsekuensinya akhirnya mereka mendapatkan gol yang bersarang ke gawangnya cukup banyak. Namun sejatinya harapannya adalah walaupun kebobolan bisa mencetak gol lebih banyak. Namun faktanya terjadi tidak seperti itu, tidak seperti yang dirasakan oleh Maroko. Okay. Sebenarnya masih ada PR besar bagi Pepe Thiaw dengan barisan pertahanannya. Yang sebenarnya ada Koulibaly, tapi Koulibaly sepertinya tidak sedang dalam performa terbaiknya.
6: Koulibaly enggak main di starting eleven ya?
0: Iya, di dua pertandingan termasuk hari ini berarti dia udah.
6: Oh iya, Kalidou Koulibaly enggak main. Ya. Oke, okay, baik. Ada pendengar terakhir mungkin saya sapa, ada Pak Ismail di Bone. Pagi Pak Ismail.
10: Selamat pagi Bun Pajar.
6: Iya, salam olahraga Pak Ismail, silakan.
10: Iya, Jaya.
6: Jaya.
10: Saya menjagokan Belgia, mudah-mudahan Belgia bisa menang atas Senegal dengan skor 5-0.
6: 5-0. Apakah akan terrealisasi? Terima kasih Pak Ismail. Wah, banyak yang optimis. Tadi ada yang sebut 3-0, ada yang sekarang tadi Pak Ismail 5-0. Artinya ada optimisme dari pendukung Belgia ya. Tapi dari kacamata Bung Tovani, kira-kira berapa nih?
0: Kemungkinan besar Belgia masih di atas Senegal. Cuma kalau untuk selisihnya banyak, menurut saya belum. Paling selisih 1 gol lah.
6: Selisih 1 gol saja. Apakah akan sampai babak extra time atau adu penalti?
0: Kemungkinan itu ada.
6: Kemungkinan itu ada.
0: Tergantung bagaimana respon yang dilakukan oleh Senegal. Apakah dia masih nekat dengan permainan terbukanya meladeni Belgia, atau dia lebih sabar. Saya rasa kalau lebih sabar malah masih ada kemungkinan mengajak Belgia hingga ke babak extra time.
6: Oke, baik, sudah masuk kedua belah tim ke lapangan hijau akan dimulai. Terima kasih Bung Novani atas analisisnya. Kita segera menuju ke Bung Senbi dan juga Bung Joko yang akan memandu jalannya pertandingan pagi ini di 32 besar antara Belgia melawan Senegal.
11: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Belgia versus Senegal.
6: Bung Joko, Bung Senpi, geleng-geleng tadi kalau ada penalti kepanjangan kah?
12: Panjang banget.
6: Panjang. Baik. Silakan Bung Joko dan juga Bung Senpi.
13: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI se-Indonesia, kita kembali akan menyiarkan secara langsung siaran pandangan mata dan pada pertandingan Kamis dini hari pagi waktu Indonesia Barat dan Rabu siang waktu Amerika Serikat berlangsung di Stadion Seattle Stadium Amerika Serikat. Sesaat lagi akan berlangsung pertandingan babak 32 besar antara Belgia menghadapi Senegal. Kita masih menunggu kick-off babak pertama akan dipimpin oleh wasit asal Honduras Said Martinez. Di mana ya, kick-off babak pertama sudah dimulai, di mana saat ini tim Belgia berada di sektor kiri. Saat ini kami melaporkan dengan kostum ataupun jersey hijau muda, kombinasi putih dan juga orange serta celana hijau muda dan kos kaki putih. Sementara dari Senegal sendiri menggunakan jersey baju hijau, kombinasi juga liris warna merah, kemudian juga celana hijau dan kos kaki hijau. Pertandingan pada hari ini sendiri dipimpin tadi oleh wasit Said Martinez atas asal Honduras dan telah berlangsung masuki detik ke 38 tadi, mana tadi percobaan serangan dibangun oleh pemain dari Belgia namun kembali diambil alih oleh pemain dari Senegal nomor punggung 4 ataupun ada nomor punggung 6 di sana, ada Patricis dorongkan bola, alirkan ke sektor kiri pertahanan mereka sendiri, ada Musa tarik lagi, kembalikan lagi kepada Patricis, masih berjalan sambil menunggu bola, dia coba memberikan umpan melebar ke kanan, di sana ada Diata mencoba melewati satu pemain dari Senegal atau dari pemain dari Belgia tadi, namun didorongkan saja, tarik lagi ke belakang, umpan kepada penjaga gawang dari Senegal, ada Mori Diaw, umpan lagi pendek kepada Musa, Musa masih menahan bola sejenak ke depan, dia nomor punggung 25 tadi ataupun rekannya ada Guaye, tarik lagi ke sektor kiri kepada Jacob, umpan ke sektor kanan pertahanan dari Belgia, di sana ada Sadio Mane mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, umpan langsung ke mulut gawang, namun di heading tadi keluar lapangan. Oh, tampaknya belum keluar lapangan dan kini pertandingan masih lanjutkan tadi, bola tampaknya masih bergulir di dalam lapangan pertandingan, kini masih pemain Senegal dari sektor kanan pertahanan Belgia, namun bola sepenuhnya mampu dikuasai oleh pemain nomor 10 tadi, ada Leandro Trossard, umpan saja pendek kepada penjaga gawang dari Belgia ini, ada Thibaut Courtois, umpan saja ke sektor kiri pada nomor punggung 4, ada Brandon, umpan lagi kepada Kuiper, umpan kerjasama 1-2 kepada Jeremy Doku, masih milik Lukdia di sektor tengah lapangan pertandingan, kembalikan lagi ke belakang bersama Arthur, umpan lagi kepada Brandon ataupun kepada Masif Kuiper, umpan dorongkan ke sektor kanan pertahanan Senegal, kini umpan ke tengah, mampu dikuasai oleh Doku, memasuki kotak penalti, umpan saja, oh mampu dipotong oleh pemain dari Senegal tadi, masih aman lah kini gawang Senegal dari gempuran pemain Belgia, hingga memasuki menit kedua 27 detik, dan kini Sadio Mane memberikan umpan ke sektor tengah lapangan pertandingan, umpan lagi kepada nomor punggung 23, ada Pape Goye, nomor 13, Ilman Diaye dari sektor kiri pertahanan Belgia, mengutik-utik dia ingin melewati dua pemain dari Belgia, namun dorongkan saja ke belakang kepada rekannya nomor punggung 26, di sana ada Guaye ataupun Pape Guaye, kerjasama 1-2 dia sama dengan Diata, dorongkan saja bola ke depan tadi, kembalikan kepada Diaye, namun ditarik lagi, umpan ke belakang dan kini umpan diagonal dan sektor kanan pertahanan Belgia tadi, namun aliran bola melambung justru sulit dijangkau oleh pemain-pemain dari Senegal sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Belgia, akan dieksekusi atau dilempar langsung nomor 21 tadi, ada Timothy Castagne, sudah dilakukan tadi masuknya kepada Hans Panaken, namun tidak mampu dipenuhi sepenuhnya oleh pemain dari Belgia dan dikuasai lagi oleh pemain dari Sadio Mane dari sektor kanan pertahanan dari Belgia, tapi ada pengawalan yang ketat tadi dari nomor 21 dari Castagne, namun kiri lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Senegal dari sektor tengah lapangan pertandingan. Kita lihat nomor punggung 6, di sana ada Vatecis yang justru menjadi tembok pertahanan bagi Senegal di pertandingan awal babak pertama ini. Masih aliran bola dari sektor kiri pertahanan Senegal, namun kini umpan saja crossing ke sektor kiri pertahanan Belgia mampu dikuasai sepenuhnya oleh Diaye, mencoba untuk melewati dua pemain dari Belgia, namun aliran kembali back pass ke belakang kepada rekannya tadi. Namun kini kembali aliran bola menuju ke sektor kanan pertahanan, sektor kiri pertahanan dari Belgia, masih mencoba untuk menusuk membangun serangan dari sektor pertahanan Belgia. Umpan saja dari sektor kiri pertahanan Belgia, meliklu satu pemain dari Senegal, umpan lagi mulut gawang, namun kembali membentur benteng pertahanan dari Belgia. Memang cukup seru tadi pertandingan di awal babak yang pertama ini. Bagaimana setelah keluar dari kepungan pemain Belgia, kini justru Senegal mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan. Umpan crossing ke depan tadi yang dimaksud adalah Diaye, namun aliran bola memang masih terlalu keras dan sulit dijangkau oleh Iliman Diaye tadi dari sektor kanan serang dari Senegal tadi, sehingga skor 0-0 masih berlangsung.
12: Memasuki menit ke-5 kali ini pertandingan di babak pertama Belgia versus Senegal. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, Belgia berada di sebelah kiri kami menggunakan jersey berwarna putih, sedangkan Senegal berada di sebelah kanan kami menggunakan jersey berwarna hijau. Kali ini Thibaut Courtois dengan jersey-nya berwarna kuning alirkan ke sebelah kiri kepada Arthur Tate. Kali ini ke depan sedikit ada pemain lainnya dari Belgia, coba lagi dibantu oleh Brandon Michel ke sebelah kanan kali ini kepada Timothy Castagne. Umpan ke depan kali ini hampir menerobos, tapi kali ini diambil alih oleh para pemain dari Belgia. Dan ini Charles de Calacatare, umpan ke depan yang dimasukkan ke penalti tadi hampir saja. Bagaimana terobosan ataupun umpan dari tengah yang dilakukan oleh para pemain dari Belgia masih menyentuh benteng pertahanan dari tim Senegal. Lemparan ke dalam dari sebelah kanan akan diambil oleh Timothy Castagne, angkat kedua tangan kali ini, mencari kawan kali ini Castagne, masih terus melirik ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri, agak sedikit kebingungan. Coba lagi arahkan ke depan, agak long throw kali ini yang tujuh kotak penalti melambung layang. Kali ini bolanya disapu kembali oleh tadi Vatecis, umpan lagi ke depan, jatuh kali ini kepada pertahanan dari timnas Belgia. Kali ini masih ada Brandon Michel, ke belakang lagi kepada Thibaut Courtois, kiper dari Real Madrid ini dengan jersey berwarna kuningnya, masih terus memainkan bola dari belakang. Kali ini Arthur Tate ke sebelah kiri kali ini, coba lagi di hadapan ke depan kali ini. Jeremy Doku coba tadi maksudnya mengejar bola, tetapi lebih dekat kepada Mori Diaw, kiper dari Senegal. Lempar saja sudah kepada Moussa Nakita. Umpan ke depan yang dimaksud adalah Sadio Mane, di sliding tadi, tetapi satu pemain dari Senegal nampaknya harus dijatuhkan tadi oleh kapten kesebelasan Youri Tielemans. Ini pemain asal Al-Nassr, Sadio Mane. Kapten tadi dari Belgia menjatuhkan Sadio Mane sehingga pelanggaran masih di pertahanan dari Senegal kali ini. Akan diambil oleh Moussa Niakate. Umpan ke sebelah kanannya, dorong kepada Vatecis. Masih Vatecis ke sebelah kanan kepada Kevin Diata. Balikan lagi ke belakang kali ini para pemain dari Senegal. Menahan bola, menahan dulu serangan sambil memikirkan bagaimana menerobos kembali pertahanan dari Belgia. Dorong tadi Mireu Diaw. Umpan ke sebelah kirinya kepada Moussa Niakate. Giring sejenak kali ini Niakate. Alihkan ke sebelah kanan kepada Vatecis. Dorong kali ini ke sebelah kanannya lagi, ada dibantu Kevin Diata. Bermain satu udah bersama Iliman Diaye. Umpan ke depan, maksudnya tadi Iliman Diaye, tetapi dipotong oleh Maxim de Kupior. Umpan lagi di stroke kali ini para pemain Senegal mampu memotong aliran bola dari pemain dari Belgia tadi, tetapi kali ini balik menyerang Belgia dari tengah. Memulai Kevin De Bruyne, tetapi lagi-lagi anak-anak dari Senegal ini mampu menguasai bola dari tengah. Para pemain Senegal coba lagi ke seberangkan lagi ke tengah, alirkan ke sebelah kiri, didorong tadi Ismail Jacob kali ini, tahan bola sejenak, ke tengah kembali pemain nomor 19 Tadika. Umpan ke sebelah kanan, masih kan di Vatecis, back yang cukup jauh kali ini membantu serangan. Balik lagi kepada Niakate. Niakate maksudnya ke depan, dipotong tadi oleh Leonardo Tosan. Kali ini masih satu pemain. Dorong kali ini pemain Belgia ke sebelah kanan, ada Cantelerer. Umpan kali ini tidak jadi, masuki kotak penalti. Coba bermain-main, serangan kaki kiri, ditahan tadi dengan baik para pemain dari Belgia, tapi masih dalam kotak penalti. Tendangan kaki kanan tadi coba dilakukan oleh Leonardo Tosat. Sayang sekali, memang masih lemah sehingga dapat dipeluk dengan tenang tadi. oleh kiper dari Senegal, Mori Diaw, asal klub Le Havre AC ini. Coba lagi kali ini, Mosania Kate, build up serangan dari belakang, dorong lagi ke sebelah kanan kepada Petit Cis. Lagi kali ini didorong ke sebelah kanan Kerepin Diata, masih memegang bola, balikan lagi kepada Petit Cis, mencari kawan Petit Cis, ke kapten kesebelasan Idrissa Gana kali ini, masih kuasai bola, didekati tadi oleh Katalev. Umpan lagi ke sebelah kanan, dorong lagi kanan ke sebelah kanan kepada Kerepin Diata. Coba tadi maksudnya mengejar bola, arahnya terlalu jauh sehingga keluar dari bidang pertandingan, lemparan ke dalam saja di sebelah kiri dari timnas Belgia sudah dilakukan cepat kali ini, menyeberang ke sebelah kanan kepada Brandon Michel. Brandon Michel arahkan lagi ke sebelah kiri jauh kepada Doku. Doku tahan kali ini, coba menerobos dari sebelah kiri, penyerangan dari Belgia, masih Doku dihadang dua pemain dari Senegal tadi. Balikan lagi ke belakang, coba kali ini para pemain dari Belgia, coba kali ini Kevin bermain lah kali ini bersama Doku. Kali ini Doku diarahkan lagi ke belakang, masih Kevin De Bruyne mampu melewati satu pemain dari tim berbahaya tadi. Umpan ke dalam kotak penalti, diusir kembali oleh para pemain dari Senegal. Bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh. Ya, ternyata terjatuh. Memang tadi Charles De ataupun Ismail Sar, posisinya yang dilakukan tadi dipressing oleh satu pemain dari Belgia, sehingga pelanggaran kali ini bagi Senegal, masih di pertahanannya sendiri hingga memasuki menit ke berapa ini ya? Saya 10 ya. 10. Kali ini skor masih 0-0 bagi timnas Belgia dan Senegal. Coba lagi arahkan dari sebelah kanan Kevin Diata kali ini ataupun Petit Cis. Alirkan ke sebelah kiri kali ini. Masih kali ini para pemain dari Senegal. Build up serangan kembali kali ini Petit Cis. Arahkan ke sebelah kanan Kevin Diata kali ini. Coba lagi didorong ke tengah, ada pemain lain yang membantu kali ini, berbahaya dari sebelah kanan, Ilman Ngaye, masih Ilman, umpan ke kotak penalti melengkung, hampir tadi menyasar dari Ismail Sar, tetapi bola terlalu jauh, sehingga lebih dekat kali ini lemparan ke dalam bagi tim Senegal dari sebelah kiri, akan diambil oleh Jacobs. Ismail Jacobs mencoba mencari kawan, kita nantikan siapa yang turut Jacob kali ini, angkat kedua tangan ataupun masih melirik kali ini Jacobs. Mundur beberapa langkah ke depan kali ini, coba yang dilakukan tadi terhadap para pemain dari Belgia, diusir tadi oleh pemain nomor 1 di Monti Castane. Tapi kali ini Toshad coba kali ini membangun serangan balik, pas lagi jauh kepada Thibaut Courtois, disapu saja ke depan, menyapu hingga pertahanan dari Senegal. Bola terus berada di atas, disundul tadi oleh para pemain dari tim, oleh Hans Vanaken kali ini. Arahkan lagi ke tengah Hans Vanaken kali ini, didorong kepada Tielemans. Tielemans mencoba tadi, tetapi bisa dibaca dengan baik oleh para pemain Senegal. Bola kembali putus pertahanan dari Belgia. Kali ini ancang-ancang lagi dari belakang para pemain Senegal. Dari sebelah kiri Ismail Jacob kali ini, balikan lagi ke tengah pada para pemain lainnya. Coba lagi kali ini dari tengah Ghana ataupun kapten kesebelasan dari tim Senegal, alirkan ke sebelah kanan Kerepin Diata, dorong lagi kali kepada Ilman Ndiaye. Back pass lagi, santai-santai saja para pemain dari tim Senegal ini. Coba kali ini alirkan dari sebelah kiri, dorong ke tengah kepada Ismail Sar. Kali ini bola melencur, ada Sadio Mane, masih alirkan ke sebelah kiri kepada Jacob. Umpan ke Jacob, berhenti, masih ada satu pemain. Tendangan ke kiri, apa yang di sana Ismail Sar? Sudah tadi ditepis di baut Kortoa, terkena Ismail Sar kembali. Tetapi memang keberuntungan belum menghadap kepada Senegal, karena sudah terjatuh, tendangannya masih menyamping di gawang kiri ataupun juga jala sebelah kiri dari timnas Belgia ini. Selamat lagi gawang dari Belgia setelah umpan tadi matang sekali untuk tim Senegal, sayang belum berbuah gol untuk Senegal kali ini. Tendangan sudut akan dilakukan dari sebelah kanan kah, atau kita nantikan apakah memang terjadi. Tadi beberapa kali memang Senegal mampu menerobos baik dari sebelah kanan maupun kiri, baik sekali kali ini. Oh, ternyata permainan kembali dilakukan kali ini dari belakang, masih kali ini Patisic umpan kali melambung tuju ada Sadio Mane, tahan dengan kaki kanannya baik sekali Sadio Mane, coba menerobos kali ini dari sebelah kiri Sadio Mane, arahkan ke tengah, kali ini ada satu pemain Ilhaman Diagne ataupun Irwan Lene, umpan ke sebelah kiri kepada nomor 26 Pape Guaya tadi maksudnya, tapi masih bisa dihadang oleh Tosat kali ini. Kuasai lagi para pemain dari Senegal, coba menerobos lagi, Ghana tadi alirkan ke sebelah kanan Pape Guaya, umpan lagi tadi maksudnya, tapi masih bisa menyentuh para pemain dari timnas Belgia, sehingga hingga menit ke-13 ini ataupun 14 ini skor masih 0-0 bagi Belgia dan juga Senegal.
13: Ya, pendengar, saat ini Senegal sangat seru sekali ya, Senpi. Terus menggabung pertahanan dari Belgia. Kali ini sudah hampir separuh lapangan dari Senegal menguasai bola. Dan saat ini aliran bola dari sektor kanan serang mereka gagal tadi menguasai bola. Justru saat ini Jeremy Doku dari Belgia mencoba untuk melewati dua pemain dari Senegal dari area sektor kiri pertahanan sendiri. Kembalikan umpan saja ke belakang tadi. Ada nomor punggung 4 di sana, ada Brandon umpan alirkan ke Panaken, ke sama dia, kembalikan lagi kepada Brandon, umpan lagi kepada Arthur, di sana ada Clemens, umpan lagi ke sektor tengah, ada Panaken lagi, mampu dia memberikan umpan pendek saja 1-2 kepada rekannya, ada Kastanye, kembalikan lagi kepada Panaken, dikuasai sepenuhnya tadi oleh Panaken. Kita masih melihat di sektor pertahanan sendiri masih bermain-main bola tadi Belgia, Kevin De Bruyne umpan saja mengalirkan ke sektor kiri serang, namun kembalikan lagi ke belakang tampaknya Arthur, umpan 1-2 kepada Tielemans, umpan lagi, kembalikan lagi kepada Arthur, melebar ke kanan, masih menguasai kini Belgia, masukin ke 15, umpan tadi mendatar ke sektor kanan serang, namun dipotong oleh pemain dari Senegal, dicoba dikejar di sana oleh Guaye, masih dikejar oleh Diaye ataupun Ismaila, namun lagi-lagi Arthur tidak ingin memberikan sebuah kesempatan dari lini serang dari Senegal tadi, dan kini lemparan ke dalam kembali dikuasai sepenuhnya akan dilakukan oleh pemain dari Senegal tadi, nomor punggung 10 tampaknya Mane, namun tidak jadi, justru Jacobs sudah melakukan lemparan saja, umpan saja tadi kepada Moses, Musa masuk ke kami, kemudian umpan lagi ke sektor tengah, justru melebar kini ke sektor kanan serang dari Senegal, dorongkan ke belakang lagi, umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Belgia, mampu dipotong nomor 21 tadi, ada di sana Kastanye tadi, dan kini dikuasai oleh Belgia dari sektor kanan serang mereka, kini mencoba melewati tadi dua pemain sekaligus tadi Galter, namun gagal, dan kini masih berada di zona pertahanan sendiri Belgia, cukup sulit untuk melewati pemain dari Senegal, namun kini umpan crossing ke depan, namun bisa dipatahkan dengan heading oleh pemain belakang dari Senegal tadi, dan bola kembali ditendang ke depan, buang saja, dan kini aliran bola dikuasai sepenuhnya nomor punggung 13 oleh pemain Senegal, merangsek dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, Ismaël Diaye masih mencoba melewati satu pemain dari Belgia, tarik lagi ke belakang, umpan lagi, melebar ke sisi kanan, dan saat ini terus melakukan umpan-umpan manja tadi, ada nomor punggung 21 mencoba melakukan Diaye, umpan crossing ke mulut gawang, oh, masih bisa diselamatkan, oh, tendangan langsung Diaye, kita masih lihat tampaknya kapten kesebelasan tadi ada Ghana Guaye dari tim Senegal mencoba melakukan tendangan dari luar kotak penalti, namun arah bola masih dalam dekapan atau masih bisa dipeluk oleh penjaga gawang Belgia Courtois. Saat ini kita nantikan Kevin De Bruyne langsung gol. Serangan balik yang cepat tadi mencoba untuk membuka ruang tembakan meskipun sudah berada di posisi yang bebas tadi, namun tendangannya masih melambung di atas gawang Senegal yang dijaga oleh Mauri Diaw. Masih aman lagi, ini memang terjadi jual beli serangan antara Senegal dan juga Belgia. Permainan dengan tempo cepat diterapkan oleh kedua kesebelasan ini. Panaken dari sektor tengah Belgia kembalikan kepada rekannya nomor punggung 10 ada Leandro Trossard, kembalikan lagi kepada Arthur, umpan lagi kepada kapten tim dari Belgia, di sana ada Tielemans, namun bisa dipatahkan oleh para pemain belakang dari Senegal, dan kini diambil alih lagi oleh pemain-pemain dari Senegal. Di sana ada Musa mencoba memberikan umpan tidak jadi, pendek saja kepada rekannya, kepada Guaye tadi, kapten kesebelasan Ghana Guaye mencoba untuk bekerja sama 1-2, dijemput tadi oleh Pape Guaye, kerja sama 1-2 lagi kepada Ghana Guaye lagi, kembalikan lagi, melebar ke kiri, mencoba untuk delay bola sejenak. Kini justru Sadio Mane coba untuk menguasai bola, melebar ke sektor kiri pertahanan Belgia dan dituju di sana nomor punggung 15. Kita masih melihat ada di atas Belgia, namun umpan crossingnya kembali patah di tengah jalan atau di sektor kiri pertahanan dari Belgia, sehingga tendangan sudut akan dilakukan oleh Senegal dari sisi kiri gawang Belgia. Tentu ini menjadi salah satu peluang yang bisa diharapkan untuk mengungguli dari tim Belgia, tentunya Senegal, karena kita kerap tadi melihat bagaimana serangan berbahaya tadi sudah dilakukan di sana nomor punggung 6. Tampaknya arah sundulan belum mengarah ke gawang dari Belgia. Justru kini Jeremy umpan dari sektor kiri, serang dari Belgia. Di sana ada Kevin De Bruyne, umpan diagonal tadi mampu dipotong oleh pemain belakang dari Senegal. Kini serangan balik justru Sadio Mane masih menyisir dari sektor kanan pertahanan Belgia tadi, dan tampaknya wasit meniup peluit apakah tanda sebagai offside ataupun ada sebuah pelanggaran. Tampaknya Sadio Mane, kita masih menantikan bagaimana wasit Said Martinez asal Honduras ini sudah kembali menyulipkan tanda pertandingan kembali dilanjutkan pada menit ke-19 detik ke-40. Saat ini mencoba membangun serangan dari sektor tengah pertahanannya sendiri Belgia, ada Arthur, umpan ke depan pendek saja kepada Panaken, masih mencoba melihat rekannya berdiri bebas, dorongkan bola ke sektor kiri, kerjasama 1-2 dia bersama Tielemans, tarik lagi ke belakang kepada Arthur, umpan lagi kembalikan kepada Tielemans, dorongkan bola kepada Jeremy Doku, mencoba melewati dua pemain dari sisi kanan pertahanan Senegal tadi, kembalikan lagi kepada Tielemans, umpan lagi melebar ke sektor kanan ataupun sektor tengah pertahanan dari Senegal, umpan lagi tadi kita lihat bagaimana kaki ke kaki umpan manja dilakukan, umpan crossing ke sektor kiri pertahanan dari Senegal dan dituju nomor 21 tadi tampaknya, namun susah dijangkau oleh pemain depan dari Belgia. Kini justru serangan balik tampaknya dilakukan oleh Senegal, namun di saat yang bersamaan tampaknya ada duel ataupun upaya yang dilakukan oleh kapten dari Belgia Tielemans untuk menahan laju dari salah satu pemain dari Senegal, tampaknya nomor punggung 21 ada Habib Diarra yang mencoba beradu sprint tadi untuk mengejar umpan crossing dari area pertahanan Senegal. Bung Topani, kita melihat di awal babak yang pertama tadi hingga memasuki menit 21 ini, tampaknya kedua kesebelasan melakukan permainan secara terbuka. Anda melihat apakah memang ini salah satu menandakan kedua tim ingin bermain ya cukup apalah untuk saling sama-sama mengejar gol gitu.
14: Ya, menarik melihat Senegal yang langsung mengambil resiko sejak babak pertama bergulir, memainkan permainan terbuka dan melakukan press tinggi atau high press kepada Belgia yang saya tahu inisiatifnya sangat baik agar Belgia tidak banyak menguasai bola, dan saya rasa hingga menit 21 berjalan cukup baik.
12: Ya, memasuki menit 21, skor masih 0-0. Kali ini Senegal dari sebelah kanan coba lagi, Krepin Diata kali ini masih coba menahan bola, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada nomor 20 Pape Guaye, ke tengah lagi kepada kapten kesebelasan Ghana, alirkan ke sebelah kiri kepada Jacob, tahan sejenak, kali ini oper kepada Sadio Mane, dihadang satu pemain dari Belgia tadi. Sadio Mane mampu melewati kali ini, masih step over dia, oh lewati kali ini Castagne, tapi direbut dengan baik tadi oleh Castagne, bermain-main terus di sebelah kanan. Apakah bola sudah keluar? Ternyata masih belum. Kali ini terus bergulir dari tengah, Senegal terus menggempur pertahanan yang dilakukan oleh Belgia. Dari tengah lagi kali ini para pemain dari Senegal, Pape Guaye umpan lagi ke setengah lagi kepada Illiman Diaye, dorong lagi kepada pemain nomor 19 tadi Moussa Niakate yang jauh kali ini membantu serangan. Coba lagi tadi pemain lainnya dari Senegal melewati satu pemain, dorong ke sebelah kanan ada Krepin Diata. Diata kali ini coba menerobos, terus menggiring, masuk ada ke penalti, balikan lagi ke belakang kali ini para pemain dari Senegal, umpan dalam kotak penalti, melengkung tadi terlalu jauh, tapi masih bisa di kali ini dialirkan tadi maksudnya oleh Sadio Mane, terbentur lagi padangan yang dilakukan oleh pemain Belgia dari sebelah kiri, lemparan ke dalam sana akan dilakukan oleh Jacobs kali ini jauh ke belakang. Lagi-lagi para pemain dari Senegal coba lagi 19 tadi Moussa Niakate, ke tengah lagi kepada Ghana Guaye, umpan lagi ke sebelah kiri masih Niakate, ke depan lagi kali ini kepada Ndiaye, melewati satu pergerakan tadi dari pemain Belgia, Kali ini dorong lagi ke belakang, terus mengurung pertahanan dari Belgia. Arahkan kali ke Pretin Diaka, Diata, umpan lagi ke, ataupun ditahan sejenak kali ini. Bermain-main kali ini bersama Ismail tadi Sar. Bermain kali ini Diaka ataupun Krepin Diata. Alirkan lagi ke sebelah kiri, mundur lagi kali ini para pemain dari Senegal. Ke tengah lagi kepada Patisic coba mencari kawan. Dribbling sejenak, umpan ke depan, bermain kali ini bagus kali ini dari sebelah kanan Diata dorong kali ini masih melewati satu pemain dari tim Belgia, tahan sejenak, umpan terjadi, balikan ke belakang kali ini masih para pemain Senegal, ke tengah kali ini kepada Niaye tahan sejenak, dihadang satu pemain ke arah Sadio Mane, umpan ke lawan terjadi, melengkung tadi segala, tendangan lagi gol 2-1 Habib Diarra Guri. Bagaimana tadi umpan yang sebelumnya disundul oleh Ismail Sar membentur tiang dan kembali ke kaki dari Habib Diarra yang membuka skor di menit ke-24 ini. Namun kita nantikan apakah offset atau tidak. Pastinya Bung Tovani dengan gempuran beberapa kali akhirnya Senegal kali ini unggul 1-0.
14: Ya, pertaruhan yang diambil oleh pelatih Patrick Vieira berbuahkan hasil. Ya, kita tahu Senegal langsung bermain agresif sejak awal babak pertama, bermain terbuka, terus menekan, sempat beberapa kali mendapatkan peluang yang salah satunya mengenai tiang, dan akhirnya gol pun tercipta melalui crossing yang diawali dari sisi kiri serangan yang memang tampil dominan hingga 20 menit jalannya pertandingan. Lalu sejatinya masih sempat mengenai tiang, namun kita tahu Habib Diarra berada di posisi yang sangat baik, terlepas dari penjagaan dan dengan leluasa meneruskan bola ke dalam gawang setelah sempat memantul tiang gawang.
12: Ini adalah buah kesabaran dari Senegal ternyata, Bung, karena memang tadi bertubi-tubi terus dicecer pertahanan dari Belgia, Bung.
14: Ya, buah kesabaran Senegal, uletnya mereka dalam membangun serangan, ditambah lagi ada kelengahan dari sisi Belgia yang seolah-olah menunggu terus diserang oleh Senegal.
12: Iya, kali ini kick-off sudah dilakukan kembali, skor 1-0 keunggulan bagi tim Senegal. Akankah lemparan ke dalam jauh dari sebelah kanan akan diambil oleh Timothy Castagne yang memang akan menjelma seperti Arhan seperti biasa. Kali ini Castagne mundur beberapa langkah, sudah dilakukan jauh melambung ke dalam kotak penalti, diusir lagi tadi oleh para pemain dari Senegal, berduel lagi Tillmans tadi, juala jatuh kepada Castagne lagi dari sebelah kanan, coba umpan ke dalam kotak penalti, melengkung dengan cantik tadi. Mori Diaw mampu menangkap bola di udara dengan jersinya yang menyala sekali kuning. Kali ini Senegal kembali lagi build up serangan dari belakang. Pemain nomor 5, kapten kesebelasan Idrissa Gana Gueye, masih kali ini dari tengah. Dorong tadi Pape Gueye ke sebelah kiri kepada Jacobs, balik lagi kali ini, tarik ke belakang kali ini, masih para pemain dari Senegal. Miakate dorong lagi kali ini ke depan, meminta para pemain agar lebih mendekat kembali. Para pemain dari Senegal, back pass kali ini kepada kiper Mori Diaw, tahan sejenak Mori Diaw. Lihat para pemain dari Senegal kemana arahnya kali ini, dilambungkan saja ke depan, melewati garis tengah, arahkan kepada Sadio Mane. Kali ini hampir lolos tadi Sadio Mane, tetapi sayang sekali memang tadi umpan yang dilakukan tidak menemui Sadio Mane. Dan memasuki menit ke-27, hydration break dilakukan oleh wasit Said Martinez. Seperti apa, Bung, melihat dengan keunggulan satu ini, satu gol dari Senegal? Kalau kita melihat ini Belgia juga seperti terkungkung, terutama di tengahnya nih, Bung.
14: Ya, skor yang cukup adil dengan apa yang ditunjukkan Senegal. Mereka bermain sangat baik, tampil menyerang, terus menekan Belgia, mempersempit ruang lawannya untuk mengembangkan permainan, sehingga Belgia seolah-olah terkurung karena memang apa yang dilakukan Senegal ada memberikan tekanan tinggi, mempersempit ruang. Tentu pelatih Pape Thiaw paham betul bahwa Belgia dan tim-tim Eropa lainnya sangat apik dalam menguasai bola. Karena itu sejauh pertandingan babak pertama bergulir, yang dilakukan Senegal adalah melakukan tekanan tinggi, sehingga Belgia seolah-olah kerepotan hingga sulit menguasai bola. Nampak beberapa kali pelatih Rudi Garcia pun meminta anak-anak asuhnya untuk lebih tenang, lebih kalem dalam menghadapi tekanan. Namun kita tahu sendiri kecepatan yang dimiliki Senegal menyulitkan, karena ketika pemain Belgia baru menguasai bola, setidaknya langsung ada dua pemain yang mendekat dari dua arah berlawanan sehingga menyulitkan mereka.
15: Ya, kalau kita melihat Leonardo Trossard, Kevin De Bruyne, bahkan Jeremy Doku juga sesekali memang bisa. Tapi ini pergerakan dari striker mereka, Charles Cattaillera, ini juga masih terkunci, Bu.
14: Ya, seperti yang saya bilang, tekanan yang diberikan oleh Senegal membuat Belgia seolah tidak memiliki banyak opsi. Akhirnya mereka hanya mengandalkan tembakan dari luar kotak penalti. Dua shoot yang diciptakan itu semuanya dari luar kotak penalti, satu dari Kevin De Bruyne dan satu dari Trossard yang belum bisa mengancam gawang Senegal. Sementara strikernya itu masih sulit menemukan ruang dia, karena para pemberi umpannya tidak diberikan ruang oleh para pemain Senegal untuk mengembangkan permainan.
13: Ya, baik pendengar, saat ini Indonesian Break masih terus berlangsung, di mana dari kedua kesebelasan sang pelatih juga memberikan instruksi untuk adanya perubahan skema pertandingan, karena memang kedua tim tadi sejak menit awal babak yang pertama kita melihat banyak sekali permainan dengan tim-tim cepat, aliran bola dari sektor kiri kanan hingga tengah lapangan pertandingan. Terbukti Senegal unggul terlebih dahulu berkat gol tadi yang diciptakan oleh Habib Diarra di

0: tepatnya ada beberapa dukungan dari beberapa lini pemain dari Belgia, namun tampaknya aliran bola kini beralih dari sektor kanan serang mereka. Kembali lagi Kastanye, alirkan bola ke sektor tengah, mampu ditahan sejenak oleh Arthur dengan kaki kirinya, meminta kawannya mendekat, tidak jadi memberikan umpan, masih milik Lucia, umpan saja dorongkan ke sektor kiri serang. Dan di saat yang bersamaan ada momen salah satu penonton yang memasuki area lapangan pertandingan sehingga pertandingan harus dihentikan sementara. Memang kita lihat memang adanya insiden-insiden di Piala Dunia ini. Kita masih menantikan pertandingan akan dilanjutkan tadi karena memang ada beberapa tim pengamanan dari stadion yang mencoba mengajar salah satu penonton yang mencoba melewati ataupun melintasi ke tengah lapangan pertandingan. Dan pertandingan memasuki menit 31, belum dilanjutkan kini, dan pelatih wasit Said Martinez asal Honduras ini masih memegang bola dengan tangan kirinya, masih belum melanjutkan pertandingan karena memang belum ada sterilisasi tampaknya. Bung Tovan, ini cukup menarik Bung Tovan.
1: Ya, sepertinya supporter pun ikut gemas karena timnas Belgia masih belum mampu mengembangkan permainan, masih minim peluang, padahal di atas kertas mereka tentu diunggulkan ketimbang lawannya.
0: Ya, open play sudah dilakukan. Kuiper dorongkan saja ke belakang kepada Panaken. Panaken aliran lagi bola ke sektor belakang sendiri, ada nomor punggung pada senam Brandon, dorongkan ke kiri kepada Arthur, dorongkan lagi kepada Panaken, umpan ke depan dimasuknya tadi pada rekannya satu nomor punggung 11 Jeremy Doku, masih menahan bola saja milik Liga Sektor tengah pertandingan, umpan saja melebar ke tengah, di sana ada Brandon, sorongkan ke kanan, umpan ke sama kedua dia bersama Kastanye, namun umpan ke belakang kembali kepada Arthur, pendek saja kini kepada Brandon, umpan ke kanan, sorongkan, dorongan ke depan, mampu dikuasai oleh Jeremy Doku, milik Liga Rekota penalti dari Senegal tadi tampaknya, dan tampaknya wasit asal Honduras tadi tidak melihat itu sebagai sebuah pelanggaran, dan pertandingan tampaknya masih terus berlanjut kini, dan bola masih dalam penguasaan dari para pemain Senegal. Tampaknya tadi jaga gawang Moridiaw sudah lakukan, umpan saja jauh, tendangan ke sektor kanan dari serang Senegal diambil alih nomor 21 ada Diarra, tarikan lagi kepada Gana Guaye, tarik lagi kepada Pape, umpan lagi kepada nomor 13, tampaknya di sana ada lini serang kanan mereka ada Iliman Diaye, namun dorongkan bola saja ke belakang kepada pemain belakang dari Senegal, ada Jacob Ismail, menahan bola, tarik lagi umpan pendek kepada Musa, melempar dia ke tengah, Musa kepada Cis. Pati Cis ini cukup menarik memang, Pati Cis penampilan di babak yang pertama ini, kembali masih kerjasama 1-2 kepada Musa, umpan kepada Sadio Mane, nampaknya dari sektor kanan pertahanan dari Belgia. Tampaknya aliran bola masih cukup deras sehingga sulit tadi dijangkau oleh Sadio Mane, pemain asal Al Nassr ini juga menjadi salah satu pemain senior di kubu Senegal. Courtois sudah lakukan tendangan ke gawang pendek saja kepada nomor punggung 4 tadi, di sana ada Brandon, alirkan ke tengah kepada Clemens, pendek saja kepada Arthur dari sektor kiri pertahanan. Arthur meminta temannya untuk mendekat sambil menggiring bola, tahan bola sejenak dengan kaki kiri, umpan lagi ke tengah, masih pemain dari Belgia, tampaknya Clemens, umpan pendek saja kepada Brandon, kembalikan lagi kepada Clemens, menahan bola sejenak melewati garis lini kanan pertandingan, umpan ke sektor kiri, di sana ada Kevin De Bruyne, umpan dorong kepada Charles Clement, umpan ke mulut gawang, oh tidak ada temannya yang menyambut umpan tarik tadi yang dilakukan oleh Charles De Ketelaere. Kita masih menantikan memang satu peluang tadi emas yang diperoleh oleh Belgia tadi, namun belum bisa dimanfaatkan untuk menyamakan kedudukan. Kita masih menantikan Kastanye, lempar saja kepada Jeremy Doku, melilit dia mencoba melakukan gerakan pivot tadi, pendek saja pada Kevin De Bruyne, kembalikan lagi kepada Jeremy Doku dari sisi kiri potan dari Senegal. Kita masih menantikan Doku melewati dia satu pemain dari Senegal. Tadi maksudnya memberikan umpan kepada Kevin De Bruyne, namun Kevin De Bruyne belum bisa memberikan umpan lagi kepada Jeremy Doku, dan kini bola aliran masih dalam penguasaan pemain-pemain dari Belgia. Kini dari sisi kiri kembalikan kepada Panaken, dari sektor tengah mencoba melewati satu pemain Senegal, tidak jadi, melebar saja ke sektor kanan, di sana aja Tinoti Kastanye, kembalikan lagi kepada rekannya Arthur, menahan bola sejenak dia, memberikan umpan kepada Brandon dari sisi tengah pertandingan. Clemens, umpan lagi kepada Ben, melebar lagi sektor kiri pertahanan dari Belgia, tampaknya Arthur kembali jauh ke belakang, harus mundur beberapa langkah tadi. Clemens, pemain ataupun

0: dan kesebelasan dari Belgia ini memang cukup sulit untuk menguasai bola, karena memang banyak sekali pressure dilakukan oleh pemain-pemain dari Senegal. Kini justru umpan crossing dari sektor kanan pertahanan Senegal, oh mampu di heading tadi oleh pemain belakang Senegal. Justru kini Senegal membangun serangan balik cukup cepat. Ada di atas nampaknya mencoba melewati dua pemain Senegal ataupun tiga pemain sekaligus dari sektor, umpan kepada Mane. Mane mencoba menyisir bola, umpan saja ke sektor kiri pertahanan Belgia. Umpan satu Papa Duaye melebar, dia menemukan umpan diagonal kepada Jacob Ismail, tarik lagi ke belakang nomor punggung 5 Guaye. Ada Gana Guaye, oh bisa tadi sepenuhnya diamankan oleh pemain Belgia. Namun bagaimana aliran bola justru kembali lagi kepada pemain dari Senegal. Kini Diare nomor punggung 10 Mane langsung shooting, oh masih bisa dijangkau oleh penjaga gawang dari Belgia Courtois. Tampaknya memang berawal dari serangan demi serangan yang mencoba diterapkan oleh para pemain Senegal ini dari sisi kanan pertahanan Belgia tadi. Sadio Mane mencoba memberikan umpan wancu tadi sama dengan rekannya tampaknya Diarra, namun bagaimana shooting yang masih lemah dari Sadio Mane sehingga masih amanlah gawang Belgia. Masih 1-0. Saat ini Panaken memberikan umpan saja ke sektor kiri tadi, maksudnya diberikan kepada rekannya nomor punggung 11 ataupun Yuri Tielemans, namun gagal. Tapi justru bisa kembali dikuasai sepenuhnya nomor punggung 10. Tampaknya ada Trossard dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, tampil umpan yang bisa dipotong saja oleh para pemain dari Senegal sehingga masih amanlah saat ini gawang dari Senegal. Kini kembali dibangun serangan nomor punggung 4 Brandon menguasai bola, dia sambil berlari kecil-kecil melihat atau menatap temannya yang ada di sektor lini pertahanan dari Senegal. Umpan kepada Arthur melebar, dia dorongkan saja bola kepada Trossard. Masih dalam penguasaan bola, Trossard berikan umpan ke belakang kepada Arthur, melebar lagi ke sektor tengah. Di sana ada Brandon, umpan bola mendatar saja ke sektor kiri pertahanan dari Senegal. Di sana tadi ada Kevin De Bruyne, umpan kepada Jeremy Doku, kembalikan kepada Kevin De Bruyne, kembalikan lagi kepada Jeremy Doku, mencoba melewati dua pemain dari Senegal dari sisi kiri pertahanan dari Senegal. Mencoba dia melilit umpan langsung ke mulut gawang, oh sulit juga lagi Kevin De Bruyne, namun coba dikuasai lagi sepenuhnya oleh pemain dari Belgia, namun sulit dalam jangkauan. Dan kini justru Belgia masih membangun serangan, belum berhenti. Bagaimana satu upaya dari Papai ataupun nomor punggung 26 tadi dari pemain Senegal, Pape Gueye, tampaknya harus dilanggar oleh pemain dari Belgia tadi, ada Leandro Trossard, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas di sisi tengah pertahanan dari Senegal.
1: Memasuki menit ke-38, skor masih 1-0 bagi keunggulan dari Senegal. Sebuah permainan yang ditunjukkan Senegal memang sangat determinasi tinggi karena memang mampu terus menekan tim Belgia hingga di ujung ataupun beberapa menit di waktu normal ini. Kali ini bola sudah dikuasai oleh kiper dari Senegal, Mori Diaw. Angkat ke depan yang maksud ada tadi sebelah kanan Ilman Ndiaye, tetapi kali ini lebih dekat lagi kepada pertahanan dari tim Belgia. Dari tengah lagi kali ini Tielemans dorong lagi kepada Brandon Michel. Brandon Michel, pemain dari FC Brugers ini, dorong ke sebelah kiri kali ini kepada Arthur Zit. Masih menggiring bola dengan rambutnya yang gondrong kali ini. Dorong lagi ke sebelah kanannya Brandon Michel. Masih kali ini lewati garis tengah, arahkan ke sebelah kanan kepada Timothy Castagne. Umpan lagi ke belakang, terus menekan juga para pemain dari Senegal setengah lapang kali ini. Masih kali ini Arthur Zit ke belakang lagi ke sebelah kanan. Jatuh kepada Brandon Michel, kepada Tielemans kali ini. Tielemans, kapten kesebelasan dari Belgia, ke tengah lagi kepada Michel. Michel mencari kawan, arahkan ke sebelah kiri. Kali ini ada Torsat ataupun satu pemain lainnya. Kali ini umpan kena kotak penalti melengkung, tetapi hinggap ataupun tepat di pelukan dari Mori Diaw, sehingga langsung saja dilakukan tadi tendangan lambung. Tetapi lagi-lagi lebih dekat kepada para pemain dari Belgia. Hampir kali ini memasuki menit 40. Dari tengah Kevin De Bruyne masih agak santai, dorong ke sebelah kiri kepada Maxim De Kuipers. Masih kali ini dorong ke depan kepada Torsat. Tapi satu kali ini pemain dari Belgia masuk ke dalam lagi, tetapi masih menahan tadi Torsat. Umpan lagi ke tengah kepada Tit kali ini nih, ataupun Arthur Tit. Dorong lagi kepada Brandon Mincel, arahkan ke sebelah kanan kepada Castagne. Castagne ke sebelah kanan, kali ini Doku yang memang bertukar posisi tadi dengan Leonard Trossard dari sebelah kanan ke kiri. Kali ini bola dikuasai dari belakang kembali pemain-pemain dari Belgia, Sebelah kiri Arthur Cid, kali ini kepada Maxim De Cooper. Maxim De Cooper masih arahkan lagi, lahan bola sejenak, dorong lagi ke tengah, kali ini berbahaya, kosong kali ini, umpan lagi, tidak ada kawan tadi maksudnya Hans Paneken. Tidak ada pergerakan lainnya ataupun pemain lainnya tadi, berbahaya memang. Sayang sekali peluang yang dilakukan tidak menemui sasaran. Dari sebelah kiri kembali kali ini Arthur Dit, dorong lagi kepada pemain lainnya dari Belgia, masih Arthur Dit, arahkan ke tengah kepada Tosat, dihadang oleh satu pemain dari Senegal. Lekan ke sebelah kanan kali ini, jauh kepada Kastane, giring sebentar kali ini, coba memasuki kotak penalti, umpan ke dalam kotak penalti, melengkung kali ini, tapi hampir sakti pemain dari Belgia. Dan ternyata pelanggaran setelah tadi duel dilakukan oleh Kateler bersama pemain nomor 6 yakni Petit Cis dengan pemain ataupun lainnya tadi, karena satu pemain dari Senegal juga kesakitan, pemain nomor 19 tadi dari Senegal, Moussa Niakate. Apa yang terjadi? Wasit Said Martinez dari Honduras menanyakan kondisi terlebih dahulu dari para pemain ini, padahal berduelnya dengan Krepin Diata tadi. Tetapi memang The Cooper tadi yang coba memasuki kotak penalti dari Senegal belum berhasil. Hingga menit ataupun 3 menit waktu normal lagi akan habis, pemain Belgia coba terus membombardir juga. Bagaimana lini belakang dari Senegal yang masih kuat hingga ujung babak pertama ini? Kita nantikan. Sekarang tendangan bebas dilakukan oleh Mori Diaw, kiper dari Senegal, melambung jauh, yang dituju adalah Sadio Mane tadi ataupun Ismaila Sarr. Sayang sekali Said Martinez menyatakan pelanggaran terlebih dahulu untuk Ismaila. Dorong kali ini para pemain dari Belgia. Tielemans kali ini tahan sejenak, umpan ke sebelah kanan yang dimaksud adalah Doku, tapi diambil lagi kali ini oleh para pemain dari Senegal. Senegal dari belakang, umpan ke depan, yang dimaksud adalah tadi Ismaila. Kali ini didekati lagi Ismaila, diarahkan lagi oleh para pemain Belgia. Aman lagi kali ini pertahanan dari Belgia. Tielemans kali ini masih mengiring bola, kali ini kepada Kevin De Bruyne. Bermain-main kali ini masih bermain oper 1-2-3 kali ini bersama Brandon Michel ke sebelah mana kali ini misal akan mengirimkan umpan justru ke sebelah kiri kali ini Maxim De Cooper. Umpan ke depan yang dituju oleh kata Leler. Apalagi kali ini masih tahan baik sekali kata Leler. Umpan ke sebelah kanan Doku, kali ini masuk ke kotak penalti. Doku tendang kaki kanan. Tadi menyentuh Jacobs terlebih dahulu bolanya sehingga arahnya langsung ke kiper dan memang tidak terlalu deras, sehingga dengan santai saja tadi Mori Diaw menangkap bola sepakan dari Doku di dalam kotak penalti. Memang hampir tertipu, tapi kali ini dari belakang kembali Mori Doku, kiper Senegal, umpan ke depan melewati garis tengah, berduel tadi bersama pemain dari Belgia. Pelanggaran kali ini justru dilakukan oleh Pape Gueye dari tengah terhadap pergerakan yang dilakukan oleh Timothy Castan atau Hans Paneken tadi. Umpan kali ini sudah dilakukan cepat dari belakang Michel. Arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Arthur Tid. Coba lagi seberangkan ke sebelah kiri kali ini. Torsat kali ini masih umpan ke tengah kotak penalti. Kali ini Charles De Gata Leler umpan lagi, umpan ke kotak penalti. Sayang sekali. Tapi Patrick Cis mampu membaca pergerakan dari arah bola sehingga membuangnya ataupun membloknya. Hasilkan kali ini peluang kembali untuk tim dari Belgia. Di sudut sebelah kanan gawang dari Mori Diaw, kita nantikan apakah bisa menjadi gol di menit-menit setan ini, di menit-menit yang memang konsentrasi dan fisik juga harus fokus. Kevin De Bruyne mundur beberapa langkah kali ini, kita nantikan. Oh, pendek saja kali ini, dipakai ke belakang, masih para pemain dari Belgia. Umpan kaki kanan, oh, tendangan tadi dilakukan oleh pemain nomor 15, Maxim De Cooper. 5 ternyata ya, Maxim De Cooper dengan kaki kanannya melengkung, tapi memang masih sigap Mori Diaw. Maxim De Cooper dengan cantik tadi coba menyisir sebelah kiri gawang, tapi masih diblok. Umpan lagi pun tendangan sudut dari sebelah kiri gawang dari Senegal. Kembali kali ini peluang dari Belgia. simpan bola kali ini, tambahan waktu 5 menit sementara itu dilakukan. Kevin De Bruyne mengarah kali ini, menatap umpan melengkung kali ini ke tapi penalti berbahaya kali ini, menyasar tadi, tetapi sundulan yang dilakukan tadi dari belakang oleh lagi-lagi Maxim De Kuyper tidak menemui sasaran, sehingga selamat lagi gawang dari tim Senegal ini. Skor masih 1-0, Senegal masih unggul. Kita nantikan apakah memang menjadi perubahan juga, karena memang tadi juga sudah disiapkan striker dari Belgia yakni Lukaku. Satu tendangan jauh kali ini dihadang tadi oleh Tielemans, masih bola di udara, berduel pemain Senegal dan Belgia, dimenangkan kali ini oleh Belgia. Dari sebelah kiri beradu tadi Hans Panenka ataupun Kevin De Bruyne, umpan lagi ke sebelah kanan kali ini Senegal, Liman Ndiaye kali ini masuk ke kotak penalti, Liman Ndiaye ke tengah lagi, tetapi bola masih terus coba disato tadi kepada Pape Guaye, tetapi memang masih lemah. Tendangan yang coba memang dilakukan dari luar kotak penalti ini tidak mengarah ke gawang, jauh bahkan. Dari belakang kembali kali ini Belgia sudah dilakukan tendangan gawang cepat kepada Michel. Michel kali ini kepada Tielemans, giring sejenak kali ini Tielemans mencari kawan, justru tarik ke belakang kepada Castagne, umpan lagi ke tengah kepada Michel, dorong lagi ke sebelah kiri karena Arthur Tate. Masih Arthur Tate, umpan ke sebelah kiri kepada Maxim De Kuyper. Masih Maxim De Kuyper, maksudnya tadi menipu satu pemain dari Senegal, ternyata dibalikan lagi kepada Arthur, dorong lagi ke kanan kali ini, marah serangan dari sebelah kanan kali ini kepada Castagne, bermain satu bersama Kevin De Bruyne, kali ini Doku kali ini dihadang dua pemain dari Senegal, berhasil loloskah, tetapi dihadang dengan baik tadi, tetapi masih coba maksudnya tadi penjagaan bola yang baik dilakukan oleh Bosan Yakate membuat aliran bola yang memang deras tadi tidak bisa dijangkau dengan baik oleh Doku yang sekali lagi berpindah serangannya ke sebelah kanan, sebelumnya tadi sebelah kiri bertukar dengan Leonardo Tosan. Jeremy Doku, pemain asal Manchester City ini, kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh Mori Diaw. Jauh melambung, berduel pemain Belgia tadi, Isar atau Ismaila, dorong lagi kali ini Tielemans kepada Doku, pelanggaran lagi dilakukan oleh Pape Guaye. Dari tengah kali ini Agas ke sebelah kiri, tendangan bebas sudah dilakukan Tielemans cepat kali ini ke tengah pada Haneken. Panekan kali ini, umpan ke sebelah kiri, yang dituju adalah Maxim De Kuyper, kali ini Maxim De Kuyper, back pass lagi kepada Arthur Zid, masih coba kali ini giring sejenak, masih mendelay, arahkan kepada Hans Panekan, ke tengah lagi kali ini, Michel kali ini, masih pemain dari Belgia, coba lagi dari sebelah kiri, Arthur kepada Tosat, kali ini Tosat mengiring bola, dihadang satu pemain dari Senegal, alirkan lagi ke sebelah kanan, kali ini para pemain dari tim Belgia ini terus mengurung pertahanan dari Senegal, ke sebelah kanan kepada Castagne, umpan lagi ke tengah kali ini masih para pemain dari tim Belgia kali ini, dari sebelah kiri Tosat, umpan ke sebelah kiri dihadang tadi oleh para pemain dari tim Senegal, umpan kali ini kepada Doku di dalam kotak penalti, terjatuh bukan sebuah perkara ya, penganggaran posisinya tidak lurus ke gawang dari Senegal. Tapi memang agak sedikit jauh. Kita nantikan siapakah akan yang mengambil posisi set piece ini. Akankah langsung biasanya Kevin De Bruyne ataupun Tielemans, siapakah yang akan menghadapi bola. Sementara itu tambahan waktu sudah memasuki menit keempat di babak kedua ini. Tinggal satu menit lagi pertandingan di babak pertama akan habis. Dua pemain yang akan menghadapi ini Kevin De Bruyne dan juga Maxim De Kuyper. Kita nantikan yang satu Maxim De Kuyper dengan kaki kiri dan Kevin De Bruyne dengan kaki kanannya. Pemain dari Napoli ini dan satu dari Brighton. Kita nantikan sementara 6 pagar betis dilakukan oleh Senegal menghadang tendangan bebas yang dilakukan oleh pemain dari Belgia. Sementara itu jadi 3 bersama Tielemans kali ini menghadapi bola. Justru 2 kali ini kaki kanan kah atau kaki kiri ancang-ancang. Kita nantikan Kevin De Bruyne kah atau Maxim De Kuyper dengan kaki kirinya kali ini Maxim. Tetapi terhadang lagi pagar betis yang dilakukan oleh Senegal. Umpan kali ini jauh diarahkan ke depan, maksudnya tadi Ismaila Sar. Detik-detik terakhir di babak pertama ini, skor masih 1-0 untuk Senegal. Gol memang diciptakan tadi oleh Habib Diarra. Umpan kali ini dari tengah Kevin De Bruyne alahkan ke sebelah kanan itu oleh Doku. Doku kali ini kontrol dengan baik, Berisha melalui Jacob atau tidak, masih melihat Luke dia. Doku masih kontak Milati ke tengah kepada Tillmans. Tillmans kali ini coba lagi menahan bola sejenak, umpan ke dalam kotak Milati, disundul lagi tadi oleh para pemain lainnya dari Senegal, tetapi tendangan kedua kalinya tadi oleh Belgia tidak mampu menyasar lagi gawang dari Mori Diaw, sehingga masih aman. Dan dengan bersamaan itu, wasit Said Martinez juga meniupkan peluit panjang, tanda peluit babak ataupun babak pertama berakhir. Untuk membahas jalannya babak pertama, kita akan serahkan ke rekan Fajar dan juga Bung Taufani.
2: Sepertinya analisis Bung Taufani tadi, Paketiao mencoba untuk mengumpulkan pemain-pemain Senegal di tengah untuk penguasaan bola, dan tepat sekali ball position itu 54% untuk Senegal, 46% untuk Belgia. Skor untuk sementara unggul Senegal. Ini gimana nih Bung Taufani analisisnya Bung, babak pertama ini?
3: Ya, apa yang dilakukan oleh pelatih Pepe Thiaw sangat baik menurut saya. Senegal tampil begitu cemerlang, apalagi di awal-awal babak pertama. Bahkan jika bicara soal penguasaan bola, mereka menguasai bola tadi dari statistik yang terlihat hampir 70% di awal babak kedua sebelum hydration break. Perjudian yang dilakukan pelatih dengan langsung bermain terbuka sejak awal pertandingan membuahkan hasil, membuat Belgia yang sebenarnya mengandalkan ball position bermain lebih tenang, kesulitan dengan tekanan tinggi yang dilakukan oleh Senegal, akhirnya bisa membuahkan gol dari Habib Diarra.
2: Iya, meskipun kalah, masih tertinggal 0-1 dari Senegal, tapi tadi di babak pertama itu beberapa kali shoot attempt atau percobaan tembakan dan juga yang mengarah ke gawang itu cukup seimbang ya antara Senegal dan juga Belgia. Belgia itu 5 kali percobaan, 3 mengarah ke arah gawang. Kira-kira apakah akan ada perubahan strategi atau tetap dengan strategi babak pertama ini dari Belgia ini Bung, untuk memecah kebuntuan?
3: Dengan ketertinggalan 0-1 tentu Belgia harus berbenah karena di babak pertama terlihat terangan Leonard Trossard masih Leandro Trossard masih belum terlihat. Dominan serangan dilakukan di sisi kanan melalui Doku dengan bantuan Kevin De Bruyne. Dan saya juga menyoroti peran dari Carlos De Ketelaer sebagai ujung tombak yang malah dalam beberapa momen krusial tidak ada. Saya berkata di sini setidaknya ada 5 crossing matang yang dikirimkan oleh Belgia, entah itu dari Doku yang sangat aktif di kanan atau di sisi kiri ada di Cooper yang juga rajin membantu serangan, namun bola yang dikirim tidak bertemu tuannya. Saya rasa Romelu Lukaku akan menjadi opsi. Tadi terlihat juga Romelu Lukaku sudah melakukan pemanasan.
2: Pemanasan ya, sudah ancang-ancang ini kartu asnya dari Belgia ini Bung.
3: Ya tentu pelatih Rudi Garcia yang sudah banyak pengalaman sudah paham betul bahwa ada permasalahan di posisi striker, karena seharusnya beberapa peluang bisa setidaknya menciptakan ancaman, karena dari 3 shot on target yang dicatatkan, 2 diantaranya itu mengarah ke gawang, hanya percobaan dari luar kotak penalti. Ya, yeah. Terbilang bola masih cukup lemah, tidak membahayakan kiper.
2: Oke, nah ini yang menjadi catatan juga bahwa tadi yang disebutkan oleh Bung Taufani bahwa Chiefs sebenarnya habitatnya tuh di gelandang ya, dan terbukti bahwa Chiefs seringkali membantu serangan dan otomatis sebenarnya ya terbukanya Senegal ini bisa jadi menjadi bumerang bagi mereka. Ini bagaimana tanggapannya Bung?
3: Ya, saya lihat juga Senegal terutama setelah hydration break mereka sedikit mengubah pola permainan dari yang sebelumnya mengandalkan high press menjadi low block.
2: Ya.
3: Dari low block itu juga akhirnya Belgia bisa lebih leluasa menguasai bola, yang akhirnya punya beberapa ruang mengancam. Beruntung kiper mereka Mori Diaw masih tampil impresif. Setidaknya saya mencatat ada 3 penyelamatan yang dilakukan dia dalam mengamankan gawangnya.
2: Oke, okay, baik. Mungkin Bung Tovani bisa hydration break juga, ngopi-ngopi dulu. Nanti kita akan sambung lagi ya, Bung. Terima kasih, Bung Tovani. Yes. Baiklah, kita coba untuk menghadirkan lagi jalannya babak kedua, tapi nanti setelah warta berita.
4: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: for Saka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, it's in! Extraordinary goal!
1: Belgia memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah finish sebagai juara grup G dengan mengoleksi 5 poin. Skuad asuhan Rudi Garcia itu mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang untuk mengamankan posisi di puncak klasemen. The Red Devils mengawali fase grup dengan hasil imbang 1-1 melawan Mesir. Pada pertandingan kedua, Belgia kembali berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol menghadapi Iran. Pada laga penentuan, Kevin De Bruyne dan kawan-kawan tampil meyakinkan dengan membungkam Selandia Baru 5-1. Kemenangan telak itu memastikan Belgia keluar sebagai juara grup G, sekaligus mengamankan tiket ke babak 32 besar. Selanjutnya, Belgia akan menantang wakil Afrika Senegal di Stadium Seattle, Amerika Serikat untuk memperebutkan 1 tempat di babak 16 besar.
0: Saka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, it's in! Extraordinary goal!
1: Senegal bersiap menghadapi Belgia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Meski hanya meraih 1 kemenangan dan 2 kekalahan pada fase grup, skuad asuhan Pape Thiaw itu berhasil lolos melalui jalur peringkat 3 terbaik dari grup E. Senegal mengawali turnamen dengan kekalahan 1-3 dari Prancis sebelum kembali tunduk 2-3 dari Norwegia pada laga kedua. The Lions of Teranga kemudian bangkit pada pertandingan terakhir dengan melibas Irak 5 gol tanpa balas untuk memastikan posisi di peringkat ketiga dengan 3 poin. Meski sempat diragukan, Senegal siap untuk

0: pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Keluarga menjadi salah satu faktor untuk mendeteksi dini dan mencegah terjadinya kekerasan. Berikut laporan Vivi Islamiyati.
1: Kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Bandung yang berlangsung selama bertahun-tahun menjadi perhatian berbagai pihak. Peristiwa tersebut dinilai menjadi pengingat pentingnya peran keluarga, lingkungan, dan masyarakat dalam mencegah serta mendeteksi kekerasan sejak dini. Kepala Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Yadi Wikasa, mengatakan keluarga menjadi pihak pertama yang berperan dalam mendeteksi potensi kekerasan. Menurutnya, komunikasi yang terbuka antar sesama anggota keluarga dapat membantu mengenali permasalahan sejak awal.
2: Dari sudut pandang sosial, memang pada akhirnya yang pertama keluarga menjadi tumpuan utama untuk bagaimana antar sesama anggota keluarga itu bisa saling mengingatkan, saling menguatkan antara satu dengan yang lain, gitu. Sehingga deteksi dini dari permasalahan yang sekiranya akan dihadapi oleh siapapun di antara anggota keluarga itu sudah bisa diketahui lebih awal, gitu.
1: Sementara itu, psikolog Sofia Halida Fatma menjelaskan korban kekerasan yang memilih diam bukan berarti menerima perlakuan yang dialaminya. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan bentuk mekanisme bertahan hidup atau survival mode setelah korban mengalami kekerasan dan tekanan psikologis secara berulang.
3: Mode dia bertahan hidup itu ya dengan cara untuk dia tadi ya, dengan nggak selalu fight, melawan, atau mungkin dia fight, melarikan diri, kabur gitu ya, atau mungkin aja gitu. Jadi banyak hal gitu yang akhirnya bisa terjadi di individu itu sendiri gitu, karena memang konteksnya kekerasan yang dia alami ini kan berulang gitu ya, dan cukup lama gitu. Dengan adanya kondisi kekerasan yang berulang ini tadi, dan dia mungkin bisa jadi berulang kali gagal gitu ya, keluar dari situasi itu yang membuat dia juga akhirnya seolah-olah gitu ya, skema di otaknya itu belajar bahwa ya udah hopelessness aja gitu.
1: Melalui penguatan kepedulian keluarga, kewaspadaan masyarakat, serta pemahaman mengenai kondisi psikologis korban, diharapkan kasus serupa dapat dicegah. Pemerintah dan masyarakat juga diharapkan terus berkolaborasi menciptakan lingkungan yang aman, sekaligus memberikan dukungan bagi korban agar berani mencari pertolongan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pagi ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Saka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, it's in! Extraordinary goal!
2: Senegal bersiap menghadapi Belgia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Meski hanya meraih satu kemenangan dan dua kekalahan pada fase grup, skuad asuhan Pape Thiaw itu berhasil lolos melalui jalur peringkat 3 terbaik dari grup E. Senegal mengawali turnamen dengan kekalahan 1-3 dari Prancis sebelum kembali tunduk 2-3 dari Norwegia pada laga kedua. The Lions of Teranga kemudian bangkit pada pertandingan terakhir dengan melibas Irak 5 gol tanpa balas untuk memastikan posisi di peringkat ketiga dengan 3 poin. Meski sempat diragukan, Senegal siap untuk kembali menghadirkan kejutan dan mengunci satu tempat di babak 16 besar.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya benar, kedua belah tim sudah memasuki lapangan hijau, Senegal dan juga Belgia. Dan sepertinya Bung Tovani sudah masuk Lukaku nih Bung.
1: Ya, seperti yang sudah dibicarakan. Lakakah,
0: iya. Dan apakah pagi ini tim Afrika akan memberikan kejutan lagi dari Senegal atau justru Belgia yang keluar dari tekanan dan bisa menyamakan kedudukan bahkan bisa mengungguli Senegal pada pagi hari ini? Dan untuk itu Bung Tovani dan juga pendengar Potika dimanapun Anda berada, kita langsung saja menuju ke Bung Senbi Hilamsyah dan juga Bung Joko Saputra untuk melaporkan pandangan mata jalannya pertandingan antara Belgia melawan Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026 kali ini.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia versus Senegal.
0: Ya, Bung Joko dan juga Bung Senti, silakan.
3: Ya, terima kasih Bung Fajar. Dan babak yang kedua sudah diberikan oleh wasit Said Martinez asal Honduras. Dan saat ini dalam penguasaan bola, Senegal mencoba merasa di area pertahanan dari Belgia. Sudah memasuki kotak penalti dari Diaye. Namun tarik lagi ke belakang, nomor punggung 10 Mane melangsek di area kotak penalti dari Belgia. Namun mendapat pengawalan dari dua pemain belakang dari Belgia. Dan kini masih amanlah gawang dari Belgia. Namun gempuran masih dilakukan Sadio Mane dari sektor kanan pertahanan Belgia. Masih mencoba melewati 2 hingga 3 pemain. Langsung lompat passing. Oh, tidak mampu. Oh, di sana Jaya langsung shooting. Oh, sepakan kaki kiri tadi, maksudnya Iliman Diaye, masih lemah dan aliran bola masih melenceng dari sisi kanan gawang dari Belgia. Masih amanlah kini gawang Belgia dari gempuran pemain Senegal. Memang di menit-menit awal babak yang kedua ini, upaya serangan cepat dilakukan oleh Senegal tadi melalui Sadio Mane dan diakhiri oleh tendangan dari Diaye, namun masih belum mengarah tepat ke gawang dari Belgia. Kini Belgia melalui Trossard mencoba membangun serangan, menguasai bola sepenuhnya melewati garis lingkaran tengah pertandingan, mencoba dia melalui dia cepat sekali umpan lagi ke Van Enke. Namun sayang sekali umpan Van Enke tidak terlalu mengarah kepada rekannya dan bola dicocor saja oleh pemain belakang dari Senegal. Namun arah bola juga belum mengarah kepada pemain depan dari Senegal. Dan saat ini nomor punggung 3 Arthur, pemain Belgia, mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, jauh saja ke tengah. Di sana ada Arthur, kembali lagi kepada Brandon, kepada nomor punggung 8 tadi, ada Tillerson ataupun Tillerson tadi. Umpan tadi masih dipotong oleh pemain dari Belgia ataupun pemain dari Senegal tadi. Kini terjadi perebutan duel seru di sektor kanan pertahanan dari Belgia ataupun sektor kanan serang dari Senegal. Nomor punggung 13 ada Diaye, dorong saja bola ke belakang. Nomor punggung 15 ada Diata, melebar dia ke tengah kepada sang kapten, ada Gana Guaye, melebar saja ke sektor kiri pertahanan ataupun serang dari Senegal. Masih melalui Sadio Mane, tarik lagi umpan ke belakang, ada Diarra, dan kembalikan back pass ke belakang Diarra kepada Musa, tarik lagi kerja 1-2 kepada Diarra, umpan diagonal pendek saja kepada Sadio Mane, namun bisa membentur kaki dari pemain Belgia. Terjadi perebutan di sisi kanan, mampu dikuasai oleh lagi Jeremy Doku tadi tampaknya, dan harus dilanggar oleh pemain dari Senegal tadi, Jeremy Doku, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas tadi. Tampaknya Sadio Mane yang melakukan pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan dari Belgia. Kita masih menantikan, tampaknya tadi terjadi pelanggaran, dan kali ini juga di saat yang bersamaan ada juga pelanggaran dilakukan oleh pemain Senegal terhadap Leandro Trossard dari area pertahanan dari Belgia. Masih belum mampu saat ini Belgia untuk menusuk jantung pertahanan dari Senegal. Masih dalam penguasaan bolanya ada Kuipers, umpan saja kepada Van Aken, namun dorongkan lagi ke belakang kepada Arthur, mencoba menahan bola saja, umpan crossing ke sektor kanan pertahanan Senegal. Di sana ada Kuipers, mencoba bekerja sama dengan 1-2 bersama dengan Van Aken, umpan lagi Van Aken kepada Tillemans, namun bisa dikuasai tadi oleh pemain-pemain Senegal. Namun aliran bola kini justru masih dari kaki-kaki pemain dari Belgia. Umpan saja tadi pelan Trossard, sektor tengah pertahanan sendiri kepada Brandon, pendek saja Pada rekannya nomor punggung 21 di sana ada Kastanye, dorongkan lagi kepada Brandon, menahan bola sejenak, umpan langsung ke mulut gawang atau jantung pertahanan dari Senegal, masih bisa dicocok dengan heading tadi, namun bisa diamankan oleh Telemas, umpan saja mendatar ke sektor kanan pertahanan Senegal. Namun bagaimana upaya yang dilakukan pemain-pemain Senegal ini untuk memberikan umpan dari sisi kanan pertahanan Senegal belum mampu, sehingga bola justru keluar lapangan pertandingan dan kini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dari Senegal dari sisi kanan pertahanan sendiri. Sudah dilakukan tampaknya tadi, umpan saja Diata tadi kepada rekannya nomor punggung 13 ada Diaye, mencoba melewati satu pemain dari Senegal ataupun dari pemain Belgia tadi, namun terjadi dorongan ataupun tarikan gangguan dari pemain nomor punggung 5 dari Belgia ada Kuiper, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Kini dari sisi kiri pertahanan Belgia atau mendekati area garis lingkaran tengah lapangan pertandingan akan dilakukan tendangan bebas. Sudah bersiap-siap dia, sudah dilakukan tadi, namanya Diata, mampu dia memberikan umpan kepada Diarra, melebar dia dari sektor kanan pertahanan dari Belgia, umpan dari Jacob Ismail, Jacob umpan pendek saja kepada Sadio Mane, Sadio Mane dari sisi kanan pertahanan Belgia, pendek lagi kepada Jacob, mundur lagi ke belakang kepada Gana Guaye, kembalikan kepada Pape tadi, dorongkan lagi ke belakang kepada Musa, namun dorongkan ke sektor kiri pertahanan dari Belgia, kita melihat Diaye nomor Iliman Diaye, namun tarik lagi ke belakang nomor punggung 15 Diata, kembalikan lagi kepada Diaye, Pape Diaye atau Guaye, tampaknya sektor kanan pertahanan dari Belgia ada nomor punggung 10 tadi, nah teruskan, oh bagaimana tadi umpan tarik yang dilakukan oleh Sadio Mane, dimanfaatkan tendangan kaki kiri nomor punggung 21 tadi, tampaknya ada Habib Diarra, namun tendangan kaki kirinya juga masih belum tepat mengarah dari gawang Belgia yang dijaga oleh Courtois. Masih amanlah kini gawang Belgia di awal babak yang kedua ini, kini mencoba membangun serangan kembali tadi Senegal. Nomor punggung 5 kita melihat di sana ada Gana Guaye, tarik lagi ke belakang kepada Pape, namun bisa kembali sepenuhnya dikuasai oleh Musa, umpan saja ke mulut Gana. Di sana ada Sadio Mane, mampu dia mengontrol bola, melihat Gana suka tendangan dan gol. Tampaknya tadi satu pemain dari Senegal nomor punggung 18 Ismail Assar yang tadi menerima umpan crossing dari lini belakang dari Senegal, tampaknya umpan dari Moussa Niakhété tadi, sehingga bola dikontrol sejenak dengan dada di area kotak penalti sebelum melepaskan tendangan keras yang mampu kembali merobek gawang Belgia yang dijaga oleh Thibaut Courtois, sehingga kedudukan 2-0 bagi Senegal. Bung Tovani, bisa Anda komentari gol kedua dari Senegal ini yang lahir dari umpan crossing dari sisi kiri pertahanan dari Senegal ini?
4: Ya, barisan pertahanan Belgia harus membayar mahal celah yang dibuat. Kita lihat situ ada Brandon Mitchell yang lengah membiarkan Ismail Assar berdiri bebas menerima umpan terobosan. Ismail Assar pun tidak mau menyia-nyiakan peluang tersebut. Penyerang dari Crystal Palace membuktikan bahwa dialah mesin gol utama Senegal saat ini. Terbukti ini menjadi gol keempatnya di gelaran Piala Dunia 2026 atau menjadi gol ke-23-nya dari 87 caps, memperkuat tim Singa dari Teranga.
3: Ya, benar sekali. Bagaimana memang kita lihat gol yang mengejutkan kembali bagi Belgia di saat tertinggal tadi satu gol, justru kembali harus tertinggal dua gol di babak yang kedua ini. Tentu kredit poin yang sangat-sangat telak bagi Belgia untuk bisa mengejar, minimal bisa menyamakan kedudukan di babak yang kedua dengan keunggulan dari Senegal dua gol ini. Kini memasuki menit ke-52, kembali bagaimana pertandingan dimulai, ada juga di satu sisi pergantian pemain tadi nomor punggung 18 Ismail Assar, pencetak gol kedua bagi Senegal, juga harus tadi ditarik keluar, sehingga kini justru tampaknya tidak jadi tarik keluar karena tadi memang ada Frivo, sebuah perhatian tadi ada pencetak gol tentunya. Dan kita masih melanjutkan 8 pertandingan tadi. Bagaimana saat ini Belgia mencoba membangun serangan menusuk sektor pertahanan dari Senegal, namun pemain-pemain Senegal justru bermain lebih nyaman, dan kini terjadi pelanggaran justru dilakukan oleh pemain Belgia ada Yuri Tielemans, ya, nomor punggung 8 ini, sang kapten kesebelasan. Tampaknya hampir frustasi ini. Tapi kita masih menantikan pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Tampaknya Senegal ini ketika tadi sudah leading 2 gol masih bermain cukup nyaman dari sisi kiri, sisi tengah dan juga sisi kanan. Baik dari lini serang yang dibangun oleh Sadio Mane dan kawan-kawan tadi, termasuk gol tadi yang dilesatkan oleh Ismail Assar di menit, tepatnya ke menit ke 51 tampaknya tadi. Dan kini membangun serangan Sadio Mane dari sisi kanan pertahanan dari Belgia, mampu kali ini diantisipasi oleh pemain-pemain belakang dari Belgia. Kini justru serangan balik dibangun oleh Belgia melalui Doku tadi dari sisi kanan pertahanan sendiri, namun harus dilanggar oleh salah satu pemain dari Senegal. Masih dilakukan tendangan bebas oleh pemain Belgia tadi, sudah dilakukan pendek saja. Nomor punggung 4 ada Arthur, kembalikan ataupun kepada Brandon tadi, kembalikan lagi kepada Arthur, kembalikan kepada Brandon, umpan kepada Telemans ke depan. Apanaken mencoba menguasai bola dari sisi tengah, mampu dicuri oleh pemain Senegal, namun seperti saat yang bersamaan tampaknya terjadi sebuah pelanggaran terhadap pemain Belgia. Ada Vanaken ini, sektor tengah ataupun gelandang bertahan dari Belgia ini juga harus bekerja keras untuk bisa menghalau bagaimana tekanan pressure dari para pemain dari Senegal. Kini ada Jeremy Doku mencoba mengambil aliran bola tadi, umpan crossing dari sisi kiri pertahanan dari Senegal, namun belum dia mampu menguasai bola sepenuhnya. Justru bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Senegal hingga memasuki menit ke-55 ini.
5: Iya, memasuki menit ke-55. Kali ini skor makin besar saja dicetak oleh Senegal. Dan kita nantikan bahwa Kevin De Bruyne dan kawan-kawan apakah bisa menyamakan kedudukan. Tapi kali ini dari Tielemans dari tengah, Belgia kali ini sebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Doku. Kali ini memasuki kotak penalti, step over dia kali ini Doku. Coba tadi mengumpan ke tengah, tetapi masih ada hadangan yang dilakukan oleh Jacobs. Lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan, dan pergantian akan dilakukan oleh Belgia karena tadi disiapkan dua pemain yang akan masuk di babak kedua ini. Kontra strategi nampaknya langsung dilakukan. Ya, pemain nomor 7 Kevin De Bruyne langsung juga digantikan pemain nomor 23. Kita nantikan apakah yang bisa dilakukan oleh Nicholas Raskin. Bersama juga Doku digantikan Luke Bakio. Kita nantikan aksi ataupun aksi yang dilakukan oleh kedua pemain yang baru masuk ini. Ini lemparan ke dalam jauh, Timothy kali ini ke tengah, coba lagi disundul tadi oleh para pemain dari tim Senegal ataupun terkena nampaknya Hans Vanecken. Membuat kali ini justru hanya tendangan gawang saja bagi tim Senegal. Dari belakang kali ini akan dilakukan pendek nampaknya kali ini ke sebelah kiri. Coba tadi Mosani Akate arahkan ke depan. Bermain-main kali ini para pemain dari tim Senegal yang telah unggul. Nyaman kali ini para pemain. Oh, baik sekali kali pergerakan dilakukan oleh pemain Senegal dari tengah kali ini. Coba lagi ke depan, umpan kali ini kotak penalti. Tidak ada yang menyambut tadi umpan yang dilakukan oleh pemain dari Senegal ini dari sebelah kiri. Coba lagi dari belakang kali ini Senegal, diikuti tadi oleh Luke Bakio. Dorong lagi ke belakang kepada Niakate yang membantu serangan ke tengah lagi kepada Pate Cis kali ini dengan sepatunya yang kontra berwarna kuning. Ke sebelah kanan kali ini kepada Diata. Diata arahkan ke depan, yang dituju adalah tadi Liman Diaye. Diaye masih nahan bola ke tengah lagi. Justru Diata kali ini kerjasama bersama pemain nomor 21 Habib Diarra, pencetak gol di babak pertama. Balikan lagi ke belakang kepada Diaye. Santai-santai saja para pemain Senegal. Baik sekali senjata di justru pergerakannya langsung dihadang oleh Raskin, membuat terjatuh tadi pemain nomor 15 ini Diata yang coba menahan bola terlebih dahulu. Hingga menit 57 ini sekali lagi skor masih 2-0 bagi Senegal. Kali ini dari sebelah kiri Jacobs, jauh ke belakang kali ini yang tuju adalah Mosani Akate. Umpan lagi back pass kali ini jauh kepada Moridiau. Moridiau arahkan ke sebelah kanan kepada Petit Cis, masih di pertahanan sendiri. Balikan lagi ke kiper Moridiau. arahkan lagi ke sebelah kiri, Niakate coba lagi dorong, agak didorong sedikit kali ini ke depan, umpan ke depan, dan tujuh adalah satu pemain dari Senegal, tapi tadi dicocor oleh para pemain dari Belgia. Kali ini dari belakang lagi para pemain Belgia, Timothy Castagne ataupun Michel. Kali ini Brandon Michel bekerjasama bersama Tid ataupun Arthur Tid. Dari belakang masih build up kali ini, masih belum menemukan solusi para pemain dari Belgia. Michel kali ini sebelah kanan dorong kepada Luka Bakiao. Dorong lagi ke sebelah kiri kali ini, masih para pemain dari Belgia. Build up lagi dari belakang kali ini, Luka ataupun Arthur Tid mencari kawan, seperti terbelenggu kali ini, hanya memainkan bola di pertahanan sendiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri kali ini, para pemain, oh justru back pass jauh kepada Thibaut Courtois, dengan santai Thibaut Courtois juga, masih menggiring bola, coba lagi, lambungkan ke depan, yang dituju ke sebelah kanan tadi, lepas kali ini dari Luka Bakiao dari sebelah kanan, berbahaya kali ini Luka Bakiao, akan bekerja sama ke tengah kepada pemain lainnya, Dorsot kali ini dorong kepada Lukaku, Lukaku dapat kotak penalti, balikan ke Van Eken dicocor tadi, hingga kali ini justru balik lagi kepada para pemain Belgia, Dorsot kali ini masih dari tengah, Dorsot alihkan ke sebelah kanan kepada Luka Bakiao. Bakiao kali ini masih menggiring bola, oh masuk kotak penalti, berbahaya kali ini Luka Bakiao, terang ke kiri, oh masih terhadang tadi oleh pemain dari Senegal. Bola kali ini masih dikuasai dari tengah oleh para pemain Belgia, dari ke belakang lagi, masih kali ini terus hampir seluruh pemain dari Belgia berada di pertahanan tim Senegal, menyisakan kiper saja di belakang. Dari tengah Raskin, umpan terobosan tadi, jatuh kepada kaki Lukaku kali ini dorong lagi, di dalam kotak penalti, ke sebelah kanan, kepada Tielemans, terkaki kanan, hai Tielemans, kapten kesebelasan dari Belgia tadi mencoba menendang dengan sudut yang sempit dari sebelah kiri, tetapi mengenai back Moussa Niakate, hasilkan lagi tendangan sudut di sebelah kiri gawang dari Senegal. Kita nantikan mampu kali ini keluar sedikit menyerang para pemain dari Belgia. Tendangan sudut akan dilakukan oleh Tielemans, memberikan kode tangan kirinya, 6 pemain berada di dalam kotak penalti. Bagaimana kali ini Tielemans mengumpan, tetapi terlalu datar, diusir tadi oleh para pemain dari Senegal. Jatuh kali ini kepada Thibaut Courtois yang memang keluar dari sarangnya. Dorong lagi kepada Michel, umpan lagi ke belakang, back pass kali ini kepada Thibaut Courtois. Thibaut Courtois alihkan ke depan, 7 adalah tadi Tielemans, jatuh kepada Luka Bakiao kali ini. Luka Bakiao coba lagi membalikan badan, tapi tidak bisa karena dijaga satu pemain dari Senegal. Alihkan lagi ke belakang kali ini, para pemain dari Belgia lewati garis tengah kepada Arthur Tid. Masih Arthur Tid giring bola kali ini ke depan, dorong kepada Torsat kali ini, umpan ke kotak penalti, berbahaya tadi yang tujuan Tielemans, tetapi masih ada hadangan yang dilakukan oleh Patricis ataupun satu pemain lainnya dari Senegal. Lemparan ke dalam saja tadi Maxim de Cooper, umpan lagi, dicuri kali ini oleh Maxim de Cooper, jatuh kali ini kepada Belgia, masih Lukaku di dalam kotak penalti. Tendangan kali ini tadi dimaksudkan oleh Luka Bakiao, tetapi balik lagi kali ini, tidak henti di situ. Serangan kali ini bertubi-tubi dilakukan oleh Belgia dari sebelah kiri, Maxim de Cooper, oh terkena tadi hadangan pemain nomor 21 Habib Diarra. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan, nah, justru pelanggaran kah atau harus diganti lemparan ke dalamnya, karena memang tadi ada wasit ataupun Said Martinez meniupkan peluit tanda lemparan ke dalam harus diganti. Ke sebelah kanan kali ini masih kalah pemain Capri Diatta, umpan lagi ke belakang kepada Petitis. Ke depan yang dimaksud adalah tadi Ismaila Sar, dorong lagi kepada Maxim de Cooper, dorong ke depan, terhadang tadi satu pemain Diatta, wasit menyatakan pelanggaran. Torsat tadi kepada Leonardo Torsat, pemain asal Arsenal ini didorong tadi dari belakang oleh Diatta, tetapi wasit tidak memberikan kartu apapun karena memang mungkin pelanggarannya tidak terlalu keras, tetapi Torsat mengerang kesakitan. Kita nantikan karena memang ada satu pemain lagi yang disiapkan di babak kedua ini oleh pelatih Rudi Garcia, akankah ataupun mengganti siapa gerangan. Terjadi perdebatan antara pelatih Rudi Garcia dan wasit Said Martinez. Langsung dimasukkan tadi Van Aken yang diganti, masukkan kali Moreira. Kita nantikan pergerakan yang akan dilakukan oleh Moreira. Pemain yang baru dimasukkan mengganti Van Aken di lini tengah akan merubahkah arah serangan kali ini. Dari tengah kali ini Tosat lebih ke belakang kali ini. Luka Bakiao dari sebelah kanan kali ini. Luka Bakiao menggiring bola kali ini. Arahkan ke depan. Menusut adalah tadi Moreira. Tetapi kali ini diambil lagi oleh pemain Senegal. Tetapi pelanggaran keras justru dilakukan oleh Michel. Sehingga langsung mendapatkan kartu kuning. Lakukan tadi karena menjegal pergerakan dari pemain Senegal dari belakang, Isar, Ismail Sar mas kami, dan memang posisinya masih jauh, tetapi itu ada professional fault. Kalau memang dia lolos, bahaya juga bagi pertahanan dari tim Senegal. Kartu kuning bagi Brandon Michel yang memang terlihat tadi terus dicecar oleh para pemain Senegal. Bahkan tadi juga Bung, kalau kita melihat Bung Taufani, dua gol ini memang kesalahan juga dua back ini, nampaknya juga terlewatkan nih para pemainnya.
1: Iya, makanya wajar kalau Michel langsung menggaprak kaki Ismail Assar, karena kita tahu gol kedua tadi yang juga diciptakan Ismail Assar adalah adanya pergerakan Brandon Michel yang terlambat menutup pergerakan Ismail Assar, setidaknya tertinggal hingga dua langkah sehingga Ismail Assar bisa mendapatkan ruang di mulut gawang. Karena itu dia untuk kesempatan kali ini tidak mau kompromi walaupun akhirnya harus diganjar kartu kuning.
5: Ya, kita nantikan pergerakan yang dilakukan oleh Belgia yang sudah mengganti banyak pemain, bahkan 4 pemain sudah diganti. Sementara Senegal masih mempertahankan the winning team-nya kali ini. Dari belakang Michel arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Artecit. Umpan tadi tapi dipotong kali ini oleh pemain dari Senegal. Lepas lagi kali ini justru kepada para pemain dari Belgia. Torsat kali ini. Torsat arahkan ke tengah justru kepada Raskin. Raskin coba lagi alirkan ke belakang kepada Michel. Ke sebelah kanan kali ini para pemain dari tim Belgia. Ke sebelah kanan Luka Bakiao. Luka Bakiao coba arahkan ke Lukaku. Tahan dada kali ini Lukaku. Maksudnya tadi ke belakang kepada Tosat. Dan pelanggaran cukup keras tadi dilakukan Tosat terhadap pemain nomor 6 Peti Cisca atau nomor 5 tadi, kapten ke-11an Idris Gana, yang dijegal tadi pergerakannya oleh pemain dari Belgia ini Tosat. Hingga menit ke-65. Sekali lagi skor masih 2-0 bagi Senegal, dan pergantian kali ini dilakukan oleh Senegal untuk nampaknya lebih menstabilkan lini tengah karena memasukkan ataupun mengeluarkan pemain nomor 26 Pape Gueye, ya, digantikan satu pemain lainnya ini Kamara yang akan menjadi penopang para pemain Senegal di babak kedua ini. Sementara itu kita nantikan Wasit Martinez masih menunggu bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari Belgia ataupun juga kedua kesebelasan hingga memasuki menit 66 ini. Serangan bebas akan dilakukan dari belakang tadi Moridiau. Ke sebelah kiri jatuh kepada Jacobs tadi, dihadang lagi oleh para pemain dari Belgia. Michel tadi coba lagi arahkan ke tengah ataupun back pass ke belakang kepada kiper Thibaut Courtois. Dorong sedikit kali ini ke sebelah kiri kepada Artecit. Sekali lagi masih kali ini Artecit menggiring bola dengan kaki kirinya. Justru dioper ke sebelah kanan lagi kepada Michel. Dorong lagi ke... Oh, dicuri tadi oleh para pemain Senegal kali ini. Jatuh kepada pemain lainnya. Justru Habib Diarra bermain 1-2. Lepas lagi juga para pemain dari Belgia. Sehingga akan diserangan balik dilakukan oleh Tielemans. Kali ini Tielemans umpan ke depan. Yang dituju oleh Luka Bakiao. Baik sekali tadi penjagaan yang dilakukan oleh Jacob. Justru kali ini ke tengah Tosat di sliding. Dan terdengar memang teriakan yang cukup keras tadi. Bagaimana pemain yang baru masuk kamar justru mendapatkan langsung kartu kuning, ya. Rekor nih, belum megang bola jol kartu kuning nih untuk para pemainan dari Senegal ini. Karena memang karena tadi dicocor dari belakang dan mengenai kaki dari Tosat. Sementara itu justru kali ini Moreira mencoba dari Belgia. Coba menusuk, dihadang kali ini diakat ataupun Diata. Tetapi masih dengan baik tadi Diata. Alirkan lagi ke tengah, masih kali ini Belgia. Coba lagi dari tengah pada pemain Belgia kepada Raskin tadi. Arahkan lagi ke belakang kepada Michel. Masih tenang-tenang saja para pemain dari tim Senegal ini. Belum juga mampu keluar kali ini dari ancaman yang dilakukan oleh Senegal juga ataupun Belgia. Kali ini Raskin pegang bola, coba melihat ke sebelah kanan, ke tengah kepada Tillman, balik lagi kali ini kepada Raskin, arahkan lagi ke sebelah kiri yang justru lebih maju tadi Arthur Tid, kali ini menjadi seperti back kiri kini Arthur Tid, justru kali ini Michel lagi dari belakang ke belakang, back pass kali ini para pemain dari tim Belgia, Thibaut Courtois dari belakang lagi kali ini para pemain Arthur Tid, pemain asal Frankfurt ini dorong lagi, coba Raskin back pass kali ini ke sebelah kanan, masih Raskin santai-santai saja, sedikit memikir bagaimana menerobos tokohnya pertahanan yang

0: Ya, bukan sebab pelanggaran, justru tidak ada Raskin, pendek lagi kepada Kurvi, umpan ke mulut gawang, tidak ada teman di sana, namun bola liar kembali dikuasai oleh sepenuhnya oleh para pemain dari Senegal. Di sana ada Sadio Mane, namun kembali dicuri oleh pemain dari Belgia nomor 14, ada dilemas, umpan kepada Lukaku, namun arah bola lagi-lagi masih jauh dari sasaran atau dari jangkauan dari Romelu Lukaku. Memang bagaimana gempuran dan juga serangan yang dibangun oleh pemain-pemain dari Belgia hingga memasuki menit ke-70 babak yang kedua ini belum mampu tadi, dan di saat yang bersamaan memang kita masih melihat ada hydration break di pertandingan babak yang kedua ini. Bung Tovani, kita melihat ada pergantian pemain dari Belgia, tampaknya ada 4 pemain sekaligus tadi yang dimasukkan oleh Rudi Garcia. Anda melihat seperti apa? Apakah sudah ada dampak yang bagus gitu bagi permainan dari Belgia?
1: Ya, saya melihat 4 pergantian yang seolah-olah pergantian panik belum berjalan maksimal. Yang ada malah hilangnya sebuah ancaman. Kita tahu Doku dan De Bruyne sejatinya merupakan 2 pemain yang paling berbahaya, 2 pemain yang terus mengancam gawang Senegal, namun dia harus ditarik keluar setelah tadi ada gol yang mengejutkan. Yang saya melihatnya menghilangkan daya kreativitas, karena pemain yang menggantikan De Bruyne, Nicolas Raskin, itu sejatinya merupakan gelandang dengan atribut bertahan, yaitu dia gelandang bertahan, sehingga seolah-olah Belgia kehilangan kreativitas. Selain itu, masuknya Lukaku yang awalnya ingin menggantikan peran De Ketelaere yang tidak mampu memaksimalkan berbagai crossing di babak pertama, malah tidak terlihat. Di babak kedua, Belgia malah kesulitan untuk melepaskan crossing. Akhirnya, keberadaan Lukaku lebih sebagai pemantul ketimbang pemainnya yang menjadi target man untuk menyambar umpan silang.
0: Ya, kehadiran Diego Moreira juga di lini sayap serang Belgia juga sejauh ini juga belum berkontribusi cukup baik ya, Bung.
1: Ya, karena terlepas dari belum maksimalnya Moreira, juga karena ada permainan solid dari Senegal. Kita tahu semua pemain langsung, setidaknya ada 2 pemain yang langsung mendekat ketika ada pemain Belgia yang mencoba mendekati kotak penalti. Kita juga patut mengapresiasi bagaimana barisan gelandang Senegal yang begitu aktif. Satu penyegaran juga sudah dilakukan oleh pelatih Pape Thiaw, di mana Buaye digantikan Camara, keduanya merupakan gelandang. Namun yang menjadi sorotan, terlihat beberapa saat sebelum hydration break ada perselisihan antar pemain dalam satu tim. Tadi ada Leandro Trossard yang bersitegang dengan Kapten Tielemans. Terlihat hingga pelatih harus turun tangan melerai keduanya. Tentu ini menjadi alarm kewaspadaan, karena tidak baik bagi satu tim terdapat perselisihan.
0: Ya, sementara itu ada pergantian pemain juga dari kubu Senegal, di mana Ibrahim Baye ini juga dimasukkan oleh pelatih Pape Thiaw dan menggantikan nomor punggung 13 tadi nampaknya ada Iliman Diaye, serta nomor punggung 17 juga dimasukkan ada Pape Matar Sarr. Ini Pape Matar Sarr ini juga mengisi sektor gelandang dari Senegal. Kita masih menantikan seperti apa dengan adanya 2 pergantian pemain ini dari kubu Senegal. Masuki menit hampir ke 73 pertandingan babak yang kedua, Senegal masih unggul 2-0, dan tadi ada 2 pergantian pemain. Tentu kita masih menantikan apakah ada skema pertahanan, karena memang unggul 2 gol ini sudah cukup baik bagi Senegal untuk bisa memastikan nantinya lolos ke babak 16 besar. Dan kita sudah menantikan bagaimana pertandingan kembali dimulai. Mori Diaw, penjaga gawang dari Senegal, sudah lakukan tadi tendangan ke gawang. Kini justru dikuasai penguasaan bola sepenuhnya oleh pemain dari Belgia dari sektor tengah. Kini kembali ke belakang kepada Brandon Mikkel, kembali lakukan kepada Arthur ataupun kepada nomor punggung 19. Di sana ada Moreira, kerjasama 1-2 dia, kembalikan lagi ke belakang. Di sana ada Raskin, nomor punggung 23 dari sektor tengah, umpan saja ke kanan kepada nomor punggung 4 ada Brandon Mikkel, kembalikan lagi ke sektor kiri ada Arthur, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Belgia, umpan 1-2 kepada Kuiper, kembalikan lagi kepada Raskin, umpan lagi tadi maksudnya kepada Trossard. namun masih patah di tengah jalan. Lakukan lemparan ke dalam saja tadi, Kuiper jauh ke belakang kepada Arthur, umpan dengan kaki kiri kepada Brandon Mitchell, umpan dorongkan bola kepada

0: nomor punggung 10 Trossard di sektor tengah lapangan pertandingan mencoba memberikan umpan tidak jadi, dia masih menggiring bola, menahan bola sejenak sambil berjalan, dia melebar ke kanan namun tidak jadi. Oh, ternyata umpan saja mendatar ke kanan nomor punggung 21, di sana ada Kastanye, umpan dorongkan saja bola kepada nomor punggung Luke Bakio, mampu dia melewati satu pemain dari Senegal tadi. Oh, bukan sebuah pelanggaran, justru serangan balik kini dibangun oleh pemain Senegal dari sektor kiri pertahanan, umpan saja ke depan tadi masuk ya, 7 ada nomor punggung 8 adalah Lamine Kamara dari sektor kanan pertahanan dan Belgia, umpan ke belakang tidak jadi, kembalikan lagi ke belakang, ada rekannya satu lagi di sana di belakang, ada Jacob tampaknya, Ismail Jacob tampaknya harus memberikan umpan mundur saja ke belakang kepada Ghana Duaye, kembalikan lagi kerjasama 1-2 kepada Diata, kembalikan nomor punggung 17 yang baru dimasukkan tadi, ada Papa melebar dia ke sektor kiri pada rekannya nomor punggung 19 ada Musa, dan jauh lagi tarik ke belakang Jacob, umpan kepada penjaga gawang Murejau, dan kembali umpan pendek saja Mourinho kepada Cis, Petke Cis menahan bola sejenak, umpan lagi kembalikan kepada Mourinho, penjaga gawang yang mencoba untuk membantu benteng pertahanan dari Senegal ini dengan aliran bola dari kaki ke kaki dan meminta rekannya untuk mendekat sambil memancing pemain Belgia untuk maju ke sisi pertahanannya sendiri. Ini bola dikuasai sepenuhnya oleh Papa Metal. Kita masih menantikan balikan lagi kepada Mourinho, umpan saja pendek kepada Ghana, ada Ghana Guaye, dorongkan saja bola ke sektor tengah lapangan pertandingan, ada Sadio Mane menguasai bola sepenuhnya namun kembali harus dilanggar oleh pemain nomor punggung 8 dari Belgia, ada Yuri Tielemans, dan kini tendangan bebas kembali dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Senegal. Sementara itu, Rudi Garcia juga mempersiapkan satu pemain di pinggir lapangan untuk kembali menambah daya gedor dari Belgia yang memang sejauh ini belum mampu menusuk hingga sektor jantung pertahanan dari Senegal. Kini Raskin umpan saja ke tengah, di sana ada Luke mencoba untuk menguasai bola, mampu dia melewati satu pemain dari Senegal namun tidak jadi, kembali Raskin menguasai bola sepenuhnya, kini mengalirkan bola dari sektor kanan serang mereka, kembalikan lagi Raskin kepada Kuivert tadi tampaknya, namun kembalikan dorong saja jauh ke belakang kepada nomor punggung 4 ada Arthur Milsel, kembalikan kepada Arthur langsung umpan tadi ke depan namun bisa mental tadi di kaki-kaki para pemain dari Senegal, namun kini justru maksudnya umpan crossing ke sektor kanan pertahanan dari Belgia tadi namun belum bisa dijangkau oleh Sadio Mane, justru bola diamankan oleh Michel, pendek saja Michel kepada Raskin, menjemput bola Raskin hingga jantung pertahanan sendiri, mencoba menggulirkan bola kini kepada Luke Bakio, mencoba menggiring bola, menyisir sektor kiri pertahanan dari Senegal, kembalikan kepada Trossard, umpan saja pendek dia kepada rekannya di sana, kepada Raskin, umpan ke mulut gawang, apa yang dijangkau, ada Kuiper, oh masih mampu diamankan tadi sundulan Kuiper oleh pemain belakang dari Senegal, ada Cis tadi yang membuang bola saja tadi, kini justru umpan nomor punggung 4 di sana ada Brandon memberikan umpan lagi kepada nomor punggung 19 kepada pemain Belgia, sudah melewati lapangan pertandingan, langsung shooting, oh tampaknya tendangan kaki kiri tadi dari nomor punggung 14 ada Luke Bakio masih belum mengarah tepat ke gawang dari Belgia, hanya masih menyamping dari sisi kanan gawang dari Senegal maksud kami, yang dijaga tadi oleh Mourinho, dan masih aman lagi nih gawang dari Senegal dari gempuran pemain-pemain dari Belgia, dan sejauh ini memang belum berhasil memperkecil kedudukan karena ketertinggalan 2-0 ini tentu membuat para pemain Belgia mau tidak mau, suka atau tidak suka, terus mengepung lini pertahanan dari Senegal. Sementara itu Munir saat ini telah dimasukkan oleh pelatih Rudi Garcia dari kubu Belgia, dan di saat yang bersamaan juga tampaknya terjadi pelanggaran terhadap Sadio Mane, pemain dari Senegal ini tadi tampaknya dilanggar di sisi kiri pertahanan sendiri oleh pemain-pemain dari Belgia, dan tampaknya memasuki menit ke-78 19 detik, memang Belgia sejauh ini belum mampu untuk memberi ancaman ataupun shot on target tentunya ke gawang Senegal. Kini penjaga gawang Mourinho sudah lakukan tendangan jauh saja ke sektor pertahanan dari Belgia, namun bola kembali diamankan oleh pemain Belgia, namun jenis salah umpan, Sadio Mane menguasai bola sepenuhnya, merasakan rekor penalti, Sadio Mane tasukan umpan, oh masih bisa membentur kaki-kaki para pemain belakang dari Belgia, justru tadi bagaimana upaya yang dilakukan Sadio Mane setelah tadi manfaatkan kesalahan atau kelengahan lini belakang dari Belgia Namun bagaimana umpan crossing mendatar, dia masih membentur kaki para pemain dari Belgia. Kini lemparan ke dalam, ada Jacob Ismail dari sektor kanan pertahanan Belgia. Sudah dilakukan Sadio Mane tadi menerima umpan, namun tidak sempurna mengontrol bola. Namun kini justru bola juga masih dikuasai oleh pemain dari Senegal. Kita masih menantikan, tampaknya pemain Senegal mencoba untuk keluar dari kepungan pemain dari Belgia. Nomor punggung 6, di sana ada Fatici, jauh saja memberikan umpan kepada penjaga gawang Moridiau. Masih menunggu pemain lawan untuk maju ke depan, pendek saja umpan ke depan. Nomor punggung 17 tadi, tampaknya ada Fafa. Umpan lagi sektor kiri, kerjasama 1-2 dia. Kepada nomor punggung 10, tampaknya Sadio Mane memberikan umpan kini diagonal ke sektor kiri. Kepada nomor punggung 20, ada Ibrahim. Ibrahim memberikan umpan lagi kepada rekan hanya nomor punggung Arto ataupun nomor punggung 6 tadi, Cis, tapi kembali digagalkan oleh pemain belakang ataupun pemain Belgia nomor punggung 19 tadi, ada Luc Kerio. Masih terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Belgia dan tampaknya justru pelanggaran dilakukan oleh pemain Belgia tadi nomor punggung 21. Kita masih menantikan tampaknya pelanggaran yang dilakukan terhadap pemain dari Senegal tadi nomor punggung 21, ada Timothy Castagne. Dan sementara itu pendengar, sesaat lagi kita masih menantikan, memang tampaknya tendangan bebas ini akan dilakukan oleh Senegal dimasuki menit ke-80. Sementara itu pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, di saat yang bersamaan memang waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 4:43 waktu Indonesia Barat, di mana saat ini juga telah memasuki sholat subuh bagi umat muslim yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah subuh bagi warga yang ada di wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Kita kembali beralih ke lapangan pertandingan, di mana tendangan saja tadi sudah dilakukan. Namun kini Ghana 2Y sudah melakukan umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Belgia, disundul saja oleh pemain belakang dari Belgia tadi dan dikuasai sepenuhnya lagi kepada rekannya tadi nomor punggung 14, maksudnya kepada Luc Bakio. Namun bola kembali luar lapangan pertandingan.
1: Ya, memasuki menit-menit terakhir, keunggulan masih 2-0 bagi Senegal. Kali ini Senegal dari belakang coba lagi, Patis Cisse arahkan ke sebelah kanan kepada Diata. Kali ini masih para pemain dari Senegal, Diata bermain segitiga tadi tengah, baik sekali para pemain Senegal memainkan bola terus. Umpan tadi yang dilakukan dari belakang oleh kiper Moridiau ke depan, yang dimaksud tadi adalah Sar, Ismaila Sar, justru kali ini jatuh kepada kontrol yang dilakukan oleh Thibaut Courtois, dekat kali ini kepada Michel, baik dari tim Belgia ini. Ke sebelah kiri kali ini kepada Arthur Tate geser ke sebelah kiri kepada Moreira mencoba tadi dihalang-halangi oleh Ibrahim Baye, pemain dari Senegal. Justru kali ini jatuh lagi kepada kaki penguasaan dari Raskin, ke tengah lagi kepada Michel kali ini geser lagi ke sebelah kanan kepada Bakiau dorong sedikit, kali ini dihantui tadi satu pemain dari Senegal. Terus kali ini Bakiau umpan dalam kotak penalti yang dituju satu pemain dari Senegal tadi. Sayang sekali sundulan pemain nomor 21 tadi dari tim Belgia tidak mau ataupun tidak menuju ke kiper, sehingga lepas lagi umpan ataupun yang dilakukan tadi. Sayang sekali peluang kali ini dilakukan oleh para pemain dari Belgia. Kita nantikan kembali apakah bisa menyamakan kedudukan dengan sisa waktu. Kali ini justru para pemain Belgia torsan ke tengah lagi kepada Tilmans sedangkan saya ke kiri. Lagi-lagi arahnya terlalu jauh dari gawang Moridiau. Tendangan kaki kiri tadi, kesalahan yang dilakukan di lini belakang, justru hampir saja memberikan skor yang cukup gampang tadi bagi para pemain Belgia. Namun masih selamat lagi gawang dari Senegal setelah tadi tendangan kaki kiri Tilmans yang memang hampir saja menyasar gawang dari Moridiau, namun masih di atas. Kali ini sisa-sisa menit-menit terakhir menit-menit setan memang kali ini kita nantikan. Akankah memang Belgia mampu mengejar ketertinggalannya? Dorong ke depan kali ini para pemain dari Senegal. Angkat lagi, diambil kali ini. Oh, berbahaya kali ini, justru lolos. Sadio Mane tangan kaki kanan. Masih bisa ditepis. Kali ini coba lagi, balik lagi ke belakang. Tapi masih ada Senegal. Kali ini para pemain Senegal ke tengah lagi. Coba lagi para pemain Senegal. Tertahan sedikit tadi. Dorong kali ini kepada pemain nomor 8. Kamara tadi sayang sekali. Posisi dari Sadio Mane tadi ternyata terperangkap offside setelah mendapatkan durian runtuh ataupun tidak justru, tapi apakah yang terjadi karena memang tadi ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Senegal kah? Dari belakang kali ini para pemain Belgia umpan lagi ke sebelah kanan kepada Bakayoko. Bakayoko kali ini mencoba mendekati Kamara tadi, umpan ke tengah, dorong lagi Michel, dorong ke sebelah kiri. Masih kali ini para pemain dari tim Belgia tarik lagi ke belakang kepada Michel, dikejar oleh Sadio Mane. Masih menahan bola Michel, mencari kawan kepada Tielemans. Bahaya kali ini, justru dicuri oleh para pemain Senegal. Dorong kepada Sadio Mane, kali ini masuk ke kotak penalti. Sadio Mane berhadapan dengan Michel, masih menggiring bola, coba angkat lagi, dekat kepada Sar, tetapi lagi-lagi bolanya bisa diamankan sehingga kali ini jatuh ke Torsat. Kali ini arahkan ke sebelah kiri, kali ini Moreira didekati tadi oleh Ibrahim Baye. Moreira justru ke tengah, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Raskin dorong sejenak, kali ini umpan kali ini ke tengah pada Lukaku. Tadinya maksudnya Behil belakang kepada Torsat, tapi bola kali ini masih jatuh kepada pemain nomor 5, Lukaku. Masuk gol Lukaku. Baik sekali tadi setelah menerima umpan yang sangat baik tadi dari pemain nomor 15 di dalam kotak penalti. Lukaku tanpa penjagaan langsung menceploskan bola dengan melewati tadi penjagaan dari Mori Diaw. Bagaimana Bung Tovani, ini menit-menit berbahaya memang Bung.
2: Iya, sedikit kelengahan dari barisan pertahanan Senegal, langsung dihukum oleh Romelu Lukaku. Saat peluang pertama Romelu Lukaku, peluang terbuka pertama di mulut gawang dan langsung bisa dimaksimalkan menjadi gol. Lukaku membuktikan di usianya yang sudah 33 tahun masih menjadi pemain yang buas di mulut gawang, yang akhirnya menghukum Senegal. Dan saya rasa dengan golnya memupukkan harapan kembali play on, meskipun di pertandingan tersisa 5 menit waktu normal, saya rasa segala kemungkinan masih bisa terjadi dengan adanya gol Romelu Lukaku.
1: Iya, apakah yang menjadi perdebatan karena memang tadi 3 pemain dari Senegal mencoba berdiskusi bersama wasit Said Martinez dan tetap dinyatakan gol. Saat ini skor 1-2 bagi Senegal yang masih unggul. Sudah dilakukan kick off lagi ke sebelah kiri kepada Jacobs. Back pass lagi jauh seperti karena mendapat kerasukan setan ini para pemain Belgia untuk bisa menyamakan kedudukan. Coba lagi ke sebelah kanan Isar. Sar kali ini lolos, justru kali ini Mbaye tendangan kaki kanan. Lolos tadi dalam kotak penalti, tapi sayang Ibrahim Mbaye di dalam kotak penalti ini tidak bisa mengarahkan bola ke tengah. Hanya melambung jauh ke gawang dari Thibaut Courtois. Makin seru saja kali ini. Serangan justru dilakukan oleh para pemain Belgia. Lukaku kali ini sudah berada di depan, melewati satu pemain dari Senegal. Arahkan ke tengah kepada Tielemans. Tielemans kepada Raskin. Raskin goyang sedikit. Oh, dicocor lagi oleh para pemain dari Senegal. Kali ini justru serangan balik. Back pass lagi. Diambil oleh para pemain dari Belgia. Dari belakang lagi Arteta yang sudah jauh kali ini membantu serangan. Di menit ke-87 ini. Skor 1-2. Bagi Senegal masih unggul. Umpan ke depan yang masuk adalah tadi Thomas Menir. Tolongkan lagi. Kali ini masih Raskin. Umpan ke sebelah kiri. Kali ini yang tuju adalah Moreira. Tahan dengan kaki kirinya. Baik sekali. Dibayangi oleh Ibrahim Baye. Dorong ke sebelah ke kanan ada Torsat. Torsat umpan lambung. Yang tuju adalah Lukaku. Berdua tadi gol. Gagal justru Tielemans. Mencetak gol di menit 88. Dan ya, menit-menit yang krusial membuat skor 2-2 hingga menit 88 ini melalui sundulan kapten kebelasan Yuri Tielemans. Bagaimana Bung Tovani?
2: Ya, timnas Belgia menunjukkan mentalitasnya, bangkit dari ketertinggalan 2 gol menyamakan kedudukan di akhir pertandingan dengan waktu singkat. Seolah-olah terlecut gol Lukaku, melecut para pemain Belgia. Kita lihat para pemain Senegal juga seperti kehilangan komunikasi antar pemain di jantung pertahanan, sehingga Youri Tielemans yang merupakan gelandang bisa mendapatkan ruang, menanduk bola, mengarahkannya ke dalam gawang, sehingga skor menjadi 2 sama di penghujung babak kedua ini, Bung Senpi.
1: Ya, banyak yang memperkirakan Senegal akan menang, tapi sekali lagi di ujung pertandingan Tielemans mampu menjawab semuanya dengan mencetak gol penyamak kedudukan 2-2. Apakah akan ada review VAR karena tadi ada klaim dari lini belakang ataupun Moussa Niakhatay yang menyatakan apakah ada pelanggaran atau tidak, tapi sepertinya bersih yang dilakukan oleh Tielemans. Namun melihat pergantian yang dilakukan Bung Taufani, apakah ini memang kejelian juga dari Rudy Garcia, Bung?
2: Ya, akhirnya menunggu beberapa waktu setelah serangkaian pergantian dari menit ke 56 tadi dilakukan oleh pelatih Rudy Garcia, akhirnya menuai buahnya. Pemain yang Tielemans yang juga sejatinya saat hydration break sempat terjadi friksi antara rekannya, membuktikan kalau sosoknya sebagai kapten, sebagai pemimpin, dengan bijak bermain, melanjutkan permainan dengan baik hingga akhirnya bisa mencetak gol.
1: Ya, skor 2-2 kali ini sama Belgia dan Senegal yang bisa membalikan ataupun menyamakan kedudukan tadi Belgia di ujung pertandingan. Tambahan waktu nampaknya belum ada, apakah berapa kita nantikan, karena kali ini serangan justru dilakukan oleh Senegal. Back pass lagi jauh kepada Thibaut Courtois, diarahkan lagi ke depan. Sementara itu kita nantikan, karena 7 menit akan lama nampaknya bagi kita yang memang membawakan pertandingan ini. Kali lagi kita nantikan dengan sangat seru hingga menit ke 7 ataupun tambahan waktu ini. Skor masih 2-2 untuk Belgia dan juga Senegal.
0: Ya, ya pendengar, saat ini masih serangan dari Senegal dari sisi kiri, pertahanan dari Belgia tadi, namun bagaimana umpan crossing mendatar susah tadi dijangkau oleh pemain dari Senegal nomor punggung 18 ada Ismail Lia. Kini justru pemain Belgia dari sektor kiri ada Arthur, umpan lagi kepada Courtois, kepada penjaga gawang, langsung umpan ke depan ke pertahanan dari Senegal tadi. Di sana ada Romelu Lukaku, umpan saja ke 1-2, masih menahan bola sejenak, mencoba memberikan umpan tidak jadi, mengirim bola dia menusuk ke jantung pertahanan dari Senegal, umpan kepada Arthur, umpan ke mulut gawang. Oh, bagaimana tadi umpannya disapu saja oleh pemain dari Senegal sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru tampaknya bagi Belgia. Memang Bung Senpi mengatakan ini menit-menit setan, tapi memang berbahaya tadi bagaimana serangan yang digencarkan oleh pemain dari Belgia dari sisi kiri pertahanan dari Senegal tadi. Kini tendangan penjuru justru diambil lali oleh pemain dari Belgia. Kita masih menantikan memasuki menit kedua tambahan babak yang kedua ini, tambahan waktu babak yang kedua ini. Tielemans sudah dilakukan saja ke mulut gawang, ada satu pemain dari Belgia tadi, tidak terjadi, namun ada shooting lagi. Oh, kembali di heading oleh pemain dari Senegal, terjadi lagi duel dari sektor kiri pertahanan dari Senegal, masih ada Tielemans, umpan crossing ke mulut gawang, lagi-lagi dipetik ke udara tadi, umpan crossing oleh penjaga gawang dari Senegal tadi. Oh, tidak dalam kesempurnaan tadi melakukan tendangan, dan di saat yang bersamaan tampaknya ada gangguan yang dilakukan oleh pemain dari Belgia tadi sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Senegal. Ya, nomor punggung 4 tadi tampaknya ada Mikel melakukan gangguan terhadap penjaga gawang dari Moridiau tadi dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Kini kita masih menantikan menit-menit rawan memasuki akhir tambahan waktu babak yang kedua ini, di mana wasit Said Martinez juga masih memberikan peringatan bagi kedua kesebelasan untuk mengontrol emosi dan mengatur ritme, karena memang memasuki detik akhir pertandingan babak yang kedua, tekanan mental bagaimana juga tekanan dari kedua pendukung kesebelasan ini juga membuat bagi seluruh pendengar RRI juga tak diduk untuk mendengar bagaimana lanjutan pertandingan. Dan kini pertandingan sudah kembali dimulai. Moridiau mencoba melakukan tendangan sejauh saja ke daerah pertahanan dari Belgia, mampu diheading satu pemain dari Belgia. Kini justru Arthur dari sisi belakang mencoba membangun serangan pendek saja kepada rekannya, ada Castille. Castille tadi umpan saja kepada penjaga gawang Courtois, langsung saja tendangan ke area pertahanan dari Senegal. Di sana ada Romelu Lukaku, umpan saja kepada Lukaku. Oh, Moreira tadi maksudnya mencoba untuk mencuri bola liar tadi, namun dikuasai kembali oleh Diata. Kembali Moreira menguasai bola, kembali dicocor justru oleh pemain belakang dari Senegal. Dan tampaknya di saat yang bersamaan wasit Said Martinez mengangkat tangan dan meniup kulit sebagai tanda Romelu Lukaku sudah berdiri di posisi offside. Kita masih menantikan, menyisakan 3 menit lagi. Penjaga gawang Mori Diaw dari Senegal sudah lakukan tendangan. Kini justru serangan dari Senegal nomor 17 apa-apa. Umpan lanjut ke pedok kiri, ada anak Jacob Ismail. Mampu dia mengelabui satu pemain dari Belgia, menusuk ke jantung pertahanan dari Belgia tadi. Kembalikan lagi kepada Gana. Gana Guaye kembali melebar ke sisi kanan, ada Diata. Umpan saja ke sektor kiri pertahanan Belgia, kerjasama satuwa kepada Ibrahim, mencoba melewati dua pemain dari Belgia tadi, namun umpan saja passing ke belakang nomor 6 ada Cheese, mencoba memberi umpan 1-2 dia bersama dengan nomor punggung 19 tadi ada Musa, namun kembali dikuasai sepenuhnya bola ini kepada pemain dari Senegal dari sisi kiri. Kini Diata, dia nampaknya nomor punggung 15 tadi ada Diata menguasai bola, pendek saja ke belakang, kembalikan lagi kepada Cis, dorongkan bola kepada nomor punggung 8 ada Kamara, umpan lagi pendek saja kepada Gana Diaye, umpan lagi sektor kiri, umpan dari kaki ke kaki merata saja kanan, kiri, tengah. Kini Gana Guaye tarik lagi ke belakang kepada Musa, dorongkan saja ke sektor kanan pertahanan dari Belgia, namun dikembalikan lagi ke belakang kepada Papadai. Dan kini aliran bola dari sektor tengah lapangan pertandingan, di sana ada Cheese, ada Pate Cheese, umpan saja pendek kepada Diata, kembalikan lagi kepada Ibrahim, terjadi duel seru di sisi kiri, justru Moreira mampu menguasai bola sepenuhnya, umpan crossing ke depan yang dituju tadi di sana adalah Romelu Lukaku, namun bola justru lebih dekat kepada Musa Niakaita, masih menguasai bola, merangsek dia dari sektor kanan pertahanan dari Belgia, umpan pendek saja kepada rekannya di sana, namun kembalikan kepada Sadio Mane, kembali ke belakang. Kini Gana Diaye umpan saja diagonal ke sektor kiri, di sana ada Ibrahim mencoba melikuk dan melewati 1-2 pemain dari Belgia. Kini Gana Diaye shooting, shooting keras dari Gana Diaye tentu tadi mengancam gawang dari Belgia yang dijaga oleh Thibaut Courtois tadi, namun bagaimana shootingnya juga masih melemah dan jauh, masih menyamping di sisi kanan tiang gawang dari Belgia. Kini memasuki detik-detik ataupun menyisakan kurang dari 1 menit lagi waktu tambahan babak yang kedua. Tendangan ke gawang akan dieksekusi langsung oleh Thibaut Courtois. Sudah dilakukan tendangan kaki kiri keras tadi atau melambung di sektor kiri pertahanan dari Senegal, terjadi job duel tadi, namun direbut lagi kembali oleh pemain Belgia. Kini justru Moreira menguasai bola tadi dengan kaki kanannya dan terjadi pelanggaran ataupun tidak, ternyata wasit terus melakukan bahasanya open play, tentu bukan ada sebuah pelanggaran. Dan kini justru penguasaan bola oleh Arthur dan dibuang saja. Bagaimana upaya kontrol yang dilakukan oleh Arthur tadi, tidak ingin mengambil resiko karena memang umpannya tadi tepat menusuk ke jantung pertahanan daerah Belgia ataupun pertahanan Belgia tadi, sehingga bola dibuang saja tadi oleh Arthur. Dan kini lemparan ke dalam sudah dilakukan Ibrahim, sudah memberikan aliran bola kepada Musa alirkan ke sektor kanan, itu juga adalah Ismail Jacob, umpan ke mulut gawang tadi, masih belum ada kawan. Dan justru nomor punggung 19 di sana ada Moreira tadi mencoba melakukan penguasaan bola sepenuhnya, dan lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan di saat yang bersamaan wasit dari Honduras Said Martinez juga meniupkan peluit panjang sebagai tanda berakhirnya babak yang kedua, dan skor masih sama imbang 2-2 untuk mengulangi.

0: Jambi pagi ini. Mutiara pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

0: Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang padila atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi SAW bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1 Mutiara Pagi.
4: Selamat pagi pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan pendengar, untuk Anda semua di edisi hari ini, Anda boleh bergabung nanti bersama kami di nomor telepon 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kita di 0813-8744-0803 dan juga boleh di 0811-7875-885. Saya sudah tersambung dengan narasumber kita pagi ini, ada Ustazah Nur Syarifah SHG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat, Ustazah?
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Iya. Baik, Ustazah, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini akan mengangkat topik terkait sifat-sifat kaum munafik ya, Ustazah.
5: Iya, benar.
4: Baik, pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, di awal perjumpaan kita akan mendengarkan paparan singkat untuk topik bahasan kita, sifat-sifat kaum munafik. Silakan, Ustazah.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina

rahmat. Mudah-mudahan kita nantinya mendapatkan syafaatnya dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Punya Radio RRI Jambi yang kami hormati dan kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini yakni sifat-sifat kaum munafik. Waspada bahwa tiga ciri utama kemunafikan di akhir zaman, ya. Tanda-tanda orang munafik menurut hadis Nabi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiqi salasu idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza utmina khana. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Jika berbicara, ia berdusta. Jika berjanji, ia mengingkari. Dan jika diberi amanat, ia berkhianat. Hadis Bukhari Muslim. Nah, balasan bagi orang munafik berdasarkan surat Al-Baqarah yang ada di dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimum bima kanu yakdzibun. Perhatikanlah firman Allah yang berbunyi sebagaimana sudah saya bacakan tadi. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Pensifatannya terhadap orang-orang munafik, ya, atau orang sakit mendapat rasa suatu makanan berbeda dengan rasa yang sebenarnya. Dia akan menemukan yang asam menjadi manis, yang manis menjadi pahit. Hal ini serupa dengan keadaan orang-orang munafik yang melihat kebenaran menjadi kebatilan dan kebatilan seakan-akan menjadi benar. Di dalam hati mereka terdapat kerusakan akidah, baik keragu-raguan dan kemunafikan, ataupun kekufuran dan kedustaan. Kemudian Allah menambahkan penyakit lain daripada diri mereka, yaitu dengki dan kebencian terhadap tingginya derajat kalam Allah, tetapnya kaidah Islam, dan pertolongan Allah kepada orang mukmin. Dan bagi mereka azab yang menyakitkan akibat kebohongan dan keangkuhan mereka yang berpura-pura beriman. Balasan bagi orang munafik berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 10 tadi, ya, kelak mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih di kerak neraka yang paling bawah. Hal itu karena mereka telah berdusta atas nama Allah dan atas nama manusia lainnya, dan juga karena mereka mendustakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, di dalam hati mereka terdapat keraguan dan kerusakan akibatnya mereka diuji Allah dengan berbuat berbagai macam maksiat yang mewajibkan adanya siksaan bagi mereka, sehingga Allah pun menambah keraguan pada hati mereka dan bagi mereka siksaan yang menyedihkan akibat kedustaan dan kemunafikan mereka. Yang kedua, kelalaian mereka ini, ya, karena alat yang dapat mereka gunakan untuk memahami hal keadaan sakit, sehingga penyakit mereka menyibukkannya dari memahami apa yang bermanfaat bagi mereka dan hanya condong kepada apa yang dapat menyakiti mereka. Dalam hati mereka terdapat keraguan, kemunafikan, dan kedengkian. Akibatnya mereka diganjar dengan berbagai perbuatan maksiat yang layak mendapat balasan siksa, dan bagi mereka azab yang pedih akibat

0: kedustaan mereka. Kalau kita apa ya, keterkaitan dengan ayat tadi, fi qulubihi marodo, ya, yang dimaksud dengan penyakit di sini adalah kerusakan akidah mereka, baik itu disebabkan oleh keraguan, kemunafikan atau keingkaran. Lalu fazadahumullahu marodo, yakni dengan bertambahnya kenikmatan-kenikmatan, ya, yang senantiasa bertambah kepada Rasulullah, baik itu kenikmatan duniawiyah maupun diniyah, ya, maka bertambah pula penyakit mereka. Mereka pun dihukum dengan bertambahnya keraguan, kekecewaan dan kemunafikan, ya. Lalu walahum azabun alimun, ya. Walahum azabun alim, ya, yakni azab yang menyakitkan. Dan di ayat terakhirnya, ya, fi qulubihim maradu fazadahumullahu marada, ya. Itulah, ya, kalau kita perhatikan firman Allah ini, ya, sifatannya terhadap orang-orang munafik tadi, ya, orang sakit yang mendapat rasa suatu makanan berbeda, ya, dengan rasa yang sebenarnya, ya. Barangkali ini sebagai pengantar, kami kembalikan kepada penyiar. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali Ustazah. Baik, silakan untuk kalian dan nantikan di line telepon kami di 0811-7875-8850, ya, di 0811-7875-8850, karena nomor yang biasa di 8850 kita pakai untuk menelpon narasumber kita. Nah, jadi untuk Anda beralih ke 0811-7875-8850. Silakan untuk Anda semua pendengar di nomor yang Nana sebutkan tadi, ya, Pak Gunawan, ya, di 0811-7875-8850. Karena nomor yang biasa ditelepon, nah, itu dipakai untuk narasumber kita, jadi nggak bisa untuk nerima penelpon, ya. Silakan di 0811-7875-8850. Di topik bahasan kita di Mutiara Pagi hari ini, sifat-sifat kaum munafik, ya, untuk Anda yang ingin bertanya langsung bersama narasumber kita Ustazah Nur Syarifah SAG untuk topik bahasan kita, silakan di 0811-7875-8850, di 0811-7875-8850. Untuk pendengar jangan lagi nelpon ke 0811-6707-8850. Baik, silakan untuk Anda semua yang ingin bertanya langsung di kebersamaan kita. Lalu Ustazah, dampak sifat munafik terhadap kehidupan bermasyarakat sendiri ini seperti apa nih Ustazah? Silakan Ustazah.
0: Iya. Itu tadi sudah saya sampaikan di dalam hadisnya, jelas bahwa sifat-sifat orang munafik itu, ya, yaitu berlatar belakang dari tanda-tanda orang munafik itu. Jadi kalau kita terkadang, ya, dengan hadis ini kadang terasakan dengan kita sendiri, ya, bahwa kalau kita itu berbicara itu, ya, yang selalu berdusta, ya, kemudian kalau berjanji selalu mengingkari, ya, kemudian kalau diberi amanah dia berkhianat, gitu. Lalu pensifatannya itu, ya, itu tadi, bahwasanya, ya, orang-orang munafik ini itu adalah orang yang sakit mendapat rasa suatu makanan, ya, seperti ibaratnya orang sakit yang mendapat rasa suatu makanan berbeda dengan rasa yang sebenarnya, ya. Jadi kalau kita sakit itu akan merasakan itu. Kalau sakit itu yang mestinya kita, yang kita makan itu manis, ya, itu terasa asam, gitu.
1: Baik, Ustazah, kita terima untuk penelpon kita dulu di Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Bapak siapa, di mana?
2: Bapak Safrizal nih.
1: Oh, silakan Pak Safrizal, apa yang mau ditanyakan?
2: Assalamualaikum Bu Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, tadi Ustazah sudah jelaskan tanda-tanda dan sifat orang munafik. Jadi kalau setelah kita tahu tanda-tanda dan sifat orang munafik, bagaimana caranya kita supaya dijauhkan daripada sifat-sifat munafik itu, Bu Ustazah?
1: Baik. Okay. Ya, itu saja.
2: Tidak menjadi orang yang munafik.
1: Baik.
2: Okay, terima kasih.
1: Kembali kasih yo, sama-sama.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Ustazah caranya agar kita terhindar dari yang namanya sifat munafik di Ustazah?
0: Baik, mungkin perlu adanya pembiasaan dari diri kita sendiri, muncul dengan sendirinya bahwa kebiasaan-kebiasaan yang baik itu yang selalu kita lakukan. Karena kalau sudah kita melanggar dari apa yang sifat kebaikan itu kita buat dengan kita timbulkan dengan sifat keburukan kita, ya apalagi yang sudah tanda-tanda yang menjurus kepada yang tiga tadi ya, tanda-tanda orang munafik, nah, itu akan menjadi kebiasaan juga dengan diri kita karena kita sudah kita munculkan dengan sendirinya sifat-sifat yang keburukan ini ke biasaan pada diri kita gitu. Jadi kita untuk menghindarinya agar terjauh dari hal ini, maka kita tumbuhkanlah dengan sifat-sifat kebaikan kita. Artinya jika kita memang selalu berkata itu ya yang sejujur-jujurnya ajalah, yang ya apa adanya yang kita sampaikan, jangan dibuat-buat atau kita manipulasi ya bahasa mungkin dengan berbohong ya, kita apa pada tidak ada pada cerita yang sebenarnya gitu, selalu dibuat bohong. Kemudian ya kalau berjanji dengan teman itu ya jangan langsung, terkadang ya kita sampai mengangkat-ngangkat nama Allah, membawa-bawa nama Al-Qur'an. Maaf ya, kadang demi Allah, sumpah mati.
1: Iya, terus saja. Pak Gunawan, jangan nelfon dulu, Pak Gunawan.
0: Mengingkari, ya. Nah, itu bahaya itu buat orang yang begitu, ya. Makanya ancamannya sangat kejam, ya. Sangat kejam ancamannya tadi, bahwa balasan untuk orang yang demikian adalah di kerak neraka yang paling.
1: Iya, Ustazah.
0: Awah. Balasan siksaan bagi orang yang memiliki tanda-tanda munafik ini tadi, ya. Iya, begitu barangkali.
1: Oke. Pendengar, nelponnya ke 0811-7875-8850. Nomor yang biasa dipakai untuk nelpon itu sekarang kita pakai untuk narasumber. Jadi Anda tidak bisa nelpon ke sini ya, walaupun nanti diangkat tetap nggak bisa. Baik, ada pendengar juga yang berkirim pesan singkat di Ustazah di kebersamaan kita untuk hari ini. Tapi kita terima dulu untuk penelpon kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bu Nana.
1: Iya, silakan Pak Gun.
3: Assalamualaikum, Bu Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Begini, Bu Ustazah.
0: Iya, Pak Gun.
3: Kalau sifat munafik ini kan sama fasik itu kan gak jauh kayaknya gitu kan. Karena kalau yang jujur sebenarnya kan harus mengikuti Al-Quran gitu kan.
1: Iya.
3: Ketikanya memang agak susah, Ustazah, karena di dalam rumah tangga saja kalau saya perhatikan gitu kan, tidak semuanya itu ada kejujuran di situ gitu kan. Makanya banyak terjadi kerusakan rumah tangga gitu kan, apalagi zaman internet sekarang gitu kan. Telepon ya, ngomong itu laki-laki lain ditanya, telepon mamanya katanya gitu kan. Jadi kita susah memang. Jadi tolonglah Ustaz jelaskan sedikitnya masalah fasik dan munafik ini. Karena ada fasik berat, ada fasik ringan gitu kan. Ada munafik berat, ada munafik ringan gitu kan. Nah, itu saya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah.
0: Baik, memang kita sulit ya terkadang menghadapi orang yang seperti ini, dan terkadang kalah ya dengan diri kita pribadi sendiri. Kadang ya kenapa timbul sifat ini gitu kan. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa kenapa timbulnya sifat ini itu kan diantara lain tuh karena di dalam hati kita ini terdapat keraguan dan kerusakan. Akibatnya mereka yaitu diuji Allah ya, ayat ujian Allah ya, dengan berbuat berbagai macam maksiat yang mewajibkan adanya siksaan bagi mereka, sehingga Allah pun menambah keraguan pada hati mereka gitu. Nah, jadi mereka ya mendapatkan siksaan yang menyedihkan akibat kedustaan dan kemunafikan mereka itu, ya mereka tidak menyadari ke situ lagi karena sudah memang apa ya, terbelenggu dengan keraguan-keraguan tadi itu, ya mereka merasa di posisi yang aman bagi mereka, padahal siksaannya itu, balasannya untuk orang yang begini itu sangat berat gitu ya. Kemudian mereka karena menganggap sebagai alat ya, alat yang dapat mereka gunakan untuk memahami hal keadaan sakit gitu. Nah, sakit ya sakit, maksudnya sakit penyakit ini, penyakit hati ini ya. Makanya memang sering terjadi, apalagi dengan adanya alat komunikasi sekarang ini ya, sangat malah menjadi ini ya, bumerang bagi kita. Jadi dalam rumah tangga memang sering itu terjadi akibat ini, malah timbul bohong sesama keluarga, suami sendiri terkadang dibuat ya alat jadi selingkuh gitu ya. Jadi ya sebenarnya yang ingin kita ciptakan kan tidak ada dusta di antara kita gitu kan, tapi kejujuran itu adalah cermin kepribadian sebenarnya. Cuman terkadang itulah tadi ya, timbulnya keraguan-keraguan itu yang ada di hati mereka yang melakukan ini gitu. Nah, jadi itu sudah jelas di firman Allah tadi kan, sudah fi qulubihim marodo ya, bahwa penyakit di sini ini adalah kerusakan akidah mereka ya, sudah rusak akidahnya gitu. Nah ya, akidah mereka baik itu disebabkan oleh keraguan ya, kemunafikan atau keingkaran gitu. Nah, jelas dalam firman Allah itu ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 10 tadi, fi qulubihim marodo ya, penyakit di sini itu adalah kerusakan akidah gitu. Nah, jadi ya mungkin untuk banyak-banyak istilahnya kita beristighfar lah ya, mungkin untuk menghindari ini gitu. Nah ya, balasannya itu sangat sangat berat gitu. Nah, siksaannya itu sangat berat buat kita gitu kalau kita melakukan ini. Itu aja.
1: Oke, tadi kan Pak Gunawan bertanya tentang munafik dan fasik sendiri. Kalau orang fasik sendiri seperti apa nih Ustazah?
0: Munafik, fasik itu ya beda-beda tipis itu. Ya, 11-12 ya. Ya, fasik. Ya, artinya ya itu tadilah, kita berawal dari berangkat dari kita selalu membiasakan hal-hal kebaikan lah gitu, yang kita buat, yang kita tanamkan dalam diri kita. Kita berangkat dari sesuatu yang kita kerjakan, sesuatu yang kita buat, perilaku kita itu dengan kebaikan gitu. Nah, cuman itulah kadang ujian Allah itu tadi ya, bahwasanya ujian Allah itu tadi disampaikan bahwa ya akibatnya ya itu tadi ya, ujian Allah ya, dia membuat sakit rusaknya akidah tadi. Namun ujian Allah, kadang kita sudah berbuat baik sama orang, lagi orang enggak baik sama kita gitu. Nah, jadi itulah ujian Allah ya.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Dan ini ada pesan singkat yang masuk dari hamba Allah yang ada di Buluran yang ingin bertanya, Ustazah, doa apa yang dapat dipanjatkan agar dijauhkan dari sifat munafik nih Ustazah? Silakan Ustazah. Silakan Ustazah, doa yang dapat dipanjatkan agar dijauhkan dari sifat munafik.
0: Ya.
1: Ustazah?
0: Ya.
1: Iya, silakan.
0: Doa kita kalau doa.
1: Pendengar, jangan telepon dulu pendengar. Teleponnya ke 0811-78-75-8850 ya. Silakan Ustazah.
0: Kita banyak sekali agar terhindar dari semua permasalahan yang termasuklah di dalamnya ini ya. Kita menjaga, memelihara keluarga kita. Ya, salah satu contoh doa kita yang sangat umum yang selalu kita baca di dalam sholat ya, ya yu'alazina amanuku angfusakum wa'alikum naro, ya peliharalah diriku dan keluargaku dari siksaan api neraka. Itu sudah semuanya terangkul di sana semuanya ya, kita memohon pemeliharaan dari Allah ya, itu sudah ya mencakup semuanya di dalam situ ya, kita agar terhindar dari semuanya ya, apalagi yang sifat-sifat kemunafikan ini ya, sifat agar jangan berbohong, kita minta kepada Allah ya, peliharalah keluarga kita, maksud diri kita nah ya, dan keluarga kita dari siksa api neraka, maksudnya sudah terangkul.
1: Ya Ustazah, Ustazah.
0: Iya.
1: Iya, putus-putus nih ya karena penelpon ini.
0: Iya.
1: Yang nelpon juga ke nomor kita jadi susah ya. Oke, ada lagi pesan singkat nih yang masuk nih Ustazah dari ibu rumah tangga katanya ingin bertanya. Ustazah, bagaimana ini jika kita memiliki seorang suami Ustazah dan sudah memiliki anak juga, tapi penghasilan suami kita tidak tahu Ustazah, setiap kita tanya selalu bilang ini halal, tapi kita nggak tahu nih karena suami kerjanya serabutan nih Ustazah, dan dia juga sering memberi uang kepada keluarganya tanpa sepengetahuan saya. Nah ini bagaimana nih Ustazah katanya. Nah ini gimana nih Ustazah, silakan, terkait gaji terus juga sering memberi uang kepada keluarganya, silakan Ustazah.
0: Baik. Masalah suami memberi uang kepada keluarganya tanpa sepengetahuan kita, kita kembali kepada tanggung jawab dan tugas sebagai kepala rumah tangga, bahwa kita selaku istri itu kalau suami memberikan nafkah kepada keluarganya tanpa memberitahu kepada kita, ya itu tidak masalah buat kita. Yang terpenting ya tidak mengurangi sesuai takaran apa yang diberikan kepada kita itu ya. Namun kalau kita sesuatu apapun yang mau kita perbuat, kita lakukan, itu harus seizin suami. Namun kalau suami ya tidak jadi masalah buat kita, karena kita memang selaku istri itu ya, yang tanggung jawab kepada kita itu adalah kepala keluarga. Jadi selama tidak mengurangi pemberian kita, walaupun dia memberikan orang tua, ya itu. Kemudian ya untuk doa apa kita selalu diberi, tidak tahu kita entah halal apa tidak itu ya. Jangan selalu berburuk sangka, kita berbaik sangkalah saja. Karena dengan berbaik sangka kita mendoakannya, justru malah untuk meningkatkan derajat rezeki kita dalam keluarga kita. Ya kita mendoakannya saja ya. Kalau memang, dan kita selalu berbaik sangka dengan mendoakan saja. Kan ada tuh doa yang selalu kita lapaskan, memohon kepada Allah ya, untuk ya yakin bahwa apapun yang diberikan itu halal gitu. Nah, Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bito'atika amma siyatika bifadlika aman siwak. Nah itu doa itu mustajab insya Allah ya. Jadi kita tidak ada timbul keraguan-keraguan, apapun yang diberikan kepada kita, ya Allah selalulah limpahkan rezeki yang datang padaku ya, walaupun itu sifatnya dari suami, jadi halal gitu. Nah halal ya. Dan walaupun sedikit cukup, walaupun tidak banyak, cukup buat kita. Nah itulah makna dari doa tadi.
1: Oke, baik.
0: Ya, Allah lah yang
1: iya. Dan Ustazah, tanpa terasa kebersamaan kita harus kita tuntaskan apa yang disampaikan sebagai penutup jumpa kita, silakan.
0: Ya baiklah, barangkali dari apa yang saya sampaikan tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa sifat-sifat munafik ini tentunya kita dapat mewaspadai dengan dari pembiasaan-pembiasaan buat baik, dan kita hindari agar kalau kita berkata tidak berbohong ya, kemudian kalau kita berjanji ya kita janganlah selalu mengingkari, kemudian kalau kita diamanahkan orang ya, kita diberi amanah, janganlah selalu kita berkhianat. Terima kasih, barangkali hanya itu saja. Baik. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih kepada penyiar juga. Kami ucapkan sampai di sini barangkali. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sampai di sini perjumpaan kita di Mutiara Pagi. Saya undur diri bersama narasumber kita Ustazah Nur Syarifah SHG. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih kepada penyiar juga. Kami ucapkan sampai di

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi, Warta Berita Radio Jambi, Kamis 2 Juli 2020 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: Seluruh kloter jemaah haji asal Provinsi Jambi telah tiba seluruhnya di Jambi. Masih ada 2 jemaah haji yang masih berada di Arab Saudi karena sakit. 5 destinasi wisata TNKS tarik ribuan pengunjung untuk datang, namun Gunung Kerinci masih menjadi primadona tujuan wisatawan. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Seluruh kloter jemaah haji asal Provinsi Jambi telah tiba seluruhnya di Jambi. Masih ada 2 jemaah haji yang masih berada di Arab Saudi karena sakit. Tati Wijaya melaporkan.
1: Seluruh kloter jemaah haji asal Provinsi Jambi yang berjumlah 8 kloter seluruhnya telah dipulangkan ke tanah air dan tiba di Jambi. Kloter terakhir dari Provinsi Jambi yaitu kloter PTH 25 telah tiba di Jambi pada Selasa malam. Kloter ini terdiri dari 189 jemaah yang berasal dari Kabupaten Bungo, Kerinci, dan Maro Jambi. Kabid Bina Haji dan Umroh dan Pelayanan Haji Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Jambi, Masdi, mengatakan, secara umum pemulangan jemaah haji asal Provinsi Jambi berlangsung lancar. Dirinya menambahkan, dari hasil evaluasi sementara, penyelenggaraan haji mulai dari proses pemberangkatan hingga pemulangan pada tahun ini dinilai lebih baik dari penyelenggaraan tahun lalu.
2: Kalau kita evaluasi secara subjektif lah kita, alhamdulillah insya Allah lebih baik dari tahun yang lalu. Dan insya Allah kita hari Jumat itu diundang oleh Pak Menteri, seluruh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kota, termasuk Kakanwil itu mengikuti kegiatan Rakernas di Pondok Gede hari Jumat nanti. Dalam rangka itu mau mengevaluasi secara keseluruhan, secara nasional.
1: Meski seluruh kloter telah tiba seluruhnya di Jambi, namun masih ada 2 jemaah haji yang berada di Arab Saudi karena sakit. Selain itu ada 1 jemaah haji atas nama Iskandar dari Kabupaten Kerinci, 115 Surabaya, dan kemarin telah tiba di Jambi. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: BPS Jambi siapkan tim khusus data wilayah pedalaman pada sensus ekonomi 2026. Rizky Amalia melaporkan.
3: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi menyiapkan tim khusus untuk melakukan pendataan di wilayah pedalaman dan kawasan yang sulit dijangkau dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Langkah ini dilakukan agar seluruh aktivitas ekonomi masyarakat termasuk di daerah terpencil dapat tercatat secara menyeluruh. Kepala BPS Provinsi Jambi, Aidil Adham, mengatakan pendataan di wilayah pedalaman akan dilakukan melalui mekanisme khusus dengan melibatkan petugas BPS yang didampingi masyarakat tempat sebagai petunjuk jalan. Aidil menjelaskan pendataan di kawasan pedalaman memiliki tantangan tersendiri karena kondisi geografis yang cukup berat dan jarak antar rumah penduduk yang berjauhan. Aidil menegaskan pendataan di kawasan pedalaman memiliki tantangan tersendiri karena kondisi geografis yang cukup berat dan jarak antar rumah penduduk yang berjauhan.
4: Jadi kita akan melakukan pendataan khusus yang namanya adalah kunjungan taskpos dan sebagian besar petugasnya ada pegawai. Ya, kita akan masuk ke sana nanti akan bekerja sama dengan Taman Nasional yang di Pau itu jauh 12 sama yang di Pau itu ada. Nah itu nanti termasuk nanti yang ini yang di Lembah Masurai kita akan sama dengan ini masyarakat di situ yang di Sungai Kebal. Nah, kita akan masuk ke Lembah Masurai. Jadi itu nanti ada petugas khusus, ini tidak termasuk di 467 petugas yang kemarin, tapi ini adalah petugasnya petugas kantor dan ditambah dengan penunjuk jalan dari situ.
3: Ia menambahkan kusioner yang digunakan untuk masyarakat pedalaman juga disesuaikan dengan karakteristik wilayah tersebut, sehingga pendataan lebih difokuskan pada aktivitas ekonomi masyarakat, bukan pada informasi kepemilikan harta atau data pribadi. Untuk diketahui, pendataan sensus ekonomi 2026 sendiri untuk door-to-door sudah dimulai sejak 15 Juni lalu sampai dengan 31 Agustus mendatang. Rizky Amelia melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Gubernur Jambi Al-Haris menyatakan Hari Bayangkara ke-80 jadi momentum kedewasaan Polri mengabdi untuk negeri. Beni Wijaya melaporkan.
6: Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang digelar di lapangan kantor Gubernur Jambi kemarin. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi, Irjen Pol Krisno H. Siregar, selaku Inspektur Upacara, dan diikuti jajaran kepolisian, unsur Forkopimda, serta tamu undangan. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum yang menunjukkan kedewasaan institusi Polri dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Menurutnya, selama 8 dekade, Polri telah memberikan kontribusi besar bagi masyarakat melalui pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, serta pelayanan kepada masyarakat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi.
7: Hari Bayangkara ke-80 ini pertanda bahwa polisi kita sudah dewasa dan sudah luar biasa pengabdiannya untuk masyarakat. Selama 80 tahun itu bukanlah waktu yang singkat. Artinya apa? Sudah banyak yang mereka lakukan untuk bangsa ini. Pengabdian, ya, meski kadang-kadang mereka juga dihujat dan sebagainya. Tetapi pengabdian mereka tidak pernah menyerah, karena darah mereka darah bangsa Indonesia yang untuk rakyat mereka bekerja untuk Indonesia.
6: Al-Haris juga menyampaikan apresiasi atas pengabdian, jasa dan dedikasi seluruh insan Polri yang terus menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, Polri dinilai turut berperan mendukung berbagai program pemerintah, termasuk menyukseskan Astacita dan memperkuat program ketahanan pangan di Provinsi Jambi. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: 5 destinasi wisata TNKS tarik ribuan pengunjung untuk datang, namun Gunung Kerinci masih menjadi primadona tujuan wisatawan. Asep Sanjaya melaporkan.
8: Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat atau BBTNKS mencatat sepanjang tahun 2026 jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata yang berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat telah mencapai 1.642 orang. Peningkatan jumlah pengunjung umumnya terjadi saat musim libur sekolah, peringatan Hari Kemerdekaan, hingga libur Natal dan Tahun Baru. Momen tersebut turut mendorong kunjungan ke 5 destinasi wisata yakni Gunung Kerinci, Danau Gunung Tujuh, Danau Kaco, Rawa Bento, dan Bukit Tapan. Penelaah teknis kebijakan BBTNKS Mary Deswita mengatakan Gunung Kerinci masih menjadi destinasi favorit para wisatawan. Selain dikunjungi wisatawan lokal dari berbagai daerah di Indonesia, gunung tertinggi di Sumatera juga menarik minat para wisatawan mancanegara.
9: Nah, untuk pengunjung di bulan Juni ini dibandingkan dengan pengunjung bulan Mei sebelumnya, itu mengalami peningkatan sekitar 30%. Untuk jumlah pengunjung hingga tanggal 28 Juni, itu tercatat di kami sudah mencapai sekitar 1.642.
8: Mary menambahkan jumlah kunjungan diperkirakan terus mengalami peningkatan seiring libur sekolah yang masih berlangsung, di mana pada tahun 2025 yang lalu total kunjungan ke 5 objek wisata di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat mencapai sekitar 16.000 orang lebih. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh resmi masuki awal musim kemarau. BMKG memperkirakan musim kering berlangsung hingga Oktober 2026 dengan potensi dampak berupa kekeringan dan meningkatnya risiko kebakaran lahan. Desi Ermila melaporkan.
10: Kepala Stasiun BMKG Depati Parbo Kerinci Kurnianingsih mengatakan meski telah memasuki musim kemarau, hujan masih berpotensi turun pada sore hingga malam hari dengan intensitas ringan hingga sedang. Namun untuk sepekan ke depan, kondisi cuaca diperkirakan kembali didominasi cuaca kering. Menurutnya, karakteristik musim kemarau tahun ini ditandai dengan angin yang lebih kencang, suhu udara pada siang hari yang terasa lebih panas dan gerah, sementara pada malam hingga menjelang subuh, udara akan terasa lebih dingin atau yang dikenal masyarakat setempat dengan istilah begiding. Untuk suhu udara pada siang hari mencapai 32 derajat Celcius dan malam hari hingga pagi mencapai 17 derajat Celcius. BMKG juga mencatat, fenomena iklim yang saat ini mulai berpengaruh adalah El Nino dengan kategori lemah hingga moderat. Kondisi tersebut berpotensi memicu kekeringan, mengurangi ketersediaan air bersih, mengganggu pengairan lahan pertanian, serta meningkatkan kemunculan titik panas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan.
11: Untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, sebenarnya saat ini sudah memasuki awal musim kemarau. Jadi kemarau ini diprediksi sampai dengan bulan Oktober nanti. Nah, kondisi cuacanya untuk 3 hari ke depan untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh itu masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada sore dan malam hari. Namun potensinya seminggu ke depan itu sudah kering lagi.
10: Karena itu BMKG Depati Parbo Kerinci menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta menghindari pembakaran sampah maupun jerami dalam skala besar. Langkah tersebut penting untuk mencegah terjadinya kebakaran selama musim kemarau berlangsung. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti di kawasan konservasi yang berada di kawasan Kawan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat masih menjadi perhatian serius Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat atau BBTNKS. Kepala Bidang Teknis Konservasi BBTNKS Delvi Andra mengatakan, sepanjang tahun 2026, petugas gabungan yang terdiri dari BBTNKS, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat telah menggelar operasi penertiban di 3 lokasi berbeda. Dalam operasi tersebut, petugas tidak menemukan pelaku penambangan, namun sejumlah peralatan yang digunakan untuk aktivitas peti berhasil ditemukan dan langsung dimusnahkan di lokasi.
12: Dalam kawasan Taman Nasional saat sekarang ini ada beberapa lokasi yang menjadi tempat aktivitas peti itu. Adalah di daerah perbatasan antara Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin di daerah Perentak Sungai Serpi. Satu lagi ada beberapa aktivitas peti di Kabupaten Pesisir Selatan. Semua aktivitas itu berada dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Dalam upaya untuk menanggulangi, pihak pengelola dalam hal ini Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat melakukan upaya-upaya dan koordinasi dengan pihak aparat penegak hukum lainnya yang ada di daerah Kabupaten Kerinci dan juga Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Selain itu, BPTNKS terus melakukan pemantauan di sejumlah wilayah lintas provinsi yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat guna mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas dan mengantisipasi terjadinya bencana akibat perambahan hutan. Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Seluruh kloter jemaah haji asal Provinsi Jambi telah tiba di Jambi. Masih ada 2 jemaah haji yang masih berada di Arab Saudi karena sakit. 5 destinasi wisata TNKS tarik ribuan pengunjung untuk datang, namun Gunung Kerinci masih menjadi primadona tujuan wisatawan. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Suna undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
3: Halo.

sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gidu Amagakure dan juga Hello Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Hello Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Baik, pendengar, terima kasih yang masih mendengarkan Pro 1 Radio Jambi di seputaran Telana yang saat ini cuacanya mendung dan tadi sudah diguyur hujan subuh tadi, Masya Allah. Dan untuk Anda semua, baru saja bersama-sama kita dengarkan lagu dari Iwan Fals dengan Mata Indah Bola Pingpong. Nah, untuk yang ngerasa matanya indah kayak bola pingpong, gede banget ya. Ya, selamat pagi untuk semuanya. Dan juga saya mau menyapa untuk pendengar yang saat ini sedang melintas di seputaran Telana atau yang saat ini menuju ke tempat aktivitas dan juga yang sedang melaksanakan aktivitas sambil mendengarkan Pro 1 Radio Jambi FM 88,5 MHz. Nah, pendengar, untuk Anda semua ada informasi yang coba saya hadirkan untuk Jambi pagi ini menemani kebersamaan kita, yang mana mantan Kepala Puskesmas Kebun 9 Kabupaten Muaro Jambi, Dewi Lestari, ini dituntut Jaksa Penuntut Umum JPU dengan hukuman penjara selama 1 tahun 3 bulan. Selain itu, terdakwa Dewi juga didenda sebesar 50 juta subsidiar 3 bulan penjara. Tuntutan jaksa ini dibacakan pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jambi pada Selasa 30 Juni 2026. Dan menurut jaksa, terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan merugikan negara 554 juta. Sementara itu, terdakwa lainnya yakni Lina Budiarti yang menjabat sebagai mantan bendahara di Puskesmas Kebun 9 Kabupaten Muaro Jambi dituntut 1 tahun 6 bulan penjara dan denda 50 juta subsidiar 3 bulan penjara. Nah, selain itu, Lina juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar 43 juta. Hal ini berdasarkan hitungan kerugian negara yang harus dibayar oleh terdakwa. Dan disampaikan Rahdiandri, kuasa hukum terdakwa Dewi, bahwa terdakwa Dewi tidak dituntut membayar uang pengganti karena sebelumnya sudah mengembalikan kerugian negara sebesar 554 juta. Dan menurutnya, atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, pihaknya akan mengajukan pembelaan atau pledoi pada pekan depan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.

Dan untuk Anda semua pendengar terbang bersama Gigi Ben, Arman dan kawan-kawan hadir menemani kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini. Dan untuk Anda semua, satu informasi kembali. Dan kali ini dari laman rri.co.id. Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 diwarnai pemberian penghargaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Tiga purnawirawan Polri juga menerima kenaikan pangkat kehormatan atas pengabdiannya. Prosesi penghargaan berlangsung dalam upacara di Satlas Korps Brigade Mobil Polri, Cikeas Bogor. Momentum ini menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa bagi institusi kepolisian dan juga negara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menganugerahkan medali kehormatan Loka Praja Samprakhasna kepada Presiden Prabowo. Penghargaan diberikan atas kontribusi besar mendukung pengembangan dan kemajuan Polri. Keputusan yang dibacakan menyebut penghargaan diberikan atas jasa luar biasa bagi institusi kepolisian. Kontribusi itu mencakup perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, dan penegakan hukum. Selain penghargaan kepada Presiden, pendengar, upacara juga diisi kenaikan pangkat kehormatan bagi purnawirawan Polri. Pemberian tersebut menjadi bentuk apresiasi negara atas pengabdian negara. Maksudnya pengabdian mereka. Nah, Presiden Prabowo menganugerahkan pangkat Komisaris Jenderal Polisi Kehormatan kepada Sidarto Danu Subroto. Penghargaan serupa juga diberikan kepada Taufikur Rahman Ruki pada kesempatan tersebut. Sementara itu, Taufik Effendi menerima kenaikan menjadi Inspektur Jenderal Polisi Kehormatan. Ketiganya dinilai berjasa besar bagi bangsa dan negara selama menjalankan tugas. Pemberian penghargaan menjadi salah satu agenda utama Hari Bhayangkara ke-80 tahun ini. Momentum tersebut menegaskan penghormatan kepada tokoh yang berjasa bagi Polri dan Indonesia. Baik pendengar, itu dia informasi yang saya coba hadirkan untuk Anda. Dan nanti di formasi 7 kita akan bergabung untuk mengikuti siaran Piala Dunia untuk edisi hari ini ya, Amerika Serikat versus Bosnia. Tetap bersama Pro 1 dari Jambi.

0: Bosnia dan Herzegovina.
1: Ya, pendengar RRI dari San Francisco Stadium, pada kesempatan pagi hari ini kami akan melaporkan reportase pandangan mata pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026 antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina. Dan pada kesempatan pagi hari ini akan menjadi penentuan bagi Amerika Serikat apakah mereka mampu melaju lebih jauh di ajang Piala Dunia. Karena selama keikutsertaan mereka di Piala Dunia, mereka hampir selalu dipastikan gagal di fase gugur. Menariknya pendengar, Amerika Serikat pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia di tahun 1994 dalam dua penyelenggaran edisi Piala Dunia, yaitu 94 dan 2026. Amerika terbilang sukses sebagai penyelenggara atau tuan rumah, namun tidak demikian halnya dengan prestasi mereka di lapangan hijau. Nah, pada kesempatan kali ini, pelatih Amerika yaitu Mauricio Pochettino telah menurunkan sejumlah pemainnya untuk pertandingan pagi hari ini. Di barisan pertahanan ada Chris Richard, kemudian Tim Rim dan juga Alex Freeman yang nanti akan bersama dengan penjaga gawang Matt Fries mengawal pertahanan dari Timnas Amerika. Kemudian untuk sektor gelandang ada Weston McKennie, Tyler Adams dan juga Martin Tillman bersama dengan dua pemain sayap yaitu Sergi Nodes dan juga Anthony Robinson. Sementara di sektor striker ada penyerang AC Milan Christian Pulisic dan juga penyerang dari AS Monaco Valerian Balogun. Sementara di sektor, maksud kami di kubu Bosnia Herzegovina, saat ini kick off sudah dilakukan oleh Bosnia dan pertandingan akan segera dilanjutkan oleh rekan kami Bung Erik Hamzah. Silakan Bung Erik.
2: Ya, baik, terima kasih Rosian Anwar dan saudara pendengar. Kick off babak pertama antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina baru saja dimulai dan saat ini terjadi sedangan sudut bagi Bosnia dari sisi sebelah kanan dari gawang Amerika Serikat. Kita nantikan saudara pendengar siapakah yang akan melakukan tendangan. Nampaknya Sead Kolasik. Masih kita nantikan sementara. Ada 4 hingga 5 pemain Bosnia yang sudah berada dalam kotak penalti Amerika Serikat sudah lakukan melambung datangnya bola, dihalau saja tadi oleh Christian Pulisic. Namun lagi-lagi saudara pendengar, bola jatuh di kaki para pemain Bosnia. Saat ini pemain dengan nomor punggung 7 langsung melakukan pengamanan. Bola langsung ditendang ke belakang untuk mengamankan area pertahanan mereka. Pada kiper Nikola Vasil, tendang ke depan tadi maksudnya kepada Aidin Zeko, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Langsung lempar saja ke belakang kepada kiper Matt Fries, umpan ke depan kepada Chris Richard, masih mencari rekannya Chris Richard. Lebar ke sisi sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat, umpan lambung ke depan, namun berhasil tadi dihalau oleh pemain dari Bosnia. Namun lagi-lagi saudara pendengar, Amerika Serikat berhasil mencuri bola, kali ini di lapangan tengah. Ada Tyler Adam, lebar ke sisi sebelah kanan, di sana ada pemain dengan nomor punggung 2, masih bisa mengotak-atik bola di dalam kotak penalti Bosnia. Dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Langsung lakukan Alex Freeman ke belakang kepada Chris Richard, umpan ke belakang kepada Tim Ream, lebarkan bola ke sisi